0: Yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya saya sampaikan untuk Anda ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request dan belum mengetahui caranya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp silakan dikirim request Anda ke nomor kami 0873-04-846. Dan untuk Telegram di channel kami yaitu @livesuaraaliman 846 AM tanpa spasi. Kemudian Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian untuk format atau urutan apa saja yang ditulis dalam request tersebut, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qori-nya siapa, ya. Kemudian setelah itu untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, ya, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 untuk di request, yaitu mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah ikhwatul iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Request melalui Clubhouse dan juga melalui Telegram saat ini belum ada yang mengirimkan request dari sana. Dan untuk WhatsApp, ya, untuk SMS pagi ini SMS kami periksa belum ada request yang dikirimkan melalui SMS, ya. Kita berpindah ke WhatsApp. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request, yaitu di antaranya ada Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi versi yang lama. Kemudian dari Kamisyanur Ayu Nadira dan Marisa Ayu di Wiguna Regency Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun, qarinya Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya request dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan dan dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest melalui voice note, insyaallah nanti kami dengarkan ya setelah ini. Dan baru ada ini yang masuk, belum ada yang lain. Kita tunggu yang lainnya sambil mendengarkan surah-surah dari request-request para pendengar yang sudah masuk requestnya. Diawali dengan surah-surah dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Inilah surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, saya akan melanjutkan untuk membacakan request-request yang sudah masuk. Request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Baiklah ikhwat Al-Iman, langsung saja kami siapkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kota Liman, para pendengar siar radio Suara Liman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang kedua ya. Dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang masuk apabila ada. Apabila tidak ada, nanti kami pilihkan surah-surah berikutnya hingga ada request yang masuk nantinya. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, ternyata belum ada request yang masuk, karena itu akan kami pilihkan 1-2 surah untuk Anda untuk melanjutkan hingga pukul 9 nanti. Dan inilah surah Al-Dhariyat dengan Qori Syekh Ahmad Al-Nufais.
1: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: واطيعه واسجد واقترب.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahiman ya rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan mengikuti program Majelis Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur. Selamat mengikuti.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman nggak disadari karena memang seringkali mereka nggak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
3: Banyak
1: banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
0: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
3: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
0: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
3: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
5: Saat ini, Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Kawan-kawan, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tema Spektrum pada pagi hari ini mengetengahkan penyakit jantung yang saat ini sudah mulai merambah ke anak muda ya, usia muda, yaitu umur 30 tahunan, yang pada waktu dahulu lebih sering menyerang orang-orang dewasa atau orang-orang tua ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala penyakit dan mara bahaya. Baik, ikhwatul iman, insyaallah akan kami hadirkan kembali program acara yang sama, Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur, pada hari Senin pekan depan, tentunya dengan tema yang sama insyaallah taala. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum ini sekaligus mengakhiri program acara Request Morotal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ketika ada wabah penyakit yang merebak di masyarakat, terkadang kita merasa takut dengannya, dan itu adalah naluri dari manusia. Kaum muslimin telah diberikan 3 penjagaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikir pagi dan petang. Kedua, membaca doa ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam hadis, engkau akan dicukupi, diberikan petunjuk dan penjagaan. Ketiga, jika engkau masuk ke dalam suatu tempat, maka bacalah A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membacanya tidak akan ditimpa keburukan di tempat tersebut. Terakhir, ada doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Dipersembahkan oleh
9: RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu
11: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
12: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
5: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlu Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung mangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga bangga bersarung mangga bangga tradisi Indonesia sarung mangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul Iman, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Oke Dokter yang tentunya membahas tentang kesehatan kita, terutama di tubuh kita ya. Dan di pagi hari ini insyaallah untuk pembahasannya tentang nyeri pergelangan tangan. Dan tak lupa karena di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Dr. Erwin Manaf, SPOT, spesialis ortopedi. Dan kita langsung sapa saja ya beliau karena baru saja datang. Assalamualaikum dok.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ripun kabari dok.
4: Alhamdulillah khair.
3: Masya Allah.
4: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
3: Macet nggak dok tadi kesini?
4: Lumayan agak macet, agak padat tadi.
3: Oh agak padat ya dok ya? Di mana itu dok?
4: Sepanjang jalan lah mulai dari di daerah Pucang juga semua itu tuh kan lewat-lewat apa namanya menur di situ.
3: Oh iya. Biasanya kan macet ya dok daerah situ ya. Betul. Nah tema pagi hari ini tentang nyeri pergelangan tangan ya dok ya.
4: Betul.
3: Nah tentunya Ikhwatul Iman di pagi hari ini yang nanti di sesi kedua Anda bisa bergabung untuk bertanya jawab soal nyeri pergelangan tangan. Dan pertanyaan bisa Anda kirimkan langsung melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846. Melalui kolom komentar YouTube juga bisa langsung di YouTube Al Iman TV. Oke, Dok. Nyeri pergelangan tangan. Nyeri pergelangan tangan itu seperti apa sih, Dok? Apakah semua rasa nggak nyaman di area pergelangan tangan itu bisa langsung disebut nyeri pergelangan tangan, dok?
4: Ya, sebenarnya kalau definisi nyeri yang kemarin yang lalu-lalu kita sudah bahas gitu ya, ada satu hal yang sakit sebenarnya seperti itu ya. Tapi di sini juga kita mungkin bisa membahas juga ada suatu hal-hal yang kurang nyaman seperti itu ya. Jadi kita topiknya memang judulnya nyeri pada pergelangan tangan. Kemudian tapi di sini ada juga sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak nyaman. Pokoknya yang di sekitar di situ ya. Nyerinya kadang-kadang nggak begitu nyeri, tapi mengganggu lah, tidak nyaman seperti gitu ya. Nah kemudian definisi pergelangan tangan ini adalah di sini ada kita sebut kembali ya dalam bahasa Indonesia ya. Terkadang dalam bahasa Indonesia kita rancu. Kita sebut mana yang kita sebut dengan tangan? Pasti orang menyebutkan wah di sini nih tangan. Tidak, tapi bahasa Indonesia itu dia itu sebenarnya terperinci. Nah, misalnya seperti gini ya. Dalam bahasa Inggris juga ada terperinci. Ini yang namanya tangan, ini pergelangan tangan di sini ya, pergelangan tangan ini. Jadi pergelangan tangan ini merupakan suatu sendi. Nah, yang di sini ke ujung sini ini namanya tangan. Okay. Nah, tangan itu terdiri dari jari-jari. Nah, kemudian di sini ada telapak tangan, di sini ada punggung tangan. Ini tangan, kemudian ini pergelangan tangan. Nah, yang dari sini, ini pergelangan tangan ke siku, sendi siku. Ini kita sebut dengan lengan bawah. Nah, adapun dari siku sampai ke sendi bahu yang kita pernah bahas tentang nyeri bahu, ya, itu disebut dengan lengan atas. Jadi tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, lengan atas, bahu. Nah, okay, jadi kita membedakan karena kalau ditanya misalnya ada pasien, saya sakitnya di tangan, apalagi kalau ditelepon, kita kan konotasi tangan yang mana? Yang di sini atau yang di sini? Ya. Nah, tapi kalau kita sudah spesifik yang namanya tangan yang di sini, oh, sudah kita ngerti paham itu. Mm-hmm. Karena bahasa Inggrisnya juga beda ya. Di sini namanya hand, ini namanya pergelangan tangan wrist joint di sini. Ya. Nah, ini lower arm, kemudian elbow, siku, kemudian di sini upper arm. Ya. Nah, sini bahu, shoulder. Jadi itu udah ada beda gitu ini.
3: Oke, jadi pergelangan tangan itu yang ini ya, Fatul Iman ya. Jangan salah sangka. Nanti khawatirnya kalau salah sangka, beda cerita lagi. Yeah. Nah, dok, biasanya penyebab apa sih, dok, yang sering dokter temui ketika pasien itu datang bilang nyeri pergelangan tangan? Nah, itu penyebabnya apa aja, dok?
4: Penyebabnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu banyak ya penyebab-penyebabnya ya. Pertama, karena yang bersangkutan jatuh. Ya. Jatuh. Jatuh, kemudian biasanya jatuh dia menahan. Telapak tangannya dibuka, dinahan, kemudian ini ada tekanan di sini.
3: Oh, jadi tumpuan gitu
4: jadi
3: ya?
4: Jadi tumpuan, ya, menjadi seperti itu. Nah, kemudian nyerinya itu sebenarnya ada sobekan dari ligamen. Ligamen penghubung antara tulang dengan tulang, nyeri di situ ya. Nah, itu biasanya kalau nyeri jatuh gitu, ya wajarlah nyeri namanya, ya, sakit nyeri gitu ya. Kemudian dia juga terkadang yang kita sebut dengan kesleo gitu ya. Jadi tiba-tiba dia lagi memegang muter obeng, apa, klek, nah, tiba-tiba sakit gitu kan, terkilir lah, seperti terkilir gitu ya. Nah, itu biasanya pergeseran tendonnya, kemudian ligamennya terkena, disobekan sedikit. Nah, terus kemudian bisa juga nyerinya itu disebabkan karena proses inflamasi ya, atau radang. Inflamasi radang itu biasanya akibat dari tendinitis. Itu tendon, panjangan dari otot, namanya tendon. Kemudian terjadi peradangan, maka peradangan itu disebut dengan tendinitis gitu. Nah, tendinitis ini bisa dari penjalaran, biasanya dari trigger finger. Dia nyerinya di sini, tangan petak-petak-petak, jadi sakitnya sebenarnya di sini. Terkadang dia menjalar sampai ke sini juga, sakitnya kayak begitu ya. Nah, tapi masalahnya dia di telapak tangan di sininya, di jari-jarinya, tapi dia bisa ke sana. Nah, yang paling sering adalah itu dukuer vein. Dukuer vein itu di sini dia nyeri. Jadi persis di pergelangan tangan. Jadi ciri khasnya itu ditekan di sininya, ditekan di daerah sini, dia akan nyeri. Ya. Atau ibu jarinya itu jempolnya ditekuk begini maksimal, maka juga akan nyeri, akan sakit gitu. Nah, itu kenapa dia nyeri itu? Karena ada dua tendon di situ ya, namanya extensor pollicis brevis, kemudian dengan abductor pollicis longus, itu ada dua tendon di situ. Dia ada dibungkus sama namanya tendon sheath gitu ya, dibungkus. Yeah. Nah, tendon sheath ini terjadi penebalan, terjadi proses peradangan sehingga dua tendon tadi kejepit. Ketika digerakkan gini maka dia akan nyeri di situ. Nah, ciri khasnya ditekan di sini. Tek, dia akan nyeri ya, begini ini ya. Kemudian bisa juga timbul karena proses awalnya itu proses inflamasi juga radang, kemudian timbul namanya ganglion. Ganglion itu awalnya dia tuh gesekan ini antara tulang dengan tulang tuh sendi kecil di sini ada beberapa tulang di sini, ke tulang-tulang kecil-kecil. Nah, di antara tulang-tulang itu dia tumbuh seperti kantung, isinya tuh seperti jelly gitu, seperti kanji gitu ya, seperti jelly. Nah, itu dia sering menyebabkan nyeri juga di itunya, akibatnya namanya dengan ganglion. Nah, ya, seperti itu kira-kira seperti itunya. Itu yang umum yang terjadi.
3: Ya. Oke. Okay. Jadi macam-macam ya dok ya penyebab dari nyeri pergelangan tangan ini. Nah, pertanyaan berikutnya ini siapa dok yang rentan? Karena gini, apakah profesi atau kebiasaan tertentu itu bisa membuat seseorang lebih mudah mengalami nyeri pergelangan tangan ini dok?
4: Ya, itu biasanya nyeri pergelangan tangan ini kalau tadi jatuh jelas ya jatuh gitu ya. Dia akibat jatuh, siapa aja bisa jatuh ya. Kemudian yang kedua itu yang karena kebiasaan. Ya, biasanya ya justru yang sering terjadi ini misalnya ibu-ibu gitu ya. Nah, misalnya namanya dukuer vein, itu namanya tenosynovitis, stenosan, gitu, tenosynovitis. Kemudian ini akibat pekerjaan ibu-ibu.
5: Ya misalnya contoh ya, pekerjaan yang sering dilakukan ya dia ngulek kayak gitu ya. Terus kemudian dia pegang sutil gitu ya, menggoreng, terus ataupun dia dia meres pakaian ya apa, itu kan akibat pekerjaan sehari-hari. Atau juga orang-orang yang pekerjaannya ngetik.
6: Oh, yang di depan ngetik. Komputer
5: ya, itu depan ya, komputer dia ngetik. Nah, ini kan digerak-gerakan ini terus dia lama-lama kan kaku, dia digerakkan juga begitu. Nah, itu pun dari akibat pekerjaan kebiasaan dari dan berulang-ulang secara berulang-ulang, akhirnya timbul peradangan, dipaksa lagi dikerjakan lagi terus akhirnya menimbulkan nyeri seperti itu.
6: Jadi yang lebih rentan ini bisa dibilang ibu rumah tangga dan juga orang yang pekerjaannya ini justru yang di depan komputer itu
5: ya. Iya, bisa menyebabkan seperti itu.
6: Oke. Kalau gitu dok, gejala apa yang biasanya sering muncul dok? Apakah kesemutan ataupun mati rasa di beberapa jari maupun pergelangan itu juga jadi indikasi kalau itu nyeri pergelangan tangan dok?
5: Iya. Itu sebenarnya yang indikasi seperti itu bisa juga, tadi saya juga lupa satu lagi, itu carpal tunnel syndrome.
6: Oh iya.
5: Carpal tunnel syndrome itu dia ada jepitan yang tadi kan ada kesemutan apa enggak gitu ya. Nah, ketika dia carpal tunnel syndrome ini ada di sini ada yang namanya apa ya? Pembungkus namanya band gitu ya, pembungkus gini. Nah, di bawahnya itu ada saraf, ada tendon dan terus ada otot. Nah, itu terjadi penekanan dari peradangan. Akhirnya celahnya itu terowongan itu jadi menyempit. Nah, menyempit itu akhirnya pergerakannya saraf itu ketekan. Akhirnya dia kesemutan, terasa kesemutan pada jari-jari tangannya itu. Nah, dia kesemutan, akhirnya apa namanya untuk digerakannya juga agak mengalami kesulitan tendonnya itu. Jadi kalau sarafnya ketekan, dia kesemutan, tendonnya dia kena, jarinya dia agak kesulitan dia untuk ditekuk, atau dia nama istilahnya itu kalau di kedokteran itu fleksi gitu-gitu ya, kita nekuk seperti itu.
6: Oh baik dok, berarti kalau bisa dibilang untuk penyebabnya ini juga salah satunya juga ada kesemutan juga ya dok ya, biasanya
5: bisa,
6: kalau sering terlalu lama ngulek misalnya tiba-tiba tangan kesemutan itu itu jadi indikasi ya dok ya. Nah, saya pernah dengar metode apa ya, dibilang RICE atau RICE gitu loh dok. Nah, itu kan ada metode yang istilahnya penanganan pertamanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dok, langkah-langkah pertama yang bisa dilakukan oleh para penderita nyeri pergelangan tangan ini supaya nggak keliru dok.
5: Ya, jadi gini, apabila ada nyeri itu kalau kita kan sebagai saya sebagai dokter itu kan apabila ada nyeri pergelangan tangan maka kita kan diagnosa ya.
6: Ya.
5: Sebenarnya apa sih penyakit ini, terus penyebabnya apa yang pastinya di mana lokasinya seperti itu. Tapi kan bagi awam mungkin nggak tahu nih di bagian mana saya sakitnya atau seperti apa gitu ya.
6: Ya.
5: Nah itu penanganan pertamanya adalah yang tadi dikatakan RICE itu ya, pertama R ya, R-nya itu adalah rest, istirahat. Jadi diistirahatkan dulu, jadi tidak digunakan untuk bekerja dulu apa biar istirahatkan, karena proses peradangan itu dengan istirahat, insya Allah dia akan berkurang, gitu. Dia akan insya Allah akan berkurang, maka nyerinya juga akan berkurang, begitu. Nah yang kedua, kalau memang itu prosesnya karena cedera, kemudian terjadi inflamasi, peradangan, ditimbul panas, maka bisa kompres dengan ice. Jadi ice itu untuk mengkompres dengan dingin, dikompres untuk meredakan rasa nyerinya seperti itu, ya rest itu. Kemudian C-nya itu adalah compression, kompres dikompres itu bukan kompres dengan es, bukan. Maksudnya compression itu ada penekanan, bisa dengan elastic bandage ya, yang perban coklat itu ya. Tapi kalau salah makainya, dia bisa bertambah bengkak dan juga dia bisa tambah nyeri. Jadi makanya kan harus diluruskan, ditegakkan gini supaya darahnya turun dulu, kemudian baru dibalut pelan-pelan seperti gitu. Nah, atau pakai brace. Brace itu pasang kayak gini, apa namanya, kayak deker lah mungkin gitu ya. Nah, brace itu dipasang di sini. Jadi artinya dia dikompres itu supaya tidak banyak pergerakan dia itunya. Ada penekanan di situ. Nah, kemudian yang satu lagi E, elevasi, elevation. Nah, elevasi itu artinya tangan itu ditinggikan. Ditinggikan, kalau misalnya dia tidur, dia ditaruh di atas dada sini, di atas jantung. Kenapa? Karena kalau dia di bawah, dia aliran kesininya, dia terjadi bengkak nanti. Nah, kalau sambil jalan untuk menghindari bengkak itu dia pakai gendongan. Nah, jadi kalau diturunkan gini dia akan bengkak nih tangan itu. Tapi kalau digendong, insya Allah dia enggak. Seperti
6: itu. Oke, bahasannya istilahnya rest itu yang pertama tadi istirahat, yeah, lalu dikompres dengan S, lalu compression tadi, yeah, dan juga yang E-nya tadi itu
5: elevasi, ya, elevasi
6: ya. Yeah. Oke.
5: Okay. Satu lagi ada dengan obat-obatan minum kalau memang kira-kira nyeri, ya gunakanlah obat-obat yang dijual bebas, misalnya dengan asam efenamat, kemudian dengan natrium diklofenak atau fenilbutason, itu bisa digunakan, atau paracetamol untuk menghilangkan nyerinya juga gitu.
6: Nah, mungkin bisa diulang kembali dok. Tadi kan ada poin elevasi atau bisa dibilang meninggikan lah, ya kan dok ya. Nah, untuk posisi pergelangan lebih tinggi dari dada. Nah, ini secara medis kenapa penting dok?
5: Jadi gini, ya ini agak sedikit panjang ya. Jadi pembuluh darah, jadi jantung itu memompa darah ya, ke seluruh tubuh ya. Nah, itu melalui arteri. Ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke jantung lagi, itu melalui vena. Vena itu dia punya katup, dia katup gini. Jadi kalau dia itu adalah tekanannya menjadi tekanan negatif, jadi dia pompa, sok dia kembali lagi. Tapi geliran darah lewat, tek, dinutup kayak gini. Habis lewat tuh dinutup. Nah, kalau terjadi cedera, maka terjadi kerusakan juga dari pembuluh-pembuluh darah vena itu.
6: Ya.
5: Nah, kalau misalnya dia ke sana, akhirnya darah itu banyak terkumpul, tersumbat, nggak bisa naik ke atas. Kemudian cairan-cairan itu akan keluar tuh. Cairan-cairan interstisial, kayak seperti serum itu keluar. Nah, akibatnya tangan menjadi bengkak. Tetapi kalau dia ditinggikan di elevasi untuk menghilangi bengkak, kenapa? Dia akan turun ke jantung sesuai dengan gravitasi. Dia lebih tinggi kan turun sesuai dengan gravitasi.
6: Yeah.
5: Tapi kalau di bawah dia harus dengan tekanan yang dari jantung itu, tekanan negatif itu. Tapi kalau dia ada kerusakan di pembuluh darahnya, maka dia di elevasi ditinggikan agar lebih tinggi dari jantung sehingga dia turun sesuai dengan gravitasi. Ya, makanya kalau tidur dia jangan di bawah sini tapi di atas dada sini sehingga dia turun ke jantung. Atau kalau dia sambil jalan berdiri dia dengan digendong. Nah, dengan digendong itu maka dia itu kan dia dia lebih tinggi dari jantung itu dia akan kembali lagi seperti itu.
6: Oke, dok, masih terkait dengan rice ya, dok ya. Tadi ada kompres dengan es. Nah, tapi masalahnya dok, orang-orang itu kadang ada yang malah lebih nyaman dikompres dengan air hangat. Nah, itu seperti apa, dok?
5: Jadi memang gini, terkadang kita bisa dengan air hangat juga dengan seperti dengan air yang dingin seperti itu. Kalau terjadi proses peradangan itu kan tanda-tandanya itu adalah salah satunya panas gitu ya. Kan. Nah, proses peradangan itu bisa dengan es gitu. Tapi kalau dia itu jadi adanya spasme artinya spasme kekakuan gitu pada sendi, itu bisa dikompres dengan hangat. Makanya itu tergantung kasus demi kasus kayak ininya. Tadi kan secara umum kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat kasus demi kasus. Misalnya kita sendinya kaku gitu. Itu memang lebih dengan hangat. Kenapa? Untuk melenturkan ototnya. Terus kemudian pembuluh darahnya juga dia supaya dia itu dilatasi terjadi pelebaran pembuluh darah. Sehingga darah itu bisa mengalir dengan baik. Karena kalau dia mengecil dengan es itu bisa mengecil. Konstriksi dia kan akan bertambah nyerinya. Jadi tergantung kasus demi kasus. Tapi secara umum kalau terjadi proses peradangan bisa digen dengan AC itu tadi.
6: Oke, Ifatul Iman perhatikan ini. Karena ini case by case ya untuk kompresnya. Jadi jangan salah pilih kompres. Nah kalau salah pilih gimana dok?
5: Ya terkadang tidak menghilang. Bahkan bisa menyebabkan tambah bernyeri gitu.
6: Oke, tambah nyeri ternyata kalau misalnya salah kompres. Nah, Ifatul Iman, Anda sedang menyimak program Oke Dokter. Dan tentunya di sesi kedua nanti Anda bisa bergabung untuk bertanya-jawab tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu nyeri pergelangan tangan. Yang mau bertanya bisa langsung di 0873x04x846 atau di 0812824x846 melalui YouTube Al Iman TV. Monggo, Anda juga bisa di kolom komentarnya. Nah, kita lanjut lagi ya dok ya, sambil nunggu pertanyaan yang masuk.
5: Yeah.
6: Tadi disebutkan step terakhir dari rise itu ada konsumsi obat. Obat yang mungkin kita bisa jumpai di pasaran ya, mungkin seperti ibuprofen atau paracetamol. Nah, tapi ada nggak dok kondisi-kondisi tertentu di mana obat ini justru nggak dianjurkan kalau diminum dok?
5: Jadi gini, ya kalau dia tidak diminum itu memang kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya dia alergi dengan obat atau ada mah, biasanya obat-obat itu obat-obat anti nyeri itu dia merangsang asam lambung.
6: Oh, merangsang asam lambung.
5: Merangsang ya? Asam lambung. Sehingga dengan asam merangsang asam lambung itu meningkat, akhirnya dia menjadi timbul mah gitu. Nah, itu mahnya itu akan kambuh, terpa obat-obatan yang NSAID itu kan.
6: Ya.
5: Nah, itu akan apa namanya? Akan merangsang asam lambung. Mahnya itu akan kambuh, minimal dia akan terasa mual apa gitu ya. Makanya biasanya kita anjurkan minumnya tuh setelah makan nasi gitu loh.
6: Ya ya, berarti kondisi tertentunya ini ketika punya alergi obat ya dok ya.
5: Iya.
6: Nah, ini berarti salah satu peringatan buat saya.

0: nggak berkurang, nggak apa ya, itu harus konsultasi dengan dokternya. Mungkin di situ kan ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tersebut gitu ya. Apa sebenarnya, apa sih penyebabnya, sakitnya apa, seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga kalau memang ada tendinitis, ada dequervan, dia nyerinya akan berkurang, nyeri hilang. Tapi ketika obat, efek obatnya sudah habis, dia akan nyeri lagi. Nah, itu kan tindakan itu karena emergensi untuk sementara, untuk menahan dia supaya tidak berkelanjutan.
1: Yeah.
0: Nah, tapi selanjutnya dia harus dikonsultasikan. Jadi nanti tindakannya itu di dokter kan didiagnosa dulu, diagnosisnya apa, baru lakukan tindakan-tindakan tertentu.
1: Oke, baik. Berarti kalau misal penanganan yang RISE tadi itu nggak bisa menangani nyeri pergelangan tangan ini, tentunya harus langsung ke dokter ya, dok,
0: yeah,
1: untuk mendapat diagnosa dan solusi yang tepat.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, dok, ini kita main mitos dan fakta lagi nih, dok. Karena ini yang sering banget orang-orang itu istilahnya lakukan, tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Oke, yang pertama, dok. Mitos atau fakta, dok? Pergelangan tangan kalau kesleo itu cukup diurut supaya cepat sembuh.
0: Oh, jadi gini. Kalau dia nyeri, sakit, itu pantangannya jangan diurut. Karena kalau diurut itu dia bisa bertambah sakit.
1: Justru malah tambah sakit.
0: Tambah
1: ya,
0: sakit. Karena nggak ada hubungannya. Misalnya contoh ya, dia jatuh ya. Jatuh dia nahan gitu. Pluk. Udah kesleo. Kalau hanya sebatas, oh digosok pakai balsam, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada penekanan ditekan gini, ya mungkin ketika jatuh di nahan itu ada sobekan ligamen. Ketika diurut begini kan sobekannya tambah besar, tambah nyeri dia. Nah, yang tadi yang apa-apa yang harus diistirahatkan, istirahat artinya kan tanpa ada manipulasi. Nah, jadi dengan istirahat kan ya sudah istirahat, jangan ada dimanipulasi, ditekan, diurut-urut dan itu jangan. Nah, begitu juga dengan tendi peradangan. Peradangan itu akibat pekerjaan. Nah, terus kemudian dia nyeri, ditekan lagi bagiannya, terus diurut lagi, ya kan akan tambah nyeri gitu. Nah, kan dia dirangsang lagi, ada penekanan-penekanan pada proses peradangan tadi, sehingga akan menyebabkan bertambah nyeri.
1: Oke, berarti kalau misal katakan kondisinya, case-nya itu kita jatuh, terus tangan menjadi tumpuan, ternyata kesleo. Nah, berarti obat oles ataupun seperti balsam ataupun salep itu boleh digunakan, tetapi kita nggak boleh ngurut ya, dok ya?
0: Iya.
1: Nah, soalnya saya juga pernah dengar orang itu bilang, oh ini dikasih ini, terus diurut biar cepat sembuh gitu.
0: Itu nggak bisa, karena dengan diurut itu ada manipulasi yang seharusnya diistirahatkan, dia digerakkan seperti itu, manipulasi itu akhir jadi bertambah sakit. Biasanya bertambah sakit.
1: Oke. Okay. Nah, ini perlu diperhatikan ini, Fatuliman. Karena apa? Biasanya orang itu kalau misalnya udah nyeri, langsung, oh diurut aja. Diurut aja. Padahal, kata dokter barusan, bisa jadi tambah parah. Nah, ini perlu digarisbawahi, dicatat, dan diingat-ingat. Karena yang namanya nyeri ini nggak mesti melulu di tangan ya, dok ya?
0: Yeah.
1: Nyeri bisa di mana saja, yang jelas harus penanganan yang tepat. Yang kedua, dok, mitos atau fakta. Kesemutan di tangan itu pasti karena asam urat.
0: Nah, jadi gini, yaitu memang awam rata-rata seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Pokoknya kalau ada nyeri, sakit, bersendian, terutama di lutut, apa, wah ini asam urat nih, asam uratnya tinggi deh, gini. Nah, sebenarnya gini, mengenai asam urat, itu kalau secara persentase itu mungkin sekitar cuma 15% 10% begitu. Kenapa? Pertama begini. Orang-orang itu diasumsikan tuh dengan asam urat. Nah, asam urat itu pertama adalah tidak semua orang yang memakan makanan yang mengandung purin tinggi kayak begitu terus menyebabkan dia itu asam uratnya tinggi misalnya. Enggak. Kemudian asam urat itu juga dia perlu ada biasanya pengendapan. Pengendapan di sendi-sendi, terutama tuh di daerah-daerah yang dingin sebenarnya. Nah, itu endapan itu kita sebut dengan topus, biasanya topus itu. Nah, itu ada beberapa pasien saya memang dia di sendi begitu dia terjadi pengendapan di situ. Nah, akhirnya saya cek biasanya ada benjolan dia di situ, benjolan itu tuh topus. Nah, itu dia nyerinya di situ. Nah, kemudian saya akhirnya terpaksa

0: operasi, saya bersihkan tubuhnya itu sampai endapan itu dan endapan air samurat itu kita bersihkan sampai benar-benar bersih, baru dia hilang ini ya. Nah jadi kalau memang mau dipastikan dia samurat apa enggak, ya dicek aja samuratnya. Tapi biasanya rata-rata pasien-pasien yang datang ke saya itu samurat, ya dok setelah saya cek normal, ya memang normal, penyakitnya lain kok, ini proses peradangan, saya bilang ini ya. Jadi beda gitu.
1: Oke, berarti nggak melulu kesemutan itu jadi asam urat ya. Ternyata banyak itunya.
0: Ya, kalau kesemutan sendiri sebenarnya itu banyak faktor lagi kesemutan itu. Jadi bisa karena orang diabetes, dia bisa kesemutan. Nah, peradangan pada misalnya pada leher di sini ya. Itu kan saraf itu kan dari leher ya. Terus kemudian ada jepitan di situ, bisa juga kesemutan di sana. Yang jelas kesemutan itu terjadi ada penekanan pada saraf.
1: Kayak tumpuan gitu ya dok ya?
0: Ya, berarti. Contoh seperti gini. Terkadang kita kalau sholat Jumat misalnya ya, kita duduk lama gitu. Nah itu kan ada penekanan saraf tuh. Tiba-tiba kita bawa kesemutan gitu kan. Nah ketika kita luruskan lagi, tekuknya itu yang menekan saraf itu kan terbuka lagi. Dia kembali lagi normal lagi.
1: Oh iya.
0: Nah biasanya penekanan itu di daerah leher bisa. Nah kalau tadi CTS, carpal tunnel syndrome, penekanannya di sini, ada band itu yang menekan sarafnya di situ, maka terjadi kesemutan.
1: Berarti fenomena kesemutan ini ya itu tadi ya dok ya, apa itu nggak melulu menjadi nyeri juga ya dok ya. Soalnya ya ini sering juga kan kita waktu sholat Jumat terus tiba-tiba berdiri teng, rasanya kesemutan.
0: Jadi memang di sini kita harus bedakan ya, antara nyeri dengan kesemutan itu hal yang berbeda. Nah kalau kesemutan itu biasanya penekanan saraf, contoh ya, orang lagi jalan terus saya sering kaki saya sering kesemutan gitu, atau saya lagi duduk gitu kesemutan, ternyata bermasalah di tulang belakangnya. Tulang belakang itu ada jepitan sarafnya itu, di rootnya itu ada penekanan, nah bahkan terasa dia kesemutan seperti itu, tapi belum tentu nyeri dia seperti itu.
1: Oke. Fakta atau mitos dok, kalau sudah nggak nyeri berarti sudah boleh langsung beraktivitas?
0: Belum tentu juga gitu, maka dia ada, makanya tergantung kembali lagi diagnosanya seperti apa gitu, gitu ya. Sebenarnya nyeri itu memang gini, seperti Allah tuh memberikan, menciptakan manusia itu seperti tanda lah, sen lah, sen ya. Kalau kita naik mobil ya, itu kan wah tiba-tiba lampu olinya nyala, berarti ini kan ada bermasalah di oli gitu kan. Jangan dipaksakan berarti itu. Kita harus berhenti. Gambar aki, kemudian gambar akinya tuh dia nyala, berarti ini di akinya ada sesuatu nih yang enggak bagus. Nah itu tanda seperti itu. Nah, kita tubuh kita adanya dengan adanya nyeri ini tanda. Nah, tanda ini kita harus hentikan dulu nih, apa permasalahannya, ada di mana. Nah, terkadang dia itu nyerinya itu apa namanya, setelah dia itu terus dia hilang timbul, tapi ketika dia gerakin lagi sakit lagi. Nah itu kan artinya dia hilangnya cuma sebentar aja, atau karena dia karena tidak digerakkan saja dia nyerinya, tapi penyakitnya itu masih ada, kira-kira seperti itu.
1: Oke dok, tadi sempat kelupaan juga tanya yang masalah rice tadi ya dok ya. Itu kan ada yang compression, yang bisa dibilang kayak apa, breeze, apa dok tadi?
0: Breeze.
1: Ya.
0: Ya, itu kayak deker lah, semacam kayak gitu ya.
1: Semacam deker atau breeze, apalah itu. Nah, itu penggunaan breeze-breeze untuk penyangga pergelangan itu apakah bisa dilakukan sendiri atau harus dengan orang yang tepat dok? Dan apakah ada cara atau waktu pemakaian yang tepat juga?
0: Jadi gini, kalau memang kita ingin menggunakan sendiri, itu kan memang ada yang jual itu ya, seperti deker ya, deker. Itu ada yang di sini tinggal pasang aja seperti itu, yang seperti deker itu bisa dipasang sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai apa namanya ini balutan seperti itu, itu hati-hati dengan, karena kalau kita nggak salah ngebalut dia akan bertambah bengkak. Nah, breeze itu dipergunakan misalnya kita habis jatuh. Nyeri nih, kita kan nggak tahu ya, dengan pakai brace kayak begitu artinya kemungkinan ada yang patah di situ. Nah, dipastikan dulu kalau memang tuh ada patah atau tidak dengan foto ronsen. Tapi kalau enggak, dia pakai bersih itu melindungi supaya dia tuh patahnya tidak terlalu nemen, dia tidak lepas seperti itu. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Ifatul Iman, rohimani rohimakumullah, untuk Anda yang mau bertanya langsung dengan Dr. Erwin Manaf SPOT, tentunya Anda bisa langsung menghubungi kami di 0873-04-846 atau di 0812-24-846. Melalui YouTube juga bisa di channel Al-Iman TV. Langsung di kolom komentar, insya Allah akan langsung kami tanyakan sesaat lagi. Nah, Dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab nih, Dok, ya. Ada nggak sih, Dok, pencegahan untuk kebiasaan sehari-hari, apa saja sih yang bisa kita lakukan agar pergelangan tangan itu tetap sehat? Terutama bagi yang banyak bekerja di depan komputer atau yang sering menggunakan gadget.
0: Ya, jadi begini. Seperti tadi saya katakan, misalnya the queer vein ya, itu tendinosinovitis, kemudian tendinitis, itu juga pada pasien-pasien saya juga tanyakan, coba kebiasaan ini dikurangi. Wah, nggak bisa, Dok, ini pekerjaan saya setiap hari-hari. Nah, itu kan repot.
1: Yeah.
0: Ya, begitu. Jadi artinya, sama misalnya ini nyeri di lutut, saya bilang, apa namanya, ya kurangilah, jangan berdiri lama, ya, terlalu banyak berdiri kayak begini. Dan saya kerjanya sih berdiri kayak gitu. Nah, kan repot juga gitu. Berdiri jaga di toko atau apa. Nah, pekerjaannya ya, itu kadang-kadang sulit juga gitu ya. Nah, jadi memang semuanya itu ada batas-batasannya. Nah, kalau memang kira-kira dengan pekerjaan itu ya memang pekerjaan itu harus dibatasi lah ya. Nah, tapi kalau kita normal-normal saja dengan kegiatan yang biasa, itu insya Allah kita sudah cukup ya. Kecuali jatuh ya. Kalau jatuh memang kita nggak bisa hindari. Nah, jatuh itu ya sudah terjadi seperti itu. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, ini perlu diperhatikan ya Ifatul Iman, karena yang barusan dokter jelaskan itu pencegahan yang lebih sering orang itu pekerjaannya atau kebiasaannya yang dengan penggunaan gadget maupun yang istilahnya yang sering bisa menimbulkan nyeri di pergelangan tangan. Karena biasanya kan anak-anak muda kan sekarang gini-gini semua, Dok. Tidur gini, terus kadang yang komputeran, PC-an, laptopan gini, terus sampai lupa akhirnya nyeri di pergelangan tangan. Nah, seperti itu kan, Dok, ya biasanya. Nah, baik, ini Ifatul Iman, untuk Anda yang mau bertanya langsung saja di 0873-04-846. Kita langsung bacakan ya, Dok, ya,
0: ya
1: pertanyaan
0: boleh,
1: yang masuk ini. Masya Allah, ini ada beberapa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ana suka kebas jari-jarinya, terutama jari tengah, dan suka bunyi klik saat nyeri apabila tidak aktivitas di saat malam, itu di tangan kanan, tapi sampai pagi pun rasanya kebas. Nah, langkah apa yang harus ana lakukan, Dok? Dan nyeri dan nyerinya ini di sekitaran pergelangan.
0: Ya, itu biasanya kalau memang ada kesemutan ya, kalau di sini istilahnya kadang-kadang kalau sebelum kesemutan nggak ngerti, di geringgingan lah gitu ya.
1: Iya, geringgingan ya.
0: Geringgingan kayak gitu ya. Orang mandu bilang geringging gitu. Nah, kalau di sini pakai geringgingan. Nah, jadi itu kalau memang kira di pergelangan tangan itu, berarti itu kemungkinan ada CTS, carpal tunnel syndrome. Nah, terkan di sini ada ininya apa namanya, di band ini ada penyempitan rongganya, jadi ada proses peradangan yang ada di situ ya. Memang satu-satunya ya diistirahatkan dulu, kemudian minum obat dulu saja. Nah, nanti kalau memang nggak hilang dengan seperti itu, tindakannya ya memang dia operasi kecil gitu. Jadi ada pembebasan yang apa namanya, penekanan seperti itu ya, kita dibebaskan, itu sudah hilang, nggak akan kambuh-kambuh lagi, biasanya seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari ikhwah yang tidak disebutkan namanya ini. Pertanyaan berikutnya, Dok. Bismillah, assalamualaikum, Dok. Izin tanya, Dokter. Banyak pekerja kantoran mengeluhkan nyeri pergelangan tangan. Nah, mohon saran dan nasihatnya, Dok. Posisi seperti apa yang benar ketika saat mengetik agar tidak mudah mengalami keluhan tersebut?
0: Ya, jadi gini ya. Posisi-posisi tertentu sih kita nggak ada. Ini kan karena berulang-ulang ya.
1: Ya.
0: Kalau kita

0: ketika cuma sekali-sekali itu nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu ketika kita melakukan pekerjaan itu sehari-hari. Nah, itu jadi rutinitas kita, kemudian ini yang apa repetitif, yang berulang-ulang terus begitu ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya. Tapi bagaimana caranya? Ya frekuensinya aja dikurangi, artinya jangan terlalu sering. Karena tindakan-tindakan apapun yang ngetik itu pasti kan dia posisinya ada di sini begitu. Nggak bisa nggak dihindari itu nggak bisa gitu. Memang nggak ada posisi tertentulah yang oh ini aman udah kerja lama nggak bisa. Jadi dia paling kondisi-kondisi seperti itu ketika dia ngetik misalnya 1 jam itu dia harus istirahat digerak-gerakan begitu supaya tidak spasmo tidak ini terus nanti dia kerja lagi seperti itu. Setelah itu dia beristirahatkan lagi. Nah, ini kira-kira ada istirahatnya lah seperti gitu. Jadi istirahat baru nanti kerjakan lagi. Paling itu saja. Tapi posisi tertentu ya enggak lah. Beda karena belakang tulang belakang ya posisi tertentu kita kan menghindari jangan sampai membungkuk. Kita posisinya harus tegap begini. Tapi kalau ngetik ini kan ya memang begini, nggak bisa begini, nggak bisa begitu ya. Ya tetap begini gitu ya. Nah, tapi posisi duduknya itu dia bisa harus degek. Nah, itu cuma itu saja kayak gitu. Dengan catatan harus ada istirahatnya lah, jedanya digerak-gerakkan kayak gitu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan juga namanya. Yang mau bertanya bisa langsung ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Lanjut lagi ya, Dok.
0: Ya.
1: Pertanyaan berikutnya dari Mas Nanda di Sememi Surabaya. Assalamualaikum, Dok. Mau bertanya, apakah penyakit autoimun itu juga berpengaruh terhadap nyeri khususnya di daerah pergelangan tangan, Dok? Terima kasih.
0: Nah, itu sebenarnya autoimun itu kan kita kalau identikan dengan ke tulang itu adalah artritis ya. Artritis itu radang pada sendi-sendi kayak begitu ya. Nah, itu sering juga pada pergelangan tangan terutama pada semua sendi lah gitu ya. Jari-jari tangan seperti itu ya. Ya memang satu-satunya kita kan cuma memberikan obat aja untuk nyeri-nyeri seperti itu atau imun itu. Jadi dia akan nanti ada kemerahan, ada apa ya kita kasih antiinflamasi itu. Ya seperti di natrium diclofenak apa kita cukuplah minum obat-obatan itu.
1: Oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Nanda di Sememi Surabaya. Pertanyaan berikutnya, Dok, kayaknya ada pertanyaan yang hubungannya sama yang tadi, Dok. Izin bertanya, Dok, apakah ada latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di kantor untuk mencegah nyeri pergelangan tangan? Terima kasih.
0: Ya, seperti tadi yang sudah disebutkan tadi ya, ketika kita ngetik lama dengan pekerjaan gitu ya, kita istirahat. Ya digerakkan saja dikit-dikit ini apa namanya digerak-gerakkan seperti apa namanya di stretching ya gitu. Stretching pergangan diginikan terus digerak-gerakkan seperti ini nah, terus ya dilatih-latih seperti ini ya gerakan yang wajar lah artinya gerakan-gerakan untuk supaya dia itu tidak kaku gitu dengan posisi tertentu dia kan kaku kan terjadi proses peradangan itu nanti.
1: Oke. Baik.
0: Jadi mulai dari stretching ya, stretching diginikan, ya diginikan, terus diginikan, terus kemudian diputar-putar digerakan-gerakan seperti itu, jari-jari juga dibuka, ditutup, kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Dok, atas ini semoga menjawab pertanyaan juga dari yang tidak disebutkan tadi namanya. Ini ada yang tanya juga, Dok, ini dari pertanyaan pertama nyambung, Dok. Afwan, Dok, mau tanya prakteknya di mana gitu, Dok? Jazakumullah khairan.
0: Saya kalau praktek untuk konsultasi seperti ini itu di rumah itu ya. Di Bendul Berisi Indah nomor 5 itu dekat Masjid Jami Mekah.
1: Di Bendul Berisi Indah. Nah, kalau nggak tahu tempatnya langsung ke Google Map ya. Di Google Map ada ya, Dok ya?
0: Ada, tulis aja namanya Dr. Erwin Manaf itu SP itu ada langsung alamatnya langsung di situ. Pakai Google Maps ya.
1: Oke, baik Ifatul Iman yang mau bertanya lagi, monggo. Pertanyaan masih Anda bisa kirimkan ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Melalui kolom komentar YouTube juga bisa di YouTube Al Iman TV. Lanjut lagi ya dok ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin tanya dok, apakah penggunaan gelang, jam tangan, atau aksesoris yang terlalu ketat dapat mempengaruhi kesehatan pergelangan tangan? Terima kasih dok.
0: Ya, memang kalau kita menggunakan jam tangan, terutama jam tangan ya, itu memang sangat mengganggu ya, mengganggu. Terutama kalau ditekan itu untuk aliran darahnya, penekanan sarafnya di situ, dia kan akan penekanan. Sebaiknya memang agak dilonggarkan, jangan ngepas gitu. Kira-kira seperti itu aja.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya, dok. Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah bertanya dan semoga pertanyaan tadi sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, dok. Bismillah, mau bertanya, dok. Suami saya keseleo di tulang belikat sehingga jadi kesemutan. Kalau kepala dinaikkan atau dangak ke atas, sudah kusuk ataupun minum obat dari dokter saraf, tapi obat tersebut habis masih kebas. Gimana solusi terbaiknya, dok?
0: Jadi kalau masih kebas itu biasanya kan apalagi ke selio ya daerah situ ya. Itu biasanya apa namanya saraf yang keluar dari tulang-tulang leher itu kita sebut root. Itu ada penekanan di situ. Ada saraf-saraf yang penekanan. Kemudian kalau di sini bisa juga dia ada penekanan di sini. Mungkin ada sebelumnya ada dislokasi atau subluksasi di situ. Jadi artinya sendinya itu dan saraf itu biasanya ada penekanan di situ. Nanti itu bisa dicek kok dengan EMG, elektromiogram, kayak begitu tuh di mana ada otot-ototnya yang ada gangguan jepitan sarafnya bisa dicek ada di sebelah mana itu kira-kira gitu seperti itu. Atau kalau memang ini di MRI juga bisa, tapi memang MRI biayanya agak mahal ya seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan juga namanya. Ini pertanyaannya bagus, walaupun agak di luar tema ya, dok ya. Pertanyaan berikutnya, dok. Bismillah, dok, mau tanya, apakah semua nyeri pergelangan tangan membutuhkan terapi atau fisioterapi? Atau ada kondisi yang bisa sembuh hanya dengan perubahan kebiasaan saja? Matur suwun, dok.
0: Ya, itu kembali lagi tadi yang saya sebutkan. Itu tergantung diagnosanya. Jadi ada yang diagnosa-diagnosa tertentu ya, itu cukup dengan obat-obatan saja, kemudian seperti keseleo yang ringan gitu ya, dengan obat-obatan saja terus diistirahatkan, itu akan sembuh. Nah, terkadang juga misalnya dengan ada yang dengan obat-obatan juga sudah bisa sembuh, terkadang ada dengan obat nggak sembuh. Nah, dia harus fisioterapi, berarti itu biasanya ada kekakuan sendi gitu. Nah, misalnya kekakuan sendi, terkadang dia sendi sini kaku gitu ya. Nah, dia terbatas itu dengan fisioterapi, dia dilatih, itu bisa ya, sembuh juga. Nah, terkadang fisioterapi nggak bisa, semua nggak bisa, terakhir harus dengan operasi. Nah, harus operasi itu baru bisa sembuh. Karena jepitan itu nggak akan lepas, kecuali dioperasi, dibebaskan jepitan tersebut. Gitu, melalui operasi. Kira-kira gitu. Jadi tergantung kasus demi kasus.
1: Oke, berarti case by case lagi ya, ya dok ya ceritanya. Nah, Ifatul Iman, monggo Anda yang mau bertanya bisa langsung ke 0873 kali 04 kali 846 atau di 08128 24 kali 846. Oke, dok, ini ada yang mau tanya tapi agak spesifik ini dok. Bismillah dok, mau tanya kalau sudah ke dokter biasanya pemeriksaan apa saja ya dok ya yang perlu dilakukan seperti ronsen atau pemeriksaan khusus lainnya? Terima kasih. Ini kurang jelas sih dok pertanyaannya.
0: Iya. Jadi tadi seperti tadi ya, kembali lagi case by case lagi gitu ya. Jadi memang ada yang perlu pemeriksaan cuman untuk ronsen. Nah, biasanya ada tulang tuh ya, tulang di sini yang patah. Ya tulang lunatum di sini nih. Terus kemudian dia patah nih, nyerinya terus-terusan seperti gitu. Nah, itu memang harus kita foto ronsen. Terkadang kita perlu MRI. Nah, jadi pemeriksaannya kasus demi kasus ya, case by case. Kemudian bisa juga dengan, oh ini kesemutan terus. Kemudian sarafnya itu lemah di tangannya. Jadi kita bisa juga cek dengan EMG, elektromiogram. Artinya itu di mana apa namanya masalahnya yang timbul itu. Jadi bisa karena dengan ronsen, bisa dengan EMG. Terkadang kita cuma simpel saja dengan pemeriksaan fisik saja tanpa alat bantu ya sudah cukup seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari yang tidak disebutkan ini. Kalau tanya sebutin ya namanya, sebutin namanya dan dari mana biar kita sama-sama kenal ya, ya. Baik. Ini ada yang tanya lagi, Dok, tapi sebelumnya yang mau tanya monggo di 0873 kali 04 kali 846. Dok, mau tanya, Dok. Kaitan kisah Gang Lion ya, Dok, ya
0: Gang
1: tadi.
0: Lion.
1: Gang Lion. Nah, ini apakah ini berbahaya, Dok, kalau dibiarkan begitu saja? Apakah bisa hilang sendiri? Matur suwun dari Mas Dimas ini di Surabaya.
0: Ya. Jadi ganglion itu terkadang gini ya, terkadang dia menimbulkan nyeri dan nyeri karena tergantung posisinya ya, lokasinya. Terkadang dia ada di sini persis di pergelangan tangan, terkadang dia agak aja ke distal, agak ke pinggir, ke tepi sini. Terkadang dia agak di sebelahnya. Itu tergantung. Kalau dia persis yang di sini ada penekanan tendonnya, dia tendon ada sarafnya, dia akan nyeri di situ. Nah, nyerinya itu terkadang mengganggu sekali kayak gitu. Terkadang sama sekali nggak ada gangguan. Dia hanya benjolan saja. Nah, benjolan itu tapi bagi beberapa orang risih gitu. Risih jadi kayak seperti kosmetik gitu kan. Artinya kan, unu-unu benjolannya kayak apa, apalagi tambah lama bisa tambah besar. Dan tambah padat. Dengan tambah padat itu kita pegang seperti tulang. Tapi sebenarnya itu cairan yang sudah benar-benar dia memadat kayak gitu. Nah, terkadang ada beberapa kasus, tapi jarang sekali bisa hilang kayak begitu. Bisa hilang, tapi jarang. Rata-rata kalau sudah kayak begitu dia ya sudah tetap ada di situ. Karena awalnya itu kan terjadi sobekan, dicedera, terus kemudian cairan sendinya yang di situ dia keluar, ditampung masuk ke dalam situ. Nah itu proses ganglion seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dimas. Nah, Dok, ini mungkin sebagai penutup ya, karena di kode juga ini sama yang ada di luar. Sebagai penutup nih, Dok, satu pesan penting. Apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat tentang nyeri pergelangan tangan yang bisa dibilang sering disepelekan ini?
0: Ya, terkadang memang begini ya. Yang sering saya alami dari pasien-pasien itu adalah sebenarnya kalau kita sehari-hari saja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain bebas itu nggak ada masalah. Tapi yang banyak masalah itu adalah ketika orang itu pekerjaannya rutin. Nah, pekerjaan rutin itu yang akhirnya harus diistirahatkan dulu, harus diapain dulu. Nah, ini terkadang orang-orang ini, oh saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Ini pekerjaan saya sehari-hari seperti itu. Nah, itu saya menyarankan untuk beristirahat. Jadi artinya ketika dia mengerjakan istirahat dulu, stretching dulu, dibikin terus kemudian baru dikerjakan lagi. Hanya itu saja. Nah, tapi kalau yang lain-lain ya kita jagalah. Pada umumnya sih biasa-biasa saja untuk pergelangan tangan, sehingga terlalu banyak lah. Terkadang dia pemain bulu tangkis atau pemain tenis nyeri di situ di pergelangan tangannya juga bisa dinyeri apa namanya di Irvin bisa juga timbul. Tapi kalau wah saya hobinya seperti itu, nah itu nggak repot gitu. Nah itu saja, jadi artinya benar-benar harus ada istirahatnya lah.
1: Oke, satu kata kunci penting yaitu istirahat. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, ingat namanya nyeri itu butuh istirahat. Dan gak semuanya harus langsung ujuk-ujuk, harus penanganan langsung, terutama yang kesel, apa itu, diurut tadi ada ya. Nah, itu jadi juga catatan penting kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan diri, karena yang bisa mengenali tanda-tanda untuk kita beristirahat ataupun kita sedang terserang penyakit, yaitu tubuh kita sendiri. Matur suwun, Dok. Jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini ke studio Al-Iman, bahkan sampai ke jebak macet tadi ya, Dok. Yeah. Dan tentunya saksikan terus Oke Dokter di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman di setiap pekan kedua dan keempat, insyaallahu ta'ala. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata. Selama menemani Anda dalam program Oke Dokter. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri berjumat kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Baru saja Anda simak kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Ma'asyiral muslimin, pendengar Suara Al-Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang indah. Agama yang mengajak kepada kemaslahatan umum. Agama yang sempurna dan paripurna, yang menjelaskan segala sesuatu dan memberikan segala yang punya hak akan haknya. Hal ini sebagaimana katakan sahabat Salman Al-Farisi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak yang harus kepenuhi. Wa inna li nafsika alaika haqqan, dan dirimu juga memiliki hak yang harus kepenuhi. Wa inna li ahlika alaika haqqan, dan sungguhnya keluargamu juga memiliki hak yang harus kepenuhi. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Oleh karena itu, berikanlah segala yang punya hak akan haknya.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهر سنة. Nabi Al-Sallallahu pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
2: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Nikah menurut adat, wah, sengsara kita. Harus cari dino, cari hari dulu, hari apa ya yang baik. Bingung kita, wong semua hari itu baik. Cari pasaran, pasaran itu enggak ada dalam Islam Kliwon, Wage, Legi, Pon, itu enggak ada. Itu susah, kalau kita ini menikah menurut adat, nah, berat kita ini. Nanti juga yaitu harus cari bulan apa, itu semuanya butuh duit. Nanti harus mendatangkan sound system, nyewa juga. Kadangkala harus yaitu membendung jalan umum, loh, rias kemanten untuk ditampilkan, dilihat lagi-lagi perempuan, sudah berapa banyak biaya. Ya berdosa tapi banyak biaya.
3: Semenit manfaat.
5: Setiap orang mukmin terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meletakkannya pada tempat yang paling tinggi, karena sungguhnya tidaklah tuntunan itu datang dari beliau, melainkan itu adalah wahyu Allah yang sampai kepadanya, yang menjadi tuntunan bagi kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kaum muslimin, walaupun mereka memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, tetapi pemahaman mereka tentang kedudukan hadis itu tidak pada posisi yang sebenarnya. Datang hadis Rasulullah namun dicampakkannya. Datang hadis Rasulullah namun dibantahnya dengan pemikiran. Datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi diabaikannya dan semacamnya.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية آداب إسلامية
7: أدب yang إسلامي.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Info sehat hari ini.
7: Bolehkah tidur setelah sahur? Bagi seorang yang sulit menahan rasa kantuk, mereka biasanya akan langsung tidur kembali setelah sahur. Kebiasaan ini sebenarnya tidak baik dan perlu segera dihentikan. Sebenarnya, apa bahaya tidur setelah sahur? Dari sisi medis, tidur setelah sahur bisa memberi dampak buruk bagi tubuh. Apalagi jika tidak ada jeda waktu antara makan sahur dan tidur. Kebiasaan tidur setelah makan sahur bisa menyebabkan sistem pencernaan lebih lambat untuk mencerna makanan, sehingga makanan lebih lama di lambung dan berisiko mengakibatkan beberapa masalah kesehatan. Di antaranya, naiknya asam lambung. Jika makanan tidak bisa dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan, maka lambung akan meningkatkan produksi cairan asam. Selain itu, asam lambung yang naik dapat mengikis lapisan dinding kerongkongan dan menimbulkan gejala nyeri ulu hati, mual, dan sensasi terbakar di dada. Kebiasaan tidur setelah sahur juga bisa memicu penumpukan lemak dalam tubuh yang berakibat naiknya berat badan. Pasalnya, tubuh tidak menggunakan energi dari makanan untuk beraktivitas, sehingga kalori yang masuk ke tubuh dan yang dikeluarkan tidak sesuai. Ketika sedang tidur, makanan dengan kandungan karbohidrat dan tinggi protein bisa menyebabkan kelelahan, karena tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan dan meningkatkan produksi hormon tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk beristirahat. Kesulitan buang air besar juga berpotensi terjadi karena proses pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makanan terlalu lama berada dalam saluran pencernaan. Tubuh memerlukan waktu setidaknya 2 jam untuk mencerna makanan sampai lambung kembali kosong. Sangat dianjurkan untuk mengatur pola tidur selama puasa, agar tidur setelah sahur tidak menjadi kebiasaan. Info kesehatan ini dikutip dari siloamhospital.com.
9: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Info sehat hari ini.
11: Mandul. Kata ini sangat menakutkan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah, terutama bagi mereka yang sangat menginginkan hadirnya sang buah hati. Kemandulan memang bisa terjadi pada siapa saja, karena demikianlah keputusan Allah Ta'ala. Namun demikian, sebagai seorang hamba, kita tetap berkewajiban berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keturunan. Mandul dalam istilah medis disebut infertil. Kemandulan adalah ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur 2 hingga 3 kali dalam sepekan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemandulan sangat kompleks dan harus sangat serius ditangani, karena penyebab kemandulan bisa saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami atau sang istri. Dengan mengetahui penyebab kemandulan, bisa membantu mengarahkan solusi yang harus ditempuh sebagai usaha untuk mendapatkan keturunan. Anggapan keliru di masyarakat, ada sedikit pandangan yang harus diubah mengenai kemandulan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, khususnya bagi sebagian orang tua yang masih menyalahkan pihak wanita sebagai penyebab ketidakmampuan pasangan memiliki keturunan. Mandul tidak hanya terjadi pada wanita saja, tetapi bisa juga terjadi pada pria. Dengan terganggunya sistem reproduksi pria juga akan menghambat proses kehamilan pasangannya. Berdasarkan sebuah penelitian, masalah infertilitas yang terjadi adalah sekitar 30-40% akibat pria, 40-50% akibat wanita, serta sisanya akibat pengaruh keduanya.
12: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 5, tahun 1, oleh Dr. Adhika Mianoki.
10: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: DKI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal. Terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan. Hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.

0: Jadi tata kelola parkir itu sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis, pembayarannya nominalnya sudah pasti. Kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu. Tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
5: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian. memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia, Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
10: Hah? Emang bisa ya?
11: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
10: Tapi, aman nggak ya?
11: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
10: Cara ikutnya gimana?
11: Hubungi 08-138-24x846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
10: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunan beliau, suatu hari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada suaminya yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang tafsir dari ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Yaitu Aisyah bertanya tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang ketika mereka didatangkan kepada amal-amal mereka ketika di dunia, maka hati mereka gundah gelisah. Maka Aisyah bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ketika mendapati amal-amal mereka, mereka gelisah? Ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang meminum khamr atau yang mencuri? Artinya pelaku-pelaku dosa, ketika mau dihadapkan kepada amalnya, maka merasa takut, khawatir atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Apakah ini yang dimaksud? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjelaskan, yang dimaksud bukanlah itu, bukanlah mereka yang dimaksud. Akan tetapi, walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat, orang yang bersedekah. Akan tetapi mereka takut amalan mereka ketika dirinya tidak diterima. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kelanjutan dari ayat tersebut, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdahulu dalam melaksanakannya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat besar, yaitu bahwasannya ketika kita beramal, kita harus merasa khawatir bahwasannya amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita merasa pede bahwasannya amal-amal yang selama ini kita laksanakan pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Kita tidak mengetahui, bisa jadi di antara niat-niat kita ada yang melenceng, ada yang bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di antara amal-amal kita ada yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para sahabat terdahulu, ya di antara para salafus salih, mereka mengatakan, li antukballi salatun wahidah ahabu ilayya min jami'id dunya. Bahwasannya apabila ada satu sholat saja yang diterima dari amal saya, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Ibnu Umar mengatakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apabila ada satu sholat saja, satu sujud saja, satu amal saja yang diterima, maka itu artinya kita telah mendapatkan gelar bertakwa, karena Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita terus-menerus berusaha. Karena ketika kita merasa takut amal kita tidak diterima, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kita berusaha akan untuk segera melaksanakan kembali, untuk melaksanakan yang lebih baik, untuk menuntut ilmu lebih banyak, agar amal kita menjadi lebih dekat untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik agar memberikan amal-amal yang terbaik, dan agar kita merasa terus khawatir Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali dalam program Tadabbur Al-Quran. Dan pada kali ini kita akan membahas satu hal yang teramat indah untuk dibahas, yaitu tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap detil kejadian dan peristiwa di dunia ini menunjukkan akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita hanya melihat hujan itu adalah air yang turun dari atas. Demikian pula terkadang kita melihat seekor binatang atau hewan melahirkan hanya proses alami saja. Namun kita melihat di banyak ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya itu adalah kejadian dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan, كَمَثَلِ غَيْهِنْ أَعْجَبَتُ الْقُفَارِ نَبَاتُهُ. Dan lihatlah, seperti hujan yang turun dan kemudian membasahi tumbuh-tumbuhan itu, dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan mengeluarkan buahnya, bunganya, dan petani yang menanam merasa takjub. Apa faedah yang bisa kita petik dari situ? Ada dua hal. Yang pertama, tentunya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di dalam setiap peristiwa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelahiran setiap makhluknya, dalam peristiwa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, demikian bunga yang merona indah sekali, semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pilihan bagi manusia, apakah ia mau bersyukur ataukah ia merasa dirinya lah yang telah menentukan bahwasanya ini adalah aku yang mengerjakan, bukan yang lainnya. Kalau pilihannya adalah pilihan yang kedua, atau dia merasa bahwa dirinya lah yang menjadikan itu semua, maka ingat pesan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang selanjutnya, ثُمَّ يَهِجُّ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا. Ketika petani itu takjub, ketika seorang manusia merasa bahwasannya apa yang ia kerjakan itu adalah sesuatu yang hebat, dahsyat, dan akan dipuji setiap manusia, maka Allah gagalkan semuanya. Allah hancurkan semuanya. Allah binasakan semuanya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasannya di dalam setiap peristiwa, detil peristiwa, proses peristiwa, terdapat tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat saja. Ketika seorang petani menanam, mulai dari benihnya sebuah biji, ia sirami, ia berikan pupuk, kemudian muncul tunas, kemudian berkembang menjadi pohon yang kokoh, kemudian bercabang menjadi ranting, muncul benih buahnya, kemudian menjadi buah yang sempurna, bisa dipetik dan bisa dimakan. Ini menunjukkan semua tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita adalah orang yang hebat. Bukan karena kita adalah seorang petani yang sukses. Mengapa saya gambarkan petani di sini? Karena di banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertanian sebagai contoh yang indah dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan di sini adalah hendaknya kita pertama melihat adanya tanda kebesaran Allah. Yang kedua, marilah kita berupaya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, karena sesungguhnya kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Tapi ingat, kalau kita menjadi hamba-hambanya yang kufur, ingat, kufur bukan hanya sekedar mengkufuri nikmat Allah. Kita ujub, kita sombong kepada diri kita, itu termasuk di antara tanda-tanda kekufuran kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesyukuran kita, menjaga diri kita agar kita menjadi hambanya yang melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap peristiwa, dan menjauhkan diri kita, hati kita, kalbu kita dari merasa kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Adab-adab harian muslim. Adab-adab meminta izin. Pertama, batasan meminta izin untuk bertemu ke rumah orang lain adalah sebanyak 3 kali saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian sudah meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidak berdiri tepat menghadap di depan pintu ketika meminta izin. Hal ini karena ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di depan pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hakadha anka au hakadha fa innal isti'dzan minan nadhar." Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Harusnya engkau begini, berdiri tidak di depan pintu, atau begini, sesungguhnya disyariatkan meminta izin, tidak lain untuk menjaga pandangan. Ketiga, apabila hendak masuk suatu rumah, maka katakanlah, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Hal ini dikarenakan seseorang dari Bani Amir meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di rumahnya. Ia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzan faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhulu fasami'ahu faqala assalamu alaikum a'adkhulu fa'adhina lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhal." Keluarlah dan ajarkanlah kepada orang itu tentang tata cara meminta izin. Katakanlah kepadanya, ucapkanlah, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Orang itu mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengucapkan, "Assalamualaikum, bolehkah aku masuk?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadanya dan ia pun terus masuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. Keempat, sangat dianjurkan untuk menggerakkan sandalnya dalam meminta izin ketika mau masuk rumahnya atau berdehem, yang dimaksudkan agar penghuni rumah tidak terlihat dalam kondisi yang tidak mereka inginkan atau dia inginkan.
17: Adab-adab harian Muslim.
18: Adab membaca Al-Quran. Pertama, sebaiknya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sudah berwudu, suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya, serta telah bergosok gigi. Kedua, hendaknya memilih tempat yang tenang dan waktunya pun pas, karena hal tersebut lebih dapat konsentrasi dan jiwa lebih tenang. Ketiga, hendaknya memulai tilawah dengan ta'awuz, kemudian basmalah pada setiap awal surah selain surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kamu akan membaca Al-Qur'an, maka memohon perlindunganlah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Keempat, hendaknya selalu memperhatikan hukum-hukum tajwid dan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya serta membacanya dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat 4. Kelima, disunnahkan memanjangkan bacaan dan memperindah suara di saat membacanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas menjawab, bacaannya panjang. Kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil memanjangkan Bismillah dan memanjangkan bacaan Ar-Rahman dan memanjangkan bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, hendaknya membaca sambil merenungkan dan menghayati makna yang terkandung pada ayat-ayat yang dibaca. Ketujuh, hendaklah selalu menjaga Al-Qur'an dan tekun membacanya dan mempelajarinya hingga tidak lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Peliharalah Al-Quran baik-baik, karena demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, ia benar-benar lebih liar ataupun mudah lepas daripada unta yang terikat di tali kendalinya. Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tidak akan menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Kesembilan, boleh bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushafnya. Menurut salah satu pendapat ulama yang lebih kuat, karena tidak ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal tersebut. 10. Disunnahkan menyaringkan bacaan Al-Qur'an selagi tidak ada unsur yang negatif seperti riya atau yang serupa dengannya, atau dapat mengganggu orang yang sedang salat atau orang lain yang juga membaca Al-Qur'an. 11. Termasuk sunnah adalah berhenti membaca bila sudah mengantuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, lalu lisannya merasa sulit untuk membaca Al-Quran hingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring ataupun tidur. Hadis riwayat Muslim.
19: Udin, tadi aku lihat kamu nangis waktu sujud terakhir. Kamu gak apa-apa kan?
20: Gak apa-apa kok. Aku cuma kepikiran. Ilmu agamaku masih sedikit. Tapi kok rasanya dosaku banyak banget ya. Aku takut sama Allah, Man.
19: Justru itu tandanya hati kamu hidup, Din. Kamu tahu nggak, sejatinya orang yang berilmu itu bukan yang hafal banyak kitab, tapi yang takut sama Allah. Walaupun cuma tahu sedikit, tapi dia tunduk.
20: Tapi bukannya kamu jauh lebih paham dari aku. Kamu kan belajar agama bertahun-tahun, sedangkan aku baru beberapa bulan saja.
19: Ilmu itu bisa jadi ujian, Din. Kalau aku tahu banyak, tapi tidak takut kepada Allah, maka sejatinya aku lebih bodoh daripada yang tidak tahu apa-apa. Karena yang jahil itu bukan yang tidak tahu, tapi yang durhaka.
21: Mujahid rahimahullah mengatakan, sejatinya orang yang berilmu ialah yang takut kepada Allah, meskipun baru sedikit ilmunya. Sedangkan orang yang jahil, yaitu yang durhaka kepada Allah, meskipun sudah banyak ilmunya. Al-Bidayah wan-Nihayah, Jilid 9, halaman 255.
22: Renungan Suara Al-Iman.
20: Kamu kenapa, Do? Kok kelihatan gelisah? Kepikiran apa, toh?
23: Gini ya, aku bingung. Teman-temanku udah sukses, kaya, hidup bebas. Sementara aku ketinggalan. Kadang aku mikir, buat apa semua nilai-nilai agama ini? Apa memang perlu seserius itu?
20: Aldo, kalau agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan kalau akhlakmu hilang, dengan apa kamu mau untung dalam hidup?
23: Tapi ya, orang yang kaya dan bebas itu kelihatannya bahagia.
20: Bahagia itu bukan tampak dari luar, nak. Tapi dari hati yang bersih dan hidup yang diridhoi Allah. Kekayaan bisa dibeli, tapi ketenangan hanya dimiliki oleh orang yang menjaga agama dan akhlaknya.
23: Iya, ayah. Kalau aku lepas dari agama dan akhlak, aku cuma tinggal nama.
21: Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, jika agamamu sirna, dengan apa lagi kamu akan berbahagia? Dan jika dirimu kehilangan akhlak mulia, dengan apa lagi kamu bisa mendapatkan laba? Al-Fawaqih Asy-Syahiyah, halaman 209.
22: Renungan Suara Al-Iman.
24: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama yang bersinar dan bercahaya dalam sejarah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mencarinya dalam deretan ahli ibadah, niscaya Anda akan menemukannya sebagai orang yang bertakwa lagi soleh, menjaga salat malam dengan membaca beberapa juz Al-Qur'an. Jika Anda mencarinya di antara deretan para pahlawan, maka Anda akan menemukannya sebagai seorang petarung yang handal, yang gemar terjun ke medan perang demi menjunjung tinggi kalimat Allah. Dan jika Anda mencarinya di antara para gubernur, niscaya Anda akan mendapatkan seorang laki-laki yang kuat lagi amanah atas tugas-tugas yang dibebankan oleh kaum muslimin. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang dirinya dan dua orang sahabatnya dari kaumnya. Tiga orang dari Ansor yang tidak seorang pun mengungguli kemuliaan mereka, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, dan Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr al-Ashali, pada saat cahaya pertama dari cahaya-cahaya hidayah bersinar di ufuk Yathrib, adalah seorang anak muda yang berada dalam puncak usia remaja dengan kekuatan akalnya yang sempurna. Dari wajahnya terbesit keindahan sikap menahan diri dan kesucian. Dari tindak tanduknya tercermin kematangan akal orang dewasa. Sekalipun saat itu dia belum melewati 25 tahun dari umurnya yang berbahagia. Abbad mendatangi kepada da'i Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair, tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengikat hati keduanya dengan ikatan-ikatan iman, keluhuran budi pekerti, dan kemuliaan akhlak menyatukan keduanya dalam Islam. Abbad menyimak bacaan Mus'ab bin Umair yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang merdu dengan teduh. Getarannya yang tenang lagi menggugah, membuat Abbad tertarik kepada firman Allah dan mencintainya. Maka dia membuka ruangan selebar-lebarnya di dalam merelung hatinya untuk Al-Quran, menjadikannya sebagai kesibukan utamanya. Dia mengulang-ulang di malam dan siang hari, pada saat tinggal di rumah dan pada saat safar, sehingga di kalangan para sahabat dia dikenal dengan Al-Imam dan kawan Al-Quran. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahajud di rumah Aisyah radhiyallahu anha yang bersebelahan dengan masjid. Beliau mendengar suara Abbad bin Bishr yang sedang membaca Al-Quran dengan lembut dan merdu, laksana Jibril membawanya turun kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah ini adalah suara Abbad bin Bishr?" Aisyah menjawab, "Benar Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah dia." Abbad bin Bishr ikut serta dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap peperangan tersebut, dia menunjukkan sikap yang sejalan dengan dirinya sebagai pembawa Al-Qur'an. Salah satunya adalah apa yang terjadi manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari perang Dzatur Riqa. Saat itu kaum muslimin sedang singgah untuk beristirahat malam di sebuah bukit. Salah seorang tentara muslimin berkecamuk saat perang, menjadikan seorang wanita dari wanita-wanita musyrikin yang sedang ditinggal suaminya sebagai tawanan. Manakala suami wanita tersebut pulang, dia tidak menemukan istrinya. Maka dia bersumpah demi Lata dan Uzza akan memburu Muhammad dan kawan-kawannya dan tidak akan kembali sebelum menumpahkan darah dari mereka. Begitu kaum muslimin mengistirahatkan kendaraan-kendaraan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga kita malam ini?" Maka Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir bangkit dan berkata, "Kami wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dua orang ini manakala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah. Keduanya berjalan menuju ujung bukit. Abbad bin Bishr berkata kepada saudaranya Ammar bin Yasir, "Mana yang kamu pilih, untuk tidur di awal malam atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Awalnya." Maka Ammar tidur tidak jauh darinya. Malam itu alam raya sangat terang, damai nan tentram penuh keheningan. Bintang, pohon dan batu bertasbih memuji Rabbnya dan menyucikannya. Maka jiwa Abbad bin Bishr rindu kepada ibadah. Hatinya rindu kepada Al-Quran. Al-Quran yang paling terasa manis baginya adalah manakala dia membacanya di dalam sholat. Kenikmatan sholat menyatu dengan kenikmatan tilawah. Abbad menghadap kiblat dan memulai sholat. Dia mulai membaca surat Al-Kahfi dengan suaranya yang sahdu dan lembut. Manakala dia sedang tenggelam dalam cahaya ilahi yang memberi kedamaian batin tersebut. Tenggelam dalam kemilau sinarnya, tiba-tiba laki-laki suami yang ditawan itu datang mengendap-endap. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di mulut jalan. Dia mengetahui bahwa laki-laki itu adalah penjaga kawan-kawannya yang sedang istirahat. Dia merogoh kantong anak panahnya, mencabut sebuah anak panah, dan memasangnya di busurnya. Lalu anak panah itu melesat kencang ke arah Abbad yang sedang berdiri. Abbad langsung mencabutnya dari tubuhnya. Sholatnya tidak terpengaruh. Dia tetap membaca dan tenggelam dalam sholatnya. Laki-laki itu mengirim anak panah yang kedua. Tepat dan tidak meleset. Abbad melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Mencabutnya dan terus tenggelam dalam apa yang dia lakukan. Panah ketiga pun dilepaskan. Dan dia pun mencabutnya seperti mencabut dua saudaranya sebelumnya. Abbad menyudahi sholatnya dan melangkah tersiok-siok menuju kawannya yang sedang tidur tidak jauh darinya. Dia membangunkan kawannya, "Bangunlah, luka-luka di tubuhku telah melemahkan kekuatanku." Laki-laki pelepas tiga anak panah tersebut melihat dua laki-laki di depannya. Dia segera mengambil langkah seribu. Ammar yang baru bangun dari tidur sangat terkejut melihat sahabatnya yang tadi berjaga berlumuran darah. Darah merembes dari tiga lubang tubuhnya bekas tusukan anak panah. Dia berkata, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku ketika anak panah pertama melukaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang sholat dan membaca sebuah surat. Aku tidak ingin memotongnya sebelum aku menyelesaikan."
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Addu'a 'inda al-faragh min at-ta'am.
3: Doa selesai makan.
2: Yaqul
4: Assalamu 'ala ahli ad-diyar.
2: Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani
4: wa yarhamu
2: min ghairi hawlin minni wa la quwwata.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rezekiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
2: Semoga kesehatan menyertai kalian. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Semoga Allah غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
3: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah. Meski dipandang puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
2: Doa ta'ziyah.
3: Doa ta'ziyah.
2: وله ما لله ما اخذ
4: وكل شيء
2: وله ما
4: عنده باجل مسمى
2: وكل شيء عنده باجل مسمى
5: semoga Allah memperbanyak pahalamu
2: التصبر.
5: Menimbulkan kegembiraan pada hatimu dan
3: sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki.
5: Sesungguhnya Allah berhak
3: sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki.
5: Sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia
3: kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan
5: ketentuan. Hendaknya
3: engkau bersabar dan mengharap pahala.
2: Ma yu'awwadhu bihi al-awlad wa in qal أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن
3: والحسين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hatimu biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan orang yang meninggalkanmu dengan membaca
2: الدُّعَاء عِنْدَ إِغْلَاقِ كَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ اللهم اغفر لفلان.
3: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua.
2: وارفع درجته في
3: المهديين. Allah yang paripurna.
2: واخلفه في عقبه في الغابرين.
3: Serta dari bahaya.
2: واغفر لنا وله يا رب العالمين.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ya Allah,
7: Allah, ampunilah ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
3: Loh, dan ciptakanlah Mas Rio, pengganti dirinya lagi nunggu obat, bagi orang-orang yang ditinggalkan.
7: Iya Mas Andika, kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
3: Dan dosa-dosanya.
8: Loh, jangan wah, gitu Mas, harus tetap sabar. Jangan lupa kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat.
7: Maksudnya gimana Mas?
8: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan
6: Radio Suara Al-Iman,
8: banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
9: Rukyah
8: yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
7: Akhir-akhir ini kepala rasanya
8: berarti
7: doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya Mas.
8: Juga sering keteteran.
9: Benar Mas Rio.
8: Tidur obat itu ikhtiar.
9: Bangun pun
8: tapi yang
9: rasanya berat
8: tetap Allah.
9: Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus.
8: Gimana?
9: Kadang lewat hati
7: ya,
9: yang benar-benar berserah.
8: Sering telat sih.
7: Ya, selama kadang ini malah aku fokus ke obat sih Mas.
8: Hampir habis
7: tapi kurang doa dan tawakal.
8: Kadang waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
9: Ikhtiar boleh jalan
8: ada
9: terus.
8: Ada kalam ulama yang
9: tapi
8: mengatakan,
9: hati tetap bergantung kepada Allah
8: segala permasalahan yang menimpa
9: yang
8: seorang
9: sabar,
8: hamba,
9: jangan berprasangka buruk,
8: pikiran,
9: dan tetap optimis bisa sembuh.
8: Dan kelalaian,
9: insya Allah,
8: semuanya
9: hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan Mas Rio.
7: Oke Mas,
8: jadi
7: kekerisan
8: saya ini bisa jadi karena sholat
9: nomor
8: saya yang berantakan
9: 39.
8: Ya Pak.
9: Bisa jadi,
7: tak tinggal dulu ya Mas, sudah dipanggil nomor antriannya.
8: Tapi
9: siap Mas Rio, syafaqallah, semoga lekas
8: kalau
9: sembuh ya.
8: Kalau sholat disepelekan, hati kehilangan sandaran.
7: Umar, pantesan, aku perhatiin,
8: saya ngerasa hidup kayak
7: akhir-akhir
8: kosong.
7: Ini, tapi kamu sering banget ke masjid.
8: Capek.
7: Rajin ngaji,
8: coba mulai
7: kelihatan lebih
8: lagi.
7: Tenang.
8: Datang
7: emangnya
8: ke sholat
7: ada apa?
8: Tenangkan hati,
9: entah
8: anggap itu waktu
9: sejak aku
8: aman
9: mulai jaga sholat, dan lebih dekat sama Al-Quran,
8: pikiran juga ikut
9: dada ini terasa lapang banget.
7: Iya Pak,
9: tapi
7: malam
9: waktu
7: ini
9: aku tergelincir
7: saya
9: dalam dosa,
7: mau coba sholat isya lebih tenang.
9: Hati ini sesat.
7: Makasih
9: gelisah,
7: Pak, sudah diingetin
9: begitu.
8: Sama-sama.
7: Serius Umar.
8: Kalau
7: bisa kayak gitu
8: dijaga,
7: ya.
8: Allah
9: iya.
8: Yang akan jaga hidupmu.
9: Dan tadi aku baca sebuah nasihat ulama.
8: Rahimahullah berkata,
9: nah ini.
8: Segala permasalahan
9: apabila kamu
8: yang
9: melihat
8: menimpa
9: pada dirimu,
8: hamba, entah itu banyak pikiran,
9: dadamu merasa kelapangan dengan ketaatan,
8: semuanya
9: dan terasa sempit dengan kemaksiatan,
8: menyia-nyiakan sholat.
9: Maka itu merupakan kabar gembira bahwa sejatinya dirimu termasuk hamba-hamba Allah yang beriman.
7: Suara
9: Al-Iman.
7: Rasa gelisah saat maksiat itu tanda hati kita belum mati ya.
9: Betul itu Ahmad. Itu tandanya
10: Pak,
9: Allah masih jaga kita loh.
10: Hidup ini
9: masih sayang sama kita
10: terus,
9: dan kita harus jaga hati ini.
10: Di luar itu juga
9: hidup.
10: Banyak godaan. Rasanya
8: Syekh
10: capek banget. Syekh
8: Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apabila
10: ya pengen
8: kamu
10: ini,
8: melihat pada
10: pengen
8: dirimu
10: itu,
8: bahwasanya
10: dadamu
8: merasakan
10: rasanya ikut pengen
8: dengan ketaatan,
10: belum lagi godaan
8: dan terasa
10: buat
8: sempit dengan kemaksiatan,
10: sebenarnya saya
8: maka
10: tahu
8: itu merupakan
10: itu baik.
8: Kabar gembira bagimu.
9: Itu yang sering bikin
8: bahwa
9: orang
8: sejatinya
9: hidupnya berat.
8: Dirimu termasuk hamba-hamba Allah yang beriman
9: sedang diperbudak
8: dan
9: oleh
8: keinginannya
9: sendiri
8: dari wali-walinya yang
10: diperbudak.
8: Bertakwa.
10: Maksudnya gimana, Pak?
8: Riyadhus Shalihin. Ada perkataan ulama yang
7: renungan,
8: bagus sekali.
7: Suara Al-Iman.
8: Beliau mengatakan, sesungguhnya berpegang teguh pada agama Islam adalah kebebasan yang hakiki.
11: Maka bertanyalah
8: karena
11: kepada
8: seseorang
11: orang yang
8: terbebas dari perbudakan setan dan hawa nafsu.
10: Jadi,
12: Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum
10: ya,
12: menggantungkan Al-Qur'an di
8: betul
12: dinding?
8: Karena dia tidak
12: beliau menjawab,
8: oleh
12: seharusnya menghormati Al-Qur'an Al-Karim adalah
8: diikuti,
12: dengan membacanya, mentadabburi dan mengamalkannya.
10: Selama ini,
12: adapun kalau digantung atau ditempel
10: itu,
12: di dinding, maka ini merupakan
10: mau
12: kesia-siaan. Dapat
8: betul
12: berakibat
8: sekali
12: melecehkannya.
8: Karena dia
12: terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan.
8: Diikuti,
12: lalu Al-Qur'an dijadikan bagian dari itu. Terkadang
8: kalau
12: ditulis dengan cara diukir. Maksudnya hanya sebagai pemandangan
8: diri
12: semata. Prinsip Al-Qur'an harus dijaga dari berkah yang sia-sia ini.
10: Begitu.
12: Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini.
10: Al-Qur'an
12: diturunkan ya, bukan untuk ditulis
8: bukan
12: di dinding.
8: Justru
12: akan tetapi, diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya
10: ya, Hasan,
12: dalam perilaku dan sikap
10: sekarang
12: sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min fatawa Syekh Al-Fauzan jilid kedua halaman 77.
13: Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun.
11: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan.
12: Apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, ucapan selamat kepada manusia tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama jawaban, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab.
11: Maka tidak boleh diamalkan
12: dari kitab Majmu' al-Fatawa
11: kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk berdusta kepadanya. Dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab.
14: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama,

0: diperbolehkan menjual semua yang mubah yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak.
1: Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Dengan total kerugian mencapai 124 miliar rupiah. Akibat dari kerusuhan di Jawa Timur, polisi menangkap 600 orang, namun sebagian besar telah dipulangkan dan sebagian menjalani proses hukum. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jus Abraham Abbas mengatakan, selain ada masa aksi

0: Radio Jati. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019. Setelah sektor industri, pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pakar Teknologi Mesin sekaligus Ketua Tim Kendaraan Listrik Multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060, tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
1: Ya kalau jumlahnya cukup besar ya efektif, karena volume kendaraan bermotor kita khususnya sepeda motor ya itu kan cukup besar. Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik, skuter listrik gitu ya, ya cukup efektif saya gitu. Nah, cuman berapa persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya, dihitung. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar itu malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi ya menurut saya cukup baik lah.
0: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
1: Tergantung seberapa besar keberpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah, itu menurut saya sih peluang untuk berhasil tetap tinggi. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya agak susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali dapatkan di. Jadi kita masih impor dari Cina. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian body itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologinya. Jadi yang susah itu adalah baterai, ya kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal gitu ya. Kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk buat motor listrik, komponen utama penggeraknya ya itu juga magnet kita masih mendatangkan dari Cina. Sebetulnya di Bandung yang bisa membuat permanen magnet, tapi kualitasnya tidak sebagus yang selain harganya juga lebih mahal. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor. Sudah mampu lah kalau dari sisi teknologi pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasainya. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita ya tidak mungkin gitu, karena kita kecuali didukung atau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
0: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform IESR Indonesia, dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
2: Tahapan-tahapannya ya, untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperin sudah punya target, dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas. Di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah gitu. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran gitu. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang berikutnya, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim itu juga menjadi penting, karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya, kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
0: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti, agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: dimanapun, kapanpun.
5: Suara Al-Iman, sarana penyusup keimanan,
4: inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga, melangkah penuh percaya diri, bersarung dimanapun, kapanpun. Bangga tradisi dengan Sarung Mangga. Sarung Mangga, warna budaya kebanggaan kita.
6: Hanya bangga bersarung mangga.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi.
6: Bangga bersarung.
7: Belajarnya fleksibel. Bisa online. Ingin dari bisa rumah, berbahasa Arab atau langsung datang ke kelas Al-Quran lebih baik dengan suasana nyaman atau dan lingkungan ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman. Para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Aliman, di lingkungan kampus yang berbahasa Arab hingga ilmu agama dan setiap umum semester. Cocok untuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, pekerja, WhatsApp, dan pemudi atau website kursus belajarnya Aliman. Fleksibel. Kursus bisa Aliman online dari rumah karena menuntut ilmu langsung datang ke kelas berasa dengan suasana nyaman dan tempat. Lingkungan Islami. Ingin belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu, iman tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Halaman, hardcover, ingin memperkokoh kertas putih dengan ilmu yang sahih. Harga spesial ini hadir 75.000 dari rupiah. Aliman Publishing. Pesan sekarang 100 juga. Hadis tentang tauhid. Mudah karya banget. Ustadz Dr. Fadlan Famsyah, 100 hadis, MHI, spasi nama, spasi alamat, ini spasi jumlah hadis-hadis utama tentang tauhid. Lalu tauhid. Kirim ke WhatsApp lengkap dengan file penting 1314 9 8 233 halaman 131 dan kertas berkualitas 46. Harga spesial buku 75.000 tentang tauhid. Meneguhkan iman sekarang juga. Memperkokoh akidah. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis.
8: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada lalu tepat ke WhatsApp di depan matamu.
3: 08131
8: tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold
3: buku
8: dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
3: Akidah.
8: Hotel bintang 5, 50 meter umroh, dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Program perjalanan 9 dan 12 hari.
3: Serius.
8: Maskapai Garuda Madai Indonesia.
3: Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat.
8: 9 Juli
3: dengan hotel 18
8: Agustus
3: jarak kurang dari
8: 23
3: km.
8: September
3: dari Masjid
8: 15
3: Nabawi
8: Oktober
3: dan Masjidil Haram. Wah, dekat
8: dan
3: banget.
8: 5 Januari
3: berapa
8: 2027.
3: Program perjalanan
8: harga
3: 9
8: mulai
3: hari.
8: 36.900.000 rupiah. Lengkap dengan
3: program
8: city tour di Kota Mekah dan Madinah.
3: 31.900.000 rupiah.
8: Kuliner Arab.
3: Berangkatnya
8: kajian
3: apa
8: intensif
3: aja? Bulan Juli,
8: jangan sampai kehabisan.
3: Agustus, September,
8: segera daftarkan
3: Oktober
8: diri dan keluarga
3: 2026,
8: sekarang juga.
3: Dan Januari,
8: informasi dan
3: 2027.
8: Pendaftaran hubungi
3: 08
8: harga segitu
3: 138
8: sudah termasuk apa aja 24 ya?
3: 8, harga
8: 4,
3: sudah termasuk hotel
8: atau
3: berbintang.
8: Follow Instagram
3: di Kota Mekah
8: Madai
3: dan Madinah serta fasilitas
8: Madai
3: istimewa
8: Tour
3: lainnya.
8: And Travel.
3: Wah,
8: umroh bersama keluarga.
3: Buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel
8: aktivitas pagi
3: 08138
8: yang
3: 4 kali
8: 846
3: tenangan
8: atau follow
3: Instagram
8: madai.id
3: dimanapun bersama
8: okay deh,
3: radio
8: aku daftar
3: suara
8: sekarang.
3: Al Iman
8: Madai
3: Tour and Travel umroh
8: AM
3: bersama
8: setiap
3: keluarga
8: hari,
3: pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11
8: aktivitas
3: malam.
8: Pagi
3: nikmati
8: atau
3: juga
8: kajian-kajian
3: menarik
8: yang menguatkan iman
3: dan
8: menambah ilmu.
3: Hadirkan
8: iman itu letaknya
3: ayat,
8: di
3: ayat suci Al-Qur'an
8: di hati.
3: Dimanapun
8: hati
3: bersama
8: ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Al-Iman simak
8: 918
3: radio
8: website
3: Al-Iman
8: pukul
3: Telegram
8: sampai
3: dan berbagai
8: platform
3: dan
8: 9
3: radio
8: online
3: 11
8: lainnya.
3: Nikmati
8: ayo,
3: juga
8: dengarkan
3: kajian
8: menarik
3: keluarga
8: yang menguatkan
3: iman
8: dan
3: menambah ilmu.
8: Radio
3: iman
8: suara
3: itu letaknya
8: Al-Iman
3: di
8: 918
3: hati.
8: AM
3: hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Keimanan
3: simak
8: dan dengarkan lewat radio, website
3: Assalamualaikum warahmatullahi
8: Telegram
3: wabarakatuh,
8: dan berbagai
3: platform
8: streaming
3: rohimani,
8: radio online
3: lainnya.
8: Salah satu keluhan terbanyak orang
3: ayo,
8: tua yang
3: dengarkan
8: memiliki balita
3: ajak keluarga
8: soal
3: ikut
8: kebersihan
3: tempat tidur.
8: Banyak
3: bayi
8: dan balita
3: suara
8: masih sering
3: mengompol
8: 918
3: baik di malam maupun siang hari,
8: sarana
3: sehingga
8: keimanan
3: menjadi lembab
8: dan berbau tak sedap.
7: Pendengar, rasa takut
8: agar
7: adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia.
8: Dijemur,
7: namun,
8: atau
7: yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut
8: anak-anak
7: tersebut
8: selain
7: salah arah.
8: Kebersihan,
7: sebagian orang
8: juga
7: lebih takut kepada hal-hal mistis,
8: yang dapat mengganggu kesehatan
7: angker,
8: kulit dan pernafasan
7: atau cerita-cerita
8: si kecil.
7: Yang belum
8: dari
7: tentu
8: sisi
7: benar.
8: Medis, kita diajarkan
7: namun, di saat yang sama, kurang
8: kasur.
7: Merasa takut
8: tentunya
7: terhadap bahaya yang
8: sehat.
7: Nyata, yaitu
8: lalu,
7: godaan setan yang terus mengintai.
8: Cara mensucikan kencing
7: lalu,
8: balita di kasur.
7: Bagaimana Islam memandang rasa takut ini?
8: Dari
7: mari kita simak penjelasan Ustaz tentang takut yang benar
1: ya,
7: dan
1: jadi,
7: takut yang keliru dalam
1: apa
7: Islam.
1: Namanya,
9: kalau orang takut dari godaan setan,
1: lebih
9: ya,
1: afdolnya,
9: harus,
1: ya, itu ya, kalau
9: harus,
1: bisa
9: karena
1: pakai air dulu kalau memang
9: terus
1: bisa.
9: Terus berusaha untuk
1: jadi, sampai
9: menggelincirkan
1: apa namanya,
9: kaki anak Adam.
1: Ya sekadarnya
9: bahkan
1: lah ya, dibersihkan sebisa mungkin,
9: itu memang
1: ya, dibasahin dan sebagainya.
9: Menarik anak Adam
1: kemudian,
9: ikut bersama mereka
1: kita jemur,
9: berkumpul
1: ya,
9: di neraka.
1: Adapun mungkin
9: bahaya
1: nanti bekasnya
9: yang
1: masih tersisa ya,
9: seorang
1: biasanya
9: beriman
1: ada bekas
9: daripada
1: bekas
9: bahaya
1: dan maka insya Allah ini termasuk
9: takut
1: yang dimaafkan.
9: Oleh karena itu
1: ya,
9: Allah
1: jadi
9: memerintahkan
1: kita,
9: kita berlindung dari godaan syaitan.
1: Bersihkan dahulu
9: dalam banyak keadaan.
1: Kemudian
9: banyak keadaan berlindung dari godaan
1: jemur ya. Adapun yang
9: ini
1: tersisa dari bekasnya,
9: bahasanya,
1: yang memang sudah kita usahakan untuk hilangkan, namun nggak bisa, maka insya Allah ini termasuk yang
9: dan wajib
1: dimaafkan. Wallahu a'lam.
3: Demikianlah penjelasan Islam yang sangat mudah
9: dan
3: memudahkan umatnya dibersihkan semampunya dengan air dan dijemur.
9: Dan terlindungi
3: selebihnya Allah
9: dan
3: memberikan
9: hal,
3: keringanan.
9: Hal,
3: semoga Allah
9: banyak
3: memudahkan kita dalam menjaga
9: tapi
3: kebersihan rumah
9: dimaksud,
3: dan mensucikan diri kita dari segala najis. Sampai jumpa di spektrum iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini adalah ketakutan yang keliru.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Itu hanya khayal.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini tidak dibenarkan.
10: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini adalah taubat. Siapa di antara kita Islam yang tidak butuh taubat untuk merasa takut, karena namun manusia senantiasa berbuat salah dan dosa.
7: Tepat pada tempatnya.
10: Siang berbuat dosa, malam berbuat dosa. Maka sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, bertaubatlah dari segala dosa.
7: Dari rasa takut yang keliru.
10: Bagaimana sih caranya taubat? Cara agar kita bertaubat tidak cukup hanya dengan istighfar, tidak cukup dengan mengatakan taubat, tidak cukup seperti itu.
3: Hanya di
10: radio. Tapi para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan syarat taubat yang pertama harus meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Itu syarat pertama untuk bertaubat. Yang kedua, hendaknya menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan.
7: Dalam kerugian.
10: Apalah artinya kita sudah meninggalkan dosa tetapi tidak menyesal. Terbukti masih menceritakan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bangga dengan dosa yang pernah dikerjakan. Maka itu tanda dia belum menyesal. Orang yang menyesal, hendaknya dia sedih atas dosa yang pernah dia lakukan. Dia malu, dia tutupi dosanya, dia tidak ceritakan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
7: Kebenaran.
10: Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Walaupun kadang terjatuh, tetapi dia punya niat untuk tidak mengulang. Dan yang keempat, apabila dosanya berkaitan dengan hak anak Adam, yaitu dengan sesama manusia, tidak cukup dengan tiga syarat yang disebutkan. Dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila hutang misalnya kita tidak bayar, itu dosa. Jangankan tidak bayar, menunda-nunda pembayaran hutang saja termasuk zalim. Sebagaimana Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah zalim. Maka syaratnya yang keempat, dia harus mengembalikan hak orang. Apabila pernah dia mencuri, maka dia harus mengembalikan barang curiannya. Kalau dia pernah menipu, maka dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila tidak, nanti akan dikisos, akan dihisab di hari kiamat. Kemudian diantara syarat taubat juga adalah hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Kapan hilangnya kesempatan taubat? Hilangnya kesempatan taubat adalah apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, apabila matahari telah terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughhir, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai di tenggorokan, ma lam yughhir, ini sebelum nafasnya tersengal-sengal di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Saudaraku yang saya cintai, bertaubatlah dari dosa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa, apabila kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa senang terhadap hamba-Nya yang bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musyi'un nahar. Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musyi'un laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah pun membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari barat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
11: Tidak lama lagi terlihat.
10: Taubatlah dari dosa-dosa. Semoga Allah Ta'ala menerima taubat kita dan memberikan hidayah agar kita senang menjadi orang yang bertaubat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ucapan lidahnya pun semakin benar dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Allah Subhanahu wa taala agar itu
12: innalhamdalillah
11: untuk
12: nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين المسلمات إن رحمة الله سبحانه وتعالى dalam kehidupan sehari-hari kita,
13: kita kemas dalam program,
12: kita adalah makhluk sosial,
13: mutiara,
12: makhluk yang membutuhkan kawan,
13: dipersembahkan
12: membutuhkan
13: oleh
12: teman.
13: Radio Suara Al-Iman.
12: Kita tidak bisa hidup sendiri.
13: Munas selanjutnya,
12: tetapi ingatlah, ketika memilih
13: Suara
12: teman
13: Al-Iman. Suara Al-Iman.
12: Pilihlah teman yang setia dan abadi.
13: Keimanan.
12: Secara umum Allah Azza wa Jalla menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kelak di hari kiamat ketika berkawan dengan orang yang tidak baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
14: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Yaumaidzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Sesungguhnya teman dan kawan pada hari kiamat, pada hari itu, satu sama lainnya saling memusuhi. Kecuali pertemanan dan perkawanan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ketika seorang memilih teman, pilihlah teman yang abadi.
14: Sebaik-baik kalian,
12: teman yang setia,
14: yang paling
12: dan sebaik-baik teman adalah
14: perbuatannya,
12: al-amal as-salih, amal yang
14: keluarganya. Dan
12: sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Bazzar,
14: orang yang paling baik
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
14: kepada keluargaku.
12: Mathalu ibni Adam.
14: Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan
12: wa'amalihi
14: bahwa
12: mithlu rajulin lahu thalatha akhilla,
14: lelaki adalah
12: perumpamaan anak Adam terhadap hartanya,
14: seorang suami
12: dan amalannya
14: baik interaksinya
12: seperti seorang yang memiliki tiga teman,
14: istrinya, anak-anaknya.
12: Faqala al-awwal, yang pertama mengatakan,
14: Bapak Ibu saudara-saudari,
12: ana ma'aka
14: li Allah subhanahu
12: wa ta'ala hayyan, aku akan bersamamu selama engkau hidup.
14: Kalau kita perhatikan mitta, salah satu
12: falasta minni
14: wala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
12: ketika engkau telah meninggal dunia, aku bukan termasuk bagian dari dirimu dan kamu pun bukan termasuk bagian dari diriku.
14: Berbuat baik.
12: Fadzalika malul insan,
14: keluarga, istri,
12: itulah dia harta seseorang
14: dengan memanggil
12: panggilan. Kemudian yang waqala al-akhir, yang kedua mengatakan,
14: dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya.
12: Aku akan bersamamu.
14: Maka, kalau kita perhatikan,
12: ila qabrika,
14: jangankan manusia,
12: sampai ke kuburmu,
14: gunung Uhud saja dapat.
12: Fa idza dakhaltal qabra, apabila engkau sudah masuk kubur,
14: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa
12: sallam, falastu minka walastu minni, aku bukan bagian dari dirimu dan kamu pula bukan bagian dari diriku. Fadzalika waladul insan, itulah dia anak seseorang. Itulah dia anak
14: mencintai kita.
12: Qala al-akhir, yang ketiga mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan, aku akan bersamamu
14: dengan kecintaan tersebut. Gunung Uhud mengekspresikan cinta.
12: Itulah dia, atau fadzalika al-amal as-salih, itulah dia
14: amal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
12: oleh karena itu para pemirsa rahmatullah azza wajalla, jadilah orang cerdas
14: bersama,
12: jadilah orang pintar, jangan tertipu
14: radhiyallahu an,
12: karena kehidupan ini memang menipu.
14: Dan
12: innamal hayatud dunya,
14: maka
12: wal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia ialah kesenangan yang menipu.
14: Orang-orang saleh,
12: oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin,
14: maka
12: sebagian ulama ditanya,
14: bergetarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
12: ayul ashabi abar, manakah sahabat yang paling setia, mana sahabat yang paling baik.
14: Fa innama alaika
12: mengatakan,
14: wa siddiqun wa
12: khala abarul ashab al-amal as-salih, kawan yang paling baik,
14: sungguhnya,
12: kawan yang paling setia adalah
14: yaitu al-amal as-salih.
15: maka seorang mukmin, seorang muslim, jangan dia sia-siakan yang dikatakan dengan amal saleh. Karena apa? Ketika dia menyia-nyiakan amal saleh, maka akan datang kepadanya penyesalan yang tiada taranya dan tiada hingganya, sehingga di saat itu sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Semoga apa yang kita ambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Bukhari Muslim dan yang
16: indah bergema di langit Surabaya.
14: Dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari
16: Syarah Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Bentuk panggilan sayang kepada sarana dari kata Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis lama,
17: min al ahadits sahihah an nabawiyah,
14: Rasulullah
17: amantu billah thumma istaqim.
18: Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
17: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Qala, qul amantu billah thumma istaqim.
14: Rawahu
18: Muslim. Dari Abu Amr, dan ada yang berkata Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam ini, sebuah perkataan yang membuatku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain dirimu. Beliau bersabda, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.
16: Indah bergema di langit Surabaya.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
16: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur.

0: kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, penghancur kenikmatan. Bayangkan keadaan mereka di dalamnya, tinggal di tempat yang sangat sempit, sangat gelap, dalam waktu yang sangat lama."
2: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama.
1: Bayangkan bila amal mereka baik dan mulia, betapa bahagianya.
2: Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah.
1: Dan amal buruk
2: yang banyak. Keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh.
1: Jika seandainya yang kelima, ada di dalam tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Adalah engkau, wahai sahabatku. Apa yang akan kau harapkan? Tidakkah saat itu engkau akan berharap? Seandainya dulu engkau selalu mengisi setiap detik umurmu dengan amal soleh dan menyadari betapa pentingnya setiap detak jantung, betapa pentingnya setiap nafas. Oleh karena itu, sadarlah dan sadarlah. Banyak waktu yang berlalu, namun masih ada yang tersisa.
2: Al-istiwa ma'lumun
1: untuk memperbaiki diri. Wal iman bihi wajib. Di lembaran
2: bahwa istiwa
1: anda
2: itu ma'lum. Mengimaninya wajib.
1: Sadarlah.
2: Tentang kaifiatnya kita tidak tahu. Bagaimana Allah istiwa?
1: Suatu waktu akan datang menjemputmu. Ingatlah kematian. Karena dengan mengingatnya, Anda akan selamat dari godaan dunia.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين
1: tips sehat merawat kulit. Pertanyaan, bagaimana supaya kita selalu sehat, terutama kulit wajah wanita,
2: cahaya
1: agar selalu terhindar dari berbagai penyakit kulit? Jawaban, ada cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kulit selalu
3: sehat. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
1: beberapa kulit di antaranya,
3: An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
1: laisal ghina lindungi kulit dari sinar matahari secara langsung, karena
3: walakinnal ghina ghinan nafs,
1: dalam waktu lama tidak
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
1: akan lebih baik jika memakai
3: dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda,
1: mandi secara teratur untuk menjaga kebersihan kulit,
3: kekayaan itu
1: minimal mandi 2 kali sehari,
3: banyaknya harta benda
1: untuk membersihkan kotoran yang ada di kulit, sehingga kulit
3: yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan
1: ketiga,
3: hati,
1: mencuci muka kekayaan secara rutin agar kulit wajah selalu
3: hadis
1: terlihat bersih dan alami.
3: Muttafaqun alaih,
1: banyaknya aktivitas yang harus
3: dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
1: dan tampak kusam
3: di dalam sahih mereka.
1: Keempat,
3: kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan
1: antara
3: dari
1: dan tubuh.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: memiliki kulit
3: tentang hakikat dari kekayaan
1: mudah terkena
3: hakikat dari al-ghina.
1: Hal ini
3: kekayaan, kecukupan, kemampuan
1: kulit wajah tetap
3: adalah
1: steril. Kelima,
3: dilihat dari
1: penggunaan
3: kepuasan jiwa seseorang
1: yang mengandung
3: terhadap
1: kimia.
3: Pemberian Allah Subhanahu wa taala
1: memang sering menawarkan
3: itulah yang namanya kaya
1: dan bersih secara
3: dia selalu
1: instan.
3: Puas,
1: namun karena
3: dia
1: memakai bahan kimia, tak jarang
3: terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala
1: dampak buruk bagi kesehatan kulit. Keenam, perbanyak mengkonsumsi buah-buahan segar
2: sunnah
1: yang kaya akan nutrisi sehingga kulit akan selalu tampak cerah. Hindari pula makanan yang banyak mengandung lemak karena bisa mengganggu kesehatan kulit. Ketujuh, perbanyak meminum air putih minimal 8 kali sehari. Selain membuat kulit tetap sehat, kebiasaan
4: info
1: minum
4: sehat
1: air
4: hari
1: putih
4: ini
1: secara rutin juga dapat membuat tubuh tetap bugar. Kedelapan,
5: yang tidak boleh dilakukan pada
1: kulit,
5: luka bakar.
1: Seperti gatal-gatal,
5: ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat
1: kulit,
5: terjadi luka bakar. Pertama,
1: penggunaan obat
5: jangan melumuri
1: tepat,
5: dengan pasta gigi, kecap, margarin,
1: kulit,
5: dan lain-lain. Mungkin
1: kulit,
5: ini terdengar konyol. Inilah kenyataannya. Pasien
1: Minanoki,
5: dengan luka bakar ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, pasta gigi, atau bahkan minyak tanah. Benda-benda tersebut justru akan mengganggu proses pengobatan. Kulit yang terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter karena bahan-bahan tersebut menempel sangat kuat pada kulit,
2: sehat hari ini,
5: sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua,
2: kalau ingin tubuh tidak
5: diperban
2: mudah sakit, jangan tunggu
5: pembalutan
2: sakit
5: yang
2: untuk
5: salah
2: berubah.
5: Justru akan memperparah
2: hidup sehat
5: keadaan
2: bukan tentang hal besar.
5: Selain itu,
2: namun
5: justru
2: dimulai
5: akan
2: dari hal kecil
5: proses
2: seperti menerapkan
5: luka.
2: Pola hidup sehat
5: memang
2: dapat memberi banyak manfaat untuk kita.
5: Tertentu.
2: Demi mewujudkannya,
5: sebaiknya,
2: berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita terapkan dalam menjalani
5: dalam
2: pola hidup
5: bakar,
2: yang sehat.
5: Ada dua
2: yang pertama,
5: perawatan
2: kenali tubuhmu,
5: atau tidak.
2: Karena sebelum
5: semuanya
2: orang lain tahu, tubuhmu
5: dan
2: selalu memberi tanda terlebih dahulu.
5: Tergantung kasusnya.
2: Maka dari itu,
5: namun,
2: kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi
5: jadi,
2: tubuh kita secara keseluruhan.
5: Terbakar.
2: Serta mendeteksi
5: ketiga,
2: sejak dini kemungkinan adanya
5: tubuh
2: penyakit yang diderita.
5: Ketika seluruh tubuh
2: yang
5: atau
2: kedua,
5: sebagian tubuh
2: mulai bergerak.
5: Hati,
2: tidak perlu menunggu waktu luang, cukup luangkan waktu untuk berjalan,
5: tubuh,
2: berolahraga ringan, dan untuk hidup
5: tangan,
2: lebih aktif.
5: Jari-jari
2: atau
5: harus
2: kita juga bisa memilih
5: terbuka,
2: aktivitas yang menyenangkan
5: menggenggam,
2: dan tentunya menyehatkan tanpa harus
5: ditutup,
2: berolahraga dengan intensitas berat.
5: Kalau
2: yang ketiga, pilih makanan
5: atas,
2: yang sehat.
5: Posisi tubuh
2: karena
5: harus
2: setiap
5: tidak
2: yang
5: boleh
2: kita makan
5: dalam
2: perlahan
5: tertekuk,
2: membentuk kesehatan kita di masa depan.
5: Akan mengkerut.
2: Makanan sehat dan
5: jika
2: bergizi
5: Anda
2: adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.
5: Itu
2: konsumsi makanan yang tepat tidak hanya memberikan energi
5: kapan
2: untuk aktivitas sehari-hari,
5: sakit,
2: tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, jaga hubungan sosial. Secara tidak langsung, interaksi Anda dengan orang-orang sekitar bisa berdampak terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai langkah pola hidup sehat, luangkan waktu untuk sekedar berinteraksi dengan orang terdekat. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu mengenali pemicunya dan berkomitmen menggantinya dengan aktivitas positif secara bertahap. Fokuslah pada satu perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten, seperti jauhi lingkungan yang mendukung perilaku buruk, dan jangan ragu mencari lingkungan dengan gaya hidup yang lebih produktif dan sehat. Itulah 5 langkah pola menjalani hidup sehat. Karena sehat bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Dari cara kita makan, bergerak, beristirahat, hingga mengelola pikiran. Semuanya membentuk masa depan tubuh kita. Karena itu, jangan tunda untuk memulai. Lakukan yang bisa dilakukan hari ini sekecil apapun. Karena langkah sederhana yang konsisten akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: Terjatuh mengikuti arah
4: istilah waktu luang Anda.
5: Begitu pula dengan orang yang tidak keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan perkara tersebut.
4: Senantiasa
5: vertigo ini akan membentangkan tangannya bagi penderitanya.
4: Di malam hari,
5: tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan.
4: Di antara kamu sekalian,
5: di antaranya sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil.
4: Yang
5: jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak dalam waktu singkat dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Hingga pertengahan tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat sejumlah eks-narapidana terorisme di Indonesia mencapai lebih dari 1.400 orang. Untuk mencegah munculnya kembali ancaman radikalisme dan terorisme, BNPT terus menggencarkan program deradikalisasi yang menyasar para eks-napiter ataupun lingkungan sekitarnya. Program deradikalisasi ini meliputi pendampingan psikologis, pembinaan ideologi Pancasila, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Namun, ternyata upaya ini tidak semulus yang dibayangkan. Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi Manzi, yang juga mantan kombatan Jamaah Islamiyah, mengatakan bahwa masih ada sebagian mantan napiter yang bermasalah terkait ideologi.
2: Upaya Radiosonal Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang
3: radikalisasi itu panjang.
2: Dipersembahkan oleh Radio Suara Iman Surabaya.
3: Panjang, tidak instan, dibutuhkan waktu. Karenanya saat ini pun kawan-kawan ex-napiter belum semuanya sembuh. Ada sebagian yang sudah sembuh, tapi
4: Allah
3: tidak sedikit di antara mereka senantiasa yang masih menjalani proses penyembuhan.
4: Di malam hari,
3: meskipun Jamaah Islamiyah sudah dibubarkan, saya pikir paham-paham itu belum bisa difikir secara total. Perlu proses dan perlu program-program yang terstruktur, baik itu dari BNPT,
4: yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur.
1: Bagi ex-napi teroris yang kembali ke tanah air seperti Umar Pate, hal tersulit yang ada adalah menghapus stigma buruknya selama ini. Apa saja upaya reintegrasi sosial yang dia lakukan hingga saat ini?
5: Stigma itu masih tetap saya rasakan. Ya itu wajar, dan saya yang penting membuktikan diri dengan action seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan yang positif mengalir aja, insya Allah nanti pelan-pelan akan
6: radio suara
5: ya, prosesnya untuk kalau diterima di tetangga-tetangga itu cepat sekali, karena memang sejak dari awal saya ada di dalam penjara itu, adik-adik saya suka main ke rumah dan
0: disiarkan di 91 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
7: Indonesia berada di peringkat 1 jumlah pemain.
1: Selain stigma negatif, tantangan yang dihadapi mantan teroris adalah keikhlasan dan kemaafan para korban tragedi kemanusiaan ini.
7: Sistem monitor dan analisis korban
1: peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 yang juga warga Sidoarjo mengaku sempat mengalami trauma panjang sebelum akhirnya bersedia menerima rekonsiliasi sosial.
8: Kalau saya pribadi dari awal pada tahun 2017
7: hingga 2022,
8: dan bahkan saya pun
7: ada
8: pernah sama suami itu datang ke Lamongan mau membakar rumahnya Pak Ali Om
7: di Indonesia. Dr. Pinky Saptandari, antropolog Universitas Airlangga Surabaya, menjabarkan faktor penyebab ketagihan berjudi hingga mampu mempengaruhi pola berpikir dan perilaku masyarakat.
8: Itu nggak mau nemuin, gitu loh, nggak mau maafkan. Tapi begitu di akhir 2017, 2018 awal ada LPSK, BNPT, itu yang memberikan kami, yang memberikan pengertian ke kami.
9: Karena kan
8: dengan hadirnya negara, itulah
9: tapi
8: kami
9: dia lupa
8: merasakan
9: bahwa
8: memang kalau itu kami
9: itu lebih
8: meskipun sudah, apa itu istilahnya jatuh, berputar dari 360 derajat, negara hadir dan mau memperhatikan membantu kami, gitu loh. Jadi akhirnya ya dengan bantuan BNPT, RPSK, kita ditemukan dengan psikolog, apa kita dikasih apa itu pengertian gimana kami bisa memaafkan para mantan
1: Ikhtiar deradikalisasi, self-approach, memang tidak mudah. Untuk keluarga, namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus, seperti yang dijelaskan Direktur Pencegahan BNPT Profesor Irfan Idris.
7: Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
6: dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, dikoordinir oleh BNPT bersama kementerian-kementerian terkait. Jadi kita membangun dan melakukan menyebarkan kesiapsiagaan
7: Radio
6: nasional,
7: Jatim,
6: terutama kesiapsiagaan dalam memahami
7: bukan kesiapsiagaan
6: secara fisik karena sudah ada aparat tentunya dengan SOP-nya yang ketat. Kemudian di situ dilibatkan memberdayakan masyarakat agar dia bersiap dan bersiaga menjaga memelihara lingkungan dan anak-anak untuk jangan mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan satu agama dengan menggunakan istilah taklim, tarbiyah, halaqa dan seterusnya, tetapi intinya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan radikalisme atau masyarakat yang mulai bersimpati terhadap aksi-aksi kejahatan.
1: Di tengah kompleksitas deradikalisasi, perjalanan eks-narapidana terorisme menuju reintegrasi penuh memang tidak mudah.
9: Lebih baik
1: stigma
9: atau belajar ilmu agama
1: dan
9: bersama para pengajar berpengalaman
1: rintangan yang nyata.
9: Yuk gabung di kursus Aliman.
1: Demikian upaya
9: tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya.
1: Ideologi
9: cocok
1: dan
9: untuk ibu rumah tangga,
1: ekonomi, pelajar,
9: harus terus
1: pekerja
9: dan pemudi.
1: Ini ikhtiar berkelanjutan.
9: Belajarnya fleksibel,
1: rajut kembali
9: bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami.
7: Radio Jati.
9: Belajar bersama sama para dosen dari STE Ali bin Abi Thalib Surabaya
7: di
9: lingkungan
7: Indonesia,
9: kampus yang berbahasa Arab.
7: Penuh oleh
9: pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
10: Ada budaya.
11: Pernikahan bukan hanya tentang cinta,
10: ada agama,
11: tapi
10: yang kita
11: juga tentang amanah.
10: Namun,
11: terbesar di dalam hidup ini.
10: Jadi satu rasa.
11: Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat,
10: kita
11: harmonis, dan
10: Saru
11: berkah?
10: Adalah Indonesia.
11: Ini hadir buku berjudul Menikah
10: Saru
11: dan Mendidik Buah Hati.
10: Kreasi
11: panduan lengkap
10: Indonesia
11: bagi calon pengantin, pasangan muda,
9: ingin bisa berbahasa
11: hingga
9: Arab
11: orang tua yang
9: ingin tahsin Al-Quran lebih baik
11: terbaik,
9: atau belajar
11: Karya
9: ilmu agama Ustadz bersama
11: Dr.
9: para pengajar
11: Mariono,
9: berpengalaman.
11: STHI, MPDI.
9: Yuk gabung di kursus Aliman, tersedia kursus bahasa Arab
11: harga
9: hingga ilmu agama dan umum lainnya.
11: Rupiah.
9: Cocok
11: khusus
9: untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja,
11: Februari
9: dan pemudi.
11: 2026.
9: Belajarnya fleksibel.
11: Harga
9: bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami.
11: Di 08
9: belajar bersama para dosen dari STE Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia.
7: Bayangkan,
9: dan tak terbatas
7: tempat. Bayangkan
9: membuka
7: jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat
11: bukan
7: di depan
11: hanya
7: matamu.
11: Tentang cinta, tapi
7: ini
11: juga
7: tidak
11: tentang
7: perlu
11: amanah
7: lagi
11: terbesar
7: membayangkannya.
11: Di dalam hidup ini.
7: Madai
11: sudah
7: Tour and Travel mempersembahkan
11: yang kuat,
7: umroh paket go dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
11: Buah hati.
7: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
11: Yang ingin menghadirkan
7: program perjalanan 9 dan 12 hari.
11: Dr. Mariono,
7: maskapai
11: STHI,
7: Garuda
11: MPDI.
7: Indonesia.
11: 189
7: keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027.
11: Harga
7: mulai
11: Rp36.900.000. Informasi dan pemesanan
7: lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga.
11: Untuk
7: informasi dan pendaftaran, hubungi 08138248846 atau follow Instagram madai.id, Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi,
11: kalau kini
7: atau
11: terus
7: di penghujung malam yang sulit, ya? Hati ini tenang, butuh ketenangan. Ada tabungan umroh Madaikan Tour and Travel, ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun
11: bisa, ya?
7: Bersama
11: bisa,
7: apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setiap setorannya sesuai kemampuan,
11: sampai 9 pagi
7: akunnya dan 9 sampai 11 malam.
11: Aman gak ya?
7: Nikmati juga, gak perlu khawatir. Madai Tour and Travel sudah
11: iman
7: berizin resmi dari Kementerian Agama
11: iman
7: Republik Indonesia. Insyaallah sudah terjamin
11: ini
7: dan aman.
11: Oleh Allah Ta'ala.
7: Cara ikutnya gimana? Dan dengarkan hubungi nomor radio 138-24-846 streaming atau
11: radio
7: bisa
11: online
7: langsung ke kantor Madai Tour and Travel.
11: Ayo,
7: di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online
11: radio
7: suara
11: bisa.
7: Iman tinggal ke Instagram madai.id aja. Sarana penghibur keimanan
11: online aja.
12: Adab-adab harian.
11: Wah,
12: muslim.
11: Alhamdulillah, sekarang
12: adab-adab
11: umroh
12: haji
11: makin mudah.
12: Pertama,
11: dan aman.
12: Meminta masukan kepada orang yang terpercaya dalam masalah
7: umroh,
12: agama, pemahaman ilmu syar'inya, mendalam dalam hal seluk-beluk ibadah haji.
7: Di tengah
12: kedua,
7: aktivitas pagi,
12: solat istikharah,
7: di penghujung malam,
12: dan ini tidak
7: sulit
12: dilakukan
7: hati ini
12: berkaitan dengan
7: ketenangan.
12: Ibadah haji itu sendiri.
7: Hadirkan lantunan
12: karena
7: ayat-ayat
12: haji
7: suci
12: pada
7: Al-Quran
12: hakikatnya adalah baik dan tidak perlu diragukan lagi. Namun solat istikharah di sini
7: setiap hari,
12: berkaitan dengan masalah waktu pelaksanaan,
7: dan
12: teman pendamping, dan kendaraan yang akan digunakan.
7: Yang menguatkan
12: ketiga,
7: iman dan menambah ilmu.
12: Mempelajari dengan
11: iman
12: seksama
11: di,
12: tentang hukum-hukum
11: hati,
12: yang berkaitan dengan seluk-beluk ibadah haji.
7: Dan dengarkan
12: keempat,
7: radio,
12: selayaknya bagi orang yang
7: Telegram,
12: hendak melakukan ibadah haji untuk meninggalkan wasiat
7: lainnya
12: kepada keluarga.
7: Ayo,
12: yang ditinggalkan
7: dan
12: juga kepada teman-temannya sebelum
7: radio
12: melakukan safar. Kelima,
7: 918
12: menulis wasiat
7: AM,
12: yang berkaitan dengan harta
7: keimanan
12: dan hutang piutangnya, serta hal tersebut
11: harian
12: dilakukan
11: muslim
12: di hadapan para saksi.
11: Adab-adab
12: keenam,
11: berpuasa.
12: Bersegera untuk bertaubat
11: menjauhi
12: dengan taubat
11: ucapan dusta
12: nasuha
11: dan pengamalannya
12: atau taubat

0: Bukan ibadah haji, hendaknya menyediakan
1: barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan
0: untuk
1: palsu
0: ibadah hajinya
1: dan pengamalannya,
0: atau umrohnya,
1: maka Allah tidak butuh
0: dari harta yang halal, dari sebagaimana hadis yang
1: kedua,
0: berbunyi,
1: makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis
0: sesungguhnya
1: Rasulullah
0: Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya menerima
1: oleh
0: yang baik saja.
1: Tasahharu,
0: riwayat
1: fa
0: Muslim.
1: Sahuri barakah.
0: Kesembilan,
1: kalian
0: berniat melakukan haji
1: itu
0: dan
1: umrah
0: semata-mata hanya
1: ketiga,
0: untuk mencari ridha
1: Allah dengan kurma
0: dan mengharapkan
1: berdasarkan
0: surganya.
1: Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi
0: Wasallam. Apabila dia mengendarai kendaraan baik berupa hewan tunggangan, mobil atau pesawat, maka selayaknya baginya untuk memperbanyak.
1: Apabila salah seorang di antara
0: Allah,
1: kalian berbuka puasa,
0: memujinya,
1: maka hendaklah
0: dia berbuka
1: dengan
0: safar,
1: kurma,
0: kemudian
1: karena
0: memperbanyak
1: kurma
0: doa,
1: terdapat
0: dan
1: keberkahan.
0: Zikir, istilfa,
1: apabila tidak mendapatkan kurma,
0: takbir,
1: maka hendaklah
0: tasbih,
1: ia berbuka dengan menggunakan air. Karena
0: sebagaimana di dalam hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
1: yaghfirullah ala menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam.
0: Nabi sallallahu alaihi
1: wasallam
0: senantiasa berzikir kepada Allah
1: yang diriwayatkan
0: dalam
1: oleh
0: setiap
1: Al-Bukhari
0: keadaannya.
1: La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra.
0: Umat
1: manusia senantiasa berada
0: menjaga
1: di dalam kebaikan
0: lisan dari perbuatan yang sia-sia,
1: berbuka puasa.
0: Kelima, terlalu banyak senda
1: berdoa ketika
0: dan
1: bermain-main dengan doa yang
0: mudaratnya
1: di dalam as-sunnah
0: dibandingkan
1: sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
0: mencegah
1: berbuka puasa
0: atau menyingkirkan gangguan dari rombongan hajinya dan bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada mereka
1: yang artinya
0: dan menyeru kepada
1: telah
0: kebaikan
1: rasa haus,
0: dan mencegah
1: dan
0: dari kelemparan
1: serta pahala telah ditetapkan.
0: Ketiga belas,
1: insyaallah
0: berusaha
1: keenam,
0: untuk tetap tidak mengganggu jemaah haji yang lainnya
1: Al-Qur'anul
0: terutama
1: Karim,
0: saat melakukan
1: dan mempelajarinya,
0: sa'inya dan
1: melontar pada
0: jumlah
1: malam hari maupun pada
0: Keempat belas,
1: ketujuh,
0: orang yang berhaji
1: memperbanyak
0: infaknya melakukan syiar-syiar ibadah haji
1: dekat,
0: dalam rangka pengagungan
1: orang-orang miskin,
0: kecintaan
1: sebagaimana yang telah diriwayatkan
0: kepada Rabb
1: bahwa Rasulullah sallallahu
0: alaihi wasallam
1: adalah orang yang
0: menjauhi
1: perbuatan
0: rafa
1: dalam hal kebaikan,
0: kefasikan
1: dan lebih tampak
0: dosa,
1: lagi sifat kedermawanan beliau
0: yang tidak
1: pada bulan Ramadan
0: dalam rangka menegakkan
1: orang
0: kebenaran
1: yang lebih dermawan. Dari
0: ke-16
1: berhembus kencang,
0: hendaknya
1: ke-8,
0: bagi orang yang berhaji
1: melaksanakan salat
0: benar-benar semangat
1: secara rutin setiap malam
0: dan dengan kesungguhannya
1: pada bulan Ramadan yang diberkahi
0: yang penuh dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya seperti salat berjamaah, tepat pada waktunya, dan lain-lain sebagainya.
1: Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa
0: wajib
1: yang mendirikan salat malam
0: untuk
1: di bulan Ramadan
0: kecuali bersama mahramnya
1: dan pengharapan
0: pahala,
1: maka akan diberikan
0: ampunan
1: kepadanya
0: bagi wanita
1: atas dosanya
0: untuk menutup
1: yang telah
0: auratnya.
1: Hadis,
0: dan tidak boleh bertabarruj
1: Muslim
0: atau bersoleh
1: ke-9
0: atau bermake-up memamerkan
1: hari
0: perhiasannya
1: Ramadan,
0: dan hendaknya
1: di
0: bersemangat dalam melaksanakan manasik haji dengan penuh
1: waktu,
0: rasa malu
1: berdasarkan
0: dalam rangka menjaga dirinya dari
1: kemaksiatan. Di mana beliau
0: ke-19
1: beriktikaf,
0: hendaknya orang yang melakukan ibadah haji
1: di setiap bulan
0: menjauhi apa yang
1: hingga
0: sering
1: beliau
0: terjadi
1: wafat
0: kepada banyak orang
1: beliau wafat
0: dalam hal pembicaraan
1: pun
0: maupun
1: tetap
0: perbuatan.
1: Hal tersebut
0: wallahu
1: a'lam
0: bis-shawab untuk bersungguh-sungguh memberikan manfaat
1: adab
0: kepada
1: adab
0: kaum muslimin
1: harian muslim
0: dan berbuat baik kepada mereka.
1: Adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit.
0: Pertama, hendaknya dalam menjenguk orang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah."
2: Adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: bersabda, "Nadahu munadin bi an tibta." وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الباني. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah

0: pada hari itu
1: atau
0: pula
1: di jalan Allah
0: ke dalam
1: akan
0: surga.
1: Ada yang menyeru kepadanya, engkau telah
0: darinya.
1: Berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga.
0: Hadis
1: riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak mengunjungi orang sakit. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk, dan pilihlah waktu yang tepat. Ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qaal, la ba'sa tahurun insya Allah."
0: Rawahu al-Bukhari.
1: Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insya Allah,"
0: dan tidak memisahkan
1: artinya,
0: antara dua orang,
1: mengapa,
0: lalu salat sesuai yang ditentukan
1: baginya,
0: dan
1: membuat
0: ketika imam mulai berkhutbah, ia
1: dibersihkan
0: diam dan mendengarkannya,
1: Allah,
0: maka akan diampuni dosanya mulai Jumat
1: hadis,
0: ini dan Jumat
1: riwayat
0: berikut.
1: Al-Bukhari. Keempat,
0: ketiga,
1: mengusap bagian yang sakit
0: masjid.
1: Dengan
0: dari
1: tangan
0: sahabat
1: kanan
0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
1: Allahumma
0: rabban nas bersabda,
1: "Man raha fi sa'atil
0: ula fakannama qarraba badana, wa man raha fi sa'atil thaniya fakannama qarraba baqara, wa man raha fi sa'atil thalitha fakannama qarraba kafyan."
1: Al-Bukhari wa Muslim.
0: "Wa man raha fi sa'atil rabi'ah fakannama qarraba dajjaja, wa man raha fi sa'atil khamisah fakannama qarraba baydah."
1: Engkaulah yang maha
0: menyembuhkan, waktu,
1: tidak
0: maka
1: ada
0: ia
1: kesembuhan,
0: berkorban dengan
1: melainkan hanya kesembuhan dari
0: waktu kedua,
1: kesembuhan
0: maka ia seperti berkorban dengan
1: sedikitpun
0: sapi.
1: Penyakit.
0: Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkorban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkorban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkorban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Senin 28 September 2026 pukul 12:49 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Korban meninggal di Gaza capai 74.018 orang sejak Oktober 2023. Jumlah korban meninggal di jalur Gaza sejak Oktober 2023 kini mencapai sedikitnya 74.018 orang, sementara 175.079 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Data tersebut disampaikan kantor berita Palestina Wafa pada Minggu 27 September dan dikutip Suara Surabaya. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, sebanyak 1.417 orang dilaporkan meninggal, sedangkan 4.964 orang lainnya mengalami luka-luka. Tim penyelamat juga telah mengevakuasi 834 jenazah dari reruntuhan bangunan dan sejumlah lokasi lainnya di Gaza. Namun jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah karena sejumlah jenazah masih tertimbun reruntuhan dan berada di sejumlah ruas jalan. Dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di berbagai wilayah Gaza menerima 2 jenazah dan 11 korban luka. Sementara petugas ambulan dan tim penyelamat masih mengalami kesulitan menjangkau sejumlah lokasi. Granat Jatim waspadai penyalahgunaan narkotika melalui vape. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Jawa Timur mewaspadai penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media baru konsumsi narkotika cair. Ketua DPD Granat Jawa Timur Ari Suripan mengatakan, vape mulai disalahgunakan sebagai media konsumsi zat psikoaktif berbahaya yang sulit dikenali masyarakat. Hal itu disampaikan dalam seminar bertajuk Di Balik Asap Vape, Risiko Kesehatan dan Konsekuensi Hukum di Surabaya Sabtu 26 September. Granat menyebut sejumlah perangkat vape diduga dimanfaatkan untuk menyebarkan narkotika cair, termasuk zat seperti sintetik cannabinoid atau etominade. Masyarakat, khususnya generasi muda, diminta tidak menganggap vape sebagai produk yang sepenuhnya aman, karena rokok elektrik tetap dapat mengandung nikotin dan zat lain yang berdampak pada kesehatan. Granat Jatim mendorong edukasi dan kewaspadaan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh tren serta turut mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, akidah bukan hanya untuk dipelajari, tapi juga untuk menjadi pegangan dalam kehidupan. Al-Iman Publishing menghadirkan kitab Al-Kanzu Al-Thamin, karya Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala, risalah berbahasa Arab yang membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdiri dari 331 halaman dengan hardcover emboss dan kertas HVS 80 GSM. Harga Rp95.000, ready stock dan stok terbatas. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp di nomor 08212111846. Al-Kanzu Al-Thamin temani perjalanan kita dalam memperdalam ilmu akidah. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Korban meninggal di Gaza capai 74.018 orang sejak Oktober 2023. Jumlah korban meninggal di jalur Gaza sejak Oktober 2023 kini mencapai sedikitnya 74.018 orang, sementara 175.079 orang lain dilaporkan mengalami luka-luka. Data tersebut disampaikan kantor berita Palestina Wafa pada Minggu 27 September dan dikutip Suara Surabaya. Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, sebanyak 1.417 orang dilaporkan meninggal, sedangkan 4.964 orang lainnya mengalami luka-luka. Tim penyelamat juga telah mengevakuasi 834 jenazah dari reruntuhan bangunan dan sejumlah lokasi lainnya di Gaza. Namun jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah karena sejumlah jenazah masih tertimbun reruntuhan dan berada di sejumlah ruas jalan. Dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di berbagai wilayah Gaza menerima 2 jenazah dan 11 korban luka. Sementara petugas ambulan dan tim penyelamat masih mengalami kesulitan menjangkau sejumlah lokasi. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT Jawa Timur mewaspadai penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media baru konsumsi narkotika cair. Ketua DPD GRANAT Jawa Timur Ari Suripan mengatakan, vape mulai disalahgunakan sebagai media konsumsi zat psikoaktif berbahaya yang sulit dikenali masyarakat. Hal itu disampaikan dalam seminar bertajuk Di Balik Asap Vape, Risiko Kesehatan dan Konsekuensi Hukum di Surabaya, Sabtu 26 September lalu. GRANAT menyebut sejumlah perangkat vape diduga dimanfaatkan untuk menyebarkan narkotika cair, termasuk zat seperti sintetik cannabinoid dan etomidate. Masyarakat khususnya generasi muda diminta tidak menganggap vape lululululu.
3: Tahukah kamu apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
4: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
3: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
4: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
3: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
4: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
3: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
4: Thumma innahum lasalul jahim.
3: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
4: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
3: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
4: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
3: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyin.
4: Wa ma adraka ma 'illiyun.
3: Tahukah kamu apakah 'illiyin itu? yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
4: Innal abrar lafi na'imin 'ala al-ara'ik yanzurun.
3: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
4: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
3: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
4: Yusqawna.

0: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.
0: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu
3: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
1: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrh sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Liman TV dan Al-Furqan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian siang berbahasa Jawa edisi hari Senin tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 28 September 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insyaAllah ta'ala para pecinta Liman TV maupun Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan kembali membahas kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib buah karya Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu ta'ala yang telah ditashih oleh Syekh Nasruddin Al-Albani bersama guru kita Al-Ustadz Anwar Samuri LC Hafidzahullahu ta'ala langsung dari studio Al-Furqan TV. Baik, nanti di sesi yang kedua akan kami berikan kesempatan bagi para pecinta Liman TV maupun Al-Furqan TV untuk berinteraktif mengirimkan pertanyaannya di nomor 0873x04x846 dan tema kajian kita pada siang hari ini adalah biasakanlah sholat malam. Baik, tema kita adalah biasakanlah sholat malam. Baiklah pemirsa, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima materi pada siang hari ini dan langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz Anwar Samri untuk menyampaikan materinya dan kepada beliau fa'alai faliyatafadol masykurah wa ma'jurah.
1: وبركاته إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Para pamirsa kakung saha putri ingkang dipun rahmati dening Allah Taala. Nerusaken pembahasan kitab Sahihu At-Targhib wa At-Tarhib karyanipun Al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ingkang dipun tasih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis ingkang nomor 600. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha lan saking Sayyidah Aisyah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha bahkan Sayyidah Aisyah merupakan kawula ni Allah Ta'ala yang paling dipuntrisnani dari Rasulullah SAW. Suatu ketika wonten pertanyaan datang Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, yang Nabi dawuh Aisyah menungso sing paling tak tresnani Aisyah. Lajeng penanya nyampurnakan pertanyaannya pun, wa minar rijal, saking kaum lelaki, abuha bapai, menikalah Sayyidah Aisyah As-Siddiq bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iku kala sampun paring dawuh. Isinipun dawuh ma ora ono minim riin saking pawongan. Saking sinten kemawon. Takunu sing ono lahu kangge dheweke salatun bilailin, salat ing waktu dalu. Ndak ada seorang pun sing duweni kebiasaan salat wengi. Fayaglibuhu sehingga ni ngalahaken dheweke alaiha ing atase salate. Biasane salat ndak salat. Naumun turune turu keba blaset ila kejobo kata bakal nulis sapa Allahu Allah lahu kanggini sing bersangkutan ajru sholatihi ganjarane sholati ajru sholati ganjarane sholate wakana lan ono naumuhu turune dhewe ala ing atase dhewe iku sadaqatun dadi sadaqah sadaqatun dadi sadaqah turu ning cinaten sadaqah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ingkang selanjutipun hadis nomor anu kita wasumin rawahu sampun riwayataken hadis sapa Malikun Imam Malik riwayat Imam Malik wonten Muwatta wa Abu Dawud ugi al Imam Abu Dawud As-Sijistani wonten ing kitab Sunan wan Nasa'i ugi dipun riwayataken dening Imam Nasa'i wonten kitab Sunan wa fi isnadihi wonten sanadipun rajulun lam yusamma wonten seseorang lam yusama ingkang boten dipun sebutaken jenenge. Wasamahu ning Imam Nasai wasamahu An-Nasai. Ning Imam Nasai nyebutaken jenenge. Fi riwayatin lahu ing dalam riwayat Imam Nasai Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad bin Yazid. Wa huwa lan piyambake iku siqatun seorang rawi engkang siqah. Wabagiyatu isnadihi siqatun. Sanad-sanad lintunipun merupakan sanad-sanad engkang siqah. Sanad-sanad lintunipun merupakan sanad-sanad engkang siqah sedayani. Warawahu lan uki sampun riwayataken ing hadis Ibnu Abi Dunya. Al-Imam Ibnu Abi Dunya fi kitab At-Tahajjud ing dalam kitab At-Tahajjud bi isnadin kanthi sanad jayyidin ingkang sae warwatuhu lan rawi-rawinipun iku muhtajjun bihim saged dados hujjah fi sahih ing dalam hadis sahih maksudipun pilih rawi-rawi pun merupakan rawi-rawi siqah ingkang saged dipun terima ing dalam periwayatan hadis sahih. Hadis ingkang selanjutipun hadis nomor 600 tunggal. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Saat sekape mungkin kita bahas makna hadis. An Abi Darda saking sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yablughu sampai bihi kanthi hadisipun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isine dawuh man sapani wongi ada sing nekani sapa man firasahu ing pesariani ranjangi spring NPT nek turune ning lincak ya lincake nek turune ning masjid ya jogane masjid ngene dia men sapane wong nyata sing teko sapa man firasahu ing paturane wahu man niku masuk di dalamnya si suto, masuk di dalamnya si noyo, masuk di dalamnya si dadap, masuk di dalamnya si waru. Yuka temin, yuka tijan, yuka tira, yuka siem, yuka tingi, satu ya. Manusia paniwangi atas yang teko sopoman firasahu ing pesaryane. Tempat ngelirai, tempat turune, yo ranjangi, yo ambeni, yo lincae, yo kursi dawane, yo jogan mesite. Ngerti. Wahulan piyambai yanwi anggadai niat nawayan bi berniat ayyaku ma bakal jumeneng yusolia gunani sholat minal laili ing waktu dalu wong turu niat sholat malam faghalabat hu faghalabat mongko ngalahakan hu ing piyambai ainuhu sojane maksudipun pripati ra kuat sehingga ini ora iso melek sehingga ini boten saged ngilir hatta sehingga ini asbaha esuk-esuk maknanipun hatta asbaha sehingga ini teka waktu subuh boten sito berkesempatan nindakne sholat malam padahal wis dititi padahal wis disiapne padahal wis diniati kutiba mongko kacatet lahu kang gini piyambak ema menopo nawa sing diniat nih sing diniat nanti catet pun khawatir innamal amalu biniat kutiba cinatet lahu kang gini piyambak ema menopo nawa sing diniat nih wakanan ono naumuhu turuni iku sodakotan merupakan sodakoh alaihi kang ini piyambai minallahi saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala niatnya dicatat turuni kaganjas saking Allah subhanahu wa ta'ala rawas sampun riwayataken ing hadis An-Nasa'i wal Imam An-Nasa'i. Ibnu Majah. Uki al-Imam Ibnu Majah. Bi isnadin gandhe saya sanad jayyidin ingkang sae. Ibnu Huzaimah dipun riwayataken uki dening al-Imam Ibnu Huzaimah. Fi sahihihi ing dalam kitab sahihipun. Warahu An-Nasa'i dipun riwayataken dening Imam Nasa'i uki wa Ibnu Huzaimah uki Imam Ibnu Huzaimah uki an Abi Darda saking Abu Darda wa Abi Dzar lan saking Abu Dzar mauqufan engkang mauquf qala Daruqutni al-Imam Daruqutni paling dawuh wa huwa an hadis menika iku al-mahfuz hadis menika iku al-mahfuz, hadis ingkang mahfuz. Dipindahaken dening Syekh Muhammad Nasir al-Albani paring komentar kalimat wa huwa mahfuz. Kultu aku dawuh walakin nahuning tetapi ini la yuqalu. Orang mungkin dipun ucapne. Birra'yi ganti pendapat. Wa huwa mengko hadis menika fi hukmil marfu, hukume padha karo hukumi hadis marfu walaupun secara kenyataan hadis mauquf namun berhenti datang sahabat tapi secara makna secara hukum pun padha karo hadis marfu sebenarnya sebab menapa ingkang dipun sebutaken menika termasuk perkawis sing ora mungkin sahabat dawuh melalui hanya pendapat saja. Betul mungkin sahabat dawuh ngaten kejaba sampun pernah midhangetaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Waqad sahaha al-Hakim, sahahahu al-Hakim, Imam Hakim sampun nganggep sahih hadis menika. Ala syarti syaikhain, berdasarkan syarat syaikhain, syarat sahih Bukhari, syarat sahih Muslim. Wa wafaqahu lan yucaqih wing hadis sapa Az-Zahabi, Imam Zahabi. Wa huwa lan menika iku kama kados dene qala dipun dawuhaken dening kekalihipun. Kados dipun dawuhaken dening Al-Imam Al-Hakim, ugi kados dipun dawuhaken dening Al-Imam Az-Zahabi bila hadis menika sahihun ala syarti syaikhain. Sesuai syaratipun Al-Imam Bukhari wa Muslim. Hadis salah sini pun setunggal mali. Hadis nomor 600 kali. Qala Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala wa an Abi Dzar, dan saking sahabat Abu Dzar, wa au utawa Abi Darda, Abu Darda syakka Syu'bah, Syu'bah rawi hadis, Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti Thumma Al-Basri, menika ragu sinten sahabatipun Abu Darda menempo Abu Dzar. Qala dawuh Abu Darda utawi Abu Dzar, qala Rasulullah SAW jeng Nabi dawuh, isine dawuh, ma min abdin ora ono abdin sawijine kawula yuhadisu sing angen-angen nafsahu ing dirine bercita-cita, berencana, berniat, bertekad. Ya. Bikiyami sa'atin minal lail. Bikiyami ninda akan kiyamul lail. Sa'atin sesaat minal lail saking waktu dahulu. Bukan dipun tentu akan. Berapa rokaat dipun. Ya. Fainamu saingani piyambai keturun anha saking waktu ni waw. Utai anha saking sholat. Turu, sari, programe pengen tangi nyatane kebablasan ya yeah. Fasa fayana mongko piyambake keturunan anha saking salat niku wau illa kejaba kana ana naumuhu turune sedekahan merupakan sedekah. Sadaqah ingkang bersadaqah biha kanthi sadaqah iku mau sapa Allahu Allah alaihi ngatasi piyambake. Niat salat malam yo biasane biasa salat malam. Nyatane keturun bangko. Ya. Wa kataba lan bakal nyatet bakal nulis lahu kangge piyambake. Ajro ganjaran manawa sesuai karo niati. Ajro ganjaran manawa sesuai niati. Ajro ganjaran manawa sesuai niati. Rawah samun riwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hibban. Fi sahihihi ing dalam kitab sahih pun. Hadis menika kariwayataken dening Al-Imam Ibnu Hibban ing dalam kitab sahih. Okay. Marfu'an secara marfu. Warawa lan dipun riwayataken ugi Ibnu Khuzaimah dening Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Fi sahih ing dalam kitab sahih pun mauqufan secara mauquf. Lam yarfa'u piyambake mboten ngangkat sampai dateng Nabi Muhammad SAW. Wonten footnote nomor kalih teng mriki dipun jelasaken taqaddamal jawabu anha anhu anifan. Maknanipun walaupun menika hadisipun hadis mauquf tetapi ini nilainipun sami kalian hadis marfu. Sebab sahabat menawi dawuh mekaten mboten mungkin sahabat menika kejawi sampun ngantos midhanget saking Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna hadis saking tiga hadis kalau gabung. Wonten ing hadis kalau dipun sebutaken mamin imriin takunu lahu salatun. Mamin imriin takunu lahu salatun. Maksudnya napa? Maksudipun hadis menika inggih menika laisa min muslimin i'tada ayyakuma min al-laili wa yusalli. Tadas kalimat ma'amin imri'in takunu lahu sholatun bilail niki maksudipun tiang menika wis duwe kebiasaan senantiasa sholat malam. Ye, baik biasaan menika namung sholat witir tok. Baik kebiasaan menika tahajud genep sholat rakaat. Utawi ya minimal mek rong rakaat. Lajeng ditutup kandian witir. Sebab nopo? Sebab kalimat takunu lahu sholatun bilail menika nandhakaken piyambake wis terbiasa nindakne sholat malam. Kalimat nopo? I'tada. Oke. Lajeng dipun jelasaken ing mriki takunu lahu yadullu ala anna hadhihi sarat min adatihi. Mamin imri'in takunu lahu salatun bilail. Kalimat takunu lahu. Ini kok ngedahakan bila sholat malam ini wis dadi kebiasaan. Mboten namung sik lekas sik arepe jajal sik duwe karep mboten. Pun sholat niku real kenyataan. Dadi kebiasaan nih. Mulanya jeng Nabi dawakan takunu lahu sholatun. Dewi ini sendiri kebiasaan sholat malam. Atasipun bukan sekedar niat liwat ngasih mawon gitu. Tapi ini sendiri kebiasaan sholat malam. Tiang ini kulit biasa, boten sehari, alikalane sehari, kejopo selalu pengen kiamul lail. Jari wong Jawa lho ini, jari wong Jawa. Witing trisno jalanan saking kulino. Tiang ini kulit usin rasanya nikmati sholat malam, orang sehari kejopo pengen sholat malam. Mugi Allah Ta'ala paring. Gateng sedaya kita lan kaum muslimin, nikmat nindakan sholat malam. Saya ingin ini buatan syari. Ya apa syari ini kejepo wis masang niat pengen nindak ini sholat malam. Makatan. Lajim dipun sebutakan dengan hadis kalau wau. Yaglibuhu alaiha naumun. Maksudipun hadis. Yuridu an yakuma wa yusalli lakinna nauma yaglibuhu. Pengennya sholat. Tetapi anum turu menika ngantuk menika yaglibuhu ngalahaken piyambake. Beker wis dipasang, tangane mateni beker. Bojone wis diwelingi. Bojone ngguga sik tadi. Sak sik sampai tekani subuh. Ya. Mergo sakit ndak kuat. Faya namu sehingga ni piyambak isari. Walah ya stati wakiyah. Betul mampu cuma neng sari. Betul mampu cuma neng kangi nindak ni. Sholat koyo kebiasaan ni. Kalau pada ni. Koyo kebiasaan ni. Tetap awal hadis menikah dipun sebutakan. Ya. Takunu lahu salatun, nopo kalimat, makna kalimat takunu lahu salatun. Dheweke duwe kebiasaan salat malam. Nah ini sing penting. Salat malam wis dadi kebiasaan nih. Mboten urung pernah jajan, mboten sekedar pengin jajan. Tapi wis nglakoni, wis terbiasa, wis dadi kebiasaan. Nggih. Okay. Mekaten. Nek diarani wis dadi kebiasaan, berarti perhatiane karo persiapan sholat niku tenanan. Mboten namung sekedar liwat. Niat niku liwat kok. Niat niku tenanan. Ya. Makasih. Mugi Allah Ta'ala rezakan kula dalam panjenengan sami. Ugi sedaya kaum muslimin. Qiyamul lail dados kebiasaan. Nikmat inggal minta akan. Tapi dibutakan oleh hadis yaglibuhu alaiha naumun. Maksudipun yuridu ayyaku lakin naum yaglibu fayanamu alaih stati ulkiya. Penginnya salah tapi nyatanya kalah karo ngantui sehingga nimbutan tamtu sakit minta akan qiyamul lail. Kalimat menikah yaglibuhu alaiha naumun. Kalimat menikah menikah nutahakan pilih jenenge anaum utawi turu karena uzuran hakikian merupakan benar-benar uzur. Jadi turu kangge tiang niki benar-benar uzur. Walaisa tarkus salati bisababil kasli. Orang sholati orang mergo males. Wadahawuni orang sholati orang mergo nyepeleni. Mahal kudrat di alal kiyang. Sartanin duwe kemampuan cuman. Tapi memang gak kuat awal. Jagrake disendek no kaya ngapa ngelimpruk nah. Meripate dilelek nih merem nah. Mboten kiyang. Utawa masang beker ternyata silent. Utawa ngongkon bojo niku gak ternyata padha-padha ngantuk. Tumbu ketutup, tutup padha-padha ngantuk. Nggih. Lajeng dipun jelasaken ing dalam hadis menika illa. Illa kutiba lahu ajru salati. Inilah kejopo kutiba lahu ajru salatihi. Wahadi kalimat menika maudiul bisyarah menikalah petungan saking Rasulullah SAW. Kabar gembira. Annallaha ta'ala. Saat temani Allah Ta'ala. Kita artikan illa kutiba lahu ajru salatihi. Kejopo bakal cinatek. Bakar tertulis lahu kangge piyambake ajru salati ganjaran salat kaya biasane. Kaya biasane. Lek gak biasa berarti ora. Nek urung terbiasa berarti ora. Mulane Kanjeng Nabi dawuh illa kutiba lahu ajru salati. Ditulis ganjaran salate. Sebab wis biasa nindakne salat malam. Nek daluniku kebablasan. Nek daluniku dak kuat dilawan. Makaten. Maksudipun hadis menika innallaha satamani Allah yaktulubu lahu ajru sholah. Allah Ta'ala nulis kangge piyambake ajru sholah, ganjaran salat allati kana yusalliha adatan. Sing piyambake biasa nglakoni salat niku wae. Wa illam yusalliha, walaupun mboten nindak nih sholat menika tilkal lailata ing dalu menika. Walaupun rile turu, rile ngiler. Tapi niat sholat. Terus wis duwe kebiasaan selalu sholat. Ditulis koyok-koyok piyambake panggah nindak nih sholat. Kabar gembira. Yang besar. Luar biasa.

Tahu kanat sadiqah, sebab niatnya bener. Mboten namung sekedar karep, mboten namung sekedar pengin. Sebab wis enek nyatane sak derenge. Makana min adatihi al-qiyam, biasanya wis salat malam. Balakin ini tetapi ini al-uzur. Anani uzur yang na'uhu menghalangi pihak baik. Balakin al-uzur, tapi anani uzur itu yang na'uhu menghalangi pihak baik. Mulai ini yang dalam sawit ini hadis. Rasulullah menikah natas dawah ngeten. Hadis ini kau riwayat Bukhari. Iza muridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu mukiman sahih. Iza arikalani muridu nabendirah sopo al-abdu jejeri kabuloh loro biasanya jamaah mboten sakit jamaah. Loro biasanya kiamulain, mboten sakit kiamulain. Melek, tapi ngelukuh, awaknya mboten kiat. Utau ngelukuh ning awal malam, bengi kebablasan. Saking keselinggo ning ngelukuh. Utau saking penak nggone istirahat. Sehingga ini tidur dan lelap. Mboten namung tidur dong. Tidur dan lelap. Merkoloro. Ausa para utama lelungan. Biasanya jamaah mboten sakit. Sebab masih berada di atas roda-roda yang berputar. Numpak bis, numpak sepur, numpak pesawat. Dan dada jamaah luput. Kendaraan ini kepancal sepure. Maka na ya mislu kutiba mungko cinantek lahu kangge piyambae. Ma menopo kana sing ono ya malu biasa dhewe amale. Mukiman dalam keadaan mukim ora lunga. Sahihan dalam keadaan sehat ular roro. Dados hadis menikah ingkang sertani kita. Semakna lan merupakan bagian saking aplikasi lan contoh saking menopo ingkang dipun dawahkan dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iza muridul abdu au safaro kutiba lahu makana ya'malu mukiman sahiha. Lek kawula nandang gerah utawa lelungan amal sing biasa dilakoni pangkat dicatet karo Allah Ta'ala ganjarane kaya lek pas dheweke ning omah kaya lek pas dheweke ora kaya lek pas dheweke sehat sehate dienggo jamaah ditulis pangkat jamaah sehate dienggo kiamat mulai pangkat ditulis kiamat mulai mulai nih. Biasakanlah sholat malam. Dilatih. Minimal sarakat sholat witir. Syukur bagi ditambah sita entas rong rekaat. Terus sarakat. Syukur bagi iso genep jangkep sholat rekaat. Manfaatkan waktu ganti saya ini pun. Jin Nabi dawuh dibaleni malih dari Kanjeng Nabi. Iza muridul abdu au safara kutiba lahu mislama kana ya'malu mukiman sahih. Riwayat Bukhari. Iza muridul abdu arikalani kawula nandang gerah. Au safara utawa arikalani kawula lagi tindakan. Kutiba lahu bakal cinatet lahu kang gini piambai ganjarane mislama kana ya malu
padha karo apa sing bias.

0: biasa dilakoni. Karma karena kebiasaan. Ya'malu di'amalni. Mukiman sahiha. Dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat. Mukim ora lumo, sehat mboten sakit. Wallahu ta'ala alam. Lajeng dipun-sebutakan wonten hadis kalau wau. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Wa kana naumuhu alaihi sadaqah. Dalam riwayat lain, wa kana naumu sadaqan alaihi min rabbih. Turuni sadaqah. Turuni sadaqah saking Allah Ta'ala kangge piyambake. Makna kalimat menika nggih menika, ai maksudipun soro dadi naumuhu turune allazi ingkang mana'ahu menghalangi piyambake min qiyami laili saking qiyamul lail fi haqqihi kangge piyambake kaanahu kaya-kaya. Iku sedekahun merupakan sedekah minallahi saking Allah Ta'ala alaihi kangge piyambake. Lainnya apa? Lian Allah azina lahu ayastariha. Allah tiku paling izin. Ayastariha kangge istirahat. Walianahu lam yakun nauman fi ghaflatin wa iradin. Sebab turune ora krono turu ghaflatin lalai au iradin utawa berpaling saking zikrullah. Wa innama tetapi ini naumun merupakan syari ghalabahu ma'awujudin niat salihah wal adal hasanah. Ini tetapi ini turu sing ngalahkan diwe ma'awujudin niat sartane anane niat. Niat ini wal adal hasanah lan kebiasaan yang kangen syari. Ini gitu, pentingnya al adal hasanah wa niat salihah. Kebiasaan sing syari niat ingkang saleha. Ing dalam riwayat lain tu dipun tambahkan ngeten wa kutiba lahu ajru manawa. Ditulis kangge piyambake ajru manawa. Pahala ganjaran apa sing diniatne. Ai maksudipun dawuh kata Allah sawaba qiyamil laili allazi nawahu. Ditulis walaupun turu, walaupun ngiler, walaupun ngorok. Ganjaran qiyamul lail sing dheweke niat ni. Ni anna niyatahu sadiqah. Sebab niatnya jujur. Ya, nah turu ni mergo. Keturun ni mergo memang kalah karo ngandue. Wallahu ta'ala alam. Ana pun beberapa faedah yang gantang pudun saking hadis menikau sepindah. Si'atu rahmatillahi ta'ala. Hadis menika nandakaken jembare rahmati Allah. Rahmati Allah itu jembar. Sak jembar-jembari barang sing jembar. Para malaikat dawuh, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Rabbana du Allah wasi'ta moho jembar moho luas. Panjenengan. Rabbana sita kula syai datang sedaya rahmatan kan rahmati panjenengan wa ilma lan ilmu ni panjenengan. Ilmu Allah maha luas. Rahman Allah Ta'ala maha luas. Ing pundi Allah Subhanahu wa Ta'ala menika mboten menyia-siakan amalan hamba. Bal balik yusibu ala niyatihi wa amalihi al-mu'tad idza mana'ahu al-uzr. Bal balik yusibuhu Allah Ta'ala keparing ganjaran datang ke Allah ala niyati yang atas niyati pun wa amali alam atas amali pun al-mu'tad sing dibiasani iza adikalani mana al-uzr suatu ketika mboten saged nindak ni koyok biasani mergo anani penghalang mergo anani uzur jembari rahmati Allah mboten ngamal ni tapi mergo niate les kebiasaan wis ana ganjarane kaya biasane bahasane awake dhewe idem nyapa kang gak nyang lara aku ya wis izin diterima ganjarane penuh bayarane full Lek manusia iso ngono, Allah Ta'ala luwe. Walillahil masalul a'la. Baleni, lek manusia iso nampa izin, ganjarane, kok ganjarane, bayarane ndak kalong. Merko enene uwuh. Allah Ta'ala walillahil masalul a'la. Luwe jembar rahmate. Sehingga nih walaupun real orang ini tidak amal tapi wis duwe kebiasaan ganjarannya bangga. Wallahu ta'ala alam. Ini kan nomor kali. Fadlul muhafadzah ala ta'ah. Hadis ini kok nerangakan. Kok utamaane tiang sing senantiasa menjaga kebiasaan ketaatan datang Allah Ta'ala. Bisa ke? Tiang niku biasa qiyamul lail. Kados ingkang dipun contohkan wonten hadis menika. Kok keturun nilai ini bangga? Tiang niku biasa mirit nih mirit-mirit tertentu saurunge sare. Sakit keseli langsung geblak mangten mak ser. Ganjarane bangga. Biasane lek ta bangun malam bar salat malam, cik nyempat nih maca mbuh pirang kebet. Mbuh pirang jus. Tapi suatu ketika mboten saged, ganjarane bangga. Biasanya sholat, biasanya poso Senin Kemis, tapi pas lunga, pas enten walimah, sehingga ini mboten tamtu nindak nih poso Senin Kemis, ganjarane bangga. Mula bukane, ari kala niku kula dalam panjenengan sami, duwe kesempatan amal sholat, lakonono. Ajek no, rutin no. Bakti yang sing dua ini kebiasaan, sahih, ganjarannya bangga cina tetap, walaupun next time yang baik mboten sakit anglampai, mergo anane usul. Kulo baleni malih, wong nyambut gaile pegawai tetap. Uduri ditompo gayan bangga, bayarannya yo pancet. Allah Ta'ala luwih sampurno rahmati, Allah Ta'ala luwih jembar karunia nih. Daripada bos sing duwe pekerja tetap, sing duwe ini udur akhiri udur ditompo bayarannya bangga. Walillahil masalul a'la. Dan Allah Ta'ala dawu Rabbana, para malaikat dawu datang Allah Ta'ala, matur datang Allah Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mulai ini mereka dipun jelasakan wali hadza yang bagi lil muslim mulau bukani meniko yang bagi sepatuti lil muslim kang kini wong muslim ayya ja'ala li nafsihi supaya diwein duwe amalan sholihan thabitan amal sholih sing permanen walau kana qalilan walaupun didik sempati misalnya poso mek dino Senin, sebab liane Senin ora sempat, ya wis poso Senin. Mboten khusus ni Senin, mergo Senin niku menurut piyambak luwih utama mboten lek niku bid'ah. Kuwi apa Senin tak posomu, dah lebih tekan aku iso aku mek Senin tak liane Senin ra iso. Lek ngono kuwi berarti ya, mboten bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Oh iya ini orang tahu soal kau beliau bak dia. Isa ini mengukur sarung subuh tak. Kalau bar maghrib, kalau bar isa. Duhur atau kau beliau asar yang ngono. Tapi itu kan penggahiannya dinteni karo juragani. Nah. Artinya mengkhususkan sebagian amal. Sebab menikah sing longgar kan gini kau lo menikah. Termasuk perkawis yang itu pun anjurakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lah wis duwe kebiasaan kok suatu ketika ndak iso nindak nih mergo anane udur ganjarane panggah. Baleni malih idza muridzal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman syakhiha. Walau kana qalilan, walaupun amal kebiasaan iku didik. Mulane njeneng Nabi ngatos dawuh ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla muttafaqun alaih. Amal sing paling sae sing paling den cintai dening Allah amal sing langgeng. amal sing rutin walaupun mboten kathah. Mboten kathah niku titik. Sebab kathah niku latihane teko boro teko barang sing titik. Maka tenah para sahabat. Nindak ni amal menika titik. Langgeng. Titik. Langgeng. Tambah langgeng. Maka tenan sak terusipun. Ingat salingipun. Fadlun niyah salihah. Hadis menika ugi nerangaken dhateng kula dalam panjenengan sami keutamaanipun niat ingkang sae. Nggih. Keutamaanipun niat ingkang sae. Ing pundi wonten ing hadis menika Kanjeng Nabi dawuh kutiba illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumu sadaqah. Ugi dipun jelasaken dalam hadis ingkang lintu riwayat lintu kula wau. Wa katabalahu ajru manawa. Katabalahu ajru manawa. Yeah. Makaten, mulani nunggu sedaya kita ngata-ngatakan nyuwun dateng Allah Ta'ala supaya ni Allah Ta'ala paring pitulungan dateng sedaya kita. Ngekeh-ngekeh nih iling dateng Allah, ngekeh-ngekeh nih bagusin ibadah datang Allah subhanahu wa ta'ala, ngekeh-ngekehnya syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang salajengipun annaumu qad yakunu ibadah fin niyyah. Podoh turune, podoh ngilere, tapi beda nilai ini. Syiah kadang turune ibadah mergo anane niat, mergo anane kebiasaan, mergo anane turune mergo saking ora kuat. Si B turune ya mekur turu. Lah nyapa? Ndak duwe kebiasaan sae qiyamul lail. Lah nyapa? Ndak duwe niat pengen qiyamul lail. Eh? Laisa kul tapi dipenjelasan ini, laisa kullu naumin ibadah, boten sedoyo turu ibadah. Turu ndak enek niat qiyamul lail, ya tutu ibadah. Turun keturun ndak enak kebiasaan qiyamul lail ya itu ibadah ya yeah. Makaten tapi tur enggak siji keturun tapi duwe kebiasaan ibadah loro ing dalam turune niat ibadah tinatan ibadah ngersani Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini monggo sedaya kita mempelajari syariatipun Allah subhanahu wa ta'ala terus dipasang neng jero indel-indel diungkap neng teng jero lambe. Ya Allah kados panjenengan paring dateng kawula nikmat mempelajari sunai Kanjeng Nabi panjenengan. Ya Allah mugi panjenengan paring dateng kawula saged nglaksanakaken terus dicencang neng ati terus diniatne dilakoni terus diajak nih, dimirit nih, dirutin nih. Eh, kok suatu ketika keturunan, walaupun keturunan ganjaran nih bangga. Koyok kebiasaan nih. Wallahu ta'ala alam. Datas turu ingkang, ing dalam turu nih, niat ibadah. Bakal jinatan ibadah nih, ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala lan diganjar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imbang selanjutnya pun hadis menikah paring anjuran datang kita supaya ini kita berusaha nindak ini sholat malam. Ya nggak ngaten insya Allah terus sholat malam ini jadi kebiasaan. Menapa ingkang dipun sebutaken wonten ing hadis menika berlaku kangge kita. Nggih. Sebab menapa ing dalam hadis kalau dipun sebutaken takunu lahu sholatul lail. Dheweke duwe kebiasaan sholat malam. Dadi hadis menika paring anjuran supados kita membiasakan diri nindakne sholat malam. Mbah mek guru pirang rakaat. Jenenge latihan. Ya sak rakaat sik witir. Apes-apes minimal witir. Ditambahi rong rakaat sak durungi witir. Syukur bagi iso genep jangkep 11 rakaat. Wallahu ta'ala alam. lajeng dipun rutin nih. Nggih. Wallah ta'ala. Ingkang salajengipun al-farqu baina man ghalabahu an-naumu wa man ta'amata tarkas shalah. Hadis menika paling penjelasan bidu. Bedane antara wong sing memang keturun karo wong sing sengaja mboten nindakne salat malam. Niku mboten sami nilainipun. Kebijaksanaan ini manama wahyu azimun alal kiami wagala bahu naum pada dahilun firmanil hadis. Wong turu berazam kangge sholat malam terus keturun masuk dalam keutamaan hadis ini walaupun turun yang nilai ini sholat malam. Anak-anak pun mengkana kaudilan alal kiam asli ini kuat bangun malam. Walakin nahuning tetapi ini piyambak eta amada seharo sengojo begadang. Buh mereka enek piala dunia, eh? Buh mereka urusan dia, nanti. Wallahu keguyonan hatta saingan itu ya kiamat lain, menyia-siakan waktu kiamat lain. Mengko hadis ini kau buatkan patut. Tidak ini alasan kan aku sendiri niat. Nyatanya aku keturun ganjaranku bangga. Ya udah. Lawang kowe lho keturunmu mengkotok sengaja. Waya endang turu kowe endang turu. Ora mergo sibuk kanthi belajar ilmu ora. Ora mergo sibuk krana murojaah ayat ora. Tapi perkara-perkara sing ora manfaati. Nah, orang yang demikian mboten parang hadis menika digowo-gowo diwerewer. Nggih, didadekne alasan walaupun aku keturun ganjar aku panggah. Sebab aku menuju asli ni yang duit ini niat betul. Hadis meniko kangge tiang sing siji kebiasaan iki yang mulai nomor loro, ye nomor loro, ye betul sengaja keturun. Ngapa maksud pun betul sengaja keturun? Betul ngamal ni amalan-amalan sing dadek ni dewe akhirnya keturun. Sengaja turun ni telat akhirnya keturun. Niku siji malih. Wis biasa, wis koyok biasa ini, lajeng ternyata mboten saged tangi. Lah meniko lah ingkang dimaksud wonten ing hadis meniko. Wallahu ta'ala alam. Mekaten mbok pilih seketi ingkang saged kawula aturaken ing dalam membahas kitab Sahihu At-Targhib wa At-Tarhib, kita nyunjung dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi Allah ta'ala paring anugerah dumateng sedaya kita lan kaum muslimin. Kados dene wonten ing siang menika kita sami mangertosi keutamaanipun tiang sing membiasakan qiyamul lail pilih walaupun suatu ketika keturun ganjarane tetap lumili nggih mukaten ugi walaupun suatu ketika sakit utawi walaupun suatu ketika tindakan ganjarane tetap lumili sehingga nih semangat kita kangge mengamalkan menapa kemawon ingkang sampun kita mangertosi keutamaanipun lajeng langgengaken lan rutinaken ibadah-ibadah kala wau. Sebab Islam boten kenal istilah rok-rok asem, krutuk-krutuk terus entek boten. Ning kados ingkang kula aturaken kala wau, khairul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Utai ahabbul amal ilallah, amal sing paling den tresnani dening Allah adwamuha, sing langgeng dipun lampahi. Wa in qalla walaupun seketik. Mekaten mbok pilih wonten setunggal utawi kalih pertanyaan para pamirsa wekdal kawula aturaken.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk Ustaz. Di sini ada dua pertanyaan yang akan kita angkat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang diuji sering terlambat bangun sholat subuh Ustaz, bahkan sampai keluar waktu, bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan.
0: Tiang ingkang kau uji selalu telat. Selalu telat. Selalu telat. Lek kadang-kadang, niku mungkin gih. Tapi lek selalu niku jenenge mboten mboten napa nggih, berarti ada unsur kebiasaan. Piye carane memperbaiki? cara memperbaiki, monggo dipun pelajari tentang keutamaan sholat subuh. Dipun pelajari tentang keutamaan sholat subuh ganti berjamaah. Dipun pelajari tentang bahaya tiang sing ninggalaken sholat subuh ganti berjamaah. Kita pelajari tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita pelajari tentang keutamaan sholat subuh ganti berjamaah. Kita pelajari tentang bahaya ini tiang sing sholat subuh, walaupun sholat subuh, tapi mboten berjamaah. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, kenapa sedawahkan? Orang no, sing telat saking sholat berjamaah luru, sholat isya arus subuh, illa munafikun maklumun nifak. Munafik sing jelas-jelas nifake. Kenali keutamaan sholat subuh berjamaah. Kenali keutamaan sholat qobliyah subuh. Yang Nabi dawuhaken. Tiang sing sholat qobliyah subuh, sholat rong rakaat qobliyah subuh, niku ganjarane khairun minat dunya wa ma fiha. Luwih hapi ketimbang dunya lan sak isine. Betul sholat subuh pripun? Luwih malih. Ya sholat sunnah mawon sing rong rakaat. Niko nilai ini pun lebih apik daripada dunia saya isini. Terus budi kalian sholat wajib pun. Terus budi kalian sholat wajib pun ganti berjamaah. Terus budi kalian hadis ingkang njeneng Nabi dawaken wong sing sholat subuh ganti berjamaah nilai ini pun dekar wong sing sholat malam. Terus budi Nabi ugi dawuh pilih sapa nih wong sing sholat subuh menika dipun jamin dening Allah Ta'ala wa huwa fi zimmatillah. Dipun pelajari hadis-hadis kalau wau. Lajeng sak sambunipun mempelajari nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sak leresipun. Kanthi sak jujuripun. Ngamalaken dawuhipun Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa Allah namung datang panjenengan kawula manembah. Duh Allah namun datang panjenengan kaula nuwun pitulungan. Memintalah kepada Allah. Kanthi sak jujuripun. Supados dipun tangiaken. Kados dene dipun tangiaken ni tiang-tiang ingkang saleh. Lajeng. Termasuk ugi. Mencari sebab. Umpama duwe Android diteleh ning sandinge dipasang niki termasuk usaha sing duduh nilai awake dhewe njaluk dateng Allah niku ana nyatane. Nomor loro sing wis dibojo bojone diomongi dik aku kugan gak gelem aku kruju kono gak gelem aku junjungan dik. Begitu dan seterusnya. Ingat nomor tiga, hindari sedaya masalah utawi sedaya usaha sing saged mengakibatkan piyambake terlambat bangun alias bangkok. Ngerti lek randang turu bangkok, ojo ditutup lek-lek-lekan. Terus pelajari, wajibipun belajar. Keutamaan sholat subuh, keutamaan rong rakaat sadaringe subuh, keutamaan sholat berjamaah. Pelajari ugi bahayane wong sing ora sholat berjamaah. Lek menika saged mancep wonten ing mana? Insya Allah. Mugi fitrah menika bangkit akan kita semangat. Lajeng pun sampai supi. Nyuwun datang Allah Ta'ala. Supados Allah Ta'ala bangkitaken ing wekdal ingkang Allah Ta'ala bagi mulyaken kawula-kawulanipun. Sehingga ini mboten bangkok. Sedaya piranti, sedaya sebab dipendhet. HP ini dipasang, bojone dilingi, anake dikongkon. Terus usahakan hindari hal-hal sing sakit ngakibatakan kita menika terlambat salat. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo pertanyaan ingkang nomor kalih mbok bilih tasih wonten.
1: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya tersebut. Pertanyaan kedua Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Baik, apakah sholat malam itu harus tidur dulu Ustaz walaupun sebentar? Bagaimana kalau kita lembur atau begadang sampai jam 1 atau jam 2? Apakah boleh langsung sholat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu Ustaz? Baik, itu pertanyaannya Ustaz. Tepat.
0: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertanyaan ini pun apa kudu turu sik mboten? Wonten ing hadis ingkang sampun kita bahas, hadis nomor 596 nggih, saking kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, Allah Ta'ala njeneng Nabi dawuh, inna Allah azza wa jalla zadakum salatan fasallu fi ma bainal isya'i ila subh al-witr al-witr. Artosipun dawuh Allah nambah kangge sampean kanthi salat nggih sebagai anugerah tambahan, mongko lakonono salat iku mau antara isya sampai subuh, yaiku salat witir, salat witir. Maknanipun hadis menika sampun kita jabaraken, pilih wektalipun nggih, pilih wektalipun salat witir, pilih wektalipun salat malam nggih menika siji dilakoni teng waktu dalu. Nomor loro, setatipun pokoke sak sampunipun nindakaken sholat isya. Bahkan kula tegasaken menawi kados dipun dawaken dening para ulama, sholat isya walaupun isya kala wau dipun lampahi kanthi jamak-jamak takdim wonten ing wektu maghrib. Sehingga nek kangge tiyang lintu urung wektu urung isya, tapi piyambak wis nindakne sholat isya, bareng nindakne sholat witir, sholat malam sejak mekaten. Dan menika merupakan jembari rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam keadaan bepergian, ya, khawatir kengko lek turu bablas, mulane witir dhisik, mboten napa-napa. Tidak harus diawali dengan tidur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados dipun dawuhaken dening Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Hurairah dawuh, "Ausani khalili." Auso wis paling wasiat ni ing aku sapa khalili kekasihku. Napa? Di antara item wasiatipun Rasulullah kangge Abu Hurairah, "Alla anama qabla an utira utawi an utira qabla an anam au kama qala sallallahu, supaya aku ora turu kejaba wis nindakne salat witir utawa sak supaya aku nindakne salat witir sadurunge turu." Dadah, kita ulang malih, pilih salat malam tidak harus tidur terlebih dahulu. Lek tahajud memang wa milailai fa tahajjat bihi nafilatan, tahajud menika sari rumiin, tapi nama qiyamul lail menika umum dilakoni awal malam, dilakoni tengah malam, dilakoni akhir malam, intinipun inti sabibaripun sholat isya, walaupun sholat isya itu sholat isya ingang dipun jamak kalian sholat maghrib, di waktu maghrib jenengi jamak takdim. Ugi dipun kuatakan kalian wasiatipun Rasulullah SAW datang Abu Hurairah, ingin menikojo sampai tubuh kejoba wis nindakne sholat witir. Terus jembari rahmati Allah, yuk dimulai saat ini dini-dini iso akhir malam. Boten saged saurungi turu, kepeksa bar sholat isya cengkling nindakne sholat witir. Insyaallah menawi kita menika latih mengaten, mbuh kok sedikit bakal dadi kebiasaan. Jari wong Jawa, witing trisno jalaran saking kulino. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan penanya tersebut. Kami ucapkan kembali jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Anwar Samuri, hafizullah ta'ala, atas materi serta jawaban-jawaban yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberkahi ilmu yang telah beliau sampaikan. Baik para pecinta Aliman TV dan Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama kajian siang berbahasa Jawa dengan pembahasan biasakanlah sholat malam. Semoga materi pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan kita memohon kepada Allah at-taufik. Semoga kita mudah mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Dan saksikan selalu kajian bersama beliau setiap hari Senin pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya saya selaku MC yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah.

0: melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya.

0: cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

hikmah pensyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita ilmu minin, dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat, di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini, yaitu wanita-wanita yang mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat untuk menutupi auratnya. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan. Dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, ayyu urafna fala yu'dzain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul. Maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibahnya. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awakmu ecek-ecek, musibah ya ecek-ecek. Nek awakmu wong tok musibah ya gede. Karena tadi Nabi mengatakan asadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling besar bala musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa' ma' idzamil balaa'." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak sedikit, enggak enak apa. Nabi, nanti saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan. Laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain, terus dia apa kan? Saking panasnya. Walaqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti. Walaqad atat alayya thalathuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satupun makanan di rumahku. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini, setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik, insya Allah tidak ada. Bandingkan dengan musibahnya Nabi, tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku cari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah, ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja, di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius, bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang, karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun, sendagurau, walaibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah itu cuma sendagurau, permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafad annama. Annama itu dalam bahasa Arab, kok coro Surabaya artinya mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kono liani. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah. Cuma bahasa Surabaya mek, laibun, permainan, walahun, sendagura. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal akhiratu darul maqar. Sedangkan dunia kampung menetap.
1: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Kau mau coba itu? Kau ancaman ikut mau tinggal mau coba khusuk buat itu lo mau coba?
3: Kosek to. Iki penting yo.
2: Mau coba?
3: Iki kita penting. Iki yo. Awak dewi ngerti dewi to. Aku kira yo wong businessman. Saiki sing tak waca iki yo. Iki kitab Al-Buyu jual beli dalam Islam. Saiki wong bisnis iki rame dawur-awuran to ora. Kudu awake dhewe ngerti secara syariat.
2: Bakul yo bakul ngono ae kok lho.
3: Weh, ora masalah sing kuwi. Awake dhewe iki ambok ibarate badhe setitik. Sing penting ya dhewe jujur. Kuwi berkah awake dhewe nek ngono kuwi hasile. Aku nek mung arep do waton nang golek baru sak uka-ukae gampang bae nek nyalahi syariat. Bisnismen iku kudu rame waton.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ana Mas Antok, Mas. Piye,
2: Bang?
4: Alah.
2: Kok pucet banget kok ngopo ya, Bang?
3: Kok kaya susah banget iki ngopo jane?
4: Aku bar keliling-keliling. Arep golek seberan duit kok ya angel tenan ya, Bang, Bang.
3: Lah, arep tanggo ngopo golek seberan duit kok ngantek keliling-keliling. Wis kok ngendi wae mau giwah jan.
4: Wis keliling-keliling ngene, kanca-kanca iki arek golek duit jane, arek golek silian.
3: Apiro?
4: Ming sithik jane. Sak juta mingan. Tapi kok yo pangel tenan e. Padahal yo aku yo wis nggowo jaminan. Nek dikira aku ora duwe jaminan kok ora bali ngono yo. Tapi kok yo angel tenan.
3: Golek duit. Anggo jaminan opo kuwi?
4: Iki lho BPKB. Lho, klip BPKB.
3: Apa
4: ya ora payu kok doang. Apa karena ora do percaya aku saiki gandeng ketemu karo sampean aku ya ngerti kowe wong e apian. Lur ketahe duwite ya akeh apa ya ora nulung karo kancane to, Bang?
2: Wis ditulungi Mas Mitra.
3: Iki mar tak gadek ngene lho.
4: Ya pijane mingke jaminan ben aku ki yo
3: topik.
4: Tenanan tak balekke ngono lho maksudku.
3: Engko terus ki tak gadekke. Terus kan bungani ya toh?
4: Ya gandeng nek butuh ki yus. Ya ora apa-apa. Wong yo kahanan kok ngene.
3: Tak kandhani mumpung aku bareng maca. Iki lho. Tak wacake yo. Iki lho. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Sing artine Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ba. Nek iki mau tok ubeng-ubengke tok tawak-tawake terus kowe nulek silian duit. Terus kowe mesti engko ngeki anakan apa bunga kowe mau. Ha iku jenenge
4: riba. Lah ya lagi kepepet ki lho, Bang.
3: Wis ngene wae. Gandeng kanca ta iki. Tak kei solusi.
4: Kuwi apa kuwi solusi? Gelem aku nek solusi.
3: Ngore. Pinjam-minjam ada. Heeh. Nek ana bungane ra dosa. Ini pun ayat wis tertulis.
4: Oh iya.
3: Ya toh. Nek jual beli, kuwi arep golek bathi sak oke-oke ora masalah.
2: Oleh.
3: Oleh ora apa-apa. Sing penting kuwi ora ana ribane. Nek jual beli ora masalah, kuwi oleh.
4: Ya wis ra apa-apa lah. Sing penting aku entuk duit piye carane?
3: Nah, saya ngene solusine.
4: Boso solusi aku seneng iki. Kita titik terang kita iki.
3: Wah, nek kene iki nek ora ngene solusi ya.
4: Aku kita seneng tenan nek ketemu sampean iki.
3: Kowe iki nek arep dikira terus ngelem-ngelem kok ngono.
4: Ya ora ngono to, Bang. Ya ora. Aku wis ngerti nek sampean iki wong e api anung ya.
3: Wis ngene, saiki dibukake. Aku kan duwe handphone.
4: Heeh.
3: Lah, handphone kowe iki tukunan.
4: Kok tuku nang piye to Bang? Lah kok aku ki wis keliling-keliling golek duit. Butuh duit kok malah kon tuku handphone piye to maksudnya?
3: Kusik to. Nek aku ngomong gramping aja tok pedat-pedat kuwi lho.
4: Oh, iya iya iya.
3: Ya ngene iki lho, Mas.
4: Iya iya, piye-piye, Bang?
3: Ora berilmu ya susah diterangke wong durung rampung nerangke kok senengane dipenggah. Saiki akate ngene.
4: Oh, piye. Yeah.
3: Iki handphone ku tukunen.
4: Oh.
3: Tak cekel.
4: Oh.
3: Sak yuta
4: 500.
3: Iya ta. Terus saiki handphone kuwi tak tuku ganti.
4: Oh, sak yuta
3: gitu ya. Aku.
4: Oh,
3: tak tambah.
4: Ya. Kene duite sak yuta.
3: Saiki tak bayar sak yuta. Ora ngono kuwi tak gampang ta.
4: Berarti intine iki jual beli ya, Pak.
3: Oh, lah iya. Berarti dhewe nek pinjam-pinjam kuwi mau sing ana anakane riba. Nek jual beli iki boleh arep golek bathi piro wae ora masalah. Bener. Yang ini gitu Mas, tadi dong tau gue.
4: Oh, nah, intinya naik jual beli, oleh.
3: Oleh. Yang
4: utang piutang, ono tambahan, ra oleh ya.
3: Wah ya gue dosa gede, nah. Naik ono wis jenenge riba, mau bar moco nak. Mau tak balenya menan aku lagi moco.
4: Dosa Bang, wis dong.
3: Oh. Orang percayanya tak itu sih.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Ci, ro, lu, pat, limo. Enam, itu, walu, song, sepuluh.
4: Saya itu ya.
3: Ya Dora.
4: Deal ya Bang. Tiap bulan berarti piro?
3: Sing penting setahun. Oh, jangka waktunya setahun.
4: Terus ya, beres.
3: Sing penting.
4: Wis, ditunggu lagi ya Bang. Gak lancar ya.
3: Wis, amin.
4: Wis, ngono ya Bang.
3: Oh, wis.
4: Mas Anto. Balik sih, wis oleh. Alhamdulillah ya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Walah, malah kelalen Bang. Kesusu.
3: Apa?
4: Iku kan aku jual beli toh. Berarti kan orang UBPKB ya toh.
3: Wis ora apa-apa iki semene kene. Iki malah ora aman tok gowo. Wis engko malah
4: guru. Lah kaya karo kanca dhewe kok ora percaya.
3: Ora masalah kuwi. Tapi kok kene ngebangan malah terjerumus dalam riba. Ini tak gowo aman yang berangkas. Wis ora apa-apa tenangno pikirmu
4: apa. Tapi diamanke ya.
3: Woho, UBPKB nang omah tumpukan ora masalah.
4: Ya wis lah. Tak apa-apa.
3: Wis tak amanke sik.
4: Ya wis ya, Bang.
3: Yo.
4: Mas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Wes, ayo gelem tra kaya ngono kuwi mau.
3: Gelem piye?
2: Kaya ngono kuwi mau lho jual beli kredit ki mau.
3: Kaya Mas Topik ki mau.
2: Heeh. Gelem aku.
3: Mas Anto ya butuh duit.
2: Butuh, kabeh wong rak ya butuh duit to, Mas.
3: Oh, beres. Wes, saiki akad.
2: Yo.
3: Wis gampang wae kok. Handphone ya.
2: Oh, handphone.
3: Dal ning sampean.
2: Yo.
3: Sak yuto 500 secara kredit diangsur setahun.
2: Ping 12 berarti yo.
3: Yo. Deal ya.
2: Deal.
3: Oke, salaman sih.
2: Salaman.
3: Handphone gue sakit di menamu.
2: Sudah tidak gue lagi ya.
3: Yes.
2: Handphone kok api kayak
3: gini. Ya saya kita dulu nih aku. Loh. Aku ya topik mau, terus tak dulu aku menang.
2: Yora, wes aku seneng kok handphone nih.
3: Yora.
2: Ini api, tak dulu nih jebok kan nih sopai oleh dua.
3: Yora, mau perjanjian kan kayak topik gini mau loh. Contohnya kayak topik gini mau.
2: Yora, aku sudah di aku. Yang penting rak gue tak angsur toh, ping rolas.
3: Jadi sampean butuh duit.
2: Ya yo butuh duit.
3: Tak cepai, tak cepai.
2: Ini so tak dulu nih jebok kok iki. Orang aku dunia gonmu toh, yang penting aku leh duit.
3: Ayo nek ngene Mas jenenge ngakalian.
2: Yo wis tak
3: dol murah kok wingi iki.
2: Ora. Kan wis dadi hakku saiki.
3: Gak aku nek ngono kuwi.
2: Ora apa-apa
3: no. Wis ra kenomu perjanjiane batil ngono
2: kuwi. Ora iso.
3: Batal.
2: Moh, ra oleh.
3: Tak saluk ndak aku.
2: Ora.
3: Kok gak saiki pindah. Wis ra kenomu aku pegah.
2: Ora iso.
3: Ora iso. Ora iso. Ora iso. Ora gak iki ora sing dadi perjanjiane yo wis tak iki wis tak ngakali aku kok.
2: Ustaz. Dua kue iki.
3: Oh jangan tat itu punya saya ya.
2: Sebuanku.
3: Mau tak tuku kok ora sido. Aku meneng iki wis tak tuku. Piye to?
2: Wis Mas. Oke. Wong loro iki isine mung padu rebutan.
3: Oh ini lo mau ngakali saya kok tat.
2: Enggak no. Kok ngakali kue
3: piye? Ora kowe ngakali aku.
2: Ini ya polisi apa?
3: Saya.
2: Kan wis tak tuku to tro. Jare mau kon ngangsur setahun ping 12. Piye mau deal to?
3: Ane yang percaya didol ning aku meneh.
2: Ora no kan bebas.
3: Ane ngono ora tak dol murah
2: tak dol. Ceritanya gimana? Saiki sinten sing badhe cerita?
3: Ya yes, kowe gini ta. Tadi tuh Mas Tope kesini. Dia tuh butuh uang. Nah, dia tuh saya bawa BKB juga. Mau diteri kemana-mana katanya enggak ada yang mau ngasih uang sama Mas Tope. Saya sama temen sendiri ya enggak enak loh. Tak bantu Mas Tope gitu. Malah mau ngasih tambahan juga saya
5: untuk utang.
3: Iya, Tat. Tapi tak sudah tak jelaskan, di sini sudah tertulis Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5: Masyaallah.
3: Iya, Tat. Betul tadi, Tat.
5: Niki buku napa, Tat?
3: Buku
5: Masya Allah, bacaannya bagus sekali. Enggak, lanjutkan. Nah,
3: terus, tadi jual beli kan boleh, Rat. Saya kan punya handphone. Handphone saya ini kan tak suruh beli Mas Kepi. Setara kredit.
5: Nah, kok saya nonton ini?
3: Ini posisinya kan tak bawa lagi, Rat. Karena
5: dibeli lagi.
3: Tak beli lagi. Tak jual ke Mas Topik 1,5 juta. Karena Mas Topik butuh uang 1 juta, dijual ke saya lagi 1 juta. Gitu. Tak kasihlah uang 1 juta, tapi Mas Topik nanti masih punya hutang handphone saya tadi 1,5 juta. Nah, ini Mas Sambar tadi kan kok pengen gitu loh.
2: Saya kan pengen itu, Tat. Pengen kayak gitu, pengen jual beli kayak Topik. Tapi masalah jualnya kan bebas, Tat. Mau tak jual kemana-mana. Saya tak beli Mas Mitro kredit. Ning lek wis ijab kabul tak dul kemana mana boleh to, Tat?
5: Nggih. Tadi sudah deal.
2: Sudah deal.
3: Ah, tapi kan mintanya kan saya tak jual ke saya lagi, Tat, kayak gitu ya.
5: Jenengan mempersyaratkan setelah dijual ke Mas Anto harus dijual lagi ke jenengan.
3: Oh, lah iya gitu, Tat. Mestinya oh, gitu. Ngomong-ngomong kok. Ayo nek ngono ngene pun tak dal murah kok. Ah nek ngono ya wegah aku, Pak.
5: Baik, sekarang begini, saya jelaskan. Jadi, praktek seperti yang tadi jenengan sampaikan, itu disebut dengan jual-beli inah. Nah, jual-beli inah itu aslinya adalah kamuflase dari transaksi riba. Memang kelihatannya jual-beli, tapi sebenarnya aslinya adalah utang-piutang yang minta tambahan. Makanya jenengan tadi menjual ke Mas Topik atau ke Pak Anto. Tapi dengan disyaratkan harus dijual kembali ke saya dengan harga yang berbeda. Terus jenengan ngambil untung. Nah, ngambil untungnya itu adalah transaksi riba. Keuntungan itu namanya riba. Karena hakikatnya jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto atau ke Mas Topik dengan nilai 1 juta. Tapi kemudian jenengan jual HP itu sebagai kamuflase. Seolah-olah itu adalah jual beli, padahal aslinya adalah utang piutang. Boten pareng ngoten niku.
3: Loh. Di Quran enggak ada tulisan inah lho, Tat. Ya saya itu hanya mengamalkan kok, Tat.
5: Pripun ayatnya?
3: Allah menghalalkan jual beli kan saya jual beli ya enggak masalah, Tat. Kayak gitu boleh-boleh aja. Jual beli lho, Tat.
5: Nggih.
3: Enggak ada tulisannya inah.
5: Betul. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Inah itu kelihatannya jual beli, tapi aslinya praktek riba. Kalau betul memang itu jual beli, seharusnya jenengan tidak memaksa Mas Anto untuk dibeli kembali. Nah, begitu HP ini sudah jenengan jual ke Mas Anto, deal regane pira, Mas?
2: 1.500.000.
5: 1,5. Tapi ini 1,5 ya murah banget.
3: Nah,
5: karena itu jenengan begitu jual dengan harga 1,5 murah sekali, tapi kan maksud jenengan dijual kembali.
3: Oh lah iya, Tat.
5: Nah, kalau emang jual beli, jujur jual beli, seharusnya begitu sudah dibeli Mas Anto, sudah menjadi hak Mas Anto 100%. Terserah beliau mau dijual kembali ke jenengan atau dijual ke counter yang lain.
2: Bebas ya, Tat, ya. Boleh saya jual kemana-mana.
3: Ayo aku tekor nek ngono.
5: Makanya itu jadi bukti sebenarnya itu bukan jual beli, tapi aslinya adalah niat jenengan mau ngasih utang ke Mas Anto, terus nanti Mas Anto bayar lebih. Ngeten iku to?
3: Ah iya,
5: Tat. Nah, yang kayak gitu enggak boleh. Itu termasuk transaksi riba.
3: Lah kalau sekarang saya hanya ngutang ketok, Tat. Lah saya dapat apa enggak produktif kok itu uangnya.
5: Nggih. Jenengan kalau ngutangi orang lain dengan niat membantu, insyaallah dapat pahala. Pripun. Jadi enggak ada ruginya meskipun uang itu berada di tempat orang lain saya enggak bisa memanfaatkan. Justru karena jenengan bantu orang lain dimanfaatkan oleh sesama muslim, jenengan terhitung membantu orang lain sesama muslim dan itu termasuk pahala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang statusnya hasan bahwa ngutangi orang lain itu nilainya sebagai sedekah. Makanya tidak boleh minta tambahan.
2: Wes iki handphone Putra.
3: Wes ora iso.
2: Iki handphone.
3: Ora sido. Ora sido.
5: Ini hanya siapa
3: tadi satunya saya tadi ya.
5: Sebentar dulu, saya taruh sini dulu.
3: Halangi sik.
5: Tadi yo. Niatnya jenengan mau jual atau tidak?
3: Ya enggak, Tat.
5: Berarti memang dari awal niatnya bukan mau jual, Mas. Karena itu akad yang tadi dilakukan dibatalkan. Alhamdulillah, gitu. Terus tadi yang sudah dilakukan sama Mas Taufik dibenerin lagi. Gitu. Dengan ngambil untung berapa?
3: 500.
5: Enggak boleh. Sehingga nanti Mas Taufik hanya punya kewajiban untuk mengembalikan senilai 1 juta sesuai dengan uang yang jenengan kasihkan. Sanggup?
3: Iya, enggak apa-apa. Dat.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Rasidho hilang ini. Ah, Rasidho banget aku.
5: Iku nggone Mas Mitra.
6: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.

0: Assalamualaikum Mas Putra.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mitra?
1: Alhamdulillah, apik no. Sampean sik ngendi?
0: Sik omah Mitra.
1: Kok kita iso aja penting biyanget iki ning opo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Putra, butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang itu ki nendi ya?
1: Wis. Terus sampean rene.
0: Berharap Mas Mitra iso bantu aku iso nyili modal iki lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitra.
1: Sik. Ente butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitra.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitra.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: HP
1: punya
0: mobil. Mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone ini?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit yang dene iki ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Kok wah banget, Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kakak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya biar Mas.
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok.
1: Sudah. Nanti
0: kayak gitu di hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenan lo Mas Mitra. Nggak apa mau.
1: Ente tidak percaya.
0: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan digantikan menjadi 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku pira-pirine piye ya Mas? Bingung aku nek.
1: Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
0: Ini tenanan loh Mas.
1: Loh,
0: 70 juta loh.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
0: Tenanan loh.
1: Ini gimana ini?
0: Tenanan ora ya.
1: Ente Muslim tidak?
0: 70 juta tenanan.
1: Ente Muslim tidak.
0: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
0: Mas ini tenanan toh Mas.
1: Sudah percaya sama aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki sajae rebutan apa to iki Mas Tri karo Mas Mitra iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini ngopo? Piye, mbok diceritani aku.
1: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitra iki mergo Mas Mitra iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
2: Oh, kowe nyelah modal Mas Mitra.
1: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarene nek motor iki tak setorke.
2: Maksudnya piye, Tro? Kok malah arep butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
1: Nah, kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Anto, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
2: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekahi mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
2: Sik tro. Ki mau coba nek Mastri ngeke motore neng kowe nek terus ra bali terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Mastri padahal Mastri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya itu firman Allah.
2: Sedekah itu yo sing ikhlas. Kita tuh yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita dapatkan dua-duanya, dunia maupun akhirat.
2: Sik Mas, ora usah ngono Mas.
1: Udah enggak usah dengerin, enggak usah dengerin, enggak usah dengerin. Mana-mana. Sekain aja, sekain aja.
2: Ojo-ojo Mas, ojo Mas.
1: Nih, kasih.
2: Sik Mas, ojo-ojo. Ojo Mas. Ojo. Ini kasih. Ojo wis digembol wae, digembol. Gembol-gembol. Gembolen, gembolen.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kok rame-rame wonten apa, Pak?
2: Moga Ustaz. Moga Ustaz.
3: Mastri itu mben ada di sini.
1: Iya, niki.
3: Pak ngapunten ya, saya nderek. Tunggu kene.
2: Moga Ustaz.
1: Nah, insyaallah. Nah, ini. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
3: Masyaallah.
1: Karena imannya tebel segini enggak kayak ente. Tipis sekali.
3: Sebentar.
1: Ini lho, Ustaz. Enggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Masa enggak percaya kan imannya tipis, Ustaz. Moga Ustaz jelaskan aja, Ustaz. Ustaz.
3: Gini, ini kalau penampilannya Masya Allah kok bagus sekali. Saya mirip sinten nggih kaya Ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
2: sawon. Eh, Ustaz enggak
3: tahu. Lah iya. Pripun, Mas?
2: Gini, Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro, Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
3: Mas Tri butuh modal.
2: Mas Tri butuh modal. Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta mau dijual mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana, Ustaz?
1: Kurang yakin sama Allah. Kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, enggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama Ani.
3: Enggak. Maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal.
4: Iya. Dijual sedekahkan sama Mas Mitro. Disegahkan ke Mas Mitro.
2: Biar diganti 10 kali lipat. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta. Nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
1: Ente muslim.
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
2: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan
4: Mas,
1: 10 kali lipat.
4: Mas men dijelas nontan dan mau wes. Mau pilih omong
1: sebentar.
2: Engko se, aku ge sket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae wis. Midanetke Ustaz wae.
1: Wes main Ustaz, gimana ini Ustaz?
3: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jenengan percaya itu?
4: Ustaz.
3: Ya wajib percaya.
4: Ustaz.
3: Percaya enggak, Mas?
4: Percaya.
3: Wajib percaya.
4: Lah iya, percaya yo Wanto.
3: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amtsaliha. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas. Dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu dalam Al-Qur'an. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasa enggak tahu. Bisa toh? Bisa diberikan itu.
3: Lanjut dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
0: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
0: Karepe.
3: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil kurma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil kurma, itu Nabi SAW arahkan. Semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah, biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau SAW juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah taala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
0: Wis tro ngono kuwi, nek ngandani wong aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh cah.
5: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Soal Aliman 918 AM Surabaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini berbahagia sekali kami dari Aliman TV dapat kembali hadir di layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda di program acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu program acara Talk Show Pendidikan. Dan di edisi kali ini, di edisi 10 Rabiul Awal akhir 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 September 2026, kita akan membahas lebih dalam, mengulas lebih dalam tentang Al-Quran dan bagaimana cara belajar Al-Quran. Pemirsa Aliman TV dan juga pendengar Radio Suara Iman 918 AM Surabaya, dimanapun Anda berada, tentunya mungkin dari sejak kecil kita sudah dekat dengan Al-Quran. Kita sudah belajar mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari cara membacanya, dan juga mempelajari tentang hukum-hukum tajwid di pada Al-Quran tersebut. Namun, ternyata kita dapati bahwasanya banyak sekali dari kita sendiri ketika kita sudah belajar makhrajul huruf atau makhraj dari huruf-huruf yang ada di Al-Quran, kita kadang kesulitan membedakannya. Ataupun kita ketika mengucapkan makhraj tertentu, kita masih salah di dalam pengucapannya. Atau ketika kita pun sudah tahu tentang hukum bacaan tajwid, namun kadang ragu ketika kita mendapati hal tersebut. Nah, inilah pentingnya dari sebuah metode. Metode dalam mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dari Nuraniyah Quran and apa sih? And Learning, Nuraniyah Learning Center, yaitu bersama Ustadz kita, Ustadz Wiksa dan Ustadz Zahidan. Alhamdulillah kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum berdua di kesempatan sore hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik Ustadz Zahidan, baik juga ya.
1: Alhamdulillah,
0: Ustadz. Alhamdulillah. Dan Nuraniyah Learning Center, ya, itulah yang akan kita ulas lebih dalam bersama Ustadz Wiksa, Naufal Wiksa, dan juga Ustadz Zaidan di kurang lebih satu jam ke depan tentang membaca atau metode dalam membaca Al-Quran. Ustadz, ya? Ustadz Zaidan, Ustadz Naufal Wiksa. Coba kita ke Ustadz Zaidan dulu, Ustadz. Ustadz, bagi pemirsa mungkin terdengar baru ya, saya tadi agak mengucapkan juga saya belibet, Nuraniyah Learning Center, Ustadz. Ini lembaga tentang spesifikasi atau bergerak di bidang apa ini, Ustadz?
1: Baik. Alhamdulillah, syukurlah, wala hawla wala quwata illa billah ma ba'ad. Nuraniyah Learning Center ini merupakan satu lembaga sebetulnya Ustaz di bawah naungan Yayasan Fasatalia Cendikia. Memang dalam perjalanannya begitu Ustaz, lembaga kami memang fokus kepada lembaga pengajaran dan juga pendidikan Al-Qur'an khususnya dengan metode Al-Qa'idah An-Nuraniyah insyaallah. Memang berfokus pada pengajaran Al-Qur'an yang diperuntukkan untuk anak-anak, kemudian remaja dan juga dewasa baik secara offline maupun online begitu Ustaz.
0: Jadi bukan hanya untuk anak-anak saja Ustaz ya.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: tadi Ustaz, ada untuk remaja, segmentasi anak-anak, kemudian ada segmentasi remaja,
1: betul,
0: bahkan Ustaz, orang tua Ustaz ya.
1: Betul,
0: bahkan dewasa, orang tua masyaallah.
1: Ya,
0: alhamdulillah Ustaz. Secara umum Ustaz, apa yang diajarkan di dalam metode Nuraniyah Al-Qaidah Nuraniyah ini Ustaz?
1: Baik. Alhamdulillah dari metode Al-Qaidah Nuran sendiri memang Ustaz dibawa langsung dari Saudi Ustaz. Jadi
0: Saudi,
1: memang
0: Ustaz, ya?
1: Betul dari
0: diimpor Ustaz ya.
1: Betul. Insyaallah diimpor dari Jeddah sebetulnya. Memang alhamdulillah lembaga kami Yayasan Fasatalia Cendekia juga sudah terafiliasi langsung dengan Furqan Group for Education in IT atau Majmu'atul Furqan li Ta'lim wa Taqniyah al-Ma'lumat yang pusatnya berada di Jeddah.
0: Jeddah Ustaz ya.
1: Memang fokus pengajarannya adalah pada tilawah dan tahfidz. Namun yang memang kami bawa sekarang ini memang pada pengajaran membaca Al-Qur'an melalui metode tadi Al-Qaidah An-Nuraniyah.
0: Ustaz, kalau di Indonesia itu kan kita banyak mengenal metode-metode berbagai macam, Ustaz.
1: Betul.
0: Ini metode baru atau metode yang memang sudah lama ini, Ustaz?
1: Baik, alhamdulillah. Jadi memang metode Al-Qaidah Nurania sendiri memang sudah lama sekali sebenarnya, Ustaz. Metode ini dikarang oleh beliau, Fadilatul Syekh Nur Muhammad Haqqani. Sebetulnya memang diperuntukkan untuk orang Arab yang kehilangan bahasa ibunya. Jadi orang Arab yang afwan nggak bisa bahasa Arab, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Nah, kemudian oleh beliau, karena memang dulunya dijajah oleh Inggris, kemudian sama orang-orang Inggris dibutakan begitu ya, dalam artian dibutakan membaca Al-Quran, kemudian buta bahasa Arab itu sendiri, akhirnya oleh beliau, Syekh Nur Muhammad Haqqani, beliau menemukan satu metode untuk mengganti metode, sebetulnya bukan mengganti ya, untuk menggeser metode yang sebelumnya telah ada. Jadi metode yang telah berkembang sebelumnya memang kurang efektif digunakan untuk pengajaran bahasa Arab. Akhirnya oleh beliau digunakan atau ditemukan satu metode lagi begitu bernama Al-Qaidah Nurania. Memang usianya sudah lebih dari 100 tahun sebetulnya.
0: Sudah
1: Ustaz.
0: Lebih 100 tahun saja.
1: Betul.
0: Tapi karena memang ini biasa dipakai di Saudi. Jadi ketika masuk ke Indonesia itu kayak
1: asing
0: mungkin gitu. Kayak metode baru gitu ya,
1: betul,
0: padahal ini
1: betul,
0: metode yang sudah sangat lama
1: sudah
0: tadi
1: lama,
0: ya.
1: betul
0: Insya
1: betul
0: Allah, insya
1: Ustaz.
0: Allah. Tadi dikatakan bahwasanya metode ini cocok untuk anak-anak dan juga di atasnya anak-anak atau
1: Betul,
0: segmentasi remaja dan
1: betul.
0: orang tua.
1: Orang tua
0: Untuk orang tua atau dewasa itu berarti bisa ya saya nanti ya.
1: bisa, alhamdulillah,
0: Nah,
1: Ustaz.
0: ya. Oke, nanti sebelum bagaimana Anda pemirsa nanti yang mungkin remaja, yang orang tua, kayaknya metodenya menarik atau bagaimana, nanti tunggu ya, ada saatnya nanti gimana cara mendaftarnya dan bagaimana.
1: Baik.
0: Kita ke sebelum kita ulas lebih dalam, Ustaz.
1: Nah.
0: Coba kita ke Ustaz Novel Wiksa nih, Ustaz. Tentang gimana sih cara mengajarkan Al-Qur'an kepada anak, Ustaz ya. Ustaz, kita masuk ke permasalahan orang tua ini, Ustaz. Ketika anak-anak mulai sudah fasih berbicara, sudah biasanya kan toddler kan ngomongnya wah gitu, Ustaz. Bagaimana atau mengapa Al-Qur'an itu perlu diajarkan sejak dini, Ustaz? Terutama untuk anak-anak yang sudah bicaranya mungkin agak lebih lancar, toddler gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan sangat menarik Ustaz Catur ya. Mungkin bagi orang tua ataupun bagi pemirsa yang menyimak, bahwasanya Al-Quran ini tentunya sangat penting diajarkan dari anak-anak ini mengenal berbicara tadi atau dari mereka usia dini. Nah, apa sebabnya? Kalau kita mau lihat nasihat atau perkataan dari salaf terdahulu, ya, di antara yang dibawakan oleh Abdullah bin Is rahimahullah, ya, beliau menjelaskan bahwasanya umat ini ya akan senantiasa berada dalam kebaikan selama anak-anaknya mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita melihat di zaman yang mungkin sekarang ini banyak keburukan ya Ustaz ya. Kita mengharapkan Al-Qur'an ini bisa menjadi benteng buat anak-anak kita. Nah, tentunya mempelajari Al-Qur'an ini kan luas Ustaz ya. Baik itu kita mempelajari bacaannya atau nanti yang lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi kita mempelajari maknanya tafsirnya, maka hal ini pula yang harus kita terapkan kepada anak-anak, yaitu bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an secara bertahap sehingga ketika mereka sudah dikenalkan dengan tahapan ini sejak kecil, harapannya apa? Tumbuh rasa kecintaan mereka terhadap Al-Qur'an. Berbeda kalau mereka dari kecil tidak dikenalkan Al-Qur'an, tiba-tiba ketika mereka sudah besar, sudah mulai melihat dunia luar, dikasih Al-Quran sudah ngerasa kurang pas gitu, karena mereka sudah lebih asyik dengan dunia luarnya. Tapi akan jauh berbeda insya Allah apabila kita kenalkan dari kecil, sehingga dia bisa tumbuh ya dengan lingkungan yang memang sudah kondusif untuk mempelajari Al-Quran tersebut, karena dibangun sejak dini. Seperti itu mungkin Ustaz.
0: Ya, ada pembentukan kebiasaan
2: Betul.
0: dan pembentukan kecintaan,
2: Betul,
0: Ustaz, ya.
2: seperti itu Ustaz.
0: Kalau orang tua yang mungkin saya sebagai mewakili orang tua juga, Ustaz, ya, yang punya anak toddler,
2: Iya.
0: sebenarnya kapan sih orang tua itu mulai memperkenalkan membaca atau memperkenalkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran secara umum kepada
2: Baik.
0: anak, Ustaz?
2: Baik. Sebetulnya bisa dimulai dari usia yang sangat dini dengan apa Ustaz? Yaitu dengan kita sering-sering mendengarkan monitor Al-Quran kepada mereka. Karena sekali lagi anak kecil ini kan ibarat sesuatu yang bisa menyerap informasi itu dengan sangat baik. Sehingga mereka akan meluarkan output ya sesuai dengan informasi yang mereka terima. Maka apabila kita di rumah dari kecil kita sudah biasakan untuk nyetel monotal atau yang paling mengena biasanya ketika ngelihat orang tuanya ngaji, Ustaz. Nah, ini yang akan bikin si anak ini mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka hal-hal kecil inilah yang bisa kita praktekkan di rumah ketika anak-anak ini sudah bisa mulai berkomunikasi dengan kita. Jadi tidak perlu dengan hal yang mungkin jauh, tapi kita ubah keseharian saja. Contoh tadi, kita setel murotal, kita contohkan langsung baca Quran di depan anak. Jadi jangan sampai yang kita selalu contohkan adalah kita main gadget depan anak.
3: Itu yang,
2: nanti
3: yang,
2: anaknya nggak pasti seperti itu, Seth. Tapi kita contohkan baca Quran depan anak, harapannya anak bisa merekam momen tersebut seperti itu. Seth.
3: Jadi contoh teladan.
2: Betul, ya. Seth.
3: Membaca Quran di depan anak
2: seperti itu.
3: Insyaallah. Ustaz, kalau saya sendiri dulu kan waktu kecil Iqra, Ustaz, ya, dari 1 sampai 6, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, sekarang saya amati itu anak-anak itu ada berbagai macam metode, Ustaz.
2: Iya.
3: Nah, ini gimana cara atau ketika seorang orang tua saya ingin mengajarkan anak saya belajar Al-Qur'an, tapi metodenya yang seperti apa? Karena kan kita mungkin dulu saya belajarnya yang Iqra 1 sampai 6, Ustaz. Sedangkan sekarang ada berbagai macam cara metode belajar membaca Al-Qur'an. Gimana metode menentukan metode yang tepat?
2: Baik,
3: gimana?
2: Baik, insyaallah. Nah, yang pertama kita juga harus sadari bersama ada ungkapan yang sangat masyhur ya terkait pengajaran atau teori pendidikan. Bisa dikatakan at-thariqatu ahammu minal maddah, ya bahwasanya cara pengajaran itu lebih penting daripada pelajaran itu sendiri. Artinya apa? Belum tentu pelajaran itu bisa diserap oleh sang murid atau sang anak apabila cara pengajarannya kurang tepat. Maka di sini adalah pentingnya kita memilih teori atau cara mengajarkan yang baik terhadap Al-Qur'an ini. Nah, tentunya sekali lagi metode ini hanya sebagai wasilah saja, hanya sebagai sarana saja. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah metode ini cocok atau tidak? Ya, tentunya kita juga bisa melihat dari beberapa metode yang ada, bagaimana output dari pembelajaran si anak tersebut. Ya, kalau outputnya bagus, ya outputnya juga terlihat, hasilnya hafalannya, bacaan dari segi makhrajnya, bagus semuanya, maka insya Allah ini bisa dikatakan salah satu metode yang efektif. Namun apabila kebalikannya, misalnya outputnya kurang baik, ya boleh jadi mungkin ada hal yang kurang tepat dalam praktek pengajarannya. Maka itu mungkin sebagai barometer secara umum, tapi sekali lagi tidak bisa menjadi patokan utama, Ustaz, ya. Karena sekali lagi kan kita tetap berpatokan bahwasanya bisa atau tidaknya anak kan tergantung taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bisa jadi gambaran umum lah bagaimana cara kita menentukan metode, yaitu kita lihat output dari apa yang dihasilkan metode tersebut.
3: Outputnya seperti
2: ya. Iya, seperti itu.
3: Oke, berarti kan orang tua nggak cukup melihat pasrah bongkoan.
2: Betul,
3: ya. Orang Jawa itu pasrah bongkoan sudah saya titipin ke lembaga A dengan metode A atau lembaga B dengan metode B. Tapi juga harus tahu prosesnya saja ya, orang tua gitu saja.
2: Peran di situ untuk lebih selektif ya, lebih selektif memilih metode yang akan digunakan untuk pengajaran anaknya. Contoh seperti ini, Ustaz, kalau kita mau ke dokter saja, kita maksudnya selektif, Ustaz, ya. Dokter spesialis A, B, C, kita selektif. Kalau sedang sakit, pengen ke dokter yang terbaik agar harapannya dapat pelayanan yang terbaik. Begitupun juga dengan pengajaran Al-Quran. Kita harus lebih selektif, kira-kira mana yang sudah ada bukti nyatanya, itu yang kita bisa jadikan referensi untuk pengajaran Al-Quran kepada anak-anak kita, seperti itu, Ustaz.
3: Jadi sangat penting sebuah metode terbaik itu metode cara belajar membaca Al-Qur'an itu sendiri.
2: Ya,
3: tadi disinggung sudah 100 tahun saya. 100 tahun sangat waktu yang satu abad. Itu kalau turun dua keturunan ya. Ustaz, sebenarnya metode nurania ini seperti apa sebenarnya, Ustaz? Qaidah nuraniyah, kaidah nur ya. Nur ya, itu cahaya. Gimana, ya, penjelasan lebih lanjutnya gimana, Ustaz?
1: Oh iya, alhamdulillah. Jadi, memang sebagaimana tadi yang kami sampaikan, Ustaz, bahwasanya al-qaidah nuraniyah ini memang usianya sudah lebih dari 100 tahun lamanya karena memang ditemukan di abad ke-18. Abad ke-18, ya, betul. Kemudian oleh para masyayikh terkini, oleh para ulama yang sekarang kemudian meneruskan metode ini. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Faruq Ar-Ra'i. Naam, beliau adalah muhandis daripada Majmu'atul Furqan li Ta'lim wa Taqniyah al-Ma'lumat di Jeddah. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya al-qa'idah an-nuraniyah adalah wasilah li'iktisab maharatul asasiyah. Jadi, satu metode atau satu cara untuk memperoleh setidaknya ada empat keterampilan dasar, Ustaz. Yakni maharatul nutq sahih, maharatul sim' sahih, al-qira'ah sahihah, wal kitabah sahihah. Naam. Jadi tadi yang disampaikan Ustaz Naufal bahwasanya dalam kita belajar mengajarkan Al-Qur'an tidak terlepas dari namanya output dan input. Naam. Jadi sama dengan al-qaidah nuraniyah di mana anak-anak nanti akan menerima input terlebih dahulu, yakni maharatus sim' sahih. Bagaimana kemudian dia menyimak dengan baik bacaan daripada para masyayikh, para qari, para ulama yang sahih, kemudian akan berkesinambungan dengan maharatun nutqus sahihnya. Jadi ketika dia mempunyai atau menguasai keterampilan menyimak yang baik, maka pelafalannya pun akan baik. Sama halnya dengan maharatul qira'ah sahihah, kemampuan membaca yang baik, maka akan berdampak pada maharatul kitabah sahihah, keterampilan menulisnya pun akan baik. Jadi fokus daripada orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tidak hanya berfokus pada bagaimana cara bacanya. Nah, akan tetapi dengan metode Al-Qaidah Nuraniyah ini setidaknya mengumpulkan empat keterampilan dasar tadi di usia golden age-nya anak-anak. Karena memang usia mereka ini yang baik sekali untuk mereka menyerap ilmu, maka metode Al-Qaidah Nuraniyah ini tepat sekali diterapkan untuk memperoleh empat keterampilan tadi. As-sima', an-nutq, al-qira'ah, wal kitabah liman yarghabu fi ta'limi al-lughati al-arabiyyah wal qur'anul karim. Jadi karena metodenya dibawa dari Saudi, maka tidak terlepas daripada pengajaran bahasa Arab juga selain daripada Al-Qur'an, insyaallah.
3: Belajar Al-Qur'an juga belajar
1: bahasa Arab. Ya, betul, betul Ustaz.
3: Kalau tadi ketika orang tua tertarik misalnya, boleh itu belajar dengan metode nuraniyah itu mulai umur berapa ini, Ustaz?
1: Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan juga Ustaz, ada beberapa segmentasi yang nantinya memang bisa diajarkan kepada siswa begitu ya Al-Qaidah Nuraniyah ini. Yang pertama adalah di usia al-atfal atau anak-anak al-dhukur wal-inath, yakni laki-laki dan perempuan, yang paling kecil adalah usia 5 tahun, Naam, hingga usia 11 tahun. Naam, ini untuk segmentasi anak-anak. Kemudian di usia remaja adalah usia di bawah 18 tahun. Jadi dari usia 12 tahun hingga 17 tahun. Nah, kemudian yang dewasa ini sebetulnya diajarkan untuk yang pertama adalah lil mu'allimin wal mu'allimatil Qur'anul Karim. Jadi memang diajarkan kepada guru-guru bahasa Arab, guru-guru Al-Qur'an dan bahasa Arab yang memang usianya lebih dari 18 tahun. Kemudian lil ummiyin. Jadi untuk orang-orang yang buta huruf Al-Qur'an. Kadang kan afwan mungkin malu ketika harus belajar alif bata sudah tua, kemudian nggih sudah tua belajar
3: baca. Jadi
1: memang betul Ustaz. Ya. Jadi memang insyaallah tidak kemudian menjadikan apa orang tua tadi merasa minder atau mungkin malu belajar dari awal, karena memang yang diajarkan insyaallah nanti dengan amalian, dengan praktek langsung, dan nanti disampaikan secara nadzorinya setelah betul-betul menguasai bagaimana pelafalan demi pelafalannya, Ustaz.
3: Jadi memang orang yang belum pernah atau belum bisa baca Al-Quran bisa ya dengan metode ini insyaallah.
1: Nah, ambilnya.
3: Jadi nggak perlu harus ada dasar terlebih dahulu.
1: Nah,
3: nggak perlu.
1: Betul, betul Ustaz.
3: Kalau misalnya ada seorang anak gitu, awalnya sudah belajar metode tertentu gitu, kan? Kemudian orang tuanya ya, orang tuanya biasanya kan yang ngarahin anak, orang tua. Merasa anaknya kok nggak pas dengan metode ini, kemudian memindahkannya atau dengan menggunakan metode kaidah nuraniyah ini, apakah bisa nih, coba apakah bisa di kemudian ikut pula atau perlu penyelarasan terlebih dahulu, Ustaz? Mungkin ada penjelasan, Ustaz.
1: Nah, Ustaz, jadi memang yang diajarkan dalam Al-Qaidah Nuraniyah ini memang afwan tidak berjilid-jilid, Ustaz. Jadi nggak ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Akan tetapi, alhamdulillah, hanya dipelajari dengan satu kitab saja, Ustaz.
3: Satu kitab
1: dan kitabnya sangat tipis. Jadi hanya 28 halaman.
3: 28.
1: Namun memuat 17 dars. Jadi ad-darsul awal hingga ad-darsul akhir. Semuanya adalah 17 darus yang memang nantinya dipelajari secara tadarruj atau bertahap, atau yang mungkin kita kenal dengan scaffolding method, yang mana dipelajari dari yang paling mudah kemudian bertingkat ke yang lebih sulit. Dari yang paling sederhana pengucapan huruf Al-Qur'an, huruf hijaiyah, dari huruful hijail mufradah nanti naik ke huruful hijail murakkabah, muqatta'ah, baru nanti dikenalkan adawatul rabat atau tanda bacanya pada ad-darsur rabi'. Jadi anak tidak langsung didrill untuk mengucapkan huruf hijaiyah dengan adawatul rabatnya atau dengan tanda bacanya, ya. Bukan kemudian a, ba, ta, ta, ja, dan seterusnya, akan tetapi dari huruful hijail mufradah alif, ba, ta, ta, jim, dan seterusnya, baru naik di ad-darsur rabi', pelajaran keempat, mereka akan dikenalkan pada adawatul rabat al-huruful mutaharrikah. Mereka akan mengenal fathah, kasrah, dhammah, naik ke daris lima, al-huruful munawwanah, at-tanwin, kemudian nanti masuk ke tadribah dan seterusnya. Jadi diajarkan secara bertahap atau tadarruj tadi, Ustaz. Nah, kemudian untuk anak-anak yang sebelumnya memang telah belajar metode yang lain begitu, kemudian ingin belajar metode al-qaidah nuraniyah, maka pemetaannya adalah pada ad-darsul awal. Nah, karena afwan, banyak sekali yang terjadi di kita begitu, Ustaz, yang diajarkan adalah dengan langsung menyandingkan harakatnya. Jadi makharijul hurufnya tidak keluar akhirnya, karena penekanannya bukan pada bagaimana kemudian huruf itu keluar, akan tetapi bagaimana huruf itu kemudian hanya dilafalkan. Nah, terkadang ada beberapa ruhsah yang atau mungkin keringanan yang kemudian dinormalisasikan oleh guru. Semisal kesulitan mengucapkan huruf ain atau huruf ra karena mungkin masih cadel dan seterusnya. Nah, itu kemudian dibiarkan. Akhirnya berdampak nanti ketika dia besar, ya sudah terbawa dari apa yang dia pelajari sejak kecil, terbawa sampai besar. Nah, jadi dengan metode al-qaidah nuraniyah ini, semuanya akan dipetakan dari awal darus. Jadi ad-darsul awal huruful hijail mufradah.
3: Berarti nanti bisa menghindari nastangin gitu.
1: Betul. Nastangin. Atau mungkin apa yang lainnya, afan mungkin beberapa yang melafalkan ain kan dengan al-fatihah dan seterusnya, itu insyaallah akan terhindarkan, Ustaz.
3: Bisa diobati, Ustaz, ya.
1: Betul, insyaallah.
3: Nah, Ustaz, tadi sudah digambarkan tentang gambaran besar tentang metode ini, Ustaz. Keunggulannya metode ini, Ustaz, dengan dalam tanda kutip dengan metode yang lain, Ustaz.
1: Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Ustaz, bahwasanya metode ini memang tujuannya tidak hanya untuk mengajarkan agar anak bisa baca, atau agar orang tua, yes, yang penting bisa baca dengan tadi lahat-lahat atau mungkin catatan yang ada, akan tetapi tadi bagaimana kemudian pemerolehan akan empat keterampilan dasar tadi. Nutq as-sahih, as-sim' as-sahih, al-qira'ah, wal-kitabah as-sahihah. Itu yang pertama. Jadi penguasaannya terhadap empat keterampilan dasar berbahasa Arab dan juga penguasaan Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa dapat memperbaiki apa yang kemudian menjadi taqawwumul lisan wa tahadduts liqillati naw'iyyah fil Qur'an. Jadi ada beberapa memang kecacatan, ya, atau lahat yang memang kita temui ketika kita membaca Al-Qur'an. Semisal tadi ketika ada orang di daerah tertentu sulit mengucapkan huruf ain menjadi nga, atau mungkin huruf fa menjadi pa, huruf za menjadi ja, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim, itu kan memang seringkali kecatatan yang sering kita lihat di masyarakat kita, Ustaz. Alhamdulillah dengan Al-Qaidah Nuraniyah ini insyaallah nantinya akan coba dibenahi. Karena apa? Karena memang kita semuanya diciptakan, baik yang di Indonesia, yang di Arab Saudi, yang di Mekah, yang di Madinah, semua struktur mulutnya sama. Ada lidahnya, ada rongga mulutnya, ada giginya, kemudian ada langit-langit mulutnya, seterusnya. Maka itu bisa dibenahi, Ustaz, dengan metode Al-Qaidah Nuraniyah biiznillahi ta'ala. Kemudian metode ini juga diajarkan bijuhdin aqal wa fi waqtin asra. Jadi dengan usaha atau dengan cara yang insyaallah mudah, karena memang pengajarannya amalian. Jadi secara praktek langsung, tidak diajarkan dengan nadhari, bagaimana hukum nun sukun dan tanwin. Misal bertemu dengan huruf alif, ha, ho, ain, ghain, ha, maka bacaannya idhar sunnya, maka tidak diajarkan dengan cara nadhari, akan tetapi secara praktek langsung dengan metode tahajji atau spelling method. Ya, jadi diajarkan dengan mengeja, Ustaz.
3: Mengeja.
1: Betul, mengejanya adalah bagaimana pelafalan huruf aslinya, kemudian tanda bacanya, kemudian baru ditekankan hukum tajwidnya. Semisal pada kata apa? Kuntu, semisal. Kadang orang-orang beberapa yang kuntu di sana ada hukum macam ikhfa, kemudian langsung dimasukkan ke huruf tanya. Akhirnya yang terjadi adalah menjadi idgham, menjadi melebur langsung. Nah, jadi di Al-Qaidah Nuraniyah ini nanti akan dibedah dengan metode tahajji tadi, kaf, dhammah, nun, sukun, kun, ta, dhammatu, kuatu, naam. Misal nanti yang lainnya dengan metode spelling, ya. Jadi insya Allah nanti huruf demi hurufnya anak-anak akan paham bagaimana perbedaan huruf dhal dengan dho, kemudian huruf sin dengan shin, huruf sin dengan so, dan seterusnya. Maka akan dibenahi satu persatu dengan metode spelling tadi. Kemudian yang kedua tadi metodenya tadarruj atau bertahap, dari yang termudah hingga naik level ke yang lebih sulit. Kemudian yang terakhir adalah talaqqi. Jadi dengan memperdengarkan bacaan daripada syekhnya langsung, Syekh Muhammad Faruq Ar-Ra'i, kemudian ditirukan oleh peserta. Karena yang menjadi keunggulan metode Al-Qaidah Nuraniyah ini memang wasailu ta'limiyahnya atau bahan ajarnya tidak hanya berupa buku, Ustaz. Alhamdulillah, jadi memang sudah dikembangkan karena memang background daripada Syekh adalah engineering, Ustaz. Jadi beliau alhamdulillah konsen juga di teknologi, maka beliau kembangkan dari yang hanya berupa buku, kemudian sekarang dikembangkan menjadi aplikasi dan juga website, Ustaz. Alhamdulillah, dengan itu juga alhamdulillah metode ini sudah tersebar di lebih dari 42 negara dengan tadi pengajaran yang sama, kemudian pelafalan yang sama, standar kualitas bacaan yang sama, menggunakan wasailu ta'limiyah atau media yang sama juga melalui website, aplikasi, dan juga channel YouTube untuk talaqqi. Jadi nanti peserta akan bisa membedakan bagaimana kualitas bacaan yang mungkin masih salah, yang benar, yang masih kurang, yang tidak tepat, akan bisa apa menjadi barometernya adalah dengan menirukan suara Syekh Muhammad Faruq Ar-Ra'i melalui aplikasi tadi, Ustaz.
3: Insya Allah sangat menarik metodenya, Ustaz. Lalu kita ke Ustaz Nawal, Ustaz. Ustaz, mungkin ada dari pemirsa Aliyaman TV ataupun pula teman-teman sekalian, para remaja yang mulai menyadari, kok saya sudah usia segini tapi masih bacaan Al-Quran saya kok masih amburadul gitu. Tapi kalau mau belajar kok malu gitu, gimana Ustaz? Motivasinya, Ustaz? Gimana, Ustaz?
2: Ya, jadi yang pertama tentunya tidak ada kata terlambat dalam belajar, Ustaz, ya. Kita mau seusia sesepuh apapun, namanya belajar agama yang enggak ada kata terlambat. Justru ketika kita menyadari hal itu, di usia-usia kita yang mungkin sudah mulai lanjut, justru kita harusnya bersyukur. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pengen menyelamatkan kita, gitu. Kita enggak dibiarkan begitu aja, terlarut-larut dengan kehidupan dunia kita, tapi di akhir-akhir mungkin usia kita, Allah kasih hidayah kita untuk mau belajar Al-Quran. Maka hal ini harus kita manfaatkan. Dan kalau kita mau melihat lagi, di antara kekhususan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yaitu Allah Ta'ala berfirman, Allama Al-Quran, dan dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Kalau kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir, ya, dikatakan bahwasanya orang yang dimudahkan untuk belajar Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, maka itulah orang-orang yang Allah rahmati, ya, ketika Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Jadi satu hal yang kita harus sadari bersama, kalau kita masih dikasih jalan sama Allah untuk belajar Quran, artinya kita masih dikasih rahmat sama Allah. Ini yang sangat mahal sekali, Ustaz. Dan ketika kita memiliki hal itu, maka jangan sia-siakan, kita langsung cari nih, kemana kita akan belajar. Karena kalau semangat itu hanya terpendam dan tidak dikeluarkan, ya ujung-ujungnya nanti akan hilang lagi. Tapi kalau dikeluarkan, kita langsung cari metode, cari lembaga yang bisa mengajarkan kita, maka insya Allah dengan hal tersebut, semangatnya bisa tersalurkan untuk bisa mempelajari Al-Quran secara lebih lanjut, seperti itu.
3: Dan NLC ini ada di cabangnya di Surabaya, Sat, ya?
2: Di Surabaya dan di Semarang.
3: Di Surabaya dan di Semarang, ya. Bagi Anda pemirsa nanti, dan juga Radio Suara Liman 918 AM Surabaya, nah, ini kesempatan menarik karena Qaidah Nuraniyah ini atau NLC ada cabangnya di Surabaya dan juga di Kota Semarang. Ustaz, di Kota Surabaya ini kan kota sibuk, Ustaz, ya. Pekerjaannya itu wah, sampai ada sampai sore, ya, Ustaz. Gimana jadi orang yang sibuk ini untuk Ustaz Noval, ya? Gimana cara belajarnya, Ustaz? Kemudian kalau Qaidah Nuraniyah, misalnya dia ingin bergabung dengan NLC dengan metode Qaidah Nuraniyah ini, apakah ada di jam-jam orang yang sibuk?
2: Ya alhamdulillah, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita zaman ini adalah dengan kita memiliki banyak sarana yang untuk mempelajari ilmu, di antara dengan sarana online seperti ini. Alhamdulillah di NLC ini terdapat beberapa program yang memang kelasnya online. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Zaidan ya. Ana hanya mungkin menggambarkan secara umum Ustadz. Dan kebanyakan yang ikut pun itu adalah sudah bapak-bapak Ustadz ya. Bapak-bapak yang mereka sehari-harinya sibuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Ini kan Masya Allah gitu. Jadi memang kita berusaha di sini membuat suatu pembelajaran yang bisa dibilang lebih fleksibel. Karena tadi bisa diakses dari mana saja. Yang kedua juga dengan metode yang singkat tadi. Sehingga harapannya seorang yang mungkin sudah sibuk, ya sudah banyak kerjaan, tetap bisa belajar Quran, tetap bisa mencapai hasil yang maksimal biiznillah dengan usaha yang mungkin tidak terlalu ngoyo gitu loh ya. Jadi bisa diakses dari mana saja, jamnya bisa menyesuaikan, dan kitab yang dipelajari juga sangat tipis. Ini menjadi suatu keunggulan tersendiri ketika ada rekan-rekan atau pemirsa yang ingin belajar dengan NLC ini seperti itu.
3: Jadi medianya ini juga menarik sepertinya. Tadi ada website, dan ada buku, dan ada aplikasi. Coba mungkin Ustaz Zaidan lebih bisa mengulas lebih dalam, menjelaskan kepada kita dan pemirsa Aliman TV tentang media yang digunakan dalam NLC dengan metode Qaidah Nuraniyah.
1: Alhamdulillah, memang di antara kemudahan yang kemudian Allah berikan kepada kita adalah dengan berkembangnya teknologi, Ustaz. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan juga untuk pengajaran Al-Quranul Karim. Jadi di sini Alhamdulillah memang metode Al-Qaidah Nuraniyah ini dikemas dengan terafiliasi atau terintegrasi dengan teknologi. Salah satunya ada aplikasi yang memang bisa di-download atau diunduh melalui HP begitu, yang berbasis iOS maupun Android. Nah, jadi bisa di-download di Play Store atau mungkin di App Store. Dan itu Alhamdulillah nanti akan ada berbayarnya Ustaz. Ada berbayar sekian dolar begitu, tapi untuk sekali bayar. Jadi nanti everlasting ketika sudah berbayar sekali, nanti bisa digunakan atau dipakai untuk berbagai akun juga dengan satu login yang sama. Nah, kemudian untuk websitenya sendiri, Alhamdulillah juga nanti bisa diunduh begitu Ustaz, atau bisa diakses melalui website qaidahnuraniyah.com. Ya. Jadi apa? Qaidah nuraniyah.com. Nanti di sana juga akan ada akses loginnya begitu Ustaz. Dan Alhamdulillah di Qaidah Nuraniyah juga sudah apa terintegrasi dengan atau apa digabungkan dengan beberapa riwayat yang lain selain daripada Hafiz. Ada juga riwayat Qolun dan juga satu lagi ada Warosh Ustaz. Nah, jadi itu nanti bisa diakses oleh para peserta begitu melalui website qaidahnuraniyah.com, kemudian juga melalui aplikasi berbasis Android dan juga iOS, dan juga ada channel YouTube-nya. Yang pastinya channel YouTube-nya juga kita perlu hati-hati Ustaz, karena memang banyak sekali kemudian Afwan mungkin konten kreator yang membuat metode yang sama, tapi dengan pengajaran yang lain begitu. Jadi Qaidah Nuraniyah ini memang sanad yang tersambung adalah melalui Syekh Muhammad Faruq Ar-Ra'i. Itu yang pertama. Dan memang kami sebagai pengajar di NLC memang tidak diperbolehkan untuk mengajar sebelum kita mendapatkan syahadah Ustadz. Nah, jadi
3: tersertifikasi.
1: Betul Ustadz. Dan itu memang tersertifikasi secara internasional.
3: Internasional, bukan nasional aja.
1: Betul. Tadi, ya. Jadi internasional karena memang tadi digunakan di 42 negara. Dan dengan kualitas tadi, standar bacaan yang sama, mau di Amerika, di Swedia, di Eropa, di Finland, bahkan di negara-negara Saudi, di Halaqah, di Masjid Haram, atau di Masjid Nabawi pun, dengan metode dan cara pengajaran yang sama. Oleh karena itu, kami sebagai pengajar memang tidak diperkenankan untuk mengajarkan metode Al-Qaidah Nuraniyah, walaupun mungkin secara teori sudah bisa. Tapi ketika belum punya syahadahnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengajar. Ini sebagai apa ikhtiar kami untuk menjaga kemurnian daripada keilmuan yang tersambung kepada sanad secara langsung.
3: Masya Allah, jadi pengajarnya tersertifikasi.
1: Betul.
3: Jadi cabang satu negara dengan cabang yang lain itu kualitasnya sama.
1: Sama, betul. Insya Allah.
3: Ah, sangat menarik sekali bagi kami dan juga bagi pemirsa Aliman TV tentunya. Nan, ketika ada seorang, baik itu bapak-bapak atau seorang remaja, ataupun ada seorang orang tua yang tertarik, saya mau belajar ya, malah dengan metode Qaidah Nuraniyah ini. Gimana berikutnya, apa yang harus dilakukan, Ustaz?
1: Jadi untuk pengajaran Al-Qaidah Nuraniyah sendiri memang yang pertama diajarkan untuk peserta umum, Ustaz. Artinya tadi dari anak-anak, remaja maupun dewasa, insya Allah nanti bisa bersama kami langsung. Tinggal akses websitenya nanti insya Allah di nuraniyahlearningcenter.com. Nanti di sana akan dipaparkan berbagai program yang ada, kemudian pilihan kelasnya juga ada yang offline, ada yang online, kemudian tempatnya juga nanti ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya juga, dan alhamdulillah nantinya juga akan ada dikelompokkan berdasarkan intensitas pertemuannya. Jadi ada yang satu pekan mungkin dengan kesibukan yang luar biasa akhirnya hanya bisa 2 kali, insya Allah kami juga fasilitasi. Kemudian yang 3 kali juga insya Allah kami fasilitasi, maupun yang 3 kali pun insya Allah kami fasilitasi. Adapun yang kedua Ustaz, khusus untuk i'dadul mu'allimin wal mu'allimat, ini memang harus mengikuti prosedur langsung dari Furqan Group for Education in IT Jeddah. Jadi nanti akan diselenggarakan daurah Ustaz. Daurah Al-Qaidah Nuraniyah li'adad al-mu'allimin wal-mu'allimat yang nantinya akan diikuti selama 10 hari baik secara offline, online maupun hybrid. Jadi nanti insya Allah di sana pun ada akan ada sesi Ustaz. Yang pertama sesi Nadhari, ini penjelasan mengenai kitab At-Tariqatul Amaliyah, bagaimana kemudian kurikulum Al-Quran ini diajarkan kepada yang pertama adalah siswanya, kemudian orang tuanya dan gurunya. Nah, selama 5 hari. Kemudian nanti yang kedua adalah ada sesi tadribi atau sesi praktek langsung yang nanti akan diplotkan berdasarkan halakohnya masing-masing. Satu halakoh berisi maksimal 10 peserta. Itu nanti akan ditraining oleh mudarrib dari Saudi langsung. Oleh karena itu yang kemudian tadi Anda sampaikan, ini kemudian mengandalkan bagaimana kemampuan bahasa Arab kita. Karena daurahnya internasional, maka diajarkan hanya melalui 4 bahasa Ustaz. Jadi translatornya hanya bahasa Arab, English, kemudian Perancis dan Urdu. Ini yang mungkin nantinya ya insya Allah nanti akan coba kita kembangkan Ustaz untuk mendatangkan mutarjim atau mengadakan penerjemah dari Indonesia untuk mengulas kitabnya beliau insya Allah.
3: Insya Allah, insya Allah sangat menarik sekali, berkualitas internasional dan sudah berumur metodenya kurang lebih 100 tahun ya Ustaz.
1: Betul.

0: antara muhaqqiq yang terakhir atau orang yang pengoreksi yang terakhir
1: Mm-hmm.
0: ini adalah Syekh Muhammad Faruq Ar-Ra'i hafizahullah. Dan beliau ini berguru Al-Qur'an atau memiliki sanad Al-Qur'an di antaranya kepada Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid dan juga kepada Syekh Ibrahim Al-Akhdar ya. Syekh Ibrahim Al-Akhdar ini salah satu qurra'nya Masjid Nabawi dan dulu pernah juga menjadi imam di Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah secara keilmuan Al-Qur'an itu sudah tidak diragukan lagi karena memang gurunya jelas seperti itu. Dan beliau ini melakukan rekaman ya, tadi kan sudah kita singgung saat ya bahwasanya pembelajaran ini terdapat rekaman beliau melalui YouTube dan sebagainya. Itu beliau rekam suara beliau setelah beliau belajar kepada para masyayikh tersebut. Sehingga harapannya yang diperdengarkan kepada kita semua adalah bacaan yang sudah benar-benar teruji, terverifikasi, sehingga sang pendengar pun insya Allah dapat mendapatkan contoh bagaimana sih bacaan yang benar-benar
1: Benar ya.
0: 100% itu seperti itu.
1: Tadi sempat disinggung ada program tentang daurah
0: Oh,
1: bersama beliau Ustaz
0: betul-betul.
1: ya.
0: Iya, iya,
1: Nah,
0: iya.
1: itu siapa saja yang bisa ikut,
0: Baik,
1: kemudian
0: baik.
1: itu durasinya berapa lama dan kapan serta
0: Baik.
1: di mana? Apakah
0: Iya.
1: harus ke Jeddah atau gimana saat
0: Baik,
1: itu,
0: Ustaz.
1: Ustaz?
0: Jadi yang pertama, terkait daurah ini memang adalah hal yang harus diikuti ya bagi seorang yang ingin mengajarkan kaidah ini. Jadi sekali lagi ini penekanan ya bahwasanya Al-Qaidah An-Nurahnya ini diajarkan dengan cara yang sudah ada standar verifikasinya. Jadi tidak boleh tadi sembarangan orang langsung mengajarkan, tapi harus terverifikasi dulu. Nah, cara terverifikasinya tersebut yaitu dengan ia mengikuti daurah yang diadakan oleh Furqon Group Jeddah tadi. Nah, adapun untuk mengikuti daurah ini, insya Allah cukup mudah ya. Nanti kita bisa akses di websitenya, mungkin Ustaz Zaidan bisa menambahkan ya, akses di websitenya. Dan biasanya nanti ada pendaftaran untuk daurahnya itu sendiri. Dan pendaftarannya pun juga berbayar, namun insya Allah benefitnya kembali kepada kita karena kita mendapatkan 10 hari daurah saat ya,
1: Betul.
0: dan juga kita mendapatkan akses seperti tadi, aplikasi
1: Betul.
0: juga media pembelajaran yang lainnya. Dan satu hal yang juga penting kita ketahui bahwa ketika kita ikut daurah pun belum tentu nanti lulus jadi pengajar saat.
1: Itu saja.
0: Ada ikhtibarnya,
1: Ada iktibarnya.
0: ada ujiannya. Jadi setelah kita ikut daurah 10 hari akan diuji oleh tim Furqon Jeddah. Jadi bukan pengujinya bukan orang Indonesia, tapi memang orang dari pusatnya langsung, orang Saudi langsung itu menguji kita. Dan nanti yang nilainya 90 baru dia diizinkan untuk mengajar dan mendapatkan sertifikat. Kalau di bawah 90 maka belum diizinkan untuk mengajarkan Al-Qaidah An-Nuraniyah ini. Jadi ini di antara ikhtiarnya Syekh Faruq tadi untuk menjaga kemurnian dari metode ini baik dari segi pelafalan atau kualitas, dan yang kedua dari segi cara pengajarannya. Karena ini juga penting, Ustaz. Karena sebagian mengajarkan Al-Qaidah An-Nuraniyah ini dengan cara yang mungkin kurang tepat, ya. Sehingga hasil yang diinginkan itu tidak sesuai karena cara mengajarnya tadi kurang tepat, ya. Dan mungkin poin terakhir yang ingin saya sampaikan terkait daurah ini, Ustaz, ada kabar gembira juga, Ustaz, ya. Yaitu beliau ingin membantu negara-negara berkembang, contohnya negara di Indonesia, yaitu mendapatkan diskon 50%, 50% untuk ikut daurah pelatihan guru tersebut. Nah, adapun nanti jelasnya lebih bagaimana, insya Allah akan dibantu dengan Ustaz Zaidan seperti itu. Ustaz.
1: Insya Allah, insya Allah. Mungkin Ustaz Zaidan bisa menambahkan ya, Ustaz.
2: Nah, Ustaz. Insya Allah izin melanjutkan tadi. Ustaz.
3: Nufal, biasanya memang untuk mengikuti daurah Al-Qaidah Nuraniyah ini memang tadi melalui website resmi dari Furqon Group Jeddah langsung, Ustaz. Nanti bisa diakses di eservice.fg2020.com. Ya, nanti di sana akan dibuatkan akun. Kemudian nanti akunnya akan terverifikasi oleh Furqon Jeddah. Nanti akun itu yang kemudian menjadi e-learningnya kita sebagai guru. Jadi nanti kita bisa akses materi di sana, kemudian akses website di sana, kemudian bagaimana kemudian rekaman-rekamannya Syekh di sana juga. Itu yang kemudian nanti akan didapatkan oleh peserta daripada daurah Al-Qaidah Nuraniyah. Nah, maka nanti akan ada proses selanjutnya, Ustaz. Jadi tidak hanya berhenti pada apa teacher begitu ya, akan tapi nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti yang namanya training for trainer atau TOT. Nah, nanti dari TOT inilah yang kemudian bisa membuka peluang untuk para guru Al-Quran tadi untuk naik level menjadi mudarrib atau menjadi trainer dari mu'alim, kemudian nanti naik menjadi trainer atau mudarrib tadi, dan insya Allah pun akan sangat disupport oleh Furqon Group Jeddah karena memang Syekh Faruq ini, Masya Allah, beliau sangat mengapresiasi

0: orang-orang yang mau bekerja dengan Al-Quran, Ustaz.
1: Sangat menarik ya. Jadi
0: Alhamdulillah.
1: bisa belajar dari mulai awal
0: Betul.
1: sampai ke tingkat trainer.
0: Trainer,
1: Insya
0: betul.
1: Allah, insya Allah.
0: Ustaz.
1: Mungkin sebagai
0: Alhamdulillah.
1: closing statement ke Ustadz Noval ya, Ustadz. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan bagi para orang tua ataupun para remaja, kemudian juga para orang tua yang saat ini sedang mulai belajar atau belajar ya, belajar membaca Al-Quran. Mungkin ada pesan motivasi untuk orang tua, remaja, dan juga yang mungkin sudah senior-senior ya.
2: Baik. Ini sebagai penutup mungkin ya. Bahwasanya kita harus meyakini apapun sesuatu yang kita keluarkan untuk Al-Qur'an maka tidak ada yang sia-sia. Ini satu hal yang harus sangat kita yakini. Di antara buktinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau mengatakan al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah ya. Bahwasanya orang yang mahir dalam Al-Qur'an, orang yang ahli dalam Al-Qur'an, orang yang hafal Qur'an dan dia mahir ya dalam membacanya, maka dia akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Dan kebalikannya, Nabi SAW juga melanjutkan hadisnya. Ya, barang siapa yang baca Al-Quran, namun ia masih terbata-bata, dan dia merasa berat atas bacaannya, falahu ajron, maka akan mendapatkan dua pahala. Artinya apa? Baik yang ahli, ataupun baik yang masih terbata-bata, semuanya Allah kasih kebaikan. Ya. Yang ahli Quran Allah kasih kebaikan ditempatkan sama malaikat yang mulia, yang terbata-bata juga Allah kasih kebaikan dua pahala ya, atas pahala bacaan Quran itu sendiri dan pahala semangatnya untuk belajar Quran. Maka sekali lagi tidak ada yang sia-sia apapun yang kita upayakan untuk Al-Quran. Maka ketika kita punya kesempatan untuk belajar Quran, untuk bisa mendalami bacaan Al-Quran, maka maksimalkan kesempatan ini. Tandanya apa? Tandanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi diri kita. Ya, karena sekali lagi nikmat Al-Qur'an ini merupakan nikmat yang sangat mahal yang tidak semua muslim Allah kasih jalan kemudahan untuk mempelajarinya. Maka ketika kita sudah mulai belajar meskipun masih sulit, jangan patah hati karena sekecil apapun upaya yang kita lakukan untuk belajar Al-Qur'an semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
1: Masyaallah, motivasi yang semoga dapat kita amalkan, kita terapkan ya. Berikutnya ke Ustaz Zaidan. Ustaz, mungkin dari ada pemirsa Liman TV dan juga pendengar radio Suara Liman 918 AM Surabaya ini yang ingin tertarik belajar dan juga menghubungi NLC ini, terutama yang cabang Surabaya ini di mana, Ustaz? Dan
2: baik.
1: Juga mungkin bisa disepilkan tentang muridnya atau yang sudah bekerja sama di dengan NLC yang ada di Surabaya ini berapa gitu, Ustaz.
0: Oh, iya. Alhamdulillah, jadi memang atas izin Allah, Al-Qaidah Nurani ini kemudian mulai berkembang di Indonesia, Ustaz. Setelah Qadarullah, dulu sebetulnya pernah masuk, Ustaz, namun Qadarullah tidak berkembang. Jadi Alhamdulillah, ini kita coba kembangkan lagi. Insya Allah bagi para peserta, begitu, bagi para pemirsa yang memang menginginkan untuk bergabung atau belajar metode Al-Qaidah Nurani, nanti bisa menghubungi kami di markis kami di Surabaya, Ustaz, ada di dekat Pakuan City Mall sebetulnya di sana. Adapun yang di Semarang nanti ada di Genduk Indah, begitu Ustaz. Insya Allah nanti juga bisa menghubungi nomor tertera yang nanti insya Allah akan kami share juga, begitu Ustaz, melalui flyer, atau bisa langsung mengakses website nuraniyahlearningcenter.com.
1: nuraniyahlearningcenter.com ya.
0: Betul, insya Allah nanti di sana akan ada informasi dan sebagainya, begitu, yang nantinya juga akan terhubung langsung dengan narahubungnya Ustaz. Insya Allah nanti akan dilayani begitu di sana, informasi-informasi apa yang sekiranya dibutuhkan akan kami coba sampaikan di sana. Insya Allah nanti juga akan ada daurah terdekat Ustaz untuk bulan depan. Insya Allah nanti di tanggal 10 hingga 19 Oktober. Itu nanti daurah fi anha'il alam Ustaz. Jadi memang daurah internasional. Memang diikuti tadi lebih dari 42 negara. Insya Allah nanti tadi support yang diberikan untuk peserta di negara-negara berkembang afwan termasuk Indonesia. Memang senilai 50% dari harga pada peserta-peserta yang lainnya. Jadi insya Allah nanti pesertanya membayarkan 100%, maka untuk negara Indonesia pesertanya diberikan diskon 50%, begitu. Adapun nanti beberapa lembaga yang insya Allah sudah tertarik dengan daurah ini, alhamdulillah mulai dari ini saat dari yang di Surabaya sendiri maupun di luar Surabaya, alhamdulillah. Termasuk kemarin alhamdulillah ada peserta dari Jayapura,
1: Jayapura
0: kemudian
1: sana,
0: di
1: Masya Allah.
0: Samarinda, kemudian di Batu Sangkar. Memang alhamdulillah Allah mudahkan bisa ikut karena fleksibel Ustaz, nggak harus datang
1: Masya
0: langsung ke
1: Allah.
0: Jeddah atau ke Surabaya begitu, bisa diikuti secara online begitu Ustaz.
1: Dan bagi Anda, pemirsa Lawan TV dan juga pendengar radio Soleh Mas 98 AM yang tertarik dengan Qaidah Nurania NLC dapat mengakses tadi apa Ustaz?
0: NuraniaLearningCenter.com.
1: Masya Allah. Dan untuk bagi Anda yang penasaran berkunjung langsung, kantornya di
0: Pakuan,
1: Pakuwon ya.
0: di dekat Masjid Al Madani.
1: Di dekat Masjid Al Madani di
0: Betul.
1: Pakuwon Surabaya ya.
0: Betul.
1: Masya Allah. Dan tidak terasa 1 jam nih saat
0: Masya
1: kita
0: Allah,
1: sudah ngobrol
0: alhamdulillah.
1: tentang bagaimana metode belajar Al-Quran dan juga tentang motivasi tentang belajar membaca Al-Quran dan juga tentang kaidah nuraniyah tentunya. Dan Masya Allah kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Naufal Wiksa dan juga Ustaz Zaidan atas kehadirannya dan berbagi info dan juga ilmunya di kesempatan sore hari ini. Dan kami ucapkan kembali jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pula pendengar radio Suara Aliman 918 AM yang telah menyimak acara ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat di kesempatan sore hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengamalkannya dan juga menanamkan kecintaan Al-Qur'an di hati kita dan juga di orang-orang terdekat kita supaya kita menjadi ahli Qur'an Ustaz ya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Naufal Wiksa dan juga Ustaz Zaidan dan kita undur diri dan juga bagi Anda pemirsa nanti simak terus program acara Talk Show Pendidikan setiap hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman 918 AM. Kami yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Warawa Abu Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ila al-masjidi aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi maupun sore, pagi maupun petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah azza wa jalla siapkan dia di dalam surga jamuan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi maupun sore. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini, keutamaan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Al-ghudu awwalun nahar, berangkat al-ghudu pagi, war-rawah akhirun nahar sore. Berangkat di waktu pagi maupun sore ke masjid, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi yang melaksanakannya di dalam surga nuzula, yaitu ada jamuan. Jamuan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un, nuzulan min ghafurur rahim. Nuzulan min ghafurur rahim. An-nuzul, yaitu apa? Jamuan. Penghormatan, pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya. Maka setiap kali seorang hamba semangat menunaikan ibadah salat di masjid pagi maupun petang, maka itu menambah baginya jamuan-jamuan untuknya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis merupakan bagian dari hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya surga itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini sudah ada makhluk Allah ini, surga ini sudah ada sekarang. Dan pahala itu, ya, pahala bagi orang hamba terus bertambah sesuai dengan tambahan amalannya. Maka penting sekali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang dan amal yang soleh. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lihat kisah dua orang yang ya masuk Islam. Begitu baru masuk Islam, satunya berjihad mati. Sekawan yang satu belum mati. Setelah beberapa tahun baru dia mati. Ternyata yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan tempur, surganya jauh lebih tinggi daripada yang mati pertama. Heran para sahabat, loh kok dia ini tidak berjihad, kok surganya lebih tinggi? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaysa qad shalla kadza wa kadza, bukankah dia telah sholat sekian-sekian, wa shoma kadza wa kadza, bukankah dia telah puasa sekian-sekian. Maka panjang umur, baik amalan, ini akan menambah pahala seorang hamba dan menambah derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.

tabata fi sahihil Bukhari, ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi qaulullah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Yaitu tentang seruan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, agar Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Ya, jadi dalam sejarah itu bahwasanya Nabi setelah ursila bil mudatsir, setelah diangkat menjadi rasul dengan firman Allah yang turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu Nabi berdakwah masih sir, Pak. Ya, masih fasenya dakwah sir, ya, belum jahar. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa andhir ashiratakal aqrabin, itu mulai dakwah bil jahar. Ya. Dakwah dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida ila Safa. Tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas bukit Safa. Ya. Naik ke atas bukit Safa, fa'ja'ala yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya. Menyeru dengan apa? Ya Bani Fihir, ya Bani Adi. Ya, diceluk, ya, dipanggil, ya. Kerabat-kerabat yang dari satu suku beliau itu, dari bangsa Quraisy itu dipanggil semua. Ya, sampai apa mereka? Hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul, ya. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandur ma huwa. Sampai orang-orang itu kalau enggak bisa hadir, ya, enggak bisa datang, ya, dari apa yang dipanggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngutus utusan. Ya, itu lho ono apa itu? Ya, engko nek ana berita apa kabar ono nang aku, ya, basa Jawane ngono, Pak. Ya, sampai semuanya itu hadir dan juga ja'a Abu Lahab bin wa Quraisy. Ya, Abu Lahab dan Quraisy ini hadir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, setelah ngumpul semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqini?" Ya, kalau aku katakan kepada kalian, jika di belakang bukit ini, di lembah sana itu, ada pasukan yang sedang berkumpul, mereka akan memerangi kalian. Ya, atau akan nyerbu kalian. Ya, apakah kalian mempercayai diriku? Ya, apa yang dijawab oleh mereka? Qalu na'am. Mereka itu sepakat jawab iya. Iya apa? Iya percaya. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Iya, kami percayai. Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya, karena kami itu enggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Ya, maka ini kan persaksian, pengakuan. Ya kan? Persaksian, pengakuan bahwasanya ya, Nabi itu enggak pernah berdusta. Itu yang disampaikan mereka. Padahal apa, Pak? Padahal ini ya, Nabi itu sudah diangkat. Ya, dan dakwah bil sir itu sudah berjalan, kasak kusuk itu sudah ada terkait tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak terang-terang. Tapi tatkala Nabi mengatakan bahwasanya gimana kalau aku kabarkan nanti di belakang ini akan ada musuh yang akan menyerang. Apakah kalian mempercayaiku? Iya, kata mereka. Dan kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, jadi ini kan persaksian mereka. Ya. Lantas setelah jawaban itu Nabi pun mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih.

0: Yang disebutkan ya terkait tentang sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar itu tiga. Yang pertama, sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani kedua, ya, sabru ya ala tarkil ma'asi au al maharimi. Sabar ya fi ya dalam tarki al maharimi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terkait tentang takdir Allah yang buruk. Ketentuan yang menimpa kepada kita yang nggak mengenakan. Dan ketiga-tiganya ini masuk dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Saya ulangi, ya, pertama sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan takdir yang buruk. Dan ketiga-tiganya ini ada pada seorang yang berpuasa. Ada pada orang yang berpuasa. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Orang puasa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk mencegah makan dan minum. Ya kan? Itu wah, harus sabar. Jadi perintah Allah. Terus habis itu dilarang oleh Allah diantaranya. Orang yang puasa itu kan nggak boleh makan dan minum. Disuruh nggak boleh makan. Dilarang nggak boleh makan. Maka dia penjaga. Dan juga secara apa namanya hadis yang lain, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Siapa yang nggak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh. Enggak butuh Pak karo luwene ae dhewe. Enggak butuh karo ngelake ae dhewe. Enggak butuh karo ae dhewe enggak mangan sedina, ae dhewe enggak ngombe sedina iku enggak butuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Perkataan dusta, ghibah, namimah, ngrasani, ngelek-ngelekno wong, ngelek-ngelekno tonggoe, ya, menyakiti hati istrinya, menyakiti hati suaminya, menyakiti tetangganya, saudaranya, dengan apa lisannya. Maka Allah enggak butuh. Meskipun awakmu enggak mangan. Maksudnya apa? Pahalanya ini enggak sempurna. Sehingga ini kan enggak enak. Beberapa orang yang belum terbiasa. Maka dia itu bersabar. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk itu. Ya kan ada pada diri. Dan juga orang yang berpuasa itu apa? Lemas. Oh, Pak, wong areng puasa itu tambah seger, semangat, nembut gawe, makil biasane mek siji sak rit dadi rong rit. Enggak ono kan? Ono, Pak. Nek ono masyaallah. Lanjutkan. Tapi secara literalnya kan lemas. Nah, ini apa? Ketentuan kan yang enggak baik pada diri karena sebab puasa tadi, tapi dia itu tetap sabar. Tetap sabar untuk menjalankan atau hal-hal yang lainnya. Meskipun dia itu puasa tapi tetap punya kewajiban golek sangune anake sing sekolah, gawe kebutuhan mangane anake bojone tetap. Begitu juga sang istri, meskipun dia itu berpuasa, dia masih tetap harus merawat suaminya, anaknya, mengatur rumah tangganya. Tetap. Maka dia tetap menjalankan dan dia sabar. Jadi butuh sabar. Butuh untuk melakukan kesabaran.
1: Al Iman TV. Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abu Hasan Arif, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdul Basit, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Bazer Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa 'ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah, kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'alni nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma

فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

0: فظن
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Bihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dapat sempurna. Pada hari ini kita dimudahkan menjalankan aktivitas kita, dan pada waktu pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terwujud adalah karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanzun min kunuzil jannah. Simpanan perbendaraan di antara perbendaraan surga. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini bisa mengikis penilangan kesombongan yang ada pada jiwa seorang hamba. Kalimat ini apabila dipahami maknanya, diyakini kandungannya, seorang hamba selalu minta pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apabila dipahami makna dan kandungannya, maka seorang hamba ketika dapat menjalankan kebaikan, dia yakin itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba diuji tidak bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka dia butuh untuk selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas pembahasan yang mudah diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Yang mudah diucapkan, tapi prakteknya sangat sulit. Termasuk yang berbicara tidak mudah untuk mempraktekkan. Pembahasan yang dibutuhkan setiap amal, setiap gerak-gerik kita, ibadah kita, pembahasan ini adalah pembahasan tentang al-ikhlas, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengambil beberapa poin berkaitan masalah keikhlasan ini dari kitab Khutuwatun ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, yaitu Imam Masjid Nabawi. Beliau menulis kitab ini dalam bentuk faedah-faedah. seperti halnya kitab Fawaid Ibnu Qayyim, seperti halnya kitab Sayyidul Khatir karya Ibnu Jauzi, bukan satu tema tapi aneka ragam tema. Kita akan ambil beberapa poin berkaitan dengan keikhlasan dan kita kasih judul belajar ikhlas dalam seluruh amal. Poin pertama, bahwa ikhlas kepada Allah merupakan jalan kebahagiaan. Beliau mengatakan, kekayaan seorang hamba diraih dengan ketaatan kepada Allah. Menghadap kepada Allah, mengikhlaskan amal kepada Allah merupakan pondasi agama dan mahkota amal. Ikhlas kepada Allah lambang ketenangan. Ikhlas kepada Allah merupakan lambang tingginya semangat. Ikhlas kepada Allah merupakan lambang kecerdasan akal. Ikhlas kepada Allah merupakan jalan kebahagiaan. Walayatimu amrun walatasulub barokatun illa bisolakil qasdi wan niyyah. Kata beliau, suatu urusan tidak akan sempurna dan tidak akan diperoleh keberkahannya. Suatu perkara tidak akan sempurna dan tidak akan diperoleh keberkahannya kecuali dengan memperbaiki niat. Dan tentang niatnya ikhlas ini banyak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Az-Zumar, antum catat ayat yang kedua. Ayat 11 dan ayat 14. Semua memerintahkan untuk ikhlas dalam ibadah. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Begitu pula dua ayat setelahnya. Lalu beliau mengucapkan, fasolahul amali min solahin niyah. Baiknya amal itu termasuk baiknya niat. Wa salahun niyyah, dan baiknya niat min salahil qalbi, termasuk baiknya hati. Sehingga dikatakan sahabat Ibn Mas'ud, la yanfa'u qawlun wa amalun illa biniyah. Tidak akan manfaat suatu ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Wala yanfa'u qawlun wa amalun wa niyyatun illa bima wafaqa sunnah. Dan tidak akan manfaat ucapan dan perbuatan serta niat kecuali apabila sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua amal itu butuh niat dan butuh tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, "Ma min fi'latin illa wa yuqal lima wa kaifa." Nukil dari salaf. Tidak ada satu ucapan pun kecuali akan ditanya kenapa dan bagaimana. Kenapa artinya apa? Tujuannya apa, niatnya? Kenapa Anda sholat, kenapa Anda zakat, kenapa Anda puasa, kenapa Anda haji, kenapa Anda belajar agama, kenapa Anda berbuat baik. Lima, kenapa? Ini pertanyaan tentang niat. Niat Anda karena Allah apa tidak? Jika tidak, segera perbaiki. Walima dan bagaimana? Ini pertanyaan tentang kecocokan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda taharah? Bagaimana Anda salat? Bagaimana Anda zakat? Bagaimana puasa? Bagaimana haji? Bagaimana umrah? Dan seterusnya. Niat ini berkaitan dengan al-amal al-batini, dengan urusan batin. Ini lebih sulit. Ini butuh tauhid, butuh iman, butuh perjuangan. Yang kedua, al-berkaitan amal al-zahir. Ini butuh ilmu, butuh belajar syariat. Maka apabila amal dibangun di atas hati yang ikhlas dan tuntunan syariat, maka itulah amalan yang mutaqabbal, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan wal ikhlas aziz fi jan' ibadat. Ikhlas itu sulit, enggak gampang dalam urusan ibadah. Sulit apa gampang? Sulit. Apakah kemudian karena sulit akhirnya tidak jadi ibadah? Mau belajar ikhlas sulit, berhenti. Mau sholat ada dorongan untuk riya, berhenti. Mau haji, mau umrah ada dorongan untuk riya, berhenti. Tidak. Tapi diperangi. Kata saya Ibnu Utsaimin, seorang apabila ibadah lalu kemasukan riya, lalu dia yastarsiluhu, diikuti, senang dia, maka inilah amalan yang batil, amalan yang rusak. Tapi apabila seorang beramal ketika ada bisikan setan, ada dorongan riya pamer, lalu diperangi sama dia, berjuang untuk menolak riya dalam dirinya, maka insya Allah ketika ada perjuangan, maka hal ini tidak memudaratkan amalnya. Ibnu Jauzi mengatakan, ma aqalla man ya'malu lillahi ta'ala khalisan. Alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah. Alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah. Kenapa? Li'anna aktsarun nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena kebanyakan manusia senang apabila amal ibadahnya tampak. Apalagi zaman media, semakin sulit seorang untuk ikhlas. Karena potensi dilihat orang banyak, potensi menampakkan amal lebih tinggi. Bahkan tidak cukup beramal, dibiarkan, tapi diikuti. Bagaimana komentar manusia terhadap amal saya ini? Manusia komennya baik atau tidak baik? Muji apa tidak muji? Dan seterusnya, semakin sulit. Ibadah kemudian sengaja di-share, maka semakin sulit. Ibnu Razza mengatakan, Ar-riya'ul ma'du la yakad yastur min mu'minin fardhi salat wa siyam. Riya yang murni, ibadah pamer yang murni, memang niatnya pamer, hampir tidak muncul dari seorang mukmin dalam masalah kewajiban sholat dan puasa. Ini bagi seorang mukmin hampir tidak terjadi. Waqad yasru fi shadaqatil wajibah wal had wa ghairihima. Tapi kadang muncul dalam hal shadaqah yang wajib, zakat. Kalau zakat sunnah lebih mungkin untuk disembunyikan. Tapi kalau zakat wajib, maka kadang perintahkan untuk terang-terangan supaya tidak dituduh tidak mengeluarkan zakat. Tapi tetap harus berjuang menjaga niat. Dan itu sulit. Karena itu berkaitan dengan ibadah yang zahir dan manfaatnya kepada orang banyak, orang lain. Waqad yasru shadaqah wajibah, karena muncul dalam shadaqah yang wajib, ibadah haji sulit, apalagi ibadah mahal. Semakin sulit untuk riya dengan adanya media, untuk ikhlas dengan adanya media yang ada. Kadang seorang pribadi yang tidak ingin untuk nge-share ibadahnya, tapi kiri kanannya sekarang pada bawa HP. Kadang kiri kanan tidak ingin Ya yang berangkatkan, syarikat yang berangkatkan untuk promosi kepada orang lain. Itu kadang-kadang memunculkan dalam dirinya riya dan seterusnya kalau tidak dijaga. Maka ini sulit, kata beliau. Dan kadang muncul pada zakat yang wajib dan haji dan lainnya dari ibadah-ibadah yang tampak atau ibadah yang manfaatnya pada orang banyak. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan, menurut Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah ta'ala, menjaga niat lebih sulit berkaitan dengan dua ibadah. Satu, ibadah yang tampak. Yang kedua, ibadah yang manfaatnya untuk orang-orang banyak. Seperti sedekah orang lain, seperti berdakwah, seperti azan, seperti jadi imam, dan seterusnya. Ini sulit. Tapi kalau bisa menjaga, insya Allah pahalanya luar biasa. Makanya kalau ada dorongan, ditekan, diperangi. Insya Allah gak mudarat. Jangan mudah berhenti, jangan. Katakan, al-amal ajlina syirkun, beramal karena manusia syirik. Watarkun amali ajlina riya, meninggalkan amal karena manusia apa? Riya, sama. Berarti apa solusinya? Lanjut amal, di niat yang baik, kalau muncul perasaan, dorongan untuk riya, diperangi. Terus diperangi. Balik, perangi lagi. Balik, perangi lagi. Balik, perangi lagi. Gak gampang. Menyampaikan satu hadis awalnya ikhlas, nyampe tengah belum tentu. Assalamualaikum, misi taklim bisa jadi ikhlas, sampai tengah belum tentu. Berubah. Maka butuh apa? Perjuangan. Fa innal ikhlas aziz. Ikhlas itu sulit. Wa hadzal amala yasukku muslim an wahabitun. Amal seperti ini tidak ragukan seorang muslim, ini adalah bisa memutus apa? Amal. Kalau enggak ikhlas, mutus amalan. Wa anna sahibu yastahiqul maqta min Allah wal uquba. Pelakunya yang riya dan beramal, dia berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kenapa banyak nulis kitab pertama kali bahasanya hadis niat. Imam Bukhari. Pembahasan pertama bukan bahas niat. Kitab Badil Wahyi. Tentang pembahasan awal turunnya wahyu. Tapi hadis pertama sebelum hadis tentang wahyu, innamal a'malu binniyat. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan, siapa yang ingin belajar wahyu, hendaknya diperbaiki niatnya. Imam Nawawi, di banyak kitabnya selalu diawali hadis niat. Al-Imam Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan Misbah Sunnah, Masabih Sunnah, Imam Nawawi, Arba'in, dan seterusnya. Umdatul Ahkam. Apa yang disebutkan dengan hadis niat. Semua itu apa untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu, niat ini hal yang sangat perlu untuk selalu dijaga. Ini bagian dari yang beliau sampaikan pada poin pertama tadi. Poin yang kedua, yang perlu kita ambil, manfaat dari pembahasan ini, al wajib fil Islam al ikhlas maka sertil amal, yaitu penting untuk mengikhlaskan niat serta amal yang banyak. Jadi tidak hanya banyak amal, kita tidak hanya bersungguh-sungguh perbanyak amal, tapi harus bersungguh-sungguh perbaiki niat. Kewajiban dalam Islam adalah mengikhlaskan amal karena Allah dan memperbanyak amal. Kata beliau, yang menjadi patokan dalam Islam bukan hanya banyaknya amal, akan tapi yang wajib adalah benarnya niat karena Allah dan amal yang banyak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dhalikatul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah. Agamanya lurus, agama tauhid. Dan mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Di sini disebutkan apa? Digandengkan antara keikhlasan dan menegakkan sholat dan zakat. Berarti yang dituntut adalah bagaimana kita memperbaiki niat dan berjuang untuk beramal. Berjuang untuk beramal. Karena ibadah ini dibangun di atas dua dasar. Dibangun di atas niat yang baik dan itu amalan hati. Dan dibangun di atas cara yang benar, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga. Setelah kita tahu pentingnya niat, pentingnya ikhlas, apa yang dimaksud dengan keikhlasan, apa patokannya? Catat ini. Dhabitul ikhlas, apa patokan ikhlas itu? Apa kaidahnya? Kata beliau, antakuna niyatuka fi hadzal amal lillah, yaitu niatmu dalam beramal itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah. La turidu bi ghairillah, tidak menginginkan selain Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan definisi ikhlas itu tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Ini pendek mencakup semua. Yaitu membersihkan hati dari segala keinginan untuk selain Allah. Membersihkan hati dari segala keinginan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La riya'a wa la sum'ah. Bukan beramal karena ingin riya, ingin pamer. Riya dari kata ro'a yuro'i muro'atan waria'an. Tidak ingin riya, ingin pamer. Itu an ya'mal insan al-amala liyarahun nas. Riya itu seorang beramal supaya dilihat manusia. Tidak pula ingin sum'ah. Sam'a yusammi'u tasmi'an wa sum'atan. Yaitu seorang beramal supaya dengar oleh manusia. Berarti manusia keinginannya. Wala rif'atan. Ketika seorang beramal, tujuannya mendapatkan kedudukan. Supaya dihormati, supaya dapat pangkat, supaya dapat kedudukan. Wala tazallufan indallah. Ikhlas itu menghilangkan riya, sum'ah, rif'ah, wa tazallufan inda ahadin. Dan pendekatan kepada seseorang. Kadang seorang beramal untuk PDKT kepada seorang yang diharapkan kebaikannya. Maka ikhlas adalah menghilangkan itu semua. Wala tataraqab minan nas madhan. Jangan kemudian mengharapkan dari manusia pujian. Itu taraqab itu manusia supaya dia muji. Hilangkan itu. Wala takhsha min kadahan. Dan jangan takut dari mereka celaan. Ketika beramal, jangan sampai berharap pujian dari manusia. Bukan purna karena takut apa? Celaan. Kenapa beramal supaya tidak celah? Bukan. Termasuk dalam belajar. Masuk kelas, belajar ke masjid, di majelis ilmu. Niatkan karena Allah. Bukan karena kalau tidak hadir nanti ada hukuman. Karena peraturan ini rugi antum. Rugi. Harus niatkan yang baik. Biar itu menjadi ibadah yang agung. Menjadi ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Karena niat ini tidak hanya sebagai syarat diterimanya amal, tapi ikhlas, niatnya ikhlas itu bisa membesarkan amalan, mengagungkan amalan. Amal kecil dengan niat yang ikhlas yang tulus menjadi besar nilainya. Bisa menjadi amila qalilan wa ujira katsiran. Beramal sedikit tapi diberikan pahala yang banyak yang agung. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan ayat tentang pahala orang yang sedekah, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, kata beliau, bihasabi ikhlasihi, sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Amalnya sama, beda keikhlasannya, beda hasilnya. Kita sholat satu shaf, apa sama nilainya? Beda. Kita sama-sama duduk majelis ilmu, mendengarkan ayatnya sama, hadisnya sama, pembahasan sama, apakah sama niatnya, nilainya? Tidak. Di antara efeknya adalah karena adanya perbedaan pada niat kita. Wa idza kanat niyyatuka lillahi wahda fala tuzayyin amalaka min ajlil bashar fa anta mukhlis. Apabila niatmu karena Allah semata, maka jangan kau hiasi amalanmu karena manusia. Jika demikian, maka Anda seorang ikhlas. Beramal tidak menghiasi amalnya karena manusia. Ada manusia tidak sama. Fudail bin Iyad mengatakan, al-amalu li ajlina syirkun wa tarkul amali ajlina riya'un wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Beramal karena manusia itu syirik. Asghar, bahkan di riya. Wa tarkul amal, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi maju kena, mundur kena, berita apa? Maju tapi diperbaiki niatnya. Yang Allah berikan keselamatan dari keduanya. Tidak beramal karena manusia, tidak meninggalkan amal karena manusia. Karena mengadakan tidak manusia. Berarti dia meninggalkan amal karena manusia. Ada yang pendorong dia beramal karena manusia, tapi ada juga orang meninggalkan amal karena takut manusia. Orang yang ikhlas ada yang selamat dari keduanya. Ini penjelasan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau kasih nasihat, ikhlaskanlah semua amalmu dan jangan engkau berharap dari seorang pun. Maka masuklah Anda pada firman Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah rabbil alamin. Ayat ini dan selalu kita ingat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu kita ingat. Untuk memperbaiki, menjaga niat kita. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga perlu selalu kita hadirkan dalam hidup kita. Untuk menjaga niat. Kita langsung masuk pada pembahasan. Bagaimana kita bisa ikhlas dalam seluruh amal kita. Ini pembahasannya penting sekali. Dengan ringkas akan kita sebutkan poin-poinnya. Yang pertama, supaya kita bisa mengikhlaskan semua amal kita, dan ini perlu belajar. Saya butuh belajar, Anda butuh belajar. Semua butuh belajar. Lebih sulit belajar ikhlas daripada belajar fikih-fikih yang lainnya. Belajar fikih yang lainnya dipahami, diulang-ulang, paham, diamalkan sesuai dengan yang diilmui lebih mudah. Tapi kalau masalah ikhlas sulit. Kenapa? Amalan hati, dan hati berbolak-balik. Wa min ahammi dawil ikhlas, termasuk yang terpenting dalam sebab dan motivasi ikhlas adalah yang pertama addu'a. Doa ini pertama. Kita ingin ikhlas, maka yang pertama adalah kita harus banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa. Kenapa? Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. falja biyadi lidayah man billah, maka bersimpuhlah, mintalah kepada zat yang di tangannya hidayah. Wa adil hajat wa faqr, tampakkan kebutuhanmu dan kefakiranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta keikhlasan. Doa yang sering dibaca sahabat Umar bin Khattab adalah Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah semua amalku itu salihan. Amal soleh itu amal yang dikerjakan karena Allah dan sesuai tuntunan. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya adalah amal soleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah untuk wajahmu ikhlas. Jadi soleh caranya bertuntunan, dan kan disebutkan ikhlas berarti solehan itu benar caranya. Kemudian apa? Jadikanlah amal itu ikhlas hanya karena engkau ya Allah, karena wajahmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fi syai'in, dan jadikan amal ini sedikit pun untuk seorang. Jadi semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar doa minta supaya diberikan keikhlasan. Nah, kita lebih butuh. Karena masalah hati ini repot, sulit. Makanya Rasulullah lebih takut dengan riya daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal itu tidak semua orang kena fitnahnya. Ada orang yang selamatkan. Ada orang yang selamatkan. Tanda-tanda yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang selamat, orang yang beriman, bertauhid. Dan tidak di semua tempat, tidak masuk, maka tidak masuk Madinah. Tapi kalau riya bisa masuk pada semua orang, termasuk orang-orang paling soleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa masuk di mana? Mana? Termasuk masuk Mekah pada riya? Ada di sana? Ada. Masuk Mekah, masuk Madinah, di mana-mana ada. Itu dasarnya pembahasan masalah apa? Perkara riya ini sulit. Makanya yang pertama harus banyak doa. Di antara doa yang matur adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wastaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Aku minta perlindungan dari syirik yang aku ketahui. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wastaghfiruka bima la a'lam, dan minta ampun dari apa yang tidak aku ketahui. Maka harus banyak doa. Selalu banyak doa, minta keikhlasan. Yang kedua, konsep supaya bisa ikhlas adalah agar kita menyembunyikan amalan. Amal yang disyariatkan untuk disembunyikan, maka perlu disembunyikan. Karena amal disembunyikan lebih mungkin untuk ikhlas, lebih mudah. Dan seorang mukmin harus punya amal-amal yang hanya tahu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlis as-shadiq yuhibbu ikhfa hasanatihi kama yuhibbu an yukhfi sayyi'ati. Kata beliau, seorang mukhlis yang ikhlas, yang jujur, dia senang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia senang untuk menyembunyikan keburukannya. Kalau keburukan, rata-rata kita ingin apa? Tidak ketahui manusia. Nah, begitu pula kebaikan kita, bagaimana supaya orang tidak tahu. Wal mukhlis shadiq, untuk perhatikan kalimat ini, wal mukhlis as-shadiq yuhibbu ikhfa hasanatihi kama yuhibbu an yukhfiya sayyiatihi. Seorang mukhlis yang jujur adalah senang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana senang untuk menyembunyikan keburukannya. Di dalam hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antaranya adalah orang yang dia bersedekah, maka dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Menunjukkan bagaimana tingginya tingkat keikhlasan. Berarti apa? Tidak ada yang tahu. Sampai digambarkan tangan kanan, tangan kirinya pun tidak tahu. Yang diinfakkan tangan kanan. Menunjukkan bagaimana dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang luar biasa. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis 8 golongan ini hadis yang sangat agung. Perlu antum baca, antum ulang-ulang, antum ulang-ulang. Kemudian beliau menukil dari ucapan Bishr bin Harith, "La ta'mal tudzkar." Antum catat kalimat ini, "La ta'mal tudzkar." Jangan kau beramal karena ingin disebut. Aktim al-hasanata, uktum al-hasanata, kama taktumus sayyata. Sembunyikanlah kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Kecuali seorang yang bisa menjaga tujuannya supaya dicontoh. Supaya dicontoh. Boleh atau tidak? Boleh. Makanya beda seorang sholat karena manusia dan sholat supaya dicontoh manusia. Rasulullah pernah sholat mimbar dan mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bi. Aku melakukan ini supaya kalian melihat bagaimana aku sholat. Ini supaya dicontoh. Maka di bagian daripada dakwah. Tapi ini perlu jaga niat. Kadang-kadang alasan supaya dicontoh, supaya motivasi orang lain, tapi kadang-kadang setan masuk, hawa nafsu kita bermain, maka perlu menjaga. Waqad fuddilat nafilatu sholatil lail ala nafitin nahar. Dan sungguh, sholat sunnah di malam hari lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Wastighfaru sahari ala ghairihi. Dan istighfar di waktu sahur lebih utama daripada waktu yang lainnya. Kenapa? Li'anna dhalika ablaku fil israr wa aqrab ilal ikhlas. Karena itu lebih kuat untuk menyembunyikan amalan dan lebih dekat pada keikhlasan. Kanu qalila minal layli ma yasinu bil ashari hum yastahu. Maka sholat paling utama setelah sholat wajib, sholat apa? Sholat lain. Itu paling utama. Paling utama. Penuntut ilmu harus punya. Kalau tidak bisa 11 rakaat minimal sholat witir. Sholat witir itu waktu yang istimewa untuk sholat, waktu istimewa untuk istighfar, waktu istimewa untuk doa, waktu istimewa untuk muroja. Antum muroja di waktu pagi setengah jam mengalahkan antum muroja di siang hari 2 jam. Karena antum istirahat tidur, jernih, sunyi. Antum ambil bagian waktu tersebut untuk ngapal Quran, cepat. Kemudian yang ketiga, di antara sebab keikhlasan adalah an-nadharu ila amali sholihin mimman wa fauqahum, yaitu dengan melihat amalannya orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang di atas lebih mulia daripada kita. Kata beliau, berkaitan amal soleh, jangan lihat orang-orang yang sezaman dengan Anda, yang di bawah Anda dalam masalah semangat. Tapi berkuduahnya kepada para anbiya, orang-orang soleh. Ini salah satu cara untuk memperbaiki niat. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang yang di bawah kita semangatnya, kita merasa sudah beramal baik. Sudah beramal banyak. Padahal amal kita kalau kita ukur dengan para sahabat, para anbiya, tidak ada apa-apanya. Maka perlu kita apa? Dalam urusan kebaikan, amal soleh, dalam belajar mengamalkan ilmu, mendapatkan ilmu dalam kebaikan, lihatlah orangnya dia atas. Cuman kalau perkara dunia, Masalah HP lebih bagus mana? Lihat yang lebih jelek. Dalam masalah ekonomi, lihat yang di bawah. Dalam kiriman dari orang tua, lihatlah yang tidak pernah jajan. Ada antum tidak pernah jajan? Gak ada, masya Allah. Jajan semua ini. Ya, kantinnya senang. Lihatlah dunia. Unduru ila man wa asfala minkum wala tanduru ila man wa fawqakum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatullah alaikum. Lihatlah di bawah kalian. Jangan lihat di atas kalian. Karena itu lebih patut untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Tapi urusan kebaikan, lihat lebih semangat. Belajar, lihat semangat. Jangan lihat yang malas-malas. Nular. Nular. Orang itu tertular dengan sebab apa yang dia dengar, dengan apa yang dia baca, tertular dengan apa yang dia lihat. Maka lihatlah orang mulia. Bacalah secara para anbiya, para mursalin, para sahabat nabi, para ulama yang pindah negeri-negeri lain untuk dapat satu hadis. Tirulah orang-orang yang semangat. Ini saya akan memberikan apa? Motivasi. Kemudian yang keempat, ringkas ya, yang keempat untuk memperbaiki niat kita adalah kita harus melihat amal kita itu sangat sedikit, sekecil ihtikarul amal. Jangan beranggapan amal kita sudah apa? Banyak. Afatul abdi ridahu an nafsihi. Musibah bagi seorang adalah dia ridho dengan dirinya. Oh sudah beramal, saya sudah belajar, sudah sholat. Wa man nadhara ila nafsi bi'ainir ridha faqad ahlakaha. Barang siapa melihat pada dirinya dengan kacamata keridhaan, alhamdulillah saya sudah ini, maka itu akan membinasakan dia. Wa man nadhara ila amali bi'ainil ujubi qallamul ikhlas. Dan barang siapa yang melihat pada amalan ini kacamata ujub, maka kecil untuk bisa ikhlas. Atau dicabut darinya keikhlasan. Atau batal amal soleh setelah dia beramal. Qala Sa'id bin Jubair. Perhatikan kalimat ini. Jangan salah dipahami. Ada seorang masuk surga karena dengan sebab maksiat. Dan ada seorang masuk neraka karena sebab kebaikan. Dikatakan kepada bagaimana itu bisa terjadi. Kita pun kalau dengar akan bertanya dulu, masuk surga dengan kebaikan, masuk neraka dengan apa? Masih, lu kok bisa? Masuk surga karena dengan sebab maksiat, masuk neraka karena sebab apa? Kebaikan. Qal, beliau mengatakan, amila rajulun maksiatan famazala khaifan min niqabillah min tilkal khati'ah falakiyallaha faghafar lahu min khafi minu ta'ala. Ada seorang diberbuat maksiat, tapi setelah itu dia terus takut kepada Allah, takut akan azabnya dari sebab kesalahan itu. Sampai dia berjumpa Allah.

0: Allah dengan kebaikan tadi, dengan amal yang dikerjakan tadi, maka dia masuk neraka. Dia berbuat baik, tapi apa menyebabkan ujub? Baik mana? Berbuat baik lalu dia ujub, atau seorang berbuat dosa lalu dia tobat? Tobat. Pengumumkan sengaja yang tobat. Siapa bisa jamin? Bisa tuh? Tobat. Saya ikhlas adalah bertanamkan dalam diri kita takut. Jangan-jangan amal kita tidak terima. Jangan sombong. Kemudian yang keenam, tidak terpengaruh dengan ucapan manusia. Tidak terpengaruh dengan pujian manusia. Tidak boleh salah manusia. Ketika kita dalam kebaikan, manusia muji, tidak manfaat. Bermanfaat. Tapi itu kalau seorang bisa menjaga ikhlasnya, itu adalah kabar gembira segerakan. Tapi seorang harus yakin, pujian manfaat gak ada manfaatnya kalau kita salah. Celahan manusia tidak bermudarat kalau di atas jalan benar. Maka intinya adalah jangan terpengaruh dengan pujian manusia, dengan ucapan manusia. Apabila dia berbuat baik, lalu manusia muji, maka itu harus menambah satu tawadu. Berbuat baik dipuji manusia, harus menambah satu tawadu, kata beliau. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, yakin pujian manusia adalah ujian. Ujian itu ujian. Anda tertipu apa tidak? Berubah apa tidak niatnya? Yang keempat, doa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Ini ujian tadi. Kemudian kata beliau, hendaklah seorang meyakini manusia seperti penduduk kuburan, enggak bisa mudaratkan ketika muji. Sehingga apa? Tidak tertipu. Tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mudarat, mudarat. Yang ketujuh, supaya kita bisa menjaga ikhlas, kata beliau, hendaknya selalu menyertakan dalam diri kita bahwa manusia itu tidak memiliki surga, tidak pula memiliki neraka. Enggak akan masuk surga karena pujian manusia, enggak akan pula masuk neraka karena celaan manusia. Yang penting seorang beramal soleh, niatnya karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8, supaya bisa ikhlas, seorang ingat bahwasanya manusia itu di kuburan sendirian. Kuburan sendirian. An-nufus tasluh bitadzakuri masiriha. Jiwa itu akan menjadi baik ketika dia ingat tempat kembalinya nanti. Apabila seorang hamba yakin akan di dalam kubur sendirian, maka dia akan terdorong untuk beramal soleh, karena manfaat hanyalah amal solehnya. Ada tiga hal yang akan mengikuti manusia ketika mati, di antaranya amal solehnya. Ya, apa yang akan kekal apa amal? Amal soleh, solehnya. Keluarganya akan balik, hartanya akan diambil, ahli waris. Yang menemani siapa? Amal? Amal solehnya. Mudah-mudahan kita berikan oleh Allah keikhlasan. Ini perlu perjuangan dan perlu banyak doa dan perlu berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. sarung.

0: Gajah Duduk, Legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa habli nuran 'ala nur.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Faedah kajian. Di antara keutamaan mencintai Rasulullah SAW, ya, yang pertama, ya, seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah Taala. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah. Mengikuti Rasulullah itu adalah bagian terbesar dari cinta kepada beliau. Mengikuti beliau dalam akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, walaupun tidak mungkin sama ibadah Rasulullah SAW dan ibadah kita, tapi mengikuti sunnah-sunnah beliau itu tanda cinta kepada beliau, perangainya, akhlaknya. Ya, jadi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah. Ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Yang kedua, di antara keutamaan mencintai Rasul alaihi wasallam, seorang mendapatkan lezatnya iman. Merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Ya. Karena iman itu memiliki rasa. Kalau seorang maksiat pada Allah Ta'ala ada rasanya, ya, bagaimana dengan orang yang cinta, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, masa tidak ada rasanya? Ya. Berarti orang sakit itu imannya, mengalami penyakit. Ya. Kalau seorang tidak merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ya. Kata Nabi alaihissalam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada tiga perangai. Jika tiga perangai ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya dari selainnya. Jadi tidak ada yang dia lebih cintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dia tidak cinta pada saudaranya kecuali karena Allah. Ya. Ya, jadi bukan karena maslahat. Ini hidup sekarang banyak maslahatnya kan. Ada kepentingan dekat, ya ada kepentingan jauh. Ya, itu pola hidup sekarang ini. Ya. Berteman sama orang, lihat dulu, ini ada maslahat enggak? Ada masukan enggak? Ya. Ini semua tidak. Cintanya betul-betul karena Allah. Kepada saudaranya, seorang muslim. Ya. Dia cinta pada saudaranya betul-betul karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian ketiga, wanya qurahannya udah fil kufri kama yaqrahu an yuqdafa binna. Dan dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana kebenciannya kalau dia itu dimasukkan dalam api. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, cinta Rasulullah ya akan menjadi penyebab seorang dikumpulkan bersama beliau. Ja'alallahu minhu birahmatihi wa fadlihi wa karamihi wa judi. Kita berdoa pada Allah Taala semoga kita jadikan Allah termasuk dari poin yang ketiga ini, yaitu bersama Rasulullah. Ya. Kita jangan putus asa. Ya. Kita jangan putus asa. Karena Allah memiliki rahmat, kekuasaan, kasih sayang Allah Taala. Ya. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dapatkan yang ketiga ini.

Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu apa sih arti fitnah? Ya, fitnah itu disebutkan, ya, tentang fitnah dalam bahasa, ya, atau secara bahasa. Fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila, ya, ujian dan bala, ya. Ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan, ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan dua hal, syar wal khair, dan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Di arti dari ujian dan fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian, ya, baik yang buruk maupun yang baik, ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana, ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita, yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani aashkuru am akfur, ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah, kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu, ya. Terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah, ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sesama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan. Ya, ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus, ya, dalam satu ujian, dia terfitnah dengan ujian itu. Ya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar, ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan. Itu semua fitnah, ingin dihormati. Itu fitnah. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah, yaitu al-ihraq bin-nar, diazab dengan api, itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yaumahum 'alan nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Ya, yawma'ahum ala nari yuftanun. Mereka diadab oleh Allah Ta'ala, ya, karena kekufuran mereka, ya, diadab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

0: فائدة كاجية.
1: Ada 7 bekas peninggalan yang terus pahalanya mengalir meskipun seorang hamba itu sudah ada di kuburannya. Apa saja 7 hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Saya sering wanti-wanti ke mahasiswa saya. Inti KKN atau PPL, pergi ke daerah, ngajari bocah kecil. Wallahi jangan pernah merasa terhina ngajari bocah kecil. Jangan merasa terhina mengajari anak-anak kecil TPA. Jangan merasa terhina. Karena itu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu yang diajarkan guru TPA kepada anak didiknya. Itu yang paling bermanfaat. Nanti di akhirat gak akan ditanya nahwu sorof. Yo penting, tapi gak ditakoni i'rabnya mubtada khobar ndak. Nanti di akhirat sing ditakoni itu sing diajarno guru TPA, man robbuka. Man nabiyuka, enggak diajar sing kelas-kelas kuliah sing model mutlak mukoyat usul fikih sing jelimet-jelimet ndak. Nanti sing ditakoni ku sapa pangeran. Itu kan ajaran di guru TPA. Makanya jangan merasa terhina ngajari bocah kecil itu. Itu modal terpenting ngajari bocah kecil itu. Itu bekas yang melekat. Kita ajari surat Al-Fatihah. Sampai bocah-bocah kecil bisa ngucap Al-Fatihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Terus kalau kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah. Kita ajarkan bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam. Lam. Ha, alif lam ra ha. Ya mim alif lam ra ha ya mim berapa? 19 wis tak hitung mang sak durungi berangkat. 19. Jadi ini anak mau ngomong bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak kita, Pak. Sampai enggak aja bismillahirrahmanirrahim, sampai walabbalin amin. Kita ajarkan surat-surat pendek, terus itu moco sekita mati. Anak didik kita, anak-anak TPA itu bisa baca sampai mati, punya anak diajarkan. Berapa pahalanya, Pak? Ustaz, aku enggak bisa ngaji, Ustaz, tapi pengen dapat pahala ilmu. Ya sudah, ngomong ke Takmir, Pak. Ini semua guru ngajinya saya yang handle. Waduh, itu luar biasa pahalanya. Datang ke masjid. Pak, ini ada TPA yang tinggi. Berapa, Pak, gurunya, Pak? Gurunya ada 5, Mas. Berapa gajinya sebulan, Pak? Sebulan per orang gini, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Berarti per bulannya untuk biaya yang ngajarkan guru TPA ini per bulannya butuh berapa juta sekian. Mulai sekarang, Pak, saya nanggung. Subhanallah, itu pahala luar biasa, Pak. Anda menjadi sebab orang bisa mengenal Allah. Anda menjadi sebab orang bisa membaca Al-Qur'an. Itu peninggalan, sampean mati, itu pahalanya enggak pernah mati. Ngalir terus. Jadi nek ngomong man 'allama ilman, ojo di pikiranmu harus jadi ustaz. Enggak. Awakmu jadi dirimu sendiri, jadi orang tua, itu juga berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ajari anak-anakmu. Nek gak duwe ilmu blas, ya sudah duitmu tokno. Sumbangkan untuk yayasan-yayasan kebaikan yang mengajarkan ilmu agama. Dapat bagian man 'allama ilman nomor 1.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, para pemirsa yang semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Dalam perjalanan kita beragama dan berislam, ternyata tidaklah kita itu lepas dari pembahasan masalah perbedaan. Ada perbedaan dalam hal amalan, ada perbedaan dalam hal ucapan-ucapan dan lafaz-lafaz, sebagaimana juga ada perbedaan dalam hal i'tiqad dan keyakinan. Memang sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu adalah bisa dikatakan sebagai sunnatullah yang senantiasa akan ada dan terjadi. Sebagaimana di dalam hadis iftiraqul ummah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang silam telah mengkhabarkan akan terjadinya perbedaan dan akan adanya perselisihan. Di mana beliau menyebutkan dalam sabda beliau, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabi'ina firqatan. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sabi'ina firqatan. Wasataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sabi'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahida. Kalangan Yahudi yang terdahulu, mereka telah berselisih dan berpecah belah menjadi 71 firqah, menjadi 71 kelompok. Dan kalangan Nasrani yang terdahulu sudah berpecah belah menjadi 72 kelompok, menjadi 72 firqah. Dan umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan akan berpecah belah justru menjadi 73 firqah atau kelompok. Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan firqah atau kelompok ini bukan semata-mata perkumpulan, akan tetapi adalah sekelompok kalangan yang menjunjung dan membawa ideologi atau pemahaman. Firqah-firqah yang ada masing-masing membawa pemahaman. Yang satu harus berbeda dengan yang lain di antara 73 firqah yang ada ini. Ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah hal yang menjadi apa yang Allah SWT sunahkan, niscaya akan terjadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana kok ada terjadi perbedaan? para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa yang menjadi 73 kelompok adalah umatku, berarti umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muslimin. Mereka berpecah belah menjadi 73 kelompok, menjadi 73 ideologi. Bagaimana mereka itu bisa berpecah belah? Bagaimana mereka itu bisa berbeda? Padahal dari kenyataan yang ada, dari firqah-firqah yang ada, seperti firqah Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabriyah, ada Qadariyah, ada yang lain-lain dari firqah-firqah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, kenyataan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka bawa berupa pemahaman, mereka bawakan pula dalil, mereka bawakan pula hujjah. Ada di antara yang disebutkan sebagai dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ada pula di antara yang disebutkan sebagai dalilnya adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kenapa kemudian terjadi ada perbedaan, ada perselisihan? Pada sama-sama memiliki dalil, memiliki nas-nas yang disebutkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang prinsip, ada hal yang pokok yang hendaknya kita ketahui tentang masalah dalil. Bahwa berdalil itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan ada dua hal prinsip yang wajib mendasari bagaimana seseorang itu, bagaimana sebuah ideologi itu menegakkan dalilnya. Yang pertama adalah harus terpenuhkan sihhatud dalil. Dalam masalah berdalil, yang pertama yang harus terpenuhkan adalah benarnya dalil. Tentang ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka sepakat kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah bahwa itu semuanya adalah hakun, semuanya adalah benar, maka tidak ada sedikit pun yang tidak hak. Allah SWT mensifatkan Al-Quran, la ya'tihil batilu min baini yadai wa la min khalfi. Tidaklah datang kepada Al-Quran sedikit pun kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Allah menyebutkan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu, sidqan, benar, dan jujurnya. Setiap apa yang dalam Al-Quran, wa adlan, dan juga adil, tidak ada aniayanya. Sehingga ketika yang dibawakan adalah ayat, maka tidak diragukan benarnya ayat ini, benarnya firman Allah Ta'ala tersebut, sehingga tidak boleh diingkari kebenarannya. Namun, jika itu adalah hadis, dari hadis-hadis yang disebutkan, maka perlu diketahui bahwa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan ulama-ulama ahli hadis mempelajari dan mengkaji kaidah bagaimana pembahasan hadis, ternyata ada hadis yang sifatnya sahih, ada hadis yang sifatnya dhaif, ada pula hadis yang sifatnya maudhu'. Tentang benarnya dalil, jika dari sisi hadis, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan tidak sah sebagai dalil, melainkan hadis yang sahih, yang benar penukilannya dengan periwayatan-periwayatan yang sah sampai dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang sifatnya dhaif, yang lemah, ada cacat-cacatnya dalam hal periwayatan, dalam hal lafaz, sehingga dianggap tidak sah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ilmiah, maka tidak boleh dijadikan dalil dan tidak benar dijadikan dalil. Kemudian apabila hadisnya adalah hadis yang maudhu, sebagaimana banyak di antara musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin yang mereka sakit hati, yang mereka iri terhadap kaum muslimin atas kebenaran agamanya, mereka berusaha merusak Islam dari dalam, maka banyak di antara mereka yang menyusupkan hadis-hadis yang maudhu, yaitu hadis-hadis yang palsu, yang sedikit pun bukan dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi dikatakan sebagai sabdanya Nabi, yang sedikit pun tidak dari Islam tetapi dikatakan itulah ajaran Islam. Apabila hadis yang dhaif, yang karena periwayatannya ada cacat sehingga tidak bisa diterima sebagai hadis Nabi, maka lebih-lebih hadis yang maudhu, hadis buatan yang kemudian istilahkan dengan istilah hadis palsu, maka jauh-jauh dari diterima sehingga harus ditolak dan tidak boleh dijadikan dalil di dalam masalah kita beragama. Ini yang pertama, bahwa kita harus meninjau tentang benarnya dalil yang para ulama mengatakan sihhatud dalil. Yang kedua, dalam hal berdalil harus memenuhkan syaratnya yang kedua, yaitu sihhatul istidlal, tentang benarnya, tepatnya pendalilan. Benar dan tepatnya pendalilan. Mudahnya para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yang semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, bahwa ayat yang sudah disepakati dijadikan dalil, kemudian hadis yang sudah disepakati sahih, yang sah dijadikan dalil, maka harus ditinjau secara ilmiah, secara ilmu yang benar. Benarkah ayat atau hadis ini menjadi dalil atas amalan kita yang kita lakukan? Benarkah ayat atau hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan keterangan dari amalan yang kita sebutkan? Maka ini syarat yang kedua yang harus terpenuhkan. Para pemirsa yang semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, kita akan ambilkan contoh bahwa kelompok dan firqah-firqah yang ada di tubuh Islam dan tubuh kaum muslimin, mereka berdalil, tetapi tidak semua firqah yang ada, yang pertama tepat dalilnya, yang kedua tidak semua firqah tepat dalam pendalilannya. Kita ambil contoh, ketika kalangan Khawarij yang terdahulu, yang mereka mengkafirkan para sahabat, sungguh mereka mengkafirkan para sahabat bukan tanpa dalil, tetapi mereka mengkafirkan para sahabat dengan dalil. Dalilnya ayat, dan ayatnya tentu hakun, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayatnya adalah benar, ayatnya tidak keliru, tetapi dari sisi pendalilan dengan ayat ini untuk mengkafirkan para sahabat adalah pendalilan yang tidak benar, pendalilan yang tidak tepat. Sehingga kalaupun ini terpenuhkan syarat yang pertama, sihhatud dalil, akan tetapi tidak terpenuhkan pada syarat yang kedua, sihhatul istidlal, yaitu benar dan tepatnya cara berdalil. Kita contohkan, ketika banyak di antara kaum muslimin yang mereka tertarik untuk mengikuti tariqah-tariqah yang ada, yang ternyata ketika sudah dikaji oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ajaran tariqah bukan dari ajaran Islam, Rasul tidak mengajarkan tariqah. Tapi kalau kita membaca, kalau kita itu mendapati buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ahli tariqah, kita juga akan mendapatkan dalil. Di antara yang pernah kami dapatkan, bahwa satu di antara ayat yang mereka sebutkan bahwa thariqah itu adalah disyariatkan, firman-Nya Allah tabaraka wa taala yang Dia azza wa jalla berfirman, wa allawistaqamu 'ala thariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Seandainya, sekiranya kalian itu istiqomah di atas thariqah, maka niscaya kami akan berikan kepada kalian curahan air-air yang segar sebagai minuman-minuman kalian. Ayat ini benar. Tetapi dari sisi pendalilan, bahwa ayat ini adalah dalil disyariatkannya thariqah adalah tidak benar. Oleh karenanya, meskipun terpenuhkan syarat yang pertama, yaitu sihatul dalil, tetapi tidak terpenuhkan syarat yang kedua, yaitu sihatul istidlal. Sehingga akhirnya pendalilan pun tidak sah dan tidak diterima. Kalangan Qadariyah mendatangkan dalil. Kalangan Murji'ah mendatangkan dalil. Demikian juga firqah-firqah yang lain. Mereka mendatangkan dalil. Yang akhirnya kita dapat dan kita mendapati ada perbedaan-perbedaan. Ada perselisihan-perselisihan yang ada. Yang dengannya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita sedikit mendapatkan wawasan dan pencerahan bahwa ternyata yang prinsip itu bukan pokoknya ada dalil. Yang penting itu bukan sekedar pokoknya masing-masing ada dalil. Meskipun akhirnya berbeda. Ini berbeda demikian, kan ada dalilnya. Ini dia berbeda seperti itu, kan dia juga ada dalilnya. Bukan ini. Akan tetapi, yang prinsip adalah bahwa kita wajib mempelajari dalil dari sisi benarnya dalil dan dari sisi benarnya pendalilan yang demikian agar apa? Agar kita mengetahui dari perselisihan yang ada, perbedaan yang ada, kita bisa tahu mana yang di atas yang hak, dari mana yang menyimpang dari yang hak. Kita akan tahu mana yang benar dari mana yang keliru. Mana yaitu pendalilan yang benar dari pendalilan yang keliru. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, solusi agar kita selamat dari perselisihan yang ada, dari perbedaan-perbedaan yang ada ini, bukan dengan mentoleransi kekeliruan yang ada pada saudara kita yang keliru dalam hal berdalil. Tetapi adalah kita ajak, kita seru kaum muslimin untuk kembali kepada prinsip beragama yang benar, yaitu berdalil dengan dalil yang benar, dengan pendalilan yang juga benar. Kita ingat pesan wasiat yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah subuh saya istirahkan, yang dahulu pernah disampaikan oleh beliau di suatu pagi subuh waktu itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi memberikan mauidzah hasanah setelah salat subuh dengan wejangan yang sangat menyentuh hati, yang membuat mata-mata para sahabat pun mengucurkan air mata, yang membuat hatinya para sahabat ketakutan dan khawatir, sehingga mereka meminta pesan wasiat dengan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seolah-olah kami merasa ini adalah mau'izah hasanah yang terakhir, yang setelah ini engkau akan berpisah meninggalkan kami. Maka sebelum hal ini terjadi, berilah pesan wasiat kepada kami. Beliau kemudian bersabda mewasiatkan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Wa in abdun habasyiyun, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathira. Aku wasiatkan kepada kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada seruan-seruan ulil amri yang memimpin kalian. Meskipun yang memimpin kalian adalah orang yang tersalah, yang tidak berhak menjadi pemimpin menurut syarat-syarat kepemimpinan sekalipun. dengan cara-cara yang tidak sah menurut syarat-syarat cara bagaimana diangkatnya seorang pemimpin menurut syariat Islam sekalipun, yaitu semisal yang memimpin kalian adalah Abdun Habasyun, seorang budak Habsi yang sedikit pun tidak berhak menjadi pemimpin, tetapi tetap dengarkan dan taati apa instruksi-instruksinya yang ma'ruf, yang benar menurut syariat. Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in abdun habasyun. Apa kata Rasulullah SAW menyebutkan? Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang akan tetap hidup sepeninggalku nanti, niscaya dia akan mendapati perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yang semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Apa terapinya? Ketika Rasul mengkhabarkan, pasti niscaya akan ada perbedaan, ada perselisihan. Apa terapi yang harus dipegangi oleh kaum muslimin untuk menyelamatkan agamanya? Bukan dengan mentoleransi ternyata. Saudara kita kaum muslimin yang salah pendalilan, yang salah dalilnya ditoleransi. Tidak demikian. Akan tetapi Rasul mewasiatkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Baginda Nabi sosok menyebutkan terapinya dan resepnya bagaimana menyelamatkan umat supaya perselisihan yang ada pada mereka lerai, tidak lagi ada perselisihan. Supaya perbedaan yang ada segera disamakan, yaitu dengan mewasiatkan wajib bagi kalian semuanya, wahai kaum muslimin. Wajib bagi kalian semuanya berarti bagi kita semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kembali berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat Rasulullah yang rasyid, utamanya adalah sunnahnya para khulafa yang rasyid yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan, gigitlah sunnah dua itu tadi. Sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat dengan gigi geraham kalian. Adalah kiat dan resep yang pertama. Berpegang teguh dengan sunnah. Kata para ulama, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Bagaimana para sahabat dahulu mengamalkan dan mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah mereka. Demikian pula yang kedua kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspada, hati-hatilah oleh kalian. Jauhi oleh kalian wa muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang baru, tren-tren yang baru sebagaimana di zaman kita sekarang itu banyak tren baru dalam beragama. Apakah merupakan ideologi yang merupakan keyakinan? Apakah ideologi yang mengajarkan amalan? Yang itu tren baru yang dahulu tidak pernah ada. Maka Rasul mewasiatkan, tinggalkan, jauhi.

0: Dan saudara-saudara kita kaum muslimin di antara juga sedang kebingungan. Sementara banyak persisian, banyak perbedaan. Masing-masing membawakan keterangan. Ada yang membawakan ayat, ada yang membawakan hadis. Ternyata prinsip yang kita harus ketahui bahwa dalam hal membawakan dalil harus terpenuhkan syaratnya. Dalilnya harus benar. Kemudian cara berdalil dan pendalilannya pun juga harus benar. Kemudian menurut resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita itu bisa memahami dalil dan mengamalkan dalil dengan benar kecuali dengan kembali kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan inilah yang disebut dengan seruan kembali kepada sunnah, seruan kembali kepada manhaj salaf, yaitu manhajnya Rasulullah dan manhajnya para sahabat dalam hal mengilmui agama ini, dalam hal memahaminya, dan dalam hal mengamalkan dan mendakwahkannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memberikan keteguhan kepada kita untuk kita bisa berpegang teguh dengan sunnah dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita hidup di dalam Islam sampai mati pun di dalam Islam. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salawatullahi wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-Iman TV.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جرفته شعب سيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amrun. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti

kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari 2 kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari 2 istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah SAW bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, 1 nawat emas. Nabi SAW bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan 1 ekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku. Dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan. Dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi.
sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, iya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa? Abdurrahman menjawab, rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan. Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup.
Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta. Benar, 700 unta. Membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya. Dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir semua ini adalah pahala kami yang disegerakan.
Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
1: جيرون تخشى
0: بسيف وعشيرته لا تسامي
2: عشيرا. جيرون سابا
3: يوك umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: memancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah, sampai ajal menjemput kita. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita di bagian-bagian akhir kitab Al-Fawaid Al-Jariyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Bahasan-bahasan di akhir kitab ini membutuhkan al-jid wal-juhd, ya, kesungguhan dalam kita memahaminya. Kesempatan yang lalu telah dijelaskan tentang al-munasakhat, kematian berlapis. Ketika peninggalan belum dibagi, salah satu ahli warisnya meninggal, meninggal, dan meninggal. Dan hal itu telah kita simpulkan atau simpulkan dari Al-Allamah Ibn Baz pada kesempatan yang lalu. Bahasan malam ini insyaAllah masuk pada kismatut tarikat, pembagian peninggalan itu sendiri, yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah adalah beberapa metode. Dan ini sangat penting sekali. Bahkan dikatakan oleh beliau tentang kismatut tarikat ini, dan dikatakan oleh yang lainnya, adalah tujuan inti mempelajari al-faraid ialah menyampaikan bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris sesuai dengan peninggalan yang ditinggalkan si mayit. Pada bab ini, Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan beberapa metode dalam penghitungan pembagian warisan. Berapa hak-hak si mayit yang akan didapat. Jadi tidak hanya diketahui ini seperdelapan, sepertiga, asaba, melainkan langsung kepada penghitungannya sekalian. Penyelesaian penghitungannya. Yaqulu Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, babu kismatit tarikat, bab pembagian peninggalan. Kemudian dia mengatakan, at-tarikatu hiya turasul mayyit. Kita fahami dahulu kalimat at-tarikah, atau sebagian mengatakan at-tirkatu. At-tirkatu atau at-tarikatu. Bisa dikatakan at-tarikatu dengan taknya difathahkan dan ro-nya dikasrohkan, atau at-tirkatu taknya dikasrohkan, ro-nya disukunkan. Apa itu at-tarikah? At-tarikatu hiya tura qisasul mayyit. At-tarikah ialah peninggalan si mayyit yang sebelumnya milik beliau saat hidup. Apapun yang menjadi milik si mayyit saat hidupnya, entah itu benda yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, entah itu harta yang bergerak atau yang tetap yang tidak bergerak, akan dijelaskan oleh muallif, itulah dikatakan, digolongkan at-tarikatu atau at-tirikatu. Jadi yang dikatakan peninggalan itu tidak hanya emas-emasan, uang di bank, melainkan semua apapun yang menjadi milik si mayit yang kemudian ditinggalkan. Mungkin di sana ada saham, mungkin di sana ada perusahaan, mungkin di sana ada tanah, ada ladang, sawah, dan lainnya. Tidak hanya kemudian uang yang di bank saja, tidak hanya emas-emasan saja. Itulah yang dikatakan, digolongkan at-tarikatu. Kemudian yaqul muallif, wa qismatu at-tarikati, pembagian at-tarika, peninggalan si mayit ini, hiya samratul maqsudatu bidzat min ilmil faraid. Jadi pembagian peninggalan si mayit itu adalah tujuan yang utama, tujuan inti dalam mempelajari ilmu faraid, dalam ilmu faraid. Wa ma taqaddama min at-ta'sili wa at-tashihi wasilatun ilaiha. Adapun yang telah dijelaskan, menentukan asal masalah, memperbaiki asal masalah, itu hanyalah wasilah. Wasilah, sarana untuk sampai kepada pembagian tarikah. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan jenis-jenis peninggalan. Wat tarikatu, kama sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, wat tarikatu la tahlu. Imma an takuna mimma tumkinu qismatuhu awla. Jadi peninggalan itu tidak keluar, artinya tidak keluar dari dua hal. Imma an takuna mimma tumkinu qismatuhu awla. Peninggalan itu tidak luput dari dua hal. Peninggalan si mayit tidak luput dari dua kemungkinan. Yang pertama, yang mudah dibagi. Yang mudah dibagi ini uang tunai, uang di bank, atau emas yang, atau sesuatu yang bisa ditimbang ya. Aula, atau sesuatu yang tidak mudah dibagi. Sesuatu yang tidak mudah dibagi, nanti akan dicontohkan oleh muallif, tanah, akorot ini, apartemen, dan yang lainnya. Fa'inkanat mimma tumkinu kismatuhu, kemudian beliau menjelaskan keadaan yang pertama, yakni peninggalan-peninggalan yang mudah dibagi. Fa in kanat mimma tumkinu qismatuhu kadarahimi waddananiri walmakilat wal mauzunat wa nahwiha. qasamtahu qasamtaha biwahidin min aujuhin khamsatin. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, dan ini buku ini sangat manfaat bagi penuntut ilmu khususnya, yang mana metode yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini sangat-sangat jelas sekali dalam menghitung dan menyelesaikan pembagiannya kepada ahli waris. Jadi Al-Allamah Ibn Baz menjelaskan, adapun peninggalan yang mungkin dan mudah dibagi, ya, jenis peninggalan yang mudah dibagi, sebagaimana ad-dirham, uang dirham, uang dinar, rupiah, dolar, wal makilat, sesuatu yang ditimbang, sesuatu wal mauzunat, dan sesuatu yang di al makilat yang ditakar, al mauzunat yang ditimbang, dan semisalnya qasam taha biwahidin min aujuhin khamsatin, bisa dibagi dengan salah satu dari lima metode. Nah, ini akan disampaikan lima metode penghitungan. Dan ini terkait dengan penghitungan matematik nantinya. Wahiyya mabniyatun ala adadin arba'atin mutanasibah nisbatan handasiyatan munfasilah. Nisbatu awaliha ila saniha, dan nisbati salisiha ila rabiha. Kemudian beliau mengatakan, ada dalam metode ini, ya, itu berlandaskan atas empat kategori yang saling berkaitan nantinya, sebagaimana ada di penghitungan matematik, ya, yang mana nisbah yang pertama dengan yang kedua, sebagaimana nisbah yang ketiga dan keempat. Apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini patut kita jelaskan dengan contoh. Beliau pun dalam kitab ini mencontohkan, ya. Dan kadang dengan contoh itu kita lebih mudah memahami. Dengan contoh, sebagaimana dikatakan oleh pepatah, bil mithal yattadihul maqal, dengan contoh itu akan jelas sebuah teori. Beliau menjelaskan di sini ada empat hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama kaitan dengan nasibu kulli warisin minal mas'alah, bagian setiap ahli waris. Bagian setiap ahli waris dari masalah yang ada. Yang kedua, masahul mas'alah. Jadi ada asal masalah, ada masahul mas'alah. Masahul mas'alah itu angka koreksi. Angka koreksi dari asal masalah akan kita contohkan. Kemudian yang ketiga, nasibuhu minat tarikah, bagian setiap ahli waris dari peninggalan. Nah, ini yang masih majhul. Ini yang masih majhul. Yang ini yang kita cari. Ini yang masih majhul. Yang keempat, peninggalan. Empat unsur ini empat unsur ini penting dalam penghitungan. Contoh kasus Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala mencontohkan ketika seorang meninggal meninggalkan suami, ibu, satu saudara perempuan kandung. Dari contoh ini nanti kita uraikan ya. Tentunya sebelum melangkah kepada qismatut tarikah, kepada pembagian peninggalan, langkah dasar yang mesti kita ketahui adalah bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Suami bagiannya setengah, ibu bagiannya sepertiga, saudara perempuan bagiannya setengah. Ini yang utama. Suami bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Suami bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Karena si mayit tidak disebutkan memiliki anak. Maksudnya tidak ada anak. Istri yang meninggal, tidak ada anak. Sehingga suami bagiannya setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun. Dalam surat An-Nisa, illam yakun lahunna walad, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak. Ibu bagiannya sepertiga, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Kapan ibu mendapatkan sepertiga? Jika si mayit tidak memiliki anak atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara. An-Nisa ayat yang ke-11. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Di penghujung An-Nisa intinya. Di penghujung An-Nisa. Baik, langkah selanjutnya kita tetapkan asal masalahnya. Sebagaimana yang telah lewat ya, kita tetapkan asal masalahnya. Asal masalahnya 6. Bagian suami dari 6 tadi 3, ibu 2, satu saudara perempuan kandung 3. Ketika kita jumlah, kita mendapati asal masalahnya meningkat menjadi 8. Ini yang dikatakan aul. Aul 6 menjadi 8. Jadi asal masalah pertama adalah 6. Masohil masalah, masoh itu angka koreksi dari asal masalah adalah 8. Jadi 8 ini digolongkan, dikatakan tadi masohul masalah. Baik, jadi kita sudah mendapati, tadi kita katakan bagian setiap ahli waris. Ini adalah bagian setiap ahli waris. Ini bagian setiap ahli waris, sudah jelas. Bagian, ini yang pertama, bagian setiap ahli waris. Angka koreksi masohil masalah, ini masohil masalah. Jadi ini 8 itu masohil masalah. Bagian setiap ahli waris masih belum tahu. Peninggalan. peninggalan si mayit. Jadi bagian setiap ahli waris dari peninggalan ini masih majhul. Dan itu tergantung peninggalannya. Misalkan kita katakan peninggalannya 20 juta. Kita ambil contoh yang kecil. Kita ambil contoh yang kecil. Peninggalannya 20 juta. Bagaimana kita menyelesaikannya? Artinya ini peninggalan. Ini peninggalan. Poin yang keempat. Sehingga berapa bagian masing-masing ini kan masih majhul. Artinya disinilah pentingnya kismatut tarikah. Disinilah pentingnya mengetahui metode-metode penghitungan. Yaqulu Al-Allamah Ibn Baz mengatakan ada 5 metode. Ada 5 metode dalam penghitungan peninggalan si mayit bila mana peninggalan itu berupa sesuatu yang mudah dibagi. Sebagaimana uang dan semisalnya. Yaqulu rahimahullahu ta'ala al-wajhul awal. Mungkin kita jelaskan dulu metode yang pertama. Min al-awjuh al-khamsah. Dari 5 metode. Nanti akan disebutkan di sini juga metode yang lainnya. Al-wajhul awal. Kemudian nanti Al-Wajhusani ada di sini, Al-Wajhusani, kemudian juga Al-Wajhusalis ada, sampai ada 5 nantinya. Ada 5 metode yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Dan sekali lagi ini penting bagi penuntut ilmu. Metode yang pertama, dikatakan oleh Ibn Baz, metode pertama, metode penghitungan pertama, antansiba nasiba kulli warisin minal mas'alati ilal mas'alati fatu'tihi minat tarikati bimisli tilka annisbati wahadal wajh min anfa'il awjuhi wa ammuha lisalahiyatihi fima tumkinu kismatuhu wa fima la tumkin. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan metode yang pertama ini sangat manfaat dan yang paling banyak digunakan, umum digunakan, baik itu terhadap harta yang mudah dibagi atau yang sulit dibagi, harta yang bergerak atau yang tidak gitu. Bagaimana metode yang pertama ini? Beliau mengatakan, Fafi zaujin wa ummin wa ukhtin syaqiqah awli'ab aslu mas'alatihim min sittah. Jadi contoh yang tadi disampaikan, seorang meninggal, seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan satu saudara kandung, satu saudara perempuan. Satu saudara perempuan kandung atau yang sebapak. Atau yang sebapak. Jadi ada 3 ahli waris. Suami, ibu si mayit, dan saudara perempuan kandung si mayit. Yaqul. Aslu mas'alatihim min sittah wa ta'ulu ila thamaniyah. Saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan. Asal masalahnya 6. Sebagaimana tadi dicontohkan pada gambaran di sini. Asal masalahnya 6. Kemudian meningkat, mengalami aul peningkatan menjadi 8. Jadi 8 itu dikatakan masahul mas'alah. Angka 8 sebagai pengganti asal mas'alah 6 itu digolongkan masahul mas'alah. Angka koreksi dari asal mas'alah. Qol lizauji an-nisfu salasa. Walil ukhti kadhalik. Walil ummi as-sulus isnani. Wattarikatu isruna dirhaman. Ini dicontohkan juga sama di sini 20 dirham. Anggaplah peninggalannya 20 dirham. Jadi di sini dijelaskan bagian suami setengah dari 6 adalah 3. Demikian pula saudara perempuan sekandung sama setengah dari 6 adalah 3. Dan bagian ibu si mayit as-sulus sepertiga dari 6 adalah 2. Wattarikatu isruna dirhaman. Anggaplah peninggalannya 20 dirham. Kita ambil contoh 20 juta misalkan. Karena kita di negara kita sesuaikan misalkan ya, kita menggunakan rupiah 20 juta anggaplah. Bagaimana metodenya? Fatansibu nasib az-zawji wa huwa salasa ila al-mas'alah. Fatansibu nasib az-zawji wa huwa salasa ila al-mas'alah fatajiduhu rubu'aha wa sumunaha. Wa tarika tajiduhu rubu'aha wa sumunaha fatu'tihi min at-tarika rub'aha wa sumunaha sab'atun wa nis. Wa taf'alu bi nasibil ukhti kadhalik. Kesimpulannya, jadi tadi dikatakan di situ bahwasanya bagian az-zauj itu adalah 3. Wahwa salasah. Fatajiduhu, 3 ini adalah 1/4 dan 1/8. Nah ini penjelasannya begini. Tadi kita katakan asal masalahnya masoh. Masohul masalah 8. Al-Allamah Ibn Baz mengatakan bahwasanya suami itu 1/4 dan 1/8. 1/4 dari 8 itu adalah 2. 1/4 dari 8 1/8. 1/8, nah ini kalimat yang penting ya. Ada tajiduhu rubu'aha wa sumunaha. Rubu' itu 1/4. Wasumun 1/8. Jadi ini kan 3 bagian. Suami 3 bagian. Demikian pula, kalau kita ambil, misalkan 1/4 dari 20. Dan 1/8 dari 20. Seperempat dari 20, 5. Seperdelapan dari 20, 2,5. Sehingga peninggal haknya si suami bisa dikatakan 7,5 juta. Dari 20 juta, 7,5 juta. Hal yang sama kita bagi untuk saudara perempuan. Karena bagiannya sama dengan bagian suami.

dan 1/8 dari peninggalan. Ini kalimat Ibn Baz, Al-Alamah Ibn Baz. Fatansibu nasib nasib az-zawji wa huwa salasatun ila al-mas'alati. Masalah atau masahul masalah. Al-mas'alah itu asal masalah atau masahuha. Fatajiduhu rubu'aha wa sumunaha. Fatu'ti minat tarikati rubu'aha wa sumunaha. Sehingga kita kasih 1/4 dari 20 juta dan 1/8-nya. 1/4 dari 20 juta, 5 juta ditambah 1/8 dari 20 juta, 2,5. Sehingga bagian suami 7,5. Wa taf'alu bi nasibil ukhti kadzalik wa tansibu nasibal um wa huwa isnani fil mas'alati fatajiduhu rubu'aha fatu'tiha min at-tarikati rubu'aha wa hiya khamsa. Untuk ibu, ibu itu 1/4 rubu', ya, rubu' itu 1/4 dari 8 adalah 2. 1/4 dari 20 juta adalah 5 juta. Sehingga di sini selesai. Inilah, ini yang tadi majhul. Ini kan nasib kulli warisin minat tarikah, bagian setiap ahli waris dari peninggalan itu. Suami 7,5 dari 20 juta. Bukannya suami bagiannya setengah mestinya 10 juta. Tidak. Dalam kasus ini, tidaklah bisa kita memberikan suami itu langsung separuhnya dari 20 juta, 10 juta. Kalau kita langsung kasih demikian, nanti yang lainnya akan menuntut, tidak akan mendapatkan hak yang sama. Karena kasus ini mengalami aul, mengalami peningkatan asal masalahnya. Mengalami peningkatan asal masalahnya. Jadi ini penyelesaian aul ini, seringkali kita sampaikan penyelesaian aul itu sudah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mana Zaid bin Thabit yang menetapkan atau mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk ditingkatkan asal masalahnya. Sehingga bagian masing-masing ahli waris dikurangi sesuai dengan porsinya. Dan ini adil. Karena tidak bisa kita mendahulukan suami, kemudian ibu, saudara perempuan akan menuntut. Oh, saya juga haknya sama mestinya. Sekian. Kalau kita dahulukan saudara perempuan sama ibu, suami pun akan menuntut. Sebaliknya, kalau kita kasihkan haknya suami dan ibu, saudara perempuan, ibu pun akan menuntut. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan satu dan yang lainnya. Tidak ada dalil untuk mendahulukan satu dengan yang lainnya. Dengan penghitungan aul ini, maka selesai dengan adil. Jadi ini contoh yang disampaikan oleh al-muallif. Sekali lagi, ini metode pertama dari beberapa metode yang akan disampaikan oleh Al-Alamah Ibn Baz. Al-Alamah Ibn Baz menyampaikan 5 metode. Saya tambahkan metode yang kedua.

0: yang juga disampaikan di sini oleh Al-Allamah Ibn Baz. Qala al-wajhu tsani an tadrib al-adad al-awwal wa huwa nasib kulli warisin min masahil mas'alati fil adad ar-rabi' wa huwa at-tarika fama balagha qasamtahu 'ala al-'adad ats-tsani wa huwa masahul mas'alati fama kharaja fa huwa nasibuhu min at-tarika wa huwa al-'adad ats-tsalits al-majhul. Langsung dijelaskan. Jadi di sini gambarannya ya, pada contoh tadi itu, cara contoh ini ya, masih pada contoh yang sama. Suami, ibu, satu saudara perempuan. Kita ulang lagi di sini ya. Suami, ibu, satu saudara perempuan, kandung. Setengah, sepertiga, dan setengah. Asal masalahnya 6. Mengalami aul 8. Penghitungan yang model yang kedua yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz dengan tadi dikatakan oleh beliau nasib kulli waris, bagian setiap ahli waris, ya ini 3, 2, 3. Jadi 3 bagian ahli waris tadi ya, suami misalkan 3. Kita kalikan dengan peninggalannya. Peninggalannya kan 20. Jadi ada 20 peninggalan, 20 juta misalkan. Peninggalan 20 juta. Ini metode kedua penghitungannya. Bagian suami. Ini suami. Tiga dikalikan 20 peninggalannya. Ketemunya 60. Selanjutnya dibagi dengan masohil mas'alah. Dibagi dengan, jadi ini maaf ya, ini peninggalan ya. Peninggalan. Ini 8 ini masoh. Angka koreksi dari asal masalah. Angka koreksi dari asal masalah. 3 ini bagian masing-masing ahli waris. Suami bagiannya 3, kalikan peninggalannya 20 juta. 20 juta. Ketemu 60 juta. Dibagi 8. Ketemu berapa? 7,5. Sehingga bagian suami dan juga bagian saudara perempuan kandung 7,5. Jadi saudara perempuan kandung 3 dikalikan 20 sama dengan 60 dibagi 8. Ini metode ini jelas dalam penghitungan matematika. Liman waffaqahullah. Ibu, tadi bagiannya kan 2, kalikan 20, 20 itu 20 juta, 40 juta dibagi 8, ketemu. Ini metode yang kedua yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Sekali lagi, khususnya kepada penuntut ilmu, contoh-contoh yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz sangatlah jelas. Dan apabila dirujuk kembali atau dikembangkan lebih baik lagi, dikembangkan dengan contoh-contoh yang lain, dengan mengamati bentuk-bentuk penghitungan akan mudah difahami dalam menyelesaikan pembagian warisan. Dan tentunya hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah, meminta pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam memahami ilmu. Senantiasalah memohon kepada Allah at-taufik. Senantiasalah memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Senantiasalah memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Karena tanpa bantuan Allah, pertolongan Allah, kita tidak akan sanggup memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Nah, ini dua metode yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah, metode-metode yang lainnya kita sampaikan di waktu yang lain. Sekali lagi, metode ini amat penting bagi penuntut ilmu. Kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz, kitab yang simpel dalam masalah warisan, namun di dalamnya terdapat banyak faedah-faedah khususnya kepada penuntut ilmu dalam metode penghitungan misalkan, atau yang telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya kaitan dengan munasakhat dan yang lainnya. Kita cukupkan bahasan ini sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Renungan Malam. Nantikan Renungan Malam edisi selanjutnya hadir setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur ke

0: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok nggak ada perubahan ya?
1: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
0: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, nggak sembuh-sembuh.
1: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
0: Maksudnya gimana, Mas?
1: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
1: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
0: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
1: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
0: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
2: Nomor antrian 39.
0: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
1: Siap, Mas Rio. Syafakallah. Semoga lekas sembuh ya.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni hari Senin malam, hari yang ke-28 di bulan September 2026 yang bertepatan dengan malam yang ke-18 ya di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Radio Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di malam hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan dimudahkan untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan tentunya kita berharap agar semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya sebelum kita mendengarkan apa yang direquest oleh para pendengar sekalian, saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Dan untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian untuk request berikutnya, ketentuan berikutnya maksudnya yaitu Telegram, Untuk Anda yang ingin mengirimkan request melalui Telegram, silahkan dikirim ke channel kami, yaitu @liveSuaraAliman846AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraAliman. Kemudian setelah itu ditulis format atau urutan penulisan request. Diawali dengan huruf R dan Q, R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian setelah itu ditulis apa yang Anda request. Nama surah beserta qari'nya, kemudian boleh ditambah dengan kisah sahabat, ya, disebutkan namanya. Atau mutiara nasihat, ya, berisi nasihat-nasihat dari para asatid kita. Bisa juga jeda, ya. Jeda itu hampir mirip dengan mutiara nasihat, ya, ceramah singkat. Ya. Nah, silahkan ditulis, kemudian dikirimkan ke kami. Nah, insya Allah kami akan berusaha untuk memenuhi request-request Anda pada malam hari ini, ya. Bagi para pendengar yang requestnya banyak, ya, tidak mengapa, namun akan kami pisah, ya, atau akan kami bagi supaya semua pendengar yang merequest pada malam hari ini requestnya dapat terpenuhi semua, ya. Baik, nah, kini kita akan melanjutkan kembali ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu mengenai surah-surah apa saja yang bisa direquest. Surah-surah dari juz 27 hingga 30, ya. Mulai dari surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, untuk malam hari bisa merequest juz 28, ya. Juz 28 hingga 30, ya, kalau pagi juz 29-30. Kalau malam bisa direquest juz 28 hingga 30, ya. Juz 38 itu mulai surah yang ke-58, ya, surah Al-Mujadilah hingga surah An-Nas. Kemudian untuk kisah-kisah sahabat, ya, silahkan dipilih nama sahabatnya. Apabila kami ada, akan kami putarkan, ya. Demikian juga mutiara nasihat, silahkan disebutkan nama judul mutiara nasihatnya atau munas, ya. Ditulis judul munasnya, kemudian siapa yang menyampaikan mutiara nasihat tersebut. Demikian juga untuk jeda, ya, itu ditulis judulnya apa dan siapa yang membawakannya. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 20:59, ya, atau pukul 9 kurang 1 menit tadi, ya. Sekarang sudah lebih 6 menit. Dan request terakhir yang kami terima pukul 22:30, ya. Jadi yang pertama pukul 20:59, maka request terakhir pukul 22:30. Yang insya Allah akan kami penuhi requestnya. Baik, khawatir iman, kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima, ya. Seperti biasanya, kami lihat dulu request melalui Clubhouse dan Telegram, walaupun tidak tiap hari tidak ada, ya, atau belum ada yang mengirimkan dari sana. Namun tidak mengapa, kami sediakan sarananya walaupun belum ada yang memanfaatkannya. Kemudian kita berpindah ke WhatsApp, ya, untuk SMS nanti, ya, menyusul, ya, ke WhatsApp dulu. Untuk request melalui WhatsApp sudah ada beberapa nama yang masuk. Yang pertama dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya. Yang di request adalah surah Al-Fatihah, surah Al-Mulk, Al-Ma'arij, qarinya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian kisah sahabat Nabi Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum ya. Ini nanti kami bagi dua ya. Nanti kami bagi dua, kami putarkan dulu request dari pendengar yang lain. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Merequest surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Ahmad Al-Ajmi dan Mutiara Nasihat dengan judul Madang Karusimbo ya, Madang Karusimbo. Ini yang belum tahu ya, ini bahasa Jawa judulnya. Artinya adalah makan bersama ibu ya, madang itu makan ya, karo itu bersama, simbo itu ibu ya. Jadi makan bersama-sama dengan ibu. Madang Karusimbo. Pematerinya adalah Al-Ustadz Aswad Al-Bayati, Abul Aswad yang betul ya. Al-Ustadz Abul Aswad Al-Bayati. Baik. Insyaallah akan kami putarkan sesaat lagi. Kemudian berikutnya dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, merequest surah Al-Mulk dengan qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian ya. Baik, baru 3 pendengar yang mengirimkan request pagi ini. Silahkan yang ingin mengirimkan ya, kita masih baru mulai. Insyaallah request kami tutup ya pukul 22.30. Ya, baik. Nah, kita akan penuhi request-request tersebut. Dan yang pertama adalah surah dengan qari Syekh Abdul Basit ya, surah Al-Fatihah dan surah Al-Mulk ya. Kemudian ini surahnya juga kami bagi dua ya, karena ini panjang juga. Jadi mohon kerelaannya, ini saya putarkan dulu surah Al-Fatihah dan surah Al-Mulk. Kemudian kisah sahabatnya kami putarkan Bilal bin Rabah dulu. Ya, nanti surah Al-Ma'arij dan Abdullah Umi Maktumnya nanti menyusul ya. Tapi insya Allah kami usahakan tetap diputar semua. Ya. Kemudian nanti disusul dengan request dari pendengar yang lain. Baik, ikhwatul iman, sambil menunggu yang lain yang belum request, kita dengarkan dulu beberapa surah beserta kisah sahabat berikut ini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah, seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin, karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata,

Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama Taken, meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun Taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi ainuha, terus isoh gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakke haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Masih ada satu surah dan satu kisah sahabat yang belum kami putarkan. Insya Allah akan kami putarkan pada putaran berikutnya. Dan saat ini belum ada request yang masuk ya. Sudah ada satu request namun salah ya, kurang tepat requestnya, jadi belum bisa kami penuhi ya. Dan masih ada waktu bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan requestnya, silahkan dikirim melalui pesan singkat SMS WhatsApp di nomor 0873-04-846 atau melalui Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM dan melalui Clubhouse di channel @suaraaliman. Kami tunggu request Anda hingga pukul 22:30. Dan kini kita lanjutkan untuk menghadirkan surah berikutnya, surah beserta kisah sahabat. Dan surah yang akan kami putarkan adalah surah Al-Ma'arij dengan qari Asy-Syaikh Abdul Basit Abdul Somad, dan kisah sahabatnya adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Baiklah ikhwatul iman, dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

وصار.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafaqquh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amru bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat, kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk menyibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya, hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka, sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji Tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Tiba saat kita harus berpisah di kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Merotan Al-Quranul Karim, baik pada kesempatan malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: تهنئة المولود له وجوابه.
4: Ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir dan jawabannya.
3: Barakallahu lak fil mawhub lak wa syakarta al-wahib wa balagha ashuddah wa ruziqta birra.
4: Semoga Allah memberikan keberkahan untuk dirimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Semoga engkau mensyukuri yang maha memberi hingga sang anak menjadi dewasa dan menjadi anak yang berbakti.
3: ويرد عليه المهنأ فيقول.
4: Kemudian jawabannya.
3: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.
4: Semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu dan dalam segala yang engkau miliki. Semoga Allah membalas untukmu kebaikan yang banyak dan memberikan karunia yang sama kepadamu. Dan semoga Allah melipatgandakan pahalamu.
5: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
6: Doa sujud tilawah.
7: Sajada wa

0: Salam.
1: Bersujud wajahku kepada Rob yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihissalam.
2: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalih.
1: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.
3: Rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله.

0: kaljad.
1: Wahai Rob kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Wahai Rob, yang layak dipuji dan diagungkan. Yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang kau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: يرفع

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu. Apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan ahlan wa sahlan bi talibi ilmin. Selamat datang bagi penuntut ilmu. Ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah.
3: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalilah. Kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: والله بما تعملون خبير.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar.
3: Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia.
2: Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Semenit manfaat.
5: Jadi seorang bapak harus memberikan wasiat, ya, tidak hanya memperhatikan masalah dunia, tapi apa, masalah agama ini lebih penting, karena dampaknya sampai kepada kehidupan akhirat. Kebanyakan mungkin orang tua hanya memberikan wasiat, memberikan nasihat, mengingatkan kerja yang benar, cari nafkah yang benar, sekolah yang benar, ya, tapi tidak perhatian tentang masalah agama bagi anaknya. Itu hendaknya kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk memegang seerat-eratnya agama Islam dan agar mempertahankan sampai akhir hayat kita. Mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita.
4: Semenit manfaat.
6: Ketika kita sholat, kita pasti membaca ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, dituntun. Ya, diberikan hidayah di dalam hati kita untuk meniti jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengetahuinya, ini kita butuh kekuatan, butuh bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Siapapun diri kita, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tetap kita harus, kita butuh meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan olehnya.

0: Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di saat kita melaksanakan ibadah sholat.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية وجوب لزوم السنة.
2: Kewajiban berpegang teguh dengan sunnah.
1: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami wasiat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya, barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, sungguh ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية ما يدخل الجنة.
2: Apa-apa yang memasukkan surga.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan
3: yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madajih, sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka? Atau beliau bersabda, hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bintang Puspayoga mendorong semua pihak, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kecerdasan digital bagi anak sejak di dalam rumah. Digital parenting rupanya dijadikan pemerintah sebagai tema penting peringatan Hari Anak Nasional. Pendampingan digital ditujukan sebagai salah satu upaya membentengi diri anak dari dampak negatif teknologi digital di ranah daring.
2: Teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun dengan semua kecanggihan dan kesempatan yang ditawarkan internet, juga datanglah tanggung jawab besar untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Namun sayangnya tidak semua anak-anak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal karena banyak yang menjadi korban akibat penyalahgunaan internet seperti adiksi gawai, adiksi game online, korban judi online. Bahkan banyak anak yang data pribadinya tersebar hingga mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ekonomi maupun seksual di ranah daring. Oleh karena itu, kita semua, baik anak-anak maupun para orang dewasa, perlu bergandengan tangan untuk meningkatkan kecerdasan digital yang menjadi salah satu benteng perlindungan anak-anak di ranah daring. Di samping itu, kita semua juga perlu mengembangkan lingkungan daring yang sehat bagi perkembangan dan tumbuh kembang seluruh anak Indonesia.
1: Bagaimana caranya agar tema Hari Anak Nasional 2024 Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Berinternet Sehat tak hanya menjadi slogan semata? Pemerintah tidak sendirian. Salah satu elemen sipil yakni relawan teknologi informatika dan komunikasi, relawan TIK, seringkali berpartisipasi mengedukasi masyarakat soal digital parenting. Ketua Relawan Teknologi Informatika dan Komunikasi Relawan TIK Jawa Timur, Novianto Puji Raharjo, mengungkapkan, pemerintah harus punya roadmap yang jelas bagaimana idealnya misi digital parenting dijalankan.
3: Pemerintah itu yang pasti sering-sering untuk melakukan sinergi yang terkonsep dengan baik. Ketika memang ini harus jadi perhatian kita bersama, maka harus ada roadmap tentang bagaimana pengasuhan digital. Terus apa yang harus dilakukan, pihak-pihak yang terlibat itu mana saja, apa yang jadi masing-masing tupoksinya, ini harus ada kejelasan sehingga tidak tumpang tindih. Sektor satu dengan sektor lain bukan untuk saling, mohon maaf nanti kadang jor-joran program, bukan, tapi kita saling kolaborasi. Sana adanya apa, sininya ada apa, baik sektor privat, sektor pemerintah, sektor swasta, dengan potensi masing-masing bisa kita ukur output dan outcome-nya, sehingga gerakan bersama ini menghasilkan apa yang diharapkan bersama juga. Kalau slogan itu ya gampang aja kan, kita bisuman ya itu.
1: Sementara Riza Wahyuni, psikolog klinis forensik LPP Geovira Gresik mengatakan, kecenderungan anak untuk menggunakan gawai memang besar pada saat ini. Peran orang tua sangat strategis mengawal pertumbuhan jiwa yang sehat dari generasi alfa yang dekat dengan dunia digital.
4: Kita tahu generasi sekarang kita sebut generasi alfa, generasi yang serba digital, sementara misalnya orang tuanya adalah Gen X yang mungkin masih punya anak SMP, SMA, kuliahan gitu kan. Sementara yang punya anak kecil itu dia generasinya adalah generasi milenial. Walaupun kita tahu pada generasi milenial itu mereka sudah mulai melek teknologi kan, tapi kemudian ketika tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat, disinilah yang terjadi kesalahpahaman. Kita bagaimana mengajak para orang tua untuk dia harus lebih kreatif, harus lebih banyak belajar. Tapi kan pertanyaannya, berapa persen orang tua yang memahami isu ini? Supaya tidak ketinggalan daripada anak-anaknya, tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan tentang permainan apa sih yang dimainkan oleh anak-anak kita, sehingga kita nggak percaya 100%, oh anakku nontonnya Roblox, mainannya Roblox, padahal kita nggak paham ketika dia bermain di sana sama siapa. Kita melibatkan diri kita, mau tidak mau dengan dunia anak kita yang ada sekarang gitu loh. Dan pada para orang tua, kami minta untuk memantau jam tidurnya anak-anak. Anak-anak yang terlalu berlebihan menggunakan gadgetnya, itu bisa jadi tidurnya di atas jam 10 malam. Nah, apalagi kalau anaknya masih SD gitu. Dan pastikan ketika tidur, HP anak-anak kita ini jauh dari mereka. Jam 9 malam, HP sudah di kamarnya ayah bundanya. Dan perlu sekali-sekali para orang tua untuk memeriksa kontaknya anak-anak. Pendampingan orang tua, pengasuhan yang positif, tetap menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita harap bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tumbuh sehat. Sehat bukan hanya fisik aja, juga sehat secara mental. Tumbuh menjadi anak yang terlindungi, dia menjadi anak pelopor dan pelapor untuk menuju Indonesia emas.
1: Dunia maya ibaratnya adalah dunia yang luas dan bisa menjadi hal yang antagonistik bagi sebagian orang. Korbannya bisa orang dewasa, serta sangat memungkinkan adalah anak-anak. Karena itu, wajib bagi kita melindungi anak-anak dari dampak buruk disrupsi teknologi informasi.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yathrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib, bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair, sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

0: yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'adz anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'adz berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru binul Jamuh bersama kawan mereka Mu'adz bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat. membawa pedangnya dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti ja'faron dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibnul Jamuh dengan Abdullah bin Amr, keduanya saling mencintai dengan tulus di dunia." Semoga Allah meridhai Amr ibnul Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.

0: Info Sehat hari ini.
1: Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pir, stroberi, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Tips sehat selama bulan Ramadan. Selama sekitar 13 jam, seorang muslim akan menahan lapar dan haus untuk berpuasa. Agar bisa menjalani puasa secara optimal, ikhwatul iman perlu menjalani pola yang sehat. Meski berpuasa, para pendengar tetap harus menjalani aktivitas seperti biasa. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri saat menahan makan dan minum selama berjam-jam. Dan berikut ini tips sehat selama bulan Ramadan untuk kita semua. Yang pertama, pola makan sahur yang baik. Ketika sahur, sebaiknya pilihlah makanan sehat yang dapat dicerna dengan mudah. Makanan harus tinggi protein dan vitamin seperti susu, telur, keju, mentimun, tomat, kacang-kacangan, dan roti gandum bisa jadi pilihan ikhwatul iman saat sahur. Atau jika para pendengar ingin yang praktis dan cepat, semangkuk sup dan sepotong roti gandum bisa dikonsumsi. Ikhwatul iman juga disarankan untuk mengonsumsi kurma dan menghindari makanan yang digoreng dan asin supaya tidak dehidrasi pada siang hari. Cobalah juga dengan mengonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks. Makanan dengan karbohidrat kompleks akan lebih lama dicerna oleh usus, sehingga dapat menyimpan banyak energi cadangan dalam tubuh. Perbanyak juga mengonsumsi protein supaya tubuh tidak mudah lemas pada siang hari. Kedua, pola makan saat berbuka. Bukan hal yang mengherankan apabila banyak orang menjadi lapar mata dan kalap saat berbuka puasa. Akibatnya, mereka makan dalam porsi besar tanpa memperhatikan nutrisinya dan berakhir kekenyangan. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus diperhatikan saat waktu buka tiba. Di antaranya, hindari makan pedas dan asam, penuhi asupan nutrisi, batasi makanan berpengawet dan gorengan, serta cukupi kadar air dalam tubuh. Ketiga, menjaga pola tidur. Puasa di bulan Ramadan akan mengubah berbagai aspek hidup, termasuk rutinitas dan pola tidur. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengatur waktu dan pola tidur saat berpuasa. Ikhwatal iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medica selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Ikhwatal iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medica selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid 5, halaman 59.

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Berdasarkan data dari Google, Temasek and Bain's Advanced Analytic Group, di tahun 2023, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia telah terbiasa berbelanja online. Tetapi, ternyata transformasi digital tingkat pelaku usaha masih dijalankan dengan setengah hati. Buktinya, dari catatan terakhir Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2024, sekitar 27.000 UMKM telah masuk ekosistem digital, baik melalui marketplace, e-commerce maupun aplikasi pembayaran. Angka itu setara dengan 42 hingga 45% dari total UMKM di Indonesia. Sedangkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut sekitar 49% perusahaan menengah dan besar sudah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional mereka, mulai dari sistem manajemen, logistik, hingga pemasaran. Kesimpulannya, angka pelaku bisnis yang merambah ke ranah online yang masih di bawah 50% ini belum seimbang dengan prosentase perilaku konsumen di Indonesia. Ageng Permadi, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS Jawa Timur, mengungkapkan ragam tantangan digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah.
1: Paling mendasar ya, tantangannya itu memang berani memulai untuk teman-teman transformasi digital. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan literasi digital, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, hanya sekedar langsung nekat mencoba tanpa dibarengi ilmu, itu juga menurut saya kurang sesuai. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan infrastrukturnya ke daerah-daerah. Kalau kita ngomong kota ya, jaringan internet lancar. Tapi kalau teman-teman di daerah mau memulai transformasi digital dengan digital marketing, salah satu yang paling mereka butuhkan kan internet. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan ditemukan solusinya ya. Ataupun paling enggak kan meminimalisir dari 0 sampai 100 ya, kita bisa kurangi sedikit-sedikit lah untuk bisa lebih baik.
0: Yang menjadi persoalan adalah cara mengurainya, terutama bagaimana agar produk UMKM mampu bersaing, viral, hingga berkelanjutan menangguk rezeki dari ranah daring. Sekjen Indonesia Digital Association atau IDA, Ilona Juwawita, menjabarkan triknya.
2: Ketika produk kita sudah hadir di platform digital dan bisa diakses via online, kita bersaing sama produk serupa. Berarti kan kita harus punya unique value atas produknya kita. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan produknya pasti bisa berbeda. Itu yang menjadi titik baliknya setiap product owner, kemudian harus menerjemahkan dulu pelanggannya siapa. Ada pelanggan yang membeli produk kita. Harus kita bisa usahakan supaya dia bisa beli lagi. Kita harus tahu tingkat kepuasannya, supaya nanti ada pengembangan lebih lanjut kan. Kemudian kita perbaiki produknya atau kita perbaiki cara komunikasinya. Kita terus menerus harusnya membangun bagaimana si pelanggan itu lebih loyal sama kita. Banyak yang gak sabar dibutakan sama matriks yang namanya views. Padahal jumlah views yang banyak belum tentu convert ke revenue. Setelah dia beli, kita temper. Senang gak sih Pak sama produk saya? Apa sih produk saya yang perlu saya perbaiki? Besok saya kasih sampel ya. Beda itu pendekatannya. Itu matriksnya bukan lagi views. Matriksnya udah engagement. Seberapa banyak, seberapa mau mereka berkomunikasi balik.
0: Sebagai payung besar dari para pelaku usaha sekaligus partner pemerintah, Kamar Dagang dan Industri tengah berjibaku meningkatkan prosentase kuantitas dan kualitas transformasi digitalisasi bisnis. Apa sajakah ikhtiar itu? Ketua Kadin Jawa Timur, Andi Dwi Putranto, memaparkan.
3: Problemnya kan teman-teman UMKM ya masih ada usianya yang sudah di atas 50, bukan yang Gen Z. Yang harus kita ngancani terus pentingnya pakai teknologi digital. Karena mereka kesulitan kadang-kadang di manajemennya, nggak bisa, nggak ngajari. Terus kalau mau ke live TikTok, nggak bisa ngomong. Nah, ini harus kita ajari secara masif. Termasuk di produksinya, termasuk di stok. Kita harus pantau stoknya ini berapa, laku berapa, berapa yang belum bayar, berapa yang sudah bayar. Ini harus dengan teknologi semua. Yang sudah pernah kita lakukan adalah literasi digital pada teman-teman kita yang inklusi pelatihan kali itu sifatnya, supaya mereka bisa mandiri. Setelah pelatihan juga kita evaluasi terus, kita pantau terus sampai mereka itu berhasil. Kita terus akan melakukan teknologi khususnya untuk pemasaran, karena pemasaran itu kan sangat terbuka. di nasional maupun di internasional, termasuk akan mendampingi untuk perbaikan kualitas melalui kurasi produk, baik kualitasnya bagus, termasuk SDM-nya kita dampingi, mulai dari bagaimana memilih bahan baku, bagaimana produksi, bagaimana jualan secara konvensional dan digital.
0: Dengan adanya kesenjangan digital antara perilaku konsumen yang didominasi belanja online dan adaptasi bisnis yang masih tertinggal, percepatan transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bisnis tetap relevan dan kompetitif di era kompetisi digital. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Aliman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari STAY Ali bin Abi Thalib, Surabaya.

0: 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
0: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ikhwatal iman, seseorang yang menyembelih bukan karena Allah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la'anahullahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat atau Allah melaknat siapa saja yang menyembelih hewan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Menyembelih ayam untuk dijadikan sesajen. Menyembelih binatang-binatang untuk keselamatan-selamatan sedekah bumi supaya dijauhkan dari hama dan penyakit. Ini semua berarti sesembelihan bukan karena Allah. Dan ini akan mendatangkan laknat dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam riwayat yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, wala'anahullahu man dzabaha li khairillah. Allah melaknat orang-orang yang menjembeli hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala'anahullahu man awa muhtithan. Allah melaknat siapa saja yang melindungi pelaku bid'ah. Pelaku atau orang-orang yang berbuat ajaran baru dalam agama Islam. Misalnya aliran sesat. Ada yang namanya ajaran Isa Bugis misalnya. Yang mengaku jadi rasul. Atau mengaku dirinya nabi. Kemudian ada orang yang melindungi orang yang mengaku dirinya nabi tadi, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di Indonesia, ada nabi-nabi palsu, ada Lia Aminuddin yang sudah divonis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai aliran sesat. Barang siapa orang yang melindungi aliran-aliran sesat ini, maka la'anahullahu man awa muhdisan, Allah akan melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat atau mempunyai ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, Al-Qadianiyah, Ahmadiyah yang mengaku punya nabi baru. Maka siapa saja yang melindungi golongan ini, maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahullahu man awa muhtisan. Allah akan melaknat siapa saja yang melindungi pelaku ajaran-ajaran sesat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada satu kisah menarik di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tentang beberapa orang yang bertanya kepada beliau, mengeluh kepada beliau tentang beberapa perkara kehidupan. Yang pertama bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana pertanian di tempatnya mengalami paceklik, kemarau panjang. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri menganjurkan kepadanya untuk beristighfar. Kemudian datang orang yang kedua kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluh bahwasannya dia dilanda kefakiran, dan ia berharap Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan jawaban kepadanya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri pun menganjurkan kepada orang yang kedua ini untuk istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan bahwasannya sampai saat itu ia belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Melihat pemandangan bahwasannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab tiga permasalahan orang yang datang kepadanya dalam istighfar, seseorang yang meriwayatkan kisah ini, yaitu Ar-Rabi bin Sabi, datang kepada Imam Al-Hasan Basri bertanya, "Ya Imam, mengapa engkau menjawab pertanyaan tiga orang tadi dengan satu jawaban? Tiga pertanyaan yang berbeda, tiga permasalahan kehidupan yang berbeda, jawabanmu sama." Kemudian Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan kepada Ibn Subayh ini, "Tidakkah engkau pernah mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur? Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Pada ayat yang mulia ini dalam surat Nuh, ayat yang ke-10 sampai ke-12, Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap permasalahan kehidupan dengan satu jawaban, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan istighfar, maka dikatakan di dalam ayat tersebut, innahu kana ghafar, Allah akan datang kepada hamba tersebut dengan maha pengampunnya, Allah akan ampuni dosa hamba-hamba tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang tadi kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang permasalahan kehidupannya, maka semuanya terjawab di dalam ayat tersebut. Anda yang sedang dirundung paceklik ketika pertanian, demikian pula Anda yang belum dikaruniai keturunan, demikian pula seseorang yang bangkrut di dalam perniagaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jabarkan pada ayat tersebut bahwasannya setiap permasalahan kehidupan telah diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Qara'tu fi 90 mawdhi'an fil Qur'an anna Allah qaddara al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi." Bahwasanya aku telah membaca di dalam Al-Qur'an dan aku telah mendapati di 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki-rezeki bagi hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu. "Wa qara'tu fi mawdhi'in wahid." Akan tetapi aku membaca dalam Al-Qur'an satu tempat saja. Syaitan memberikan waswas, memberikan keraguan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tentang kefakiran bagi mereka. Sebagaimana yang dimaktub di dalam surat Al-Baqarah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Sesungguhnya syaitan senantiasa memberikan kerancuan, senantiasa memberikan bisikan yang jelek kepada setiap hamba, bahwasanya mereka akan senantiasa dalam keadaan kefakiran. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan 90 habar berita, info yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan hanya satu kabar berita saja, yang di mana Allah menjelaskan bahwasanya syaitan yang senantiasa membuat keraguan di dalam diri seorang manusia tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun permasalahan kehidupan yang ada pada kita, apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: adab-adab Islam.
1: Adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam membaca Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang yang membacanya, supaya ia mendapatkan berkah dari bacaannya serta meraih pahala yang sempurna. Berikut adab-adab membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Pertama, niat yang benar, yaitu meniatkan bacaan Al-Qurannya ikhlas karena Allah semata, mencari pahala Allah, dan bukan karena riya maupun sum'ah kepada manusia maupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajah-Nya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang lebih besar dan pahalanya menjadi lebih sempurna. Meskipun demikian, ia juga boleh membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ketiga, bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La yamassul Quran illa tahiruna." Yang artinya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun menyentuh mushaf tanpa berwudu, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Namun untuk kehati-hatian, hendaknya berwudu ketika hendak menyentuh mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Sejumlah ahli ilmu seperti Imam An-Nawawi dan yang selainnya menganjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menghadap ke kiblat, meskipun itu bukan sebuah keharusan. Namun, menghadap kiblat lebih mendorong kekhusyuan dan lebih utama daripada menghadap ke arah selainnya. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan duduk. Duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan untuk lebih menghormati kitabullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun, apabila seseorang membacanya dengan berbaring, berdiri, atau sambil berjalan, maka tidaklah mengapa, sebab Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Keenam, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak bertujuan untuk mengharumkan bau mulut yang keluar darinya kalamullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian melakukan sholat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, apabila salah seorang dari kalian membaca dalam sholatnya, maka malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, dan tidaklah keluar sesuatu dari mulutnya, melainkan akan masuk ke mulut malaikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketujuh, membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil ialah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan tidak buru-buru, membetulkan lafadznya dan huruf-hurufnya, serta menjaga hukum-hukum tajwid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Warattilil Qur'ana tartila." Yang artinya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surat Al-Muzzammil ayat ke-4. Kedelapan, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah bagus Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kesembilan, menampakkan kekhusyuan, kesedihan, dan tangisan ketika membaca Al-Quran. Hendaknya bagi orang yang membaca Al-Quran berusaha untuk mendatangkan rasa sedih dan khusyuk serta menampakkan seolah-olah menangis. Namun, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan faedah yang diperolehnya dari Al-Quran, bukan untuk riak maupun sum'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiyya," yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat ke-58. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bersedih ketika membaca Al-Quran dan menampakkan kesedihannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10, mentadaburi Al-Quran dan memikirkan maknanya. Ini merupakan adab tilawah yang paling agung dan paling wajib atas orang yang membaca Al-Quran. Seseorang tidak akan dapat mengambil faedah dari bacaan Al-Quran tanpa mentadaburinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?" Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat ke-24. Kesebelas, berhenti membaca Al-Quran apabila sudah mengantuk. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang kamu bangun di malam hari, lalu lisannya merasa sulit membaca Al-Quran sehingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring. Hadis riwayat Muslim. Ke-12, bagi wanita yang haid ataupun nifas, diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Ini adalah pendapat ulama yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
0: Adab-adab Islam.
1: Adab-adab ketika bangun tidur. Bangun tidur merupakan nikmat Allah, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengumpulkan amal-amal soleh dan memperbaiki apa-apa yang luput dari berbagai macam kesalahan. Berikut adalah adab-adab bangun tidur yang dapat kita amalkan. Pertama, menyaksikan nikmat Allah Ta'ala. Hendaknya seseorang menyaksikan dengan hatinya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah telah menghidupkannya setelah kematian dan memanjangkan umur sehingga dapat mengumpulkan amal soleh serta menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan. Hendaknya mengusap wajah dengan kedua tangan untuk menghilangkan bekas-bekas tidur. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mengusap wajah beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berzikir kepada Allah. Hendaknya ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Dan membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa'afani fi jasadi, wa azina li bizikrihi, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran jika ia terbangun di malam hari. Serta membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila tersentak bangun dari tidur, hendaknya membaca A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan hukumannya serta dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak setelah bangun dari tidurnya berdasarkan dalam hadis bahwasannya tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Jika terbangun, maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Hendaknya seseorang mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Sesungguhnya, ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berwudu dan istinsar. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung melalui salurannya. Ketujuh, salat. Setelah bangun tidur, hendaknya seseorang salat meskipun hanya 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seseorang tidur, syaitan akan mengikat tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Syaitan menuliskan pada masing-masing ikatan, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika ia salat, maka terlepaslah semua ikatan dan ia akan bangun dalam keadaan penuh gairah dan jiwa yang segar. Jika tidak demikian, ia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membangunkan keluarga. Disunahkan bagi seseorang yang bangun tidur untuk membangunkan keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat. Dan ia membangunkan istrinya, lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika istrinya enggan, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat dan membangunkan suaminya, lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kesembilan, Bangun pagi-pagi, yaitu membiasakan diri bangun pagi-pagi dan tidak terlambat, karena hal itu dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, berkailah umatku dalam aktivitas paginya." Hadis riwayat Ahmad. Kesepuluh, merapikan tempat tidur setelah bangun. Jika seorang muslim bangun dari tidur dan bersiap-siap menuju tempat kerja atau sekolahnya, hendaklah ia merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat sehingga ia meninggalkannya dalam keadaan baik dan rapi. Demikianlah seharusnya seorang muslim karena Islam adalah agama yang bersih dan teratur. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika bangun tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
0: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah. Penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut. Ke rumah. Dia bilang, wahai fulan. Terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah. Dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Silakan. Anda, wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh. Cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya. Saya periksa batin saya. Saya periksa hati saya. Kiranya saya dapatkan hati saya
2: tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci. Dari sesuatu yang Allah telah berikan kepada, saya tidak pernah sakit. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakaratul maut, itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan, itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang, kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadhihi min lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalatha, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah.
4: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibani menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba sahaya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba sahaya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba sahaya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya
agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku, sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya, dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya, dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi SAW sampai ke telinga Zaid Al-Khail, dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi SAW.
Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan dua dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya. Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya ke rumah beliau, disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkannya kembali kepadanya, dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi
dan mendapatkan sesuatu dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Saudara-saudara sekalian, perkembangan media di masa kini adalah fenomena alam nyata yang harus kita sikapi dengan arif bijaksana. Karena media ibarat pedang bermata dua. Jika benar dalam menggunakan, maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Namun jika salah, maka leher kita sendiri yang bakal dipenggalnya. Begitu juga media. Bila benar dalam menggunakan, maka akan bermanfaat bagi diri Anda, keluarga, bangsa, dan agama. Namun jika salah dalam menggunakannya, maka akan mencabik-cabik harga diri kita. Lebih parah dari itu, keluarga pun akan menjadi korban keganasannya. Agama pun menjadi tercoreng karenanya. Media, kehadirannya sangat membantu. Namun di sisi lain, menjadikan generasi tidak bermutu. Media bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan agama. Namun di sisi lain juga, bisa menjerumuskan ke dalam lembah dosa. Facebook, Twitter, WhatsApp, misalnya. Banyak orang bisa meraih faidah karenanya. Namun, banyak juga bahtera rumah tangga yang hancur karenanya pula. Media bisa untuk mendakwahkan agama. Dan betapa banyak hidayah menyapa dengan sebab media. Tetapi dengan media juga, perselingkuhan di mana-mana, pemerkosaan merajalela, penipuan sudah biasa, bahkan hamil di luar nikah pun semakin membudaya. Seorang ibu rela meninggalkan anaknya hanya demi kekasih gelapnya yang dia kenal lewat media. Sebaliknya, suami rela membagi tubuhnya dengan wanita simpanannya yang ia kenal juga melalui media. Media, kehadiranmu membuat hidup serba mudah. Ingin berbuat baik, mudah. Namun ingin berbuat jahat pun juga mudah. Saudara-saudara sekalian, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mau menjadikan media menjadi bermanfaat bagi manusia, atau ingin menjadi korban berikutnya?
3: Hakikat kehidupan. Kematian sang buah hati sungguh menyedihkan. Seolah dunia nan indah ini hilang, seakan kesenangannya sirna. Penyair di bawah ini menghibur dirinya dengan mengungkapkan perasaannya dalam bait syair untuk mengenang anaknya yang meninggal di masa muda. Hukmul maniyati fil bariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari. Tubi'at ala kadarin wa anta turiduha, soffan minal aqdari wal akdari. Wa mukallifu al-ayyami didda tiba'iha, wa mutatallibun fil ma'i jathwata nari. وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ فَإِنَّمَا تَبْنِي الرَّجَاءَ عَلَى شَفِيرٍ هَارٍ فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالْمَنِيَّةُ يَقْظَةٌ وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا خَيَالٌ سَارِي فَاقْتُوا مَارِبَكُمْ عِجَالًا إِنَّمَا أَعْمَارُكُمْ سَفَرٌ مِنَ الْأَسْفَارِ أَبْكِيهِ ثُمَّ أَقُولُ مُعْتَذِرًا لَهُ أُفِقْتَ حِينَ تَرَكْتَ الْأَمَدَارِ جاورتُ أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري.
4: Kematian pada diri manusia adalah suatu yang pasti terjadi. Dunia ini bukanlah negeri yang kekal. Dunia tercipta tidaklah bersih dari kesedihan dan kesusahan. Sedangkan engkau ingin hidup di dunia bersih dari sedih dan susah. Engkau berusaha meraih angan-angan di dunia yang bertolak belakang dengan takdir. Itu seperti seorang yang mencari bara api di dalam air. Jika engkau berharap suatu yang mustahil, berarti engkau membangun harapanmu di tepi jurang kehancuran. Kehidupan tertidur dan kematian terbangun, dan seorang itu berjalan dengan khayalannya di antara keduanya. Oleh karena itu, bersegeralah menunaikan keinginanmu, karena umurmu itu bagaikan sebuah safar atau perjalanan. Aku menangisinya, lalu aku katakan padanya dengan meminta maaf, ternyata engkaulah yang benar dan mendapatkan petunjuk saat meninggalkan dunia, negeri yang paling hina. Di dunia aku hidup bertetangga dengan musuh-musuhku, sedangkan dia di akhirat bertetangga di sisi Rabb-nya. Sungguh jauh sekali perbedaan antara pendampingnya dan pendampingku.
5: Semenit manfaat.
6: Banyak orang mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Ngaku punya hubungan sama Laila. Ngaku hubungan sama Laila. Semuanya ngaku punya hubungan sama seorang wanita bernama Laila. Walaila la tukiru lahum bidzaka. Padahal Laila gak kenal sama mereka. Padahal Laila gak menyetujui. Tidak menyetujui apa yang mereka bicarakan. Tidak mengakui ya hubungan itu. Semua mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Padahal Laila gak mengakuinya. Nah jangan sampai cinta kita kepada Nabi seperti itu. Ngaku cinta Nabi. Tapi ternyata Nabi gak mengakui. Jangan sampai. Makanya kata Al-Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan, Laisa sya'nu antuhibba bali sya'nu antuhabbah. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai. Tapi yang menjadi pokok inti permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Itu yang lebih penting. Kalau sekedar ngaku cinta Nabi, mana ada manusia di muka bumi yang Islam yang gak ngaku cinta Nabi. Semua manusia selama dirinya Islam pasti ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya, apakah engkau dicintai Nabi?
5: Semenit manfaat.
7: Lapang dada adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah minallah, atiyah mauhibah minallah. Lapang dada adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka dari itu Musa alaihissalam hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadamu. Lapang dada adalah satu minnah minallah azza wajal. Maka dari itu hendaknya kita bisa menggapainya dan hanya dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
12: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
11: Hah? Emang bisa ya?
12: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
11: Tapi, aman nggak ya?
12: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
11: Cara ikutnya gimana?
12: Hubungi 08-138-24-846. Atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
11: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
12: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
13: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
12: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
14: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
15: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
16: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
14: Dan lantunan

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini. Menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kesehatan jangka panjang. Banyak orang ingin memulai diet, namun seringkali bingung harus mulai dari mana. Melalui langkah sederhana, siapapun dapat memulai pola hidup sehat. Mulailah perjalanan diet dengan menerapkan tujuan yang realistis dan terukur. Target yang terlalu tinggi dalam waktu singkat justru dapat menimbulkan tekanan dan beresiko membuat Anda menyerah di tengah jalan. Dengan menentukan tujuan yang sesuai kemampuan, proses diet akan terasa lebih ringan, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk mengatur pola makan secara teratur setiap hari. Jadwal makan yang konsisten membantu tubuh menjaga kestabilan metabolisme, serta mencegah rasa lapar berlebihan yang seringkali berujung pada konsumsi makanan yang berlebihan. Kebiasaan sederhana ini menjadi pondasi penting dalam menjalani diet yang sehat. Selain itu, pastikan setiap makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang. Tubuh tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki jaringan, serta lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal. Diet bukan berarti menghilangkan nutrisi, melainkan mengaturnya dengan bijak. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah dalam menu harian Anda. Kandungan serat yang tinggi tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol asupan kalori secara alami. Dengan cara ini, diet dapat dijalankan tanpa harus merasa tersiksa oleh rasa lapar. Di sisi lain, batasi konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan makanan olahan. Jenis makanan ini cenderung mengandung kalori tinggi namun rendah nutrisi, sehingga dapat menghambat proses penurunan berat badan. Mengurangi secara bertahap adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan pola makan. Jangan lupakan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih yang cukup setiap hari berperan dalam menjaga metabolisme, membantu proses detoksifikasi alami tubuh, serta mengendalikan nafsu makan. Kebiasaan sederhana ini seringkali memberikan dampak besar dalam keberhasilan diet. Lengkapi juga upaya diet dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya membantu membakar kalori, tetapi juga meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan jantung, dan memperbaiki suasana hati. Pilihlah jenis aktivitas yang sesuai agar dapat dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, kunci utama dari keberhasilan diet adalah konsistensi dan kesabaran. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, diet sehat dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Mengenal sindrom burnout dan pencegahannya. Sindrom burnout adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan sindrom ini sebagai salah satu stres kronis. Sindrom burnout bisa membuat Anda merasa kehabisan energi, tidak bisa berbuat apa-apa di pekerjaan Anda, putus asa, sinis, mudah marah, kehilangan minat dan motivasi, dan akhirnya produktivitas kerja menjadi menurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi juga bisa terganggu. Apalagi jika stres yang berkepanjangan bisa membuat Anda rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan flu. Meski memiliki beberapa kesamaan, sindrom burnout berbeda dengan depresi. Salah satu ciri khas yang membedakan sindrom burnout dengan depresi adalah dari mana masalah itu datang. Biasanya, sindrom burnout selalu berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan depresi tidak hanya dari pekerjaan, namun juga keluarga, hubungan asmara, atau hal pribadi lainnya. Beberapa penyebab sindrom burnout diantaranya, jenis pekerjaan monoton atau bahkan dinamis, dinamika tempat kerja yang buruk seperti dibuli di kantor, kehidupan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hal lain selain bekerja, tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan, tidak ada dukungan sosial karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Umumnya, sindrom burnout memiliki 3 ciri. Yang pertama, kelelahan secara emosional, seperti kehabisan energi dan susah mengatasi masalah kerja, dan juga secara fisik berupa masalah pencernaan. Kedua, mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Dan ketiga, kinerja menurun. Biasanya orang yang mengalami sindrom burnout akan sangat sensitif jika ditanya soal pekerjaannya, sulit berkonsentrasi, dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Anda mungkin merasa tidak ada satupun yang menolong ketika mengalami sindrom burnout. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi stres akibat bekerja, seperti mengkomunikasikan apa yang dirasakan ke atasan supaya menemukan solusi. Curhat dengan orang lain, seperti rekan kerja, sahabat, dan keluarga, agar melegakan stres yang Anda rasakan. Batasi diri dari orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi. Mencukupkan waktu tidur, rutin berolahraga, melakukan relaksasi, serta memanfaatkan cuti untuk mengalihkan perhatian sejenak dari kesibukan dan menyegarkan pikiran Anda. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan mampu menjaga iman kita, Islam kita yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah, yang artinya sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 perkara yang sangat memberikan ketenangan dalam diri seseorang dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah, maka ini adalah tanda keberuntungan baginya. Dan ini telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk yang merupakan konsep hidup bagi seorang mukmin untuk di dunia dan untuk di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita, yaitu dengan kita belajar, meningkatkan ilmu, membaca dan bertanya, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, waruziqo kafafan. Seorang yang telah beruntung ada orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari, yang mencukupi dia dalam makanan pokoknya dan keperluan-keperluan pokoknya. Ini satu nikmat yang besar. Karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian, dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah memberikan kepada hamba itu kepuasan dalam dirinya. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah inilah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana sekali lagi saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung seorang yang telah memeluk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan telah beruntung pula seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya yang cukup bagi kebutuhan pokoknya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan kepuasan kepadanya, yakni atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri nikmat Allah baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Islam, selalu mensyukuri nikmat Allah dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lu qouli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya, mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin, wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkembangan teknologi keuangan digital saat ini semakin pesat di Indonesia. Hampir setiap transaksi kini bisa dilakukan melalui dompet digital dan juga e-commerce. Beragam promo dan potongan harga ditawarkan, mulai dari cashback, voucher, hingga gratis ongkos kirim atau free ongkir. Dari data Bank Indonesia, mencatat penggunaan uang elektronik meningkat tajam, lebih dari 20% tahun ini. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat Muslim. Apakah semua bentuk cashback dan diskon ini halal? Ataukah ada yang mengandung unsur riba tanpa kita sadari? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz Andi Fahmi Halim, LC/MH, menjelaskan tentang bagaimana hukum cashback dan diskon dari dompet digital maupun e-commerce dalam pandangan syariat Islam.
6: Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja, atau pakai dompet digital apa saja, tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah. Baik itu free ongkir, cashback, diskon, ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital. Sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut, lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan. Namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Kayak secara logika sederhananya saja itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo, itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang, dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudahan teknologi adalah nikmat besar, namun setiap kemudahan perlu disertai kehati-hatian dalam syariat. Gunakan fasilitas digital dengan cara yang halal dan jauhi promosi yang berpotensi riba. Karena keberkahan rezeki bukan diukur dari besarnya keuntungan, tapi dari bersihnya cara mendapatkannya. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مع الشريط الأول وسورتين الفاتحة والبقرة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillah.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang memiliki kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
0: Wow.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

dan kami berfirman, hai Adam, diambilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

0: Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.
1: Qul

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
1: What?

dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas musraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.

0: Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
0: Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.
1: Oh,

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu.

Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

0: بكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

0: yaksibun.
1: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.

0: يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
0: Bala.

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya.
1: Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan wa tukhrijuna

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan penistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

0: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh.
0: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.
0: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.
0: Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih.

0: للكافرين عذاب مهين.
1: Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?
1: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atas musraya, kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.

0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya.
0: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya, dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini, bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
0: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?
1: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil.
0: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

0: الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
1: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Bala.

Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

0: Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
0: Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya.
1: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ.
0: Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, atau datang tanda-tanda kuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ

0: orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
1: Wattaqu yawman

0: تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

0: Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud.
1: Wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
1: Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah.

0: حكيم.
1: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.
0: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.
0: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
1: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
0: Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
1: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik.

0: والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka

0: mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Subhanallah, man ahsan min Allah subhatan wa nahnu lahu 'abidun.
0: Sibughah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibughnya daripada Allah, dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah.

Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati.

0: Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat

itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. فاستبقوا الخيرات فاستبقوا

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin.
1: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun.
0: Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.
1: Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
0: Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Amin.

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

0: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
0: Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?

Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh.

0: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

0: Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

0: الرسول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
0: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

0: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian harta benda yang orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj.

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan masuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى

dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

0: اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
0: Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
1: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Al-Hajj ashhurun.

0: في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.
0: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

0: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
0: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat."
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."
1: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

0: لَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya.
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.

0: Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
0: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: ربك وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diboncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

0: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
1: Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum.

0: ta'lamun.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: Yas'alunaka

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Rahim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan.

0: والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
1: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
0: Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. La

0: Alim.
1: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Kepada orang-orang yang mengilah istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Dan jika mereka berazam tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

0: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa penanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrifun

0: talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberiku mudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

0: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Apabila kamu talak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'ala al-mawlud

0: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر

0: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
4: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
3: Yuqal walak.
4: Semoga Allah juga mengampunimu.
5: ما يقول إذا نزل المطر؟
6: اللهم صيبا نافعا.
7: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
3: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
4: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
3: تقول جزاك الله خيرا.
4: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
5: Azkarus sabah,
8: zikir-zikir di waktu pagi.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: فافاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: Allah.

0: إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: حليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil, dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
3: Semenit manfaat.
4: Kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Sofia, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Jadi orang menikah itu pun juga dapat apa itu, dapat pahala. Kumpul istri sekali pahalanya 10. 2 kali 20. 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat. Subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah. Lalu beliau mengatakan, "Faman ra'iban sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku.
6: Min al-ahadits sahihah an-nabawiyah bayanul islam wal iman wal ihsan.
7: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
8: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
7: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, kemudian beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian, beliau bertanya, hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Info sehat hari ini.
10: Tips mencegah ruam popok pada bayi. Munculnya ruam pada bayi memang membuat orang tua resah. Walaupun sekilas tidak berbahaya, tetapi ini bisa berbahaya untuk kedepannya bagi kesehatan bayi. Berikut beberapa tips mencegah terjadinya ruam pada bayi. Jangan menggosok ketika membersihkan area popok, tetapi dialirkan dengan air mengalir. Kemudian ditepuk-tepuk ringan hingga kering dan dibiarkan terbuka sementara. Sering-sering mengganti popok yang telah penuh. Jangan menggunakan tisu alkohol dan parfum untuk membersihkan. Hindari penggunaan bedak. Gunakan popok yang mempunyai daya serap tinggi. Gunakan krim hidrokortison 1% jika sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi ada infeksi jamur pada ruam. Pemberian steroid seperti hidrokortison 1% bisa memperparah infeksi jamur. bawa ke dokter jika ruam sudah ada lepuhan atau nanah, atau tidak hilang 2-3 hari, atau sudah menyebar luas dan banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Penulis Dr. Rehanul Bahrain, kesehatanmuslim.com.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
10: Inilah penyakit kanker yang banyak diderita kaum perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang penyakit kanker, didapatkan tentang penyakit kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan. Pertama, kanker payudara. Kedua, kanker kolorektal atau usus besar. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, kanker korpus uteri atau badan atau bagian tengah rahim. Keenam, kanker perut. Ketujuh, kanker tiroid. Kedelapan, kanker ovarium atau alat kelamin dalam yang memproduksi sel telur pada wanita. Kesembilan, kanker hati. Kesepuluh, kanker limfoma non-Hodgkin. Dari data di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan sebagian besar berhubungan dengan sistem reproduksi atau pengembang biakan, yakni kanker payudara, kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan kanker ovarium. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
9: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Di dalam ruang siaran yang dulu identik dengan tumpukan kaset, keping CD, dan mixer analog, kini layar komputer dengan grafik data dan algoritma kecerdasan buatan mulai mengambil peran. Perubahan ini menjadi salah satu wajah baru radio di era digital. Bertepatan dengan perayaan UNESCO World Radio Day setiap 13 Februari, yang di tahun ini mengambil tema
2: Radio and Artificial Intelligence.
1: Bagi sebagian orang, radio mungkin

0: terdengar seperti medium lama yang perlahan ditinggalkan. Namun, bagi pelaku industri dan kalangan periset, radio justru sedang memasuki fase transformasi besar. Ketika teknologi AI bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Seperti apa sajakah bentuk disrupsi AI bagi dunia radio? Putu Gede François Sarjana, salah seorang pengurus di PD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur memaparkan.
1: Mencari informasi, semakin kesini, behaviornya adalah kalau bertanya segala sesuatu ke AI sekarang. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita cari segala sesuatu, nanya segala sesuatu itu di Google. Sekarang itu orang nanyanya di Gemini, ChatGPT. Orang kan butuh yang cepat, yang instan, real time maksudnya. Akhirnya mereka bertanyalah kepada AI. Karena nantinya kalau saat segala sesuatu itu bisa by AI, ya habis dah semuanya. Sekarang udah mulai banyak, bahkan di industri radio sendiri sudah ada radio yang menggunakan AI sebagai penyiarnya. Udah ada yang menginisiasi itu, sudah jalan juga. Dan persona penyiarnya itu pure AI. Mulai dari suara sampai outlook appearance-nya itu AI. Dan terintegrasi lagi. Nggak cuma terrestrial di on-air, tapi juga di social media. Jadi kurang lebih 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, sudah di-generate itu. Apalagi sekarang, dengan teknologi yang begitu cepat, bahkan voice cloning yang sangat mirip dengan manusia, bahkan kita bisa menemukan indikasi bahwa AI itu semakin dekat dengan manusia. Coba ajak ngomong Gemini, bukan pakai ketik ya, tapi diajak ngomong. Dia saat ngomong itu ada tarik nafasnya. Gimana nggak bisa jadi ancaman tuh buat SDM insan radio, khususnya penyiar misal.
0: Berbicara mengenai eksistensi industri media radio, kembali Putu Gede François Sarjana menyatakan AI jangan dinilai sebagai ancaman semata yang justru dapat membuat radio semakin tertinggal.
1: Dengan advanced technology infrastructure sampai dengan strateginya, menggunakan segala sesuatunya pakai AI, itu bisa saja. Mungkin faktor humannya hanya programmernya aja atau business activistnya mungkin. Kalau dari situ, akhirnya secara bisnis pun akan menjadi ancaman untuk radio-radio yang masih berjalan secara konvensional. Karena kan otomatis saat menggunakan AI, budgeting juga jadi lebih bisa diefisiensikan. Kalau saya secara pribadi, saya melihat AI itu sebenarnya teknologi yang harus kita rangkul. Kita harus adaptif dengan itu. Jadi itu kembali lagi ke sudut pandang kita sebenarnya. Kalau itu tantangan, ya tantangan. Tantangan untuk belajar, untuk bagaimana bisa menguasai platform-platform penyedia AI generatif. And then kita menguasai juga AI agentiknya. Kita tinggal nge-prompt aja, dia akan bergerak secara otomasi. Dalam periode waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, kayak gitu-gitu. Kan wow banget ya kalau kita bisa menguasai platform AI ini sebagai supportive platform dan supporting platform buat kita yang bergerak di industri radio.
0: Pandangan serupa disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi, Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrasi Digital UPN Veteran Jawa Timur, memandang radio kini telah bertransformasi dari media berbasis frekuensi menjadi ekosistem komunikasi digital yang terhubung dengan berbagai platform.
2: Dalam pembacaan Big Data, masyarakat memandang radio itu sebagai layanan audio yang bergeser bentuk dari perangkat tunggal menjadi ekosistem multikanal, karena perilaku dengar mereka itu memecahnya menjadi FM, streaming, podcast, dan audio media sosial. Nah, audien itu tetap menyukai live yang memberi rasa ditemani, dan audien muda itu menuntut akses on demand melalui ponsel, jadi ada relasinya. Masyarakat itu tetap memberi nilai tinggi pada radio saat radio menjalankan tiga fungsi yang sulit ditiru oleh platform global. Yang pertama, kepercayaan berbasis penyiar. Karena suara manusia yang konsisten itu membangun relasi parasosial dan kebiasaan dengar harian. Oh, itu gak bisa digantikan itu. Terus kemudian konteks lokal, karena radio itu menangkap ritme kota, isu komunitas, dan kebutuhan layanan publik yang lebih cepat daripada platform global. Dan yang ketiga itu kebersamaan real time, karena radio itu membuka partisipasi langsung lewat telepon atau WhatsApp ya, sehingga audiens itu merasa hadir dalam komunitas yang tadi dibentuk. Yang lebih unik nih ya temuannya ya, terbaca di Big Data bahwa masyarakat itu juga memandang radio sebagai alternatif informasi ketika saat krisis, misalnya ketika bencana. Wah, itu kan internet mati, listrik mati. Radio itu justru menjadi media alternatif dalam mendapatkan informasi.
0: Namun, Irwan mengingatkan resiko yang muncul ketika teknologi digunakan tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan. Penggunaan AI secara berlebihan, terutama dalam produksi audio, dikhawatirkan dapat menghilangkan sentuhan emosional yang selama ini menjadi kekuatan radio.
2: Artinya, ketika AI itu digunakan dengan cara yang benar, dia itu tidak akan membunuh, akan membantu. Tapi kalau AI digunakan dengan cara yang tidak benar, maka AI itu yang akan membunuh. Contoh ketika audio itu digantikan dengan AI, maka tidak ada humanis lagi. SDM radio itu bisa menggunakan AI sebagai penguat kerja, bukan pengganti kerja manusia, yang lahirnya nanti akan menimbulkan efisiensi, tapi harus tetap menjaga kepercayaan pendengar. Audio itu media indera pendengaran, makanya akan selalu membawa emotional appeal di situ, theater of mind misalnya. Nah, itu yang nggak bisa digantikan selain manusia. Harus membangun pemanfaatan AI pada beberapa lapis kerja, misalnya yang pertama untuk produksi ya. Itu justru yang harus dikuatkan adalah live yang bermakna berbasis insight big data. Nah, itu nanti terus bisa dibantu dengan verifikasi AI. Terus kemudian distribusinya, hadir di semua titik dengar. Nah, tim digital itu perlu membangun pengukuran lintas kanal yang konsisten. Indonesia belum memiliki satu undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur AI ya. Tapi pemerintah sudah menerbitkan pedoman etika dan mendorong kerangka regulasi yang lebih formal. Misalnya surat edaran Menkominfo nomor 9 ya tahun 2023 tentang etika AI, kecerdasan artificial.
0: Di sisi lain, peneliti kecerdasan buatan dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS, Profesor Esther Irawati Setiawan, menilai perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan.
3: Semua sektor memanfaatkan, ada juga sebagai pengganti, ada juga sebagai asisten. Kepentingan bisnis perlu banget, karena sekarang semua rekomendasi bisnis bisa dibantu AI. Kita bisa chat dengan data, jadi dari data-data yang ada kita bisa ngobrol, menanyakan ini produk apa yang penjualannya paling baik, ini produk apa yang harus diganti promo brandingnya, customer mana yang perlu dipromosikan. Jadi sebenarnya sekarang AI bahkan sangat-sangat digunakan, karena sudah bisa membantu visualisasi, membantu mengambil kebijakan, dan semuanya benar-benar otomatis gitu. Jadi seperti agent. Dan bidang kesehatan pun AI mendukung dengan menyediakan tool-tool yang membantu membaca hasil MRI, hasil CT scan, dibantu dengan AI supaya lebih presisi mendeteksi penyakitnya. Ada yang benar-benar mempercayakan sepenuhnya ke AI, seperti kedokteran, AI itu sebagai asisten, jadi dia nggak akan sampai benar-benar mengambil keputusan diagnosa secara langsung, hanya memberikan rekomendasi ke dokter. Pendidikan sekarang sudah banyak tool-tool untuk mengajarkan sesuatu dengan bantuan AI, dan menariknya untuk pengajar AI ini memang nggak akan capek, jadi bisa mengulang-ulang materinya sampai yang belajar ini mengerti dan memahami.
0: Namun, menurut pakar teknologi informasi, Esther Irawati Setiawan, percepatan teknologi AI juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Di antaranya, penyebab maraknya informasi palsu, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta.
3: Iya, ini benar sekali memang. Jadi, saya sendiri juga dari tahun 2016 eksplorasi tentang hoax. Dan setelah kelahiran AI ini jadi semakin menantang, karena suara juga sudah bisa mirip, bahkan video juga bisa seakan-akan orang itu berbicara sendiri. Banyak sekali kasus penipuan dengan memanfaatkan AI saat ini. Yang penting concernnya itu untuk selalu mensosialisasikan masyarakat untuk berhati-hati. Jadi misalkan mereka melihat video, nggak bisa 100% percaya gitu. Kita terus sosialisasi untuk cross dan cek untuk kebenaran informasi. Juga suara via telepon tetap harus divalidasi lagi. Misalkan ada orang yang menyatakan sesuatu dengan suara seperti saudara kita, mungkin kita bisa cross check ke orang terdekatnya juga, memastikan bahwa itu benar, karena banyak sekali penipuan sekarang yang bahkan memang suaranya sudah bisa meniru suara orang aslinya. Untuk hak cipta, ketika kita menggunakan inspirasi karya orang lain, misalnya lagu asalnya atau gambar asalnya itu pakai style apa, harus kita mention, sekaligus kita mention juga kalau dibantu oleh AI. Itu kita nyatakan sebenarnya kalau memang pakai bantuan AI. AI memang berkembang, tapi seperti biasa pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi teknologi itu membantu, di sisi lain ada hal-hal negatif yang bisa muncul karena teknologi. Sekarang aturannya sedang diatur untuk kasus AI itu seperti apa, kita tunggu ke depannya, masih diproses karena cukup kompleks ya. Ke depan ya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan pendanaan yang lebih besar, pembangunan resource-resource untuk pengembangan AI yang dibuat sendiri karya original dari Indonesia.
0: Perayaan World Radio Day tahun ini menjadi refleksi bahwa radio tidak berhenti berkembang. Di era analog hingga digital, medium ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Masa depan radio bukanlah memilih antara manusia atau mesin, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. AI dapat mempercepat proses produksi dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi, nilai kepercayaan dan empati tetap berasal dari manusia. UNESCO's World Radio Day 2026. AI is tools, not voice.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
8: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing. 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
9: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
8: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
8: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
8: hubungi 081-38-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online juga bisa, tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
10: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
8: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
11: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akramil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim, ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat padat sekali. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah kandungan yang banyak sekali. Di antara yang pertama adalah menunjukkan akan agungnya urusan tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, yang itu merupakan kandungan makna konsekuensi daripada kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka kebaikan apapun yang kita lihat di muka bumi, ketahuilah kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah menunjukkan akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan ada bentuknya ucapan lisan, baca Al-Quran, zikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya keimanan ada cabangnya bentuknya perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ada batu di jalan disingkirkan. Ada duri di jalankan disingkirkan. Ada pecahan kaca di jalan disingkirkan. Dan ini bagian daripada keimanan pula. Bahkan ibadah sholat kita kebanyakan adalah anggota badan. Begitu pula ibadah haji, umroh, dan yang lainnya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling tinggi adalah bahwa di antara cabang keimanan adalah urusan hati. Rasa malu dari bermuat maksiat, rasa malu dari meninggalkan perintah Allah, ini bagian daripada cabang keimanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Alhamdulillahirabbil alamin. wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-mab'uthi rahmatan lil'alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian, yaitu tentang sebuah akhlak yang mulia, sebuah akhlak yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu adalah kita berusaha untuk berempati, menyukai bagi saudara-saudara kita apa yang kita sukai bagi diri kita sendiri, untuk ikut merasakan apa yang mereka inginkan dan menginginkan bagi mereka apa yang kita inginkan bagi diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menekankan hal tersebut. Bahkan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya mana tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Karena di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan, la yablughul abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak mungkin mencapai iman yang sebenarnya, iman yang sempurna, kecuali apabila dia memiliki akhlak yang satu ini. Kecuali apabila dia berempati dan menginginkan kebaikan yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah akhlak yang sangat patut untuk kita hidupkan di dalam jiwa-jiwa kita, yang harus kita sebarkan di antara kaum muslimin, dan kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita berempati. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, egois, dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan. Apabila kita menginginkan suatu kebaikan atas diri kita, kita juga ingin kebaikan tersebut dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan ini tentu saja tidak hanya hal dunia, namun yang paling utama adalah tentang akhirat. Sebagaimana kita menginginkan hidayah untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita ingin merasakan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, maka kita pun menginginkan hal tersebut bagi saudara-saudara kita. Maka mari kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba yang saling berempati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
14: Adab-adab harian muslim. Adab-adab jamuan. Pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, tidak mengundang orang-orang yang fasik dan fajir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Kedua, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya dunal fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, namun jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan meneladani perbuatan Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim, di mana beliau diberi julukan Abu Ad-Difan, orang yang suka menjamu tamu. Keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan, dan tidak pula mengundang orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Wallahu a'lam bis-shawab.
15: Haram hukumnya sholat di kuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan." Artinya, kerjakanlah sebagian dari salat kalian di rumah. Janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la Al-Bazzar dan Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-hammama wal maqbarata." Artinya, seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid, yakni tempat salat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan Ibnu Hibban.
7: Tahu nggak, si Farhan tuh katanya sering banget izin keluar, tapi nggak kelihatan kerjaannya.
16: Dian, hati-hati ya. Tahu nggak, banyak ghibah itu merusak amalan orang-orang soleh.
7: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
16: Ghibah itu bisa menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan nih, dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita capek-capek sholat, sedekah, puasa, tapi semua itu bisa hilang cuma karena ngomongin orang.
7: Waduh, saya nggak kepikiran sejauh itu, Pak.
16: Jadi, lebih baik diam kalau nggak bisa berkata baik. Karena lisan ini bisa jadi penghapus semua kebaikan kita.
17: Jaga lisanmu, karena pahala tak selalu hilang karena maksiat besar, tapi bisa habis oleh ghibah yang dianggap ringan.
18: Renungan Suara Al-Iman.
19: Rafi, kamu ngapain di sini malam-malam?
20: Rifki, enggak kok, cuma lagi bingung aja. Kadang tuh hawa nafsu kayak enggak bisa ditahan. Sekali aja, katanya enggak apa-apa.
19: Bro, bisa jadi syahwat sesaat mewariskan kesedihan yang panjang.
20: Iya Ki, aku takut kalau penyesalannya gak selesai di dunia aja.
19: Menahan diri memang berat bro, tapi lebih berat lagi menanggung akibat dosa. Kalau kamu ingat Allah, di saat syahwat datang, itu tandanya Allah masih menjagamu.
20: Masya Allah, makasih ya bro, semoga Allah kuatkan aku.
19: Amin. Ayo pulang. Malam itu lebih indah kalau diisi dengan taubat, bukan maksiat.
17: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bisa jadi syahwat sesaat dapat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Hilyatul Aulia Abu Nuaim, jilid 1, halaman 134.
18: Renungan Suara Al-Iman.
21: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

فليدعوا ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan fawaid-fawaid, ilmu-ilmu yang bisa digali, yang bisa diambil dari hadis-hadis pilihan kitab Sahih At-Targhib wa-Tarhib. Dan pembahasan kita yang terakhir itu sampai pada bab tentang keikhlasan. Sejumlah hadis pilihan sudah disampaikan penjelasannya. Dan kita memasuki bab yang berikutnya. Atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ini kitabus sunnah. Artinya kitabus sunnah dalam kitab Sahih Targhib ini adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW seputar sunnah Nabi SAW atau perintah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan larangan berbuat bid'ah atau mengadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah ini. Kitabus sunnah. Kemudian di bawahnya adalah At-Targhibu Fittiba'il Kitabi Was Sunnah. Bab yang pertama tentang anjuran, ya, agar seorang muslim mukmin untuk mengikuti Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, tuntunan beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Ya, karena di sini ada kitabus sunnah. Para ulama menyebutkan bahwa as-sunnah itu kalau disebut secara umum, secara mutlak, ya, secara bahasa, maknanya adalah at-tariqah al-maslukah. Itu jalan yang ditempuh. Ya. Satu jalan, cara yang ditempuh. Sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'ah. Entah itu baik ataupun buruk. Makanya kita sering mendengar ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ya, jadi ada sunnah yang baik, ya, yang cara yang baik yang diajarkan atau dilakukan oleh seorang, dan ada sunnah yang sayyi'ah, ada cara yang buruk yang dilakukan oleh seorang, dicontohkan oleh orang tersebut, lalu diikuti oleh yang lainnya, sesuatu yang buruk itu. Makanya ini disebut dengan sunnah sayyi'ah. Nah, namun ketika disebut sunnah, ya, itu pada umumnya yang dimaksud adalah at-tariqah al-mahmudah. Ya, itu cara perbuatan, ya, yang baik. Ini pada umumnya demikian. Kalau disebut dengan as-sunnah, yang dimaksud adalah as-sunnah hasanah al-mahmudah. Kemudian para ulama hadis, mereka mempunyai istilah tersendiri dalam hal berkaitan dengan sunnah, ya, karena ada istilah-istilah para ulama, ya, ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama usul fiqh, ya, mereka masing-masing, ya, ulama ini atau kelompok ulama ini mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan sunnah. Namun saya, karena kita membahas tentang hadis, maka yang ingin saya sampaikan makna as-sunnah, ya, dalam pandangan atau definisi ulama-ulama hadis adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Para ulama hadis menyebutkan bahwa sunnah itu sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa ucapan beliau, ya, perkataan-perkataan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, ya, atau sifat beliau, ya, atau sifat beliau baik secara fisik maupun secara akhlak. Ini semua disebut dengan sunnah. Kemudian menurut ulama hadis, menurut ulama fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma yuqabilul wajib awil fard, sesuatu yang berlawanan dengan yang wajib. Ya, makanya ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa sunnah itu adalah, ya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah bagi ulama-ulama fikih. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berpegang kepada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, diperintah Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Ya, maka dari itu, di antara dalil-dalil yang menyebutkan, ya, tentang kewajiban kita untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW, yaitu yang pertama di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian, ya, menjadikan selain dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian, jangan kalian meninggalkannya. Jangan berpaling darinya. Ya. Jangan berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jadi kalian jangan mengikuti selain apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qalilan ma tadhakkarun. Namun sedikit di antara kalian yang mengingat tentang hal ini. Nah, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berpegang kepada Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengikuti Al-Quranul Karim itu juga artinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, jadi mengikuti Al-Quranul Karim ya, juga berarti mengikuti Rasulullah SAW. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk taat, untuk mengikuti An-Nabi SAW. Dalil yang kedua, ya, perintah untuk mengikuti Quran dan Sunnah, yaitu ayat 31 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita ya agar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapat cinta Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain di antara adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguhnya aku Muhammad adalah rasul utusan Allah kepada kamu semuanya. Kepada kamu semuanya. "Alladzi lahu mulku samawati wal ard." Yang mana Allah yang mengutus aku ini, dia adalah ya, yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. "La ilaha illa huwa." Tiada sembahan yang hak kecuali dia. "Yuhyi wa yumitu." Ya, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. "An-nabiyyil ummi." Ya, kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Yang dia merupakan seorang nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. "Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi." Yang mana nabi itu, yaitu Nabi SAW, dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu kitab-kitab Allah. "Wattabi'uhu la'allakum tadun." Dan ikutilah dia, ikutilah Muhammad SAW, Rasul yang ummi itu, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini memerintahkan pada kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan di dalam catatan saya ini adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wama atakum ar-rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang didatangkan dibawa oleh Rasul kepada kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Ya, "wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang kamu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Berhentilah, jangan kalian lakukan. Nah, dan di antara yang dilarang oleh Nabi alaihi salam kepada kita apa? Larangan berbuat bid'ah. Mengada-ngada sesuatu dalam agama Allah yang berkaitan dengan agama Allah, bukan berkaitan dengan dunia. Ya. Mengadakan ibadah, ya, ibadah yang baru modelnya, ditambah-tambah, dikurangi. Ya. Atau mengadakan akidah yang baru, ya, iman kepada Allah tapi dengan cara yang lain, ya. Atau membuat satu cara, satu metode, satu tarekat, ya, dalam beribadah pada Allah Ta'ala yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini semua adalah bid'ah. Adapun masalah-masalah duniawi, ya, ini yang harus kita bedakan. Adapun masalah-masalah duniawi, dia itu berkembang. Di zaman Rasulullah SAW, tidak ada mobil. Kendaraan beliau ada unta ketika safar. Ya, unta atau keledai atau kuda, ya, ini urusan dunia, ya, tidak ada kaitan dengan agama. Kemudian setelah itu berkembang zaman itu, ditemukanlah mobil, berkembang ditemukannya kapal laut, berkembang ditemukan pesawat. Ini masalah dunia, ya. Jadi dunia itu belum sempurna. Sedangkan agama Allah sudah sempurna, maka jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu bedanya. Karena sebagian orang, ya entah paham atau tidak, wallahu a'lam, kalau dikatakan jangan kamu melakukan bid'ah ini, kata mereka, masa semua dikatakan bid'ah? Berarti, ya, mobil itu bid'ah, kamu naik unta seperti zaman Rasulullah SAW. Lah ini karena entah tidak paham atau tidak punya dalil untuk membantah. Akhirnya apa saja dipegang. Kayu yang keropos dijadikan pegangan. Karena orang yang tidak punya dalil itu biasanya begitu. Ya. Kalau orang punya dalil, dia berpegang pada dalil. Ya. Pada pegangan yang kuat. Kalau orang yang tidak punya dalil, ya, dapat apa saja diambil. Kayu keropos pun diambil. Akhirnya kayunya hancur di tangannya. Ya. Jadi harus bedakan masalah-masalah berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, ya. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh agama Allah, itu sudah sempurna. Maka tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Kita menerima apa adanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah dunia, masalah-masalah duniawi, dia itu belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu, kitab-kitab itu, para ulama, disusun di rak-rak yang besar. Bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini, penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian, yang jutaan jumlahnya atau ribuan jumlahnya, itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya, kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Gak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Semua tertutup. Hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus paham betul. Ya. Sehingga kita tidak salah kaprah untuk membenar-benarkan bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita mengada-ngada dan menganggap itu agama, menganggap itu ajaran Rasulullah SAW, menganggap itu baik-baik saja. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang mudah, tidak menyulitkan hamba-hamba Allah. Kalau orang betul-betul berpegang kepada kepada Islam, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hakikatnya tidak sulit. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita. Dengan bikin cara-cara agar kita menuju Allah itu jalan ini. Ya. Malam Jumat baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya. Malam Sabtu baca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali. Ya, malam Ahad baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali. Dari mana ajaran itu? Tidak ada. Walaupun yang dibawa dibaca adalah Al-Quran, yang dibaca adalah surat-surat yang mulia, tapi tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah menunjukkan hal itu. Ya. Maka jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada ajarannya dari Nabi SAW. Karena agama ini mudah. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat 4 rakaat bingung. Karena tidak konsen. Ini sudah 3 apa 4. Dan sekarang disuruh hitung 1000 kali. Ya. Disuruh hitung 1000 kali. Apa tidak menyulitkan? Ya. Jadi inna dina yusrun, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu adalah agama yang mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah atau bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan, dalam satu riwayat balighatan, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, peringatan kepada kami. Dan satu mau'idhah, satu peringatan yang luar biasa mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar ketika mendengar wasiat tersebut atau nasihat tersebut. Wadharafat minhal uyun, dan air mata pun mengalir. Ya, ini saking membekasnya nasihat itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, mendengar nasihat yang demikian mendalam, demikian membekas dan merasuk dalam hati para sahabat, kata Al-Irbad bin Sariyah, fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, wahai Rasulullah, ini yang engkau sampaikan seakan-akan ya nasihat, ya nasihat yang bagi seorang yang akan berpisah dengan kami. Ya. Nasihat yang kau sampaikan ini ya Rasulullah, sepertinya adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Yang akan pergi, berpisah dengan kami. Fa'usina. Maka mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, fa'usina, maka ya Rasulullah, tolong berikan pesan pada kami. Berikan wasiat kepada kami. Ini yani untuk kami berpegang teguh pada wasiat tersebut. Qal. Maka Nabi SAW, ya, beliau berkata, ini memberikan wasiat kepada para sahabat yang meminta wasiat beliau. Usikum bitaqwallah. Aku memberikan wasiat pada kalian. Aku berpesan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati. Dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati para ulil amri kalian, pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Ya. Seorang budak, ya. Suatu saat misalnya dia memimpin kaum muslimin. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah sepeninggal aku, setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan, ya, dengan mata kepalanya, ikhtilafan katsira, perpecahan, ikhtilaf, ya, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika dia melihat perpecahan yang banyak itu, wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku. Ya. Wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin. Dan juga hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah para khulafa'ar rasyidun, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguh pada sunnah mereka, pada tuntunan mereka, pada bimbingan mereka, para khalifah, khulafa' ar-rasyidin. Ya. Al-Mahdiyin yang mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Addu 'alaiha bin nawajib. Ini adalah ya, gambaran kekuatan dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa' ar-rasyidun. Kemudian kata beliau SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian dari muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, dalam akhlak, dan yang lainnya. Hati-hati, waspada kalian. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Dalam satu riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat, itu tempatnya di api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih wa rahmatullah alal jami', beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa dan pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengenal siapa Al-Irbad bin Sariyah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau menceritakan pada suatu pagi salat subuh, ya, setelah salat subuh Nabi SAW menyampaikan nasihat ini. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan wasiat ini setelah salat subuh. Beliau lakukan yaitu di depan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang di antara ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang fuqara masakin yang tidak mempunyai kemampuan, mereka masuk Islam tapi mereka miskin. Hidup mereka yakni intinya adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka diberi tempat tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya suffah. Ini untuk mereka para fuqara. Ya, dari kalangan sahabat. Al-Irbad bin Sariyah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, beliau itu pindah ke Hims. Itu di negeri Syam. Radhiyallahu an. Beliau Al-Irbad bin Sariyah, nama panggilannya adalah Abu Najih. Abu Najih. Disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka mengatakan أتينا الإرباد بن ساريح وهو ممن نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل عليكم. Ya, dan beliau termasuk orang yang ketika kata Abdurrahman bin Amr, ya, Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka datang kepada Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah termasuk orang yang berada di tinggal di Sufa, Sabu Sufa. Ketika ada peperangan, ya, peperangan di antara peperangan Tabuk, beliau itu minta kepada Nabi SAW agar beliau bisa ikut dalam peperangan. Tapi Nabi SAW pun keadaan waktu itu tidak punya, tidak bisa memberikan bekal untuk Irbad ini. Ya. Maka dia salah seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya, ayat ke-92 dari surat At-Taubah. Beliau adalah salah seorang yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 92 dari surat At-Taubah. Supaya kita tahu betul bagaimana keutamaan dari Al-Irbad bin Sariyah. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu ikut berperang, entah karena mereka lemah, karena mereka sakit, karena mereka tidak mempunyai perbekalan, karena hidup mereka miskin. Allah berikan uzur pada mereka. Artinya Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Nah, salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Ketika meminta kepada Nabi Alaihissalam agar ikut dalam peperangan, ya, tapi Nabi SAW tidak bisa memenuhi permintaannya karena memerlukan perbekalan. Sampai Al-Irbad menangis. Ya. Ya, ini turunlah ayat ini. Ya. Itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberi uzur oleh Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw ya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Salah satu ya orang yang sebab mereka turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sari. Apa sih makna ayat ini? Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata. Jadi mereka datang minta supaya diberikan kendaraan pergi ke ikut berperang. Karena jarak antara Madinah dan Tabuk itu jauh. Jauh. Harus naik kendaraan. Ketika mereka datang meminta kendaraan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, engkau berkata, Nabi SAW berkata pada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mampu dalam hal untuk menyiapkan kendaraan untuk mereka pergi ke dalam peperangan tersebut, mereka kembali. Ya, mereka pulang. Ya. Ya, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Mereka menangis. Karena sedih tidak bisa mengikuti jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Nah, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Karena mereka tidak punya harta untuk berperang. Nah, salah seorang di antara mereka yang turun ayat ini ya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Karena beliau termasuk ahli sufa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ridha kepada beliau. Kemudian kata Abdurrahman bin Amr dan Hujr, ya, fasallamna. Kami datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan dia salah seorang yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mereka datang salam kepada beliau, wa qulna ataina kazairi. Dan kami katakan pada beliau, kami datang ini untuk ziarah kepada engkau. Jadi untuk datang menjenguk engkau, ya. Wa aidina wa muktabisin. Dan kami juga ingin untuk ini bisa mendapatkan sesuatu dari engkau berupa nasihat atau yang lainnya. Nah, ini diantara kedudukan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-75 Hijriah. Ya, Al-Irbad bin Sariyah meninggal pada tahun 75 Hijriah. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, setelah kita melihat ya, atau mendengar hadis ini, ketika Nabi Alaihissalam ya, memberikan wasiat, nasihat yang sangat mendalam kepada para sahabat sampai mengucurkan air mata mereka ya, dan menggetarkan hati mereka. Ini menunjukkan betapa mendalamnya nasihat dan wasiat atau pesan-pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu semestinya. Ya, dalam kita memberikan wasiat atau nasihat, mau'idhoh hasanah, itu hendaknya yang membekas. Ya. yang membekas kepada orang yang mendengarkannya. Itu seyogyanya demikian. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini, ya, mana Nabi SAW mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang dianjurkannya selalu menasihati. Karena nasihat bagian dari bagian salah satu bagian terpenting dari agama ini. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan nasihat. Jangan pernah seorang merasa, sudahlah, aku sudah banyak dinasihati. Jangan. Itu ada semacam keangkuhan di situ. Tapi ketika kita diberikan nasihat, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Karena nasihat ini sangat, sangat penting. Ya. Mau'idhu hasanah, sangat penting. Ya. Itu adalah salah satu dari makanan jiwa kita. Ya. Salah satu makanan jiwa kita. Sehingga selalu sehat. Ya, adalah dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Entah dari ulama, dari para ustadz, para guru kita. Atau mungkin juga dari teman, dari orang tua kita. Selama nasihat itu baik, maka terimalah. Dengarkanlah. Ya, karena nasihat ini penting. Ya. Kemudian, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, pada kesempatan beliau menyampaikannya, yang pertama beliau menyampaikan tentang taqwallah. Ya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, ya, dan juga kepada kita sampai saat ini. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat, ya, orang-orang wasiat Allah pada orang terdahulu dan yang kemudian, wasiat para nabi kepada umat-umat mereka, ya, dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka, Al-Yahud dan Nasara. Ya. Pada telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, apa yang diwasiatkan dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Maka wasiat takwa adalah hak Allah Ta'ala. Karena takwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu adalah imtithal al-awamir. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para ulama menyebutkan takwa adalah zadul akhirah. Takwa itu adalah zat seorang mukmin, seorang beriman untuk di akhirat kelak. Ya. Karena dengan bertakwa pada Allah Ta'ala, seorang diselamatkan dari azab Allah. Ya. Karena bertakwa pada Allah, seorang disampaikan kepada hal-hal yang akan menyenangkannya, mengembirakannya. Ya. Karena bertakwa, seorang ya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, ya. Kewajiban atau wujubus sam'i wa ta'ati liwulat umuri muslimin. Kewajiban untuk selalu mendengar, menaati kepada para ulil amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Nah, selama mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala, maka kita harus taat pada mereka. Jadi wujub as-sam'i wa ta'a liwulatil umur, liwulati umuril muslimin. Ya, ma lam ya'muru bi maksiatillah, kita wajib untuk taat kepada para penguasa kaum muslimin, ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah Ta'ala. Wa nahyu anil khuruj alaihim, dan larangan memberontak pada mereka. Karena mereka penguasa mempunyai kekuatan. Mereka punya senjata, persenjataan. Mereka punya aparat. Ya, maka kalau ada orang memberontak pada mereka, itu dampaknya luar biasa besarnya. Kerusakannya akan muncul. Oleh karena itu, Islam melarang, ya, khuruj kepada penguasa. Karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Akan menimbulkan, ya, akibat-akibat yang dahsyat. Ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang melarang memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan di antara umat ini setelah beliau wafat. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan itu telah terjadi. Ya, dan itu terjadi. Apa yang beliau sampaikan, beliau informasikan, benar-benar terjadi. Ini bukan berarti beliau itu mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Tapi Allah memberitahukan kepada beliau. Allah yang menginformasikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau. Nah, kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ibaratnya ini ada, beliau informasikan satu penyakit. Ya. Tapi kemudian beliau menyebutkan obatnya apa. Ya. Obatnya apa? Dan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau selalu menginformasikan apa obatnya. Penyakit yang diinformasikan, penyakit dalam tanda petik, yang diinformasikan oleh Nabi alaihi wasallam adalah terjadinya pertikaian perselisihan di umat ini. Ini ibaratnya penyakit. Lalu apa obatnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Itu obatnya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umatku, ya, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ini merupakan hal yang wajib di saat terjadinya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu perbedaan, pertikaian, perselisihan, ya, di kalangan umat ini. Ya, kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, sudah saya sebutkan tadi, salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah, ya, ketika beliau menyebutkan satu penyakit, penyakit umat, beliau menyebutkan obatnya.

Dan itu sampai sekarang ini manfaatnya luar biasa. Contoh, ketika Nabi SAW meninggal, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu. Masih dalam tulisan-tulisan yang terpisah-pisah. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, dan beliau adalah Khalifah Rashid pertama, setelah wafatnya Nabi SAW, beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Demikian pula zaman Umar bin Khattab. Ya. Juga jasa-jasa beliau demikian besar kepada Islam. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Di zamannya beliau menyebutkan dan apa mengumpulkan Al-Quranul Karim, mencatat, ya, dan membagi-bagikan ke kota-kota Islam. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya. Sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, para khulafa ar-rasyidun, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan sunnahku dan sunnah mereka, para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan itu bukan bid'ah tapi sunnah. Ya. Contohnya mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, menulis Al-Qur'an di satu kitab. Ya. Ini adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan misalnya. Utsman yang mengumpulkan membagi-bagikan kepada ke kota-kota kaum muslimin Al-Qur'an itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini bid'ahnya Utsman, enggak. Sunnah Utsman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan salat tarawih itu jadi satu imam. Ini sunnahnya beliau. Ya. Bukan bid'ah. Tapi sunnah beliau. Ya. Karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, itu salat tarawih itu atau salat malam, salat ya salat qiyam Ramadan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau anjurkan. Ya. Beliau menyebutkan fadilahnya tentang salat tarawih itu. Beliau pernah salat selama 3 malam atau 2 malam. Ya, semakin banyak orang-orang yang datang ketika salat tarawih, pada malam ketiga atau malam keempat Nabi sallallahu tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya dan melihat para sahabat sudah berkumpul di masjid untuk menunggu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Beliau tidak keluar. Di pagi hari, ya, beliau waktu sholat subuh, beliau sampaikan pada mereka, para sahabat. Aku tahu kalian semalam. Jadi kalian datang untuk sholat. Tapi aku khawatir. Kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Ini nanti akan memberatkan kalian. Karena Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Setelah wafatnya Nabi SAW, itu para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq, mereka sholat malam, sholat terawih, itu masing-masing. Yakni ada sekelompok, satu imam dengan 3 jamaahnya atau 4 jamaahnya. Itu di satu masjid, di Masjid Nabawi. Tidak sana ada imam, ada imam, ada imam dengan beberapa makmumnya. Itu di masa Abu Bakar Siddiq. Berjalan hal itu di bulan Ramadan. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab beliau punya ijtihad. Ya. Ngapain mereka ini masing-masing kelompok apa satu imam dengan beberapa orang? Maka beliau kemudian ya menyebutkan atau mengangkat atau menyatukan ya menjadi satu imam di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Tapi sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sudah dijalankan oleh Nabi SAW. Dijalankan di masa Abu Bakar Siddiq. Umar hanya mengumpulkan menjadi satu imam. Maka tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ahnya Umar bin Khattab. Tidak. Itu sunnah yang dituntun. Atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Dan sampai sekarang diikuti oleh kaum

0: kaum muslimin di dunia ini. Jadi sunnah para khulafa ar-rasyidin itu adalah tetap disebutkan sunnah, bukan disebut bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi kita mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban mengikuti manhaj salafus saleh dalam kita memahami agama Allah. Dan kita memahami dan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, metode mereka para sahabat dalam beragama. Ya. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka. Dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal-ansar. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, dari golongan muhajirin dan ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْ Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya ikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kemudian kita membuat ya, jalan sendiri, metode sendiri ya, dalam beragama. Dan mengikuti pola beragama mereka. Karena ini masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan. Ya, melaksanakan atau mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah dalam agama, dalam akidah, ibadah, suluk, dan yang lainnya. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak mendapat mandat dan izin dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, telah kami sempurnakan agama kalian. Dan telah kami cukupkan nikmat kami pada kalian. Nikmatku pada kalian. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ini agama sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna, masih akan terus ada penemuan-penemuan berkaitan dengan dunia. Ya, akan terus ada penemuan-penemuan ya, dalam hal berkaitan dengan dunia ini. Tapi agama sudah sempurna. Ya, tauhid di zaman Rasulullah, ya tauhid zaman ini sama, ada bedanya. La ilaha illallah di zaman Nabi Rasulullah, ya, dan zaman ini tetap la ilaha illallah, tidak berubah. Ya. Salat lima waktu di zaman Rasulullah dan sampai saat ini tetap tidak akan berubah. Ya. Jadi masalah-masalah duniawi itu bisa berkembang. Ya. Dulu orang ketika pergi haji misalnya naik kapal laut yang besar. Ya, satu bulan dalam perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Sekarang sudah ada pesawat. 9 jam ya, dari Jakarta ke Jeddah sudah nyampe. Ya. Dan tidak ada orang ulama yang protes. Ya, pesawat itu bid'ah. Ya. Pesawat itu bid'ah. Tidak boleh naik pesawat. Tidak ada. Ya. Karena akalnya cerdas. Ya, ini sarana. Ya, ini sarana. Sarana itu bisa berkembang. Ya. Dan lebih memudahkan. Dan kenapa kita tidak manfaatkan? Ya. Sarana. Siaran-siaran ini nuntut ilmu dengan Zoom, televisi, ini dari hal duniawi, ya beda. Artinya penemuan baru, dulu tidak ada. Tapi tidak merubah hakikat Islam. Tidak merubah hakikat tauhid. Tidak merubah hakikat sholat, dan seterusnya. Maka sarana ini dimanfaatkan, disyukuri. Ya, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon dipahami betul tentang masalah ini. Ya, jangan mencampur adukkan antara penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dunia ini dan perkembangan zaman, ya, jangan kemudian dikiaskan dengan salah agama kita. Agama sudah sempurna. Agama tetap agama. Islam tetap Islam. Tauhid tetap tauhid. Ya, ibadah tetap ibadah. Ya. Dan penemuan-penemuan ini tidak akan merubah, ya, substansi agama Allah itu. Tapi sarana ini menolong, membantu. Ya, membantu penyebaran agama Allah. Maka kita manfaatkan, kita gunakan, dan tidak bertentangan dengan agama. Agama membolehkan selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bawa positif. Ya, ini harus dipahami betul tentang masalah ini. Kemudian, misalnya Ustaz, ada orang sudah terjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama, dalam akidah, dan yang lainnya, harus taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Harus taubat. Ya. Allah Maha Penerima taubat. Dosa apapun, maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana taubat dari bid'ah? Ya, dengan melaksanakan sunnah Nabi Alaihissalam. Itu taubatnya. Dan belajar ilmu. Ya. Sunnah dan Quran dan sunnah. Pemahaman salafus saleh, dengan belajar itu, kemudian kita ikuti yang baik. Itu artinya taubat. Ya. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contoh. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, untuk hari ini, itu hadis yang dapat disampaikan. Ya. Satu hadis dengan uraian yang insyaAllah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah dunia yang terus berubah,

0: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Selasa, hari yang ke-18 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari.